0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, retribusi MCC ditargetkan tembus miliaran rupiah. Pemerintah Kota Malang optimis capaian retribusi MCC bisa mencapai 7 miliar rupiah tahun 2027 mendatang. Seiring besarnya potensi itu, wacana pengelolaan MCC lewat skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai dibicarakan dengan harapan pengelolaan lebih profesional. Kata Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Syah, pada tahun 2025 MCC sudah mulai memberikan pemasukan retribusi. Kawan, puluhan napi risiko tinggi asal Jatim dipindahkan ke Nusa Kambangan. Juru bicara Dijenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Keminipas, Rika Aprianti menyampaikan, puluhan narapidana kategori risiko tinggi asal Jawa Timur telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan. Kata Rika, pada warga binaan dari Jatim ini sempat dikumpulkan di Lapas Kelas 1 Surabaya, sebelum akhirnya diberangkatkan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat dan tiba di Cilacap pada Senin 27 Juli dini hari. Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penempatan berdasarkan tingkat risiko demi mengoptimalkan pengamanan serta mendukung proses pembinaan yang lebih efektif. Kawan, Timnas Voli Putra siap hadapi leg kedua CV Cup. Timnas Voli Putra Indonesia akan kembali berlaga pada leg kedua CV Cup 2026 yang digelar mulai 22 hingga 26 Juli di Jakarta. Indonesia bertekad memperbaiki hasil setelah finish sebagai runner-up pada leg pertama. Pada pertandingan pembuka, Indonesia akan menghadapi Kamboja sebelum bertemu Filipina pada laga berikutnya. Seluruh pertandingan menjadi penentu perebutan gelar juara CV Cup 2026. Bermain di kandang sendiri diharapkan menjadi motivasi bagi tim Indonesia untuk meraih hasil maksimal pada leg kedua. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifah. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga tentunya semangat pagi. Hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026, kita masuk program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kawan, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami dari tadi pagi. Ada yang sudah menyimak Radio City Guide, bahkan ada yang beberapa tadi berbagi informasi, tentunya juga membantu pengguna jalan yang pagi hari ini lagi perjalanan. Untuk informasi kawan, tadi kita sempat dapat info ya terkait dengan adanya potensi kemacetan. Jadi informasi awal tadi dari beberapa pendengar City Guide, ini terkait dengan adanya kecelakaan di depan SPBU Karanglo. Lokasinya di dekatnya Adiputro arah ke Malang. Ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Dan ini tadi juga disampaikan, ini kayaknya sih pengemudinya mengantuk begitu, karena ini mobil travel Malang Banyuwangi. Tadi belum ada bantuan dari petugas kepolisian dalam hal ini, dan lalu lintas mulai ada kemacetan ya. Ini tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Dijawab oleh Ibtu Dandu, dari personil ini akan segera merapat ke lokasi. Lalu di jam 6 lebih 59 menit, ini tadi Ibtu Dandu juga menyampaikan video kawan. Saya coba tampilkan dulu di visual radio.
1: Pak Firman, mohon izin untuk arus sudah normal lancar lah. Titiknya di depan SPBU. Nah, ini mobilnya ini Pak Firman.
0: Oke, mobilnya sudah dipinggirkan ya.
1: Lagi.
0: Iya, ini posisi mobilnya.
1: Ringsek.
0: Untuk mobilnya sudah dipinggirkan di depan gerbang Graha Kencana. Kemudian kondisi mobilnya ini yang depan sebelah kanan, kondisinya ringsek kawan. Tapi disampaikan lalu lintas memang cukup padat, hanya saja kondisinya memang masih relatif lancar. Terima kasih Ibtu Dandu. Ini tadi sepertinya Ibtu Dandu dapat kiriman video dari petugas kepolisian yang tadi juga mengecek ke lokasi. Informasi lainnya kawan, pagi hari ini Anda yang juga lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, berbagai informasi seputar Malang Raya, boleh juga Anda sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kakak tunggal, tadi kendaraannya infonya kendaraan travel. Kalau sekarang ini kondisinya sudah lancar ya. Untuk kendaraan travel yang tadi mengalami kecelakaan tunggal, kita dapat info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibda Ibtu Dandu. Sekarang ini sudah dipinggirkan di gerbang Adi Putro, di depan gerbang Adi Putro. Dan lalu lintas di lokasi ini juga sudah lancar kembali. Terima kasih banyak untuk Ibtu Dandu, respon cepatnya ya. Lalu juga kawan yang sekarang ini lagi mobile, tadi kita sempat dapat info dari Pak Muhammad Dani. Nah ini ada beberapa catatan nih dari Pak Dani. Saya coba lihat dulu ya. Ini tadi Pak Dani menyampaikan di sekitar sepanjang daerah, mana nih Pak? Oh tadi informasi awal itu menyampaikan ini di jalan Cubuni 1 itu ada kabel sampai ke aspal. Itu kondisinya sudah lama. Hanya menyampaikan info saja, kata Pak Muhammad Dani. Tadi juga melampirkan dokumentasi. Lalu di sekitar sepanjang jalan Cubuni 1 itu memang tidak ada trotoar ya. Seharusnya pemerintah barangkali bisa membangun trotoar dan juga jalan yang rusak di sana. Lalu ada tambahan lagi, di seberang jalan pertigaan Sulfat itu juga tidak ada trotoarnya, kata Pak Dani. Jadi mungkin pengguna jalan ini lebih meningkatkan untuk keselamatan pejalan kaki, terutama untuk pejalan kaki. Baik, terima kasih Pak Dani. Mungkin nanti boleh Pak ya, kita teruskan ke jajaran terkait, barangkali ini bisa jadi masukan juga fasilitas bagi pejalan kaki. Dan di beberapa titik yang dimaksud oleh Pak Dani, ini apakah juga mungkin kalau dilihat dari kajian tata kota begitu, ini masuk wilayah-wilayah yang harus diprioritaskan ada tempat khusus untuk pejalan kaki tidak ya? Dan apakah di semua kawasan itu juga wajib ada fasilitas untuk pejalan kaki? Barangkali itu Pak Dani, nanti coba kita tanyakan juga ke dinas terkait. Kalau bicara trotoar, kemudian pedestrian dan lain sebagainya, ini kan menjadi ranahnya dari dinas PUPR PKP Kota Malang. Tapi terima kasih banyak Pak, pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Lalu ada lagi, yang di depannya Adi Putro. Tadi kan ada hambatan, ada kecelakaan tunggal kendaraan travel. Sekarang ini sudah lancar. Untuk jalur Singosari arah Malang, ini ada hambatan lagi ternyata kawan. Ada Pak Arif Tommy tadi menyampaikan hati-hati, ini ada truk yang berhenti, entah berhentinya itu karena trouble atau bagaimana. Lokasinya sebelum traffic light Singosari arah ke selatan. Arah ke selatan berarti arah ke Malang. Kalau lalu lintasnya gimana Pak Arif? Ini tadi Pak Arif juga kirim dokumentasi, saya tampilkan di visual radio. Oke, saya coba tampilkan di visual radio kawan. Ini truk tebu gandeng ini Pak ya, yang dimaksud trouble Pak Arif. Ini kalau dari gambar yang dikirimkan itu terlihat ada truk tebu, ada truk gandeng muat tebu, tentunya juga dengan muatan yang berlebih. Posisinya berhenti di lajur sebelah kiri. Ini kalau berhenti karena parkir kok kayaknya nggak mungkin ya. Kok berani-beraninya ini parkir di badan jalan, kemudian di jalan raya yang notabene ini juga jalanan yang cukup ramai. Kayaknya ini memang lagi trouble. Posisinya ada di lajur sebelah kiri, tapi kalau dilihat dari fotonya Pak Arif, ini lalu lintasnya masih relatif lancar. Nah mungkin ada yang lagi perjalanan boleh juga kawan, ini bisa menambahkan atau Pak Arif boleh Pak ditambahkan. Lalu lintas di lokasi bagaimana? Tadi lancar atau seperti apa? Kalau dilihat dari fotonya ini memang masih relatif lancar karena jalan yang bisa dilintasi juga masih cukup longgar. Untuk posisi truknya di lajur kiri tapi tidak menutup seluruh lajur kiri. Lajur kiri separuh masih bisa dilintasi, kemudian lajur kanan itu juga masih luas untuk dilintasi kendaraan yang dari Singosari mengarah ke Kota Malang.

0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terkait dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Dhani ya. Pak Dhani tadi infonya kan ada beberapa catatan begitu. Yang pertama terkait dengan kabel yang ini posisinya terjatuh. Jadi kabel yang harusnya di atas ya, ini posisinya menggelantung, bahkan sudah terjatuh sampai ke badan jalan. Lokasinya di daerah Jalan Cibuni 1, daerah Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ini mulai dari Jalan Cibuni sampai dengan Jalan Raya, hampir mendekati Jalan Raya di Jalan Tumenggung Suryo. Kalau kita lihat dari videonya ya. Kemudian kita sudah teruskan informasi dari Pak Dhani, tadi kita teruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto, dan ini tadi disampaikan juga oleh Pak Wid. Terima kasih untuk infonya. Lalu Pak Dhani juga menyoroti satu hal lagi, selain terkait dengan kabel, ini tadi yang disoroti oleh Pak Dhani terkait dengan jalan yang ada di dekatnya Jalan Cibuni, itu sepanjang jalannya nggak ada trotoarnya, tidak ada pedestrian untuk pejalan kaki. Dan ada beberapa jalan yang rusak, ini harusnya pemerintah membangun trotoar dan juga memperbaiki jalan yang rusak yang ada di lokasi. Bahkan ada tambahan dari Pak Dhani, di seberang jalan yang di pertigaan sulfat itu juga tidak ada trotoarnya. Jadi pejalan kaki ini harus benar-benar waspada ya, mengutamakan keselamatan ketika harus berjalan di sana. Ini tadi ketika kita cek dari videonya Pak Dhani, barangkali yang dimaksud oleh Pak Dhani yang tidak ada trotoarnya, kemudian yang ada beberapa titik jalan rusak, itu bukan di Jalan Cibuninya, tapi di Jalan Tumenggung Suryonya. Nah, ini kan memang berdekatan. Jalan Tumenggung Suryo, kemudian ada jalan masuk, ini mengarah ke Jalan Cibuni 1. Mohon maaf, tadi saya keliru nyebut ya. Jalan Cibuni 1. Nah, terkait dengan di Jalan Tumenggung Suryo, ini tadi saya juga coba cek dari berbagai referensi. Jalan Tumenggung Suryo itu masuknya jalan provinsi atau jalan nasional. Ternyata ini statusnya jalan nasional, kawan. Jadi, kalau terkait dengan perbaikan jalan, kemudian juga bagaimana penyediaan untuk fasilitas trotoar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di sana, ini ranahnya dari Balai Besar Jalan Nasional. Begitu Pak ya. Tapi terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Kita kayaknya punya nomornya Balai Besar Jalan Nasional. Nanti coba kita cari dulu. Sementara itu kawan, di pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda, nanti kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Bu Alia, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Oke, makasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar Citycat FM. Pagi ini hari Selasa 21 Juli 2026 akan kami update stok PMI Kota Malang. Kita mulai saja produk darah WB golongan A46, B64, O88, AP15, jadi jumlahnya 213. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah golongan A149, B446, O297, AP85, jumlahnya 973. Untuk produk darah trombosit atau TC golongan A11, B32, O39, AP11, jumlahnya 93. Dengan stok yang seperti ini, kami siap memberikan pelayanan terbaik kami kepada keluarga pasien atau pasien yang membutuhkan. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk golongan darah yang sekarang paling banyak dibutuhkan apa, Bu?
1: Oke, ini ada yang namanya fenomena ya, kami nyebutnya itu fenomena golongan darah gitu. Jadi stok kami yang banyak ini kan golongan O, tetapi yang banyak diminta bisa jadi golongan A, seperti itu. Kami stoknya banyak di golongan A, ternyata yang banyak dibutuhkan itu golongan O. Jadi banyak yang seperti itu, terutama untuk produk darah trombosit. Jadi makanya ini kita selalu menghimbau relawan donor darah untuk rutin donor darah, karena golongan darah ini terkadang kita tidak bisa prediksi. Seperti itu. Untuk saat ini, golongan untuk trombosit itu golongan A kita ada 11 kantong, golongan AB ini 11 kantong. Begitu. Jadi kami tetap menghimbau untuk relawan donor darah untuk rutin konsisten untuk donor darah. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, lalu di mana saja lokasi donor darah Bu Alia untuk yang hari ini barangkali mau melaksanakan kegiatan donor darah?
1: Oke. Untuk hari ini kegiatan donor darah terpusat di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10. Ya, pelayanan mulai jam 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam. Dan untuk persyaratannya, ini bisa saya sampaikan, untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, ini untuk pendonor pertama. Kalau untuk yang sudah rutin, kita untuk batasan maksimalnya sampai 65 tahun. Tapi di sini durasi interval untuk donor yang biasanya 2 bulan, untuk usia yang di atas 60 tahun ini kita akan perpanjang menjadi 6 bulan. Ini memberikan waktu yang cukup bagi pendonor untuk pemulihan sel darah merahnya begitu. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg. Istirahat yang cukup ya, minimal 5 jam, tidak sedang sakit apapun, even itu flu. Kalau flu itu kan tubuh drop dan konsumsi obat. Baiknya istirahat dulu sampai benar-benar fit, sampai benar-benar sembuh. Kemudian untuk perempuan ini ada persyaratan tambahan, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui. Kemudian tidak menderita penyakit organ dalam serta gangguan perdarahan, bukan pecandu alkohol dan narkoba, tidak menderita penyakit menular melalui darah. Kemudian tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir. Ini tubuh masih membutuhkan waktu untuk recovery ya, pemulihan. Dan tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir. Biarkan vaksinnya bekerja dulu di dalam tubuh. Dan jarak donor atau interval donor dari donor sekarang sampai selanjutnya ini adalah 60 hari. Dan kami akan memberikan notifikasi melalui nomor WhatsApp yang dikirimkan ke PMI Kota Malang. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu tadi untuk yang mau donor darah ya. Lalu Bu Alia, barangkali juga perlu kita tekankan lagi, apa saja manfaat dari donor darah?
1: Oke, manfaatnya sangat baik, banyak sekali ya Mbak ya. Baik bagi diri sendiri maupun bagi pasien. Kalau bagi pasien kan sudah pasti insya Allah ya, dengan produk terbaik kami, darah terbaik kami, kami ingin memberikan bantuan untuk proses penyembuhan pasien, kemudian meningkatkan taraf kehidupan pasien, terutama untuk pasien yang transfusi berulang seperti hemodialisa, talasemia, kayak gitu. Dan bagi pendonor ini manfaatnya juga sangat banyak. Yang pertama itu adalah menjaga kesehatan jantung. Dengan donor darah ini kita bisa mengurangi kelebihan sepsi di dalam darah sehingga kinerja jantung tidak terlalu berat. Kemudian membakar kalori, dengan kita ambil 350 ml darah ini bisa membakar 650 kalori. Dan dengan donor darah ini dapat meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Ya, sehingga tubuh ini menjadi lebih fresh, meningkatkan produksi sel darah gitu. Dan ada pemeriksaan berkala. Kan sebelum donor kita melakukan cek tekanan darah, hemoglobin, kemudian nanti akan ada wawancara dengan dokter. Nah, kalau udah lolos semuanya, kita dinilai untuk sehat, baru bisa download. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Iya, Bu Alia, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok Bu Alia ya, tentunya untuk kembali memantau, ya, untuk terus ya, memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Alia.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Tim Perintis Presisi Satsamapta Polresta Banyuwangi kembali menggelar patroli skala besar untuk menekan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan dan diduga digunakan dalam aksi kebut-kebutan di jalan raya. Kasat Samapta Polresta Banyuwangi menegaskan bahwa patroli penindakan balap liar akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Konsulat Jenderal Konjen Australia di Surabaya, Glenn Askew, berkunjung ke Pendopo Kabupaten Situbondo, bertemu Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo. Glenn mengaku masih dalam tahap penjajakan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya dalam bidang seni budaya, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Ia juga berharap kunjungan pertama ke Pemkab Situbondo bisa mempererat hubungan kedua negara Australia-Indonesia di Kabupaten Situbondo yang punya banyak ketertarikan terutama di bidang wisata laut. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang kunjungan Konjen Australia di Surabaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan EcoSort Trust Box sekaligus peluncuran aplikasi EcoSort di Desa Oro-Oro Ombo. Nur Rahman menjelaskan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan memilah sampah dari sumber dinilai akan mempermudah proses pengolahan dan mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, aplikasi EcoSort yang dikembangkan bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang akan digunakan untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan, dan penimbangan sampah rumah tangga. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, target pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk 1.000 desa wisata mulai 2027 mendapat sambutan positif di Kota Solo. Meski berstatus kota, pengembangan dilakukan melalui kampung wisata yang mengandalkan potensi budaya, sejarah, hingga kuliner berbasis masyarakat. Di Solo, konsep ini akan diterapkan melalui pengembangan kampung wisata yang dikelola Puk Darwis karena Solo memiliki modal kuat karena hampir setiap kampung mempunyai potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat, kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung, padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan menemani aktivitas Anda pagi hari ini program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Dan terima kasih juga, ini tadi mohon maaf ada beberapa catatan yang belum kebaca ya. Salah satunya kawan, tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide melaporkan adanya pelanggaran lagi-lagi ini persoalan bis di Arjosari. Ada beberapa bis termasuk tadi disebutkan ada juragan 99 ya. Ini yang melawan arah langsung masuk ke SPBU dari terminal. Nah ini tadi kita sudah komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Disampaikan oleh Bu Mega, terima kasih untuk informasinya dan akan ditindaklanjuti. Lalu juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Dhani, yang dinilai perlu adanya trotoar, adanya tempat untuk pejalan kaki ya, fasilitas untuk pejalan kaki di sepanjang jalan Tumenggung Suryo. Walaupun ini sebenarnya adalah jalan nasional, tapi tadi kita sudah bantu sampaikan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Barangkali harapannya ini bisa dibantu juga dari pemerintah Kota Malang untuk komunikasi dengan Balai Besar Jalan Nasional. Terima kasih banyak untuk yang tadi sudah peduli juga. Ini kan bagian dari kepedulian masyarakat ya terhadap fasilitas yang ada di kotanya. Ada lagi Pak Randy tadi menyampaikan ini ada potensi kepadatan. Kayaknya imbas dari pertigaan Kelayatan Gang 3 itu dari arah utara ada kemacetan mulai dari pertigaan traffic light Janti. Pengendara lain ini barangkali bisa mengantisipasi. Terima kasih Pak Randy. Pak Nanang tadi juga info ya di Jalan S. Supriyadi itu lalu lintasnya padat cenderung macet dua arah. Pak Nanang tadi infonya jam 7 lebih 11 menit termasuk ada videonya kawan. Saya tampilkan di visual radio. Oke, ini masih loading kayaknya. Nah, hati-hati untuk yang lagi mobile terutama mungkin yang mau melintas di sekitaran Jalan S. Supriyadi Sukun. Ini saya tampilkan videonya.
1: Jalan S. Supriyadi dua arah macet. Ini mulai kemarin, hari Senin kemarin, kondisinya seperti ini. Begitu informasinya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari Senin kemarin, ada potensi kemacetan kawan Jalan S. Supriyadi Sukun. Ada apa Pak ya? Barangkali Pak Nanang sudah sampai di ujung kepadatan. Boleh disampaikan lagi Pak? Ini padatnya apakah hanya imbas dari volume kendaraan atau bagaimana? Kalau tadi yang sebelumnya Pak Randy itu menyampaikan kayaknya sih salah satu yang jadi penyebab kepadatan itu imbas adanya crossing yang ada di Kelayatan Gang 3. Bagaimana tadi Pak Nanang sudah sampai di mana? Jam 7 lebih 50 menit barangkali boleh bisa menambahkan informasi. Lalu ada juga Pak Arif Ubaid tadi menyampaikan dari Mondoroko arah ke Lawang. Ini ada potensi kepadatan mulai dari seberangnya Pasar Singosari arah ke Lawang sampai dengan traffic light Rogonoto. Ini ternyata hanya imbas dari volume kendaraan saja dan cuacanya cerah pagi hari ini. Dari Pak Arif Ubaid tadi jam 7.12 ya. Tadi Pak Arif juga kirim foto kawan. Saya coba tampilkan di visual radio. Nah ini saya tampilkan di visual radio kondisi yang dari Singosari mengarah ke Lawang, tepatnya di Pasar Singosari ya. Ini lalu lintasnya padat merambat. Iya, untuk penyebabnya itu hanya imbas dari volume kendaraan. Pagi hari ini cuacanya cerah kata Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Arif untuk update informasinya. Hati-hati di jalan Pak. Lalu ada juga tadi info dari Dr. Hari Yudi di jam 7 lebih 14, di jam 7 lebih 14 menit ada voice note-nya.
2: Pagi ini hindari Jalan Raya Kepuh karena sangat padat. Biasanya 15 menit tadi, dari Malang ke Kacuk, ini tadi 40 menit. Sangat padat.
0: Iya. Terima kasih Dr. Hari Yudi sudah berbagi informasi juga pagi hari ini. Lalu ada lagi Pak Anto tadi menyampaikan sudah minggir di gerbang Graha Kencana untuk kendaraan travel yang tadi ini ya mengalami laka tunggal di depannya Adi Putro arah ke Kota Malang. Kalau sekarang ini kata Pak Anto ini lalu lintasnya memang masih padat hanya imbas dari volume kendaraan saja dan juga aktivitas masyarakat yang berangkat kerja. sudah biasa memang agak macet di daerah U-turn Graha Kencana. Di U-turn Graha Kencana maksudnya. Tapi sudah ada pengaturan dari petugas Dinas Perhubungan. Terima kasih, Pak. Lalu terkait dengan truk yang tadi diinfokan kawan, ini ada juga truk yang trouble. Posisinya sebelumnya traffic light Singosari arah ke Kota Malang. Ini berupa truk gandeng bermuatan tebu. Lokasinya ada di sebelumnya traffic light Singosari, ada di lajur yang sebelah kiri. Ini tadi kita juga sudah meneruskan informasinya ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Oke, ada juga yang bergabung di line telepon. Saya coba angkat dulu. Selamat pagi. Ya, halo. Oh, oke. Tadi ada yang mau bergabung ya. Dengan Pak siapa, teman-teman? Gunawan. Pak Gunawan. Saya bantu untuk sambungkan kembali. Tadi Pak Gunawan mau gabung di on air begitu. Ada Pak Arif Tommy tadi menyampaikan yang di Singosari ya, dekatnya traffic light Singosari. Lokasi yang ada truk yang trouble jam 7.20 tadi, kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak kembali menambahkan informasi. Oke, ada Pak Gunawan yang gabung di line telepon. Selamat pagi Pak Gunawan.
3: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak.
3: Iya, saya ingin memberikan pendapat atau menanggapi secara pribadi sih, pendapat pribadi saya ya. Masalah bis yang melanggar arus atau melawan arah waktu mau masuk ke SPBU, keluar dari terminal ya.
0: Iya.
3: Ya, tadi disebutkan juga ada beberapa bis termasuk salah satunya jurusan 99 kalau nggak salah.
0: Iya, betul Pak.
3: Iya, ini kalau saya lihat sih di lokasi, biasa saya lewatin di situ, bis kalau mau masuk ke SPBU, kalau menurut jalur yang normal, itu lewatnya kan dari barat, lewat di jalan Raden Intan, dari arah barat, itu untuk ke SPBU harus putar balik.
0: Ya, itu harusnya kan, begitu, Pak ya.
3: Ya, harusnya gitu. Sedangkan kalau putar balik, bis itu nggak bisa sekali langsung putar balik, itu nggak bisa. Karena panjang, dan karena kondisi lebar jalan juga nggak memungkinkan gitu.
0: Betul.
3: Akhirnya, mungkin diambil kebijakan sendiri sama supir-supir bis, atau mungkin sama perusahaan bisnya, itu keluar dari terminal, langsung belok kanan, masuk ke SPBU. Itu lebih gampang, karena kalau harus putar balik dulu, itu memakan waktu yang lama, harus maju mundur, terus setelah itu, setelah putar balik, dia harus belok kiri juga untuk ke SPBU-nya, kan? Itu...
0: Yeah.
3: Haluannya juga terlalu sempit gitu loh.
0: Baik, mungkin
3: karena
0: ada
3: posisi putar baliknya nggak pas di, memang nggak pas di anu sih, memang nggak pas di jalan kemana ke SPBU. Seumpama yang di SPBU-nya ini jalan jalur masuk dan keluarnya dibalik, mungkin bis itu lebih gampang karena tidak harus waktu putar balik tidak harus maju mundur. Jadi dia begitu belok kanan, gak harus mundur lagi untuk masuk ke pintu masuknya atau jalur masuknya ke SPBU. Tapi langsung masuk ke SPBU-nya. Karena jalur keluarnya SPBU itu lebih dekat dengan putar balik.
0: Iya. Baik, jadi, kalau Pak ya, Gunawan mending kayak begitu Pak. Kalau menurut
3: kalau
0: Pak
3: mau dibalik jalur masuk di SPBU-nya itu loh. Itu dibalik jalur masuk jadi jalur keluar dan jalur keluar jadi jalur masuk. Kalau mau sih seperti itu. Cuma kendala lagi kalau dibalik seperti itu habis dari mana dari SPBU keluar kan harus mengarah ke barat.
0: Iya.
3: Untuk masuk ke terminal nggak bisa dia.
0: Nah, itu mungkin nanti yang jadi catatannya juga oleh ya, pengelola terminal, Pak ya.
3: Betul, betul. Memang repotnya itu ini loh, apa? Bisnya yang harus putar balik gitu loh. Kalau mau masuk ke mana, ke SPBU-nya. Itu sih.
0: Baik.
3: Kalau keluar langsung dari terminal lebih enak dia memang. Begitu masuk terminal, apa, keluar dari terminal lawan arah masuk ke SPBU, nanti setelah isi sholat keluar dari SPBU, dia tinggal masuk ke terminal lagi untuk keluar lagi ke arah barat.
0: Baik, ya, siap Pak Gunawan. Terima kasih Pak, itu tadi ya, beberapa pendapat dari Pak Gunawan ya. Barangkali nanti bisa jadi pertimbangan juga. Iya Pak, terima kasih banyak. Selamat sudah bergabung pagi. Selamat pagi. Oke kawan, itu tadi terkait dengan bagaimana fenomena ada beberapa kali bis yang ini melawan arus keluar dari terminal Arjosari mau masuk ke SPBU yang ada di depannya terminal. Nanti coba beberapa masukan ini juga kita teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Nah kawan, saya juga kembali mengingatkan untuk Anda, terutama pengguna jalan, mulai 1 Agustus 2026, ini kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalan utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan juga bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor ini selain memiliki peran yang penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Jadi, untuk keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi perlu untuk dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Segar, ini yang alkalin ya?
6: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sejarah perjuangan TRIP masuk kurikulum SD dan SMP. Komitmen itu disampaikan langsung Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ketika menghadiri bakti sosial di kawasan Monumen Pahlawan TRIP kemarin 20 Juli. Menurutnya, materi sejarah perjuangan TRIP sudah disusun bersama akademisi. Sekarang materi itu tinggal diimplementasikan dalam mata pelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Wahyu menambahkan, kebijakan ini lahir dari keinginan pemerintah supaya generasi muda paham soal perjuangan para pelajar dulu. Kawan, oknum polisi yang ikut diamankan saat geledah sabu di Blitar masih ditahan Propam. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan, oknum polisi berinisial Aibda N sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan oleh Prospam Polres Blitar. Ia menyebut Aibda N diduga terlibat dalam kasus narkotika saat Sat Narkoba Polres Blitar Kota menggerebek pengedar sabu di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Lebih lanjut, yang bersangkutan masih menjalani serangkaian pemeriksaan dan dilakukan pengamanan oleh Polres Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. Kawan, harga BBM Pertamina masih stabil. Harga bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pertamina pada 21 Juli 2026 masih belum mengalami perubahan. Seluruh harga tetap mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak awal Juli 2026. Di wilayah Jawa Timur, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Pertamax Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo dijual Rp19.300 per liter. Masyarakat diimbau memantau informasi harga BBM melalui SPBU resmi Pertamina untuk memperoleh informasi terbaru mengenai penyesuaian harga. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini program Ijen Talk kita akan bicara terkait dengan trotoar atau sentra PKL. Nah, ini bahasan seputar kayu tangan sebagai satu kawasan yang sekarang ini juga menjadi primadonanya di Kota Malang. Tapi salah satu problem yang rasanya sampai dengan hari ini belum terselesaikan, ini terkait dengan banyaknya PKL yang ada di sepanjang trotoar kayu tangan. Bahkan kita pernah loh dapat laporan dari kawan pendengar City Guide, ini terkait dengan teman-teman disabilitas itu sampai kesulitan kalau mau lewat karena PKL itu jualannya di lokasi guidance block ya. Ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman disabilitas untuk mereka membantu mengarahkan jalan, itu justru dipakai oleh PKL. Lalu terakhir di hari Sabtu kemarin, bahkan kita juga terima video untuk PKL penjual bakso yang ada di kayu tangan, itu kok rasanya makin nyaman. Mereka bahkan menggelar tikar, lalu juga menambah dagangannya dengan berbagai macam variasi. Lantas bagaimana ya, apakah ini akan dibiarkan atau bagaimana kemudian kita menata kawasan kayu tangan menjadi satu kawasan yang nyaman bukan hanya untuk wisatawan tapi terkhusus juga untuk para pejalan kaki. Nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada perwakilan dari pemerintah Kota Malang, dari DPRD Kota Malang, dan kami juga mengundang ada dosen perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Brawijaya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: Ya kawan, di program Ijian Talk hari ini topik bahasan kita trotoar atau sentra PKL. Kita bicara soal kayu tangan. Nanti kita akan bedah bersama dengan para narasumber. Saya sudah bersama dengan asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan dari Sekretariat Daerah Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT. Bu Diah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika. Selamat pagi Mas Dadang.
2: Selamat pagi
1: Pak Arief, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah kembali gabung bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat-sehat Bu Diah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah, semoga begitu terus Bu ya. Dan selain ada Bu Diah mewakili pemerintah Kota Malang, kami juga mengundang anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi SH. Pak Arief, selamat pagi.
3: Pagi, Bu Diah, sehat.
1: Pagi Pak Arief, Alhamdulillah. Pak Arief tidak mana ini? Kok
0: iya, mau kemana nih Pak Arief?
3: Iya, kadung janji ya.
0: Baik, tapi nanti memungkinkan Pak Arief ya untuk tetap sambung bersama dengan kami, Pak ya?
3: Bisa.
0: Baik, siap Pak Arief. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Ya. Lalu tentu tidak lengkap, kita juga mengundang dari akademisi ya untuk melengkapi diskusi hari ini. Ada dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Dadang Meru Utomo. Pak Dadang, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bu Diah.
0: Iya, kayaknya koneksinya di kami nih ya, agak tersendat ya. Pak Dadang gimana Pak? Suara kami bisa didengar dengan jelas Pak dari sana Pak?
4: Sangat jelas Mbak Erika.
0: Tapi tadi kayaknya agak sedikit tersendat ya, mohon maaf untuk seluruh narasumber, sepertinya ada sedikit gangguan koneksi di kami. Tapi tidak masalah, semoga tetap lancar nanti untuk

0: Bicara masalah trotoar Gayutangan yang sampai dengan hari ini, bahkan mungkin sampai tadi malam kalau Anda melihat, masih saja trotoar Gayutangan ini dipenuhi dengan PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, Bu Dia, kalau dari pemerintah Kota Malang, bagaimana merespon kondisi tersebut?
1: Iya, Mbak Erika. Dan seluruh pendengar Sidiket 911 FM, trotoar. Kita bicara trotoar ya. Kalau trotoar itu sesuai Undang-Undang Jalan, Undang-Undang 38 2004, trotoar itu adalah bagian dari ruang manfaat jalan, dari ruang milik jalan. Jadi kalau kita ngomong ruang jalan, itu ada ruang pengawasan jalan, dari temboknya rumah orang ke temboknya rumah orang. Kemudian ada ruang milik jalan, dari pagernya orang ke pagernya orang di seberangnya. Kemudian ada ruang manfaat jalan. Nah, trotoar itu bagian dari ruang milik jalan. Ruang milik jalan di mana di situ ada trotoar, ada penghijauan, ada selokan atau drainase, dan ada badan jalan yang kalau di undang-undang kita sebut sebagai ruang manfaat jalan. Kalau di undang-undang lalu lintas, trotoar itu digunakan sebagai pejalan kaki. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Erika itu, topik hari ini kan trotoar untuk pejalan kaki atau untuk sentra PKL? Jelas trotoar itu dibangun untuk pejalan kaki. Sesuai juga dengan undang-undangnya bahwa fungsi utama trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki guna menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka. Tapi kenapa kok di Gayutangan itu banyak PKL ya Bu ya?
0: Iya, gitu
1: ya, pertanyaannya Mbak Erika ya. Kita menyadari memang di trotoar itu banyak digunakan untuk orang jualan atau PKL.
0: Yeah.
1: Kita juga sudah melakukan pendekatan secara humanis kepada para PKL yang ada di sana. Dan kita juga gak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan agar tidak berjualan di sana karena trotoar adalah untuk pejalan kaki. Tetapi memang belum sepenuhnya optimal ya usaha tersebut. Usahanya sudah optimal, tapi hasilnya yang belum optimal. Kadang-kadang kita mengingatkan, pas teman-teman Satpol PP sudah pergi, PKL-nya kembali lagi. Jadi ini memang harus ada kesadaran juga dari teman-teman PKL. Oleh karena itu nanti kita akan formulasikan bersama gimana sih enaknya supaya teman-teman PKL itu nggak jualan di trotoar. Karena kita pendekatannya harus pendekatan humanis, Mbak. Kemarin kita sudah mencanangkan Indonesia Asri, teman-teman Satpol PP dari seluruh Indonesia di alun-alun yang waktu itu sudah dicanangkan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah, dan pendekatan Satpol PP adalah pendekatan humanis. Jadi gak ada lagi opera-opera dan lain sebagainya. Kita pendekatannya humanis. Karena humanis itu memang butuh waktu. Jadi ya kita sama-sama ya Mbak Erika. Gitu Mbak Erika.
0: Oke, sudah sering Bu ya ada penertiban dari Satpol PP. Tadi disampaikan oleh Bu Dia.
1: Kurang-kurang itu. Gak kurang-kurang kalau penertibannya itu teman-teman Satpol PP itu aktif. Baik pagi, siang, sore, malam itu aktif.
0: Pak Arif,
1: kita butuh, kita memang butuh sama-sama mengerti ya. Jadi PKL juga harus mengerti bahwa itu trotoar digunakan untuk pejalan kaki, sehingga pejalan kaki nyaman, PKL juga nyaman.
0: Iya, Pak Arif.
1: Nanti barangkali Pak Arif Ayudi nih nanti.
0: Iya, ini juga bisa masuk wilayahnya Pak Arif nih.
1: Beli tanah di sana buat PKL gitu ya Pak Arif ya.
0: Pak Arif gimana Pak? Upaya katanya katanya Bu Dia sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Lalu apa yang kurang sehingga kok masih begitu kondisinya?
2: Ya, kayak buah si malakama ya. Ketika Satpol PP melakukan penertiban untuk PKL yang berjualan di tempat yang salah, akan ada yang protes. Loh, pemerintah ini tidak bisa memberi kerja kepada PKL, kok bisanya

0: hanya ngoprak-ngoprak, pindah, menyuruh pindah dan lain-lain. Padahal sejatinya bahwa trotoar itu sudah jelas bukan untuk perjualan, bukan untuk PKL, bahkan secara umum di Malang trotoar ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Iya, bukan
0: tetapi
1: hanya kayu tangan, Pak ya.
0: Saya melihat, ya, saya melihat di kayu tangan sudah mulai berkurang. Awal dulu di bawah jembatan penyeberangan orang itu full orang jualan. Diperingatkan oleh Satpol PP dengan cara-cara yang baik, yang humanis, mereka bisa juga kok tidak berjualan di sana. Tidak tahu, mereka harus mengalihkan penjualannya ataupun berjualan itu ke mana. Namun demikian, kalau toh ingin Kota Malang ini, kayu tangan ini menjadi betul-betul nyaman untuk para wisatawan, memang PKL itu tidak boleh satupun ada di trotoar yang memang disediakan untuk wisatawan, untuk masyarakat nyantai di sana. Memang tidak boleh. Bagaimana?
1: Iya, Pak Arif, halo.
0: Di Jalan Bandung. Ya?
1: Iya. Ya. Tadi sempat tersendat,
0: mungkin Pak. Yang bisa dilakukan hari ini adalah yang seperti di Veteran atau Jalan Bandung. Ada semacam pos yang memang di sana diisi oleh petugas penertiban. Dalam hal ini adalah Satpol PP. Mungkin itu bisa. Artinya, ya sudah, mereka ngantor di sana memang harus full sampai dengan jam 22, seperti itu. Sehingga apa? Ketika melihat PKL datang, penjual bakso datang, langsung diingatkan untuk tidak berjualan di sana. Itu bisa. Memang harapan saya sih, kayu tangan itu trotoarnya tidak ada satupun PKL dengan berbagai konsekuensi yang ada. Begitu, Mbak Erika.
1: Oke, Pak Dadang. Gimana, Pak? Kalau Anda melihat karakteristik kayu tangan sebagai salah satu tarikan wisata favorit ya sekarang ini, bagaimana, Pak ya? Bisa tidak, Pak, ditata untuk bisa clear dari PKL?
2: Iya, sebelumnya saya sangat sepakat juga ya dengan Bu Diah dan Pak Arif gitu ya, bahwa memang kalau secara law atau hukum itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki, ya, transportasi. Ya, tetapi kalau kita lihat juga memang trotoar itu juga sebenarnya fungsinya juga bukan hanya untuk transportasi saja gitu ya. Trotoar juga ada fungsi sebagai ruang publik ya. Nah, kalau tadi Bu Diah sempat menyinggung tentang Malang Asri gitu ya, saya rasa itu adalah suatu approach perencanaan yang membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk menikmati kota, ya, atau yang biasa kita sebut dengan suatu perencanaan yang inklusif, gitu ya. Nah, kembali lagi ke fungsinya ruang publik tadi dan juga trotoar, gitu ya. Jadi kalau secara banyak sekali kasus-kasus di kota lain, gitu ya, yang saya rasa trotoar ini berfungsi secara campuran gitu ya, jadi bukan hanya untuk orang berjalan kaki, misalnya olahraga pagi atau jalan-jalan sore gitu ya, tetapi juga untuk berinteraksi sosial ya. Jadi kalau saya mengamati melihatnya begini, kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
1: Yeah.
2: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki? Ya, karena misalnya terlalu sepi gitu ya, nggak ada orangnya. Gitu ya. Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan, Mbak Erika. Jadi apa ya? Apa ini sangat erat kaitannya dengan kayu tangan, yang siapa sih sekarang yang ke Malang kalau nggak ke kayu tangan gitu ya?
1: Iya, betul.
2: Orang apa namanya? Jangankan orang wisatawan domestik gitu ya, orang-orang wisatawan mancanegara juga sudah mulai banyak kita lihat di kayu tangan gitu ya. Dan yang mereka nikmati bukan, kalau menurut saya, bukan hanya trotoar yang bersih yang mereka nyaman berjalan kaki-kaki, tetapi kesempatan mereka merasakan budaya lokalnya yang sangat tercipta dari keberadaan trotoar sebagai tempat interaksi gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah kemudian Nyaman? Jawabannya tentu tidak ya, terutama bagi, sayang sekali, bagi teman-teman kita yang disabilitas. Iya. Nah ini kalau secara hukum kita juga menyalahi aturan karena kita merampas hak mereka sebenarnya. Dan itu kan sangat-sangat bertentangan dengan...
1: Iya Pak Dadang, halo?
2: Iya, halo? Apa okay. Masih terdengar suara saya?
1: Tadi sempat sedikit tersendat Pak, gimana Pak?
2: Oh oke. Okay. Sorry, ya. Nah, kalau kembali lagi, bagaimana caranya kita menata? Biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di kayu tangan. Itu banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain, gitu ya, atau di negara lain. Kalau kita lihat, bahkan kota-kota besar di dunia pun juga sebenarnya mereka juga sangat mempersilakan. Informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas gitu. Jadi mungkin yang saya lihat belum ada delineasi yang khusus daerah-daerah mana yang boleh untuk trotoar gitu, yang mana yang harus steril gitu ya. Terutama kalau misalnya kita pelajari dulu, perlu kita kaji dulu gitu ya ke kawan-kawan kita yang disabilitas gitu ya, terus kemudian kelompok-kelompok keluarga gitu ya dengan anak kecil yang mobilitasnya membutuhkan apa, misalnya stroller gitu ya atau apa gitu, itu mereka biasanya beraktivitas di mana. Nah daerah-daerah seperti itu seperlunya kita sediakan ruang yang lebih steril gitu ya, tapi PKL-PKL-nya bisa untuk menertibkan PKL karena tanpa kita sadari gitu ya, dengan mereka merasa nyaman, tetapi tanpa disengaja pastinya gitu ya, mereka juga merampas hak-hak dari beberapa lapisan masyarakat yang lain. Kalau menurut saya gitu Mbak Erika.
1: Baik, Pak Dadang, dalam hal ini berarti masih memungkinkan diperbolehkan sebenarnya Pak ya, atau masih memungkinkan lah ya di sebuah trotoar itu ada PKL begitu Pak ya?
2: Ya, kalau menurut saya malah lebih kita melihat kayu tangan secara lebih holistik ya, bukan hanya trotoar yang ada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat ya. Kalau kita lihat kayu tangan itu fungsinya banyak sekali. Heritage lah, kemudian trotoar juga gitu ya, tempat perdagangan dan jasa. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu memang fungsinya harusnya bisa mix. Ya, okay. Jadi Saya tidak sepakat kalau semua trotoar itu boleh ada PKL gitu. Misalnya kita punya trotoar yang sangat cantik di Jalan Ijen, masa kita mau kita pasang PKL di situ kan juga nggak pantas juga gitu ya. Tetapi secara konteks kayu tangan sebagai pusat wisata, terus kawasan heritage yang perlu dilestarikan, melestarikan aspek heritage dalam suatu kawasan kayu tangan, menurut saya itu butuh awareness ya. Butuh awareness itu berarti butuh orang banyak yang tahu. Kalau biar orang tak banyak tahu, mungkin PKL itu bisa menjadi salah satu stimulan biar orang banyak-banyak ke sana. Gitu ya. Makanya jadi perlu ditata biar tidak merampas hak dari lapisan golongan masyarakat tertentu gitu maksud saya, Mbak.
1: Baik, oke. Nanti kita akan bedah lagi, kita akan diskusi lebih banyak lagi di program Ijen Talk kawan. Kita jeda dulu sebentar, masih bersama dengan tiga narasumber hari ini. Dan tadi ada beberapa catatan informasi juga yang belum sempat saya baca. Ini salah satunya, kita tadi dapat info dari Pak Arif ya. Pak Arif jam 7 lebih 22 menit. Informasi di Kota Wisata Batu di Jalan Sultan Hasan Halim, itu ada kabel yang menjuntai. Kabel tegangan tinggi. Ini kalau kena anak kecil pasti akan berbahaya. Lokasinya di depan SDMI. Ini sudah setahun lebih dilaporkan tapi kok belum dibenahi. Terima kasih Pak Arif, tadi ada videonya juga. Kita sudah teruskan laporannya Pak Arif. Kita teruskan tadi ke Kepala Kominfo Kota Batu Aris Setiawan. Ini tadi Pak Aris menyampaikan mohon waktu akan segera ditindaklanjuti. Oke kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kita kembali di program Ijentok hari ini bicara trotoar atau sentra PKL. Ini kita berbicara soal kayu tangan. Saya masih bersama dengan asisten 2 Sedda Kota Malang, ada Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi, ada dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Brawijaya, Dr. Dadang Meru Utomo, dan ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi. Ada yang bergabung juga tadi, salah satunya ada Pak Bagus, ini menyampaikan beberapa komentar, ada video dan juga ada voice note. Saya putarkan dulu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, kita Pak Bagus.
1: Pagi ini cerah dan masih sangat sepi, jam 8 pas. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana teman-teman disabilitas kalau lewat koridor kayu tangan yang kemudian di ada di tempat di PKL. Nah, coba dilihat di depannya Pia Mangkok ini, seperti dokumentasi saya ini. Coba itu, di tempat di parkir itu. Gimana coba kalau teman-teman disabilitas tunanetra mau lewat situ? Masa iya mau lewat di atasnya mobil? Mohon diberikan solusi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Bagus. Ini bukan hanya yang di Basuki Rahmat yang koridor kayu tangan ya, tapi juga yang dari Jalan Semeru, yang dari Basuki Rahmat kemudian belok ke kiri Jalan Semeru. Ada lagi tambahan dari Pak Bagus tadi disampaikan lewat voice note.
2: Selamat pagi, izin menyampaikan opini terkait Ijentok pagi ini. Tadi salah satu narasumber yang terhormat bilang, katanya dilematis. Kalau menertibkan nanti katanya pemerintah dibilang gak iso ngekei kerjaan rakyat. Jadi kalau saya menilai apa yang disampaikan ini, ya kalau enggak bisa dibilang lucu ya enggak rai senep ya. Pak, jenengan itu bekerja berdasarkan katanya orang atau berdasarkan tugas dari pimpinan dan berdasarkan aturan dan undang-undang? Nek nuruti katanya orang, Pak, gak mari-mari penggawean sampean, Pak. Yang menilai pekerjaan Anda itu kan pimpinan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Loh ya silahkan dikerjakan sesuai itu, Pak. Jangan bilang katanya orang. Nek nuruti katanya wong ya gak mari-mari. Bagi saya kalau ada seorang petugas berwenang, pejabat berwenang yang menyampaikan seperti itu, ya itu salah satu upaya menghindar dari ketidakmampuan dia untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Jadi mengambil jalan pintas, nanti dikatakan orang seperti ini, nggak kompeten, Pak, nggak berintegritas, itu namanya, Pak, gitu loh. Ya memang kewajiban negara itu untuk memberikan salah satunya adalah lapangan kerja. Tapi ya ingat juga bahwa lapangan kerja itu bukan mengokupansi hak orang lain atau hak sesama warga negara. Enggak seperti itu, Pak, konsepnya, Pak. Lah nek konsepe kaya ngono kemudian jadi PKL, kemudian kewajiban negara untuk memberikan pekerjaan, ya saya yang pengangguran ini tak jadi PKL aja nanti biar dikasih pekerjaan sama negara. Apa ya seperti itu? Prioritaskan dulu, Pak. Apa yang menjadi tugas kewenangan sampean? Kemudian baru dipikirkan, baru dievaluasi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Lawang tugas tanggung jawabnya dan kewenangannya belum dijalankan secara penuh dan benar kok bingung wajari wong.
0: Ya. Oke, ini dari Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus untuk komentarnya. Saya kembali lagi kepada Dadang. Tadi sebenarnya ini menjadi satu pernyataan yang menarik. Kalau dilihat dari bagaimana fungsi trotoar, sebenarnya masih memungkinkan ada PKL. Pak, kemudian misalnya nih ada yang mengkompar. Kalau di Jogja misalnya di Malioboro, itu orang tetap tertarik itu, Pak, untuk jalan walaupun PKL-nya ada tempatnya tersendiri, tidak di sepanjang trotoar. Gimana Pak Dadang?
3: Iya, kembali lagi, memang apa ruang publik itu tercipta dari aktivitas yang berbeda-beda gitu ya. Di Malioboro dulu memang dengan sekarang berbeda banget. Kalau dulu PKL banyak sekali, sekarang sudah rapi gitu ya, PKL-PKL-nya ditata gitu ya. Tetapi itu sah-sah saja kalau menurut saya. Kalau memang misalnya kita pun bisa mensolusikan seperti itu. Saya lihat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jogja gitu ya, itu menyediakan lahan. Ya, tetapi berarti merelokasi gitu ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah merelokasi itu bukan sesuatu yang simpel ya. Karena PKL muncul di situ itu karena suatu rasionalitas.
0: Iya, halo Pak Dada.
3: Iya. Iya. Terdengar suara saya, Mbak ya?
0: Iya, Pak. Tadi terkait dengan relokasi bukan hal yang simpel, Mbak ya.
3: Simpel gitu ya, karena PKL itu beroperasi, saya rasa PKL di semua tempat gitu ya, itu mengikuti satu rasionalitas ekonomi yang simpel gitu ya, di mana ada foot traffic atau ada pelanggan, di situ dia ada. Ketika kita merelokasi orang-orang yang memang bergantung kepada foot traffic atau masyarakat yang berlalu lalang gitu ya, ke suatu tempat yang sepi, itu susah gitu ya, nanti pasti akan ada keinginan untuk dari mereka untuk kembali ke tempat yang lebih ramai. Itu nanti akhirnya mungkin yang dimaksud oleh Pak Arief tadi seperti itu gitu ya. Jadi dilematis itu karena memang pendekatannya sangat kompleks. Tadi saya sepakat sekali dengan Budi ya, kalau memang pendekatan yang kita lakukan terkait dengan penertiban PKL itu harus humanis dan memang kita harus seperti itu gitu ya. Nah, kembali lagi ke konteksnya lagi, kalau Kota Malang kira-kira lokasi yang di luar badan jalan tetapi masih dengan foot traffic yang seperti di Kayutangan itu kira-kira ada. Kalau memang misalnya ada ya, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk relokasi gitu ya. Tetapi hak dari semua warga itu harus dijaga gitu ya. Jadi kalau konteksnya Kayutangan sebagai tempat wisata, memang PKL itu ada kontribusinya gitu untuk situ gitu ya. Tetapi ya tidak bisa
0: Iya, Pak Dadang, halo.
3: Ini harus kata gitu. Ya, gitu Mbak Erika.
0: Oke, Pak, kalaupun misalnya di trotoar ini dibuka untuk diperbolehkan PKL tapi dengan penataan seperti apa yang harusnya dilakukan supaya juga tetap terkontrol, karena nanti kalau ada yang satu diizinkan kan pasti bisa menarik yang lain juga. Gimana, Pak?
3: Betul sepakat. PKL itu biasanya kalau orang lain boleh, saya kok nggak boleh gitu. Betul. Ya, itu manusiawi sekali ya. Tetapi memang memang perlu adanya enforcement atau penegakan hukum gitu ya. Tadi Pak Arief bilang kalau di Veteran atau Jalan Bandung, kami kemarin di keluar dari kampus UB belok kiri ke Jalan Veteran itu banyak sekali PKL kopi gitu Mbak ya. Tapi sekarang sudah tertata gitu ya. Jadi itu saya salut banget sama mungkin pihak Satpol PP kemudian Pemkot Malang untuk menegakkan aturan seperti itu. Bukannya apa? Karena memang posisinya mereka enggak benar gitu Mbak. Jadi membahayakan juga gitu, karena keluar dari UB belok kiri pengendara tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas gitu ya. Ada halangan semacam itu. Terus kemudian enggak jauh dari situ ada putar balik. Jadi memang volume jalannya sangat sempit gitu ya. Jadi memang perlu adanya penegakan hukum seperti itu. Kalau memang kita bisa secara konsisten untuk melakukan pengawasan gitu, itu bisa membatasi berjamurnya PKL gitu ya. Nah, untuk penataan yang lebih spesifik seperti saya bilang tadi, yang pertama kali kita perlu lakukan adalah kita pelajari dulu ya, bagaimana sih polanya mereka ya, polanya pejalan kaki atau polanya wisatawan yang berkunjung pada Kayutangan itu seperti apa, lokasi-lokasi mereka. Jadi nanti kita tentukan lokasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang jelas tidak boleh itu adalah ketika dia sampai mengambil jalan dari teman-teman disabilitas atau yang menghambat guiding block, itu jelas tidak boleh. Itu saya rasa perlu diarahkan untuk mengurangi volume PKL itu seperti itu. Jadi memang Ya, perlu kita tentukan mana lokasi-lokasi yang boleh, mana yang tidak ya, sesuai dengan karakternya. Setelah semua itu kita lakukan, kita uji coba. Kalau perencanaan kota, saya yakin Bu Dia paham gitu ya, itu ada siklus evaluasinya. Jadi kita coba dulu, kita lihat bagaimana reaksinya, terus kemudian efektif atau tidak, efisien atau tidak, nanti kita evaluasi lagi. Karena itu tadi, kalau kita merencanakan kawasan itu, kita nggak bisa kita rencanakan ini terus kita tinggal gitu, nggak baik juga gitu ya, harus kita monitoring dan evaluasi secara berkala gitu Mbak Erika.
0: Baik, iya Pak Dadang, karena hari ini mau ada uji S2, bagaimana Pak setelah ini masih bisa lanjut tidak Pak ini?
3: Iya, aduh ini pembahasannya seru banget Mbak Erika,
0: nggak apa-apa,
3: saya juga sangat sangat senang ada senior-senior saya, Bu Dian dan Pak Arief. Namun ngapunten, kebetulan saya sudah terjadwal ada ujian skripsi mahasiswa S2 yang saya nggak bisa meninggalkan. Jadi saya pamit undur diri dulu ya.
0: Iya, siap.
3: Insya Allah kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi.
0: Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Barangkali juga terakhir Pak, closing statement juga Pak Dadang, apa pesan untuk pemangku kepentingan Pak?
3: Ya, kalau untuk pemangku kepentingan, saya sangat salut dengan apa yang sudah dilakukan untuk kemajuan Kota Malang gitu ya. Tapi saya mau pesan sesuatu yang mungkin berat gitu ya. Kota Malang itu bukan cuma kayu tangan tok ya Bapak Ibu ya. Jadi luas sekali gitu ya. Jadi terkait dengan trotoar, misalnya nih ya, saya tinggal di Sigura-Gura. Tetapi untuk mengakses masjid terdekat gitu ya, dengan berjalan kaki itu susahnya luar biasa. Jadi kalau memang misalnya kita ngomongin trotoar, ayo kita punya spirit di pikiran kita bahwa dengan menggalakkan jalan kaki itu masyarakat kita akan lebih sehat, lebih bisa berpikiran terbuka, terus kemudian nanti insya Allah Kota Malang bisa lebih maju. Ngeten nggih?
0: Baik, siap Pak Dadang, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga bisa sambung lagi di lain kesempatan.
3: Terima kasih sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembali lagi ke Pak Arief. Pak Arief, gimana Pak? Mungkin mau menanggapi juga Pak terkait dengan apa yang tadi dikomentari oleh pendengar.
4: Oh, oleh Pak Bagus. Dan jadi masalah kalau toh kita mau letterlek terhadap aturan itu boleh-boleh saja. Dan sudah saya katakan di awal bahwa trotoar kayu tangan itu tidak boleh ada satupun PKL, pedagang. Namun demikian, untuk menata, menghilangkan mereka, kita juga harus berpikir, tidak tiba-tiba mereka harus digusur begitu saja. Kita kan bisa mencarikan tempat mereka berjualan. Konsep awal untuk kayu tangan heritage, itu memang tidak ada. Kemana mereka harus berjualan? Bisa di dalam kampung itu ada pasar talun. Kalau itu mereka mau berjualan di sana, tentu maka sepanjang jalur kayu tangan itu akan begitu indahnya. Di Malioboro, seperti disampaikan oleh Mas Dadang tadi, ditata memang mereka mempunyai ruangan, mempunyai teras Malioboro, dan PKL bisa masuk di sana walaupun tidak 100%. Masih ada aja PKL sate dan...
0: Ya, Pak Arief, halo.
4: Malioboro. Nah, kalau koridor kayu tangan, maukah PKL itu masuk ke dalam pasar talun? Ini yang perlu dilakukan pembinaan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah di trotoar kayu tangan. Atau mungkin jamnya bisa kita atur. Misalnya kalau di atas jam 10 itu kan di beberapa kota itu kan mas. Ih, begitu rame orang berjualan. Suka keluyuran malam itu kita sediakan di satu titik kawasan kayu tangan, itu akan sangat baik sekali. Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Bu Dia gimana Bu? Ada tidak Bu Dia ya rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Malang bagaimana melihat kondisi trotoar kayu tangan? Ini kan sudah berjalan beberapa tahun Bu Dia ya?
5: Iya Mbak Erika. Yeah. Pertama saya ingin komen dulu terhadap pendengar yang memberikan voice note tadi ya. Pak Arief ya namanya,
0: enggak salah ya. Pak Bagus tadi, Bu. Oh iya, Pak Bagus.
5: Gua ya. Pak Arief dan Pak Bagus ya, kalau enggak salah ya.
0: Kalau Pak Arief tadi terkait dengan kabel
5: tadi
0: di batu.
5: Yang di Piamangkok tadi.
0: Semuanya Pak Bagus tadi, Bu. Dua-duanya
5: oh,
0: Pak Bagus
5: semua. Ya. Oh, okay. Pak Bagus, sepakat banget sama Pak Bagus bahwa kita apa ya, punya tujuan bahwa trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Kemudian kita tahu existing saat ini di trotoar itu banyak yang jualan. Dan kita juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan humanis kepada teman-teman di PKL. Pendekatannya juga tegas, artinya tegas humanis. Tegas humanis itu artinya kita tetap melihat dia sebagai manusia yang butuh uang untuk jualan gitu ya, sehingga kita pendekatannya humanis. Tapi kita juga mengingatkan bahwa di trotoar itu adalah untuk pejalan kaki, sehingga biar para PKL itu juga paham bahwa trotoar ini untuk pejalan kaki, sehingga dia tidak lagi berjualan di lokasi yang bukan tempat berjualan gitu ya. Kemudian saya juga ingin komentar terhadap Mas Dadang sebetulnya, tapi Mas Dadang sudah tidak ada, tapi nggak apa-apa deh, tetap komentar. Kalau dibandingkan dengan Malioboro memang agak beda. Yeah. Dibandingkan dengan trotoar-trotoar yang ada di luar negeri juga berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau trotoar di Malioboro itu lebar, lebar banget. Kalau pagi dipakai untuk jualan, PKL juga sebetulnya, tapi tetap ada space orang untuk berolahraga di sana. Kalau trotoar yang ada di Kayutangan ini, kalau untuk jualan plus orang jalan udah penuh. Jadi emang beda. Apalagi di luar negeri. Kalau di luar negeri itu trotoarnya lebar banget, sampai orang main musik, sak penontonnya nonton itu nggak sampai meluber ke jalan. Dan tidak mengganggu orang jalan gitu ya, saking lebarnya. Dan karakter trotoarnya juga beda. Karena trotoar di Kayutangan ini badan jalannya itu dipakai untuk lalu lintas yang cukup cepat ya, kecepatannya ya. Kalau di luar negeri itu jarang-jarang ada mobil lewat di sana, di trotoar tersebut. Kemudian kalau di Jogja juga malah jam-jam tertentu ditutup untuk kendaraan roda 4. Jadi hanya bisa beca, orang jalan kaki, dan dukar gitu ya. Jadi ini memang agak berbeda karakternya. Jadi nggak bisa kalau disama-samakan. Oleh karena itu kita penataannya adalah tegas, humanis, dan tetap melihat karakter yang ada di...
0: Oke,
5: bedakan karena kita harus punya identitas sendiri gitu ya.
0: Baik.
5: Kemudian kita juga mohon maaf masih ada trotoar yang memang belum sempurna. Kami akui memang belum sempurna trotoar yang ada di kita, sehingga kadang-kadang pejalan kaki terutama yang disabilitas masih ketemu jalur jalannya yang natap sama pot atau natap sama pohon gitu ya. Nah ini juga kita mohon maaf. Tentu dalam pelaksanaannya kita tetap mengevaluasi. Insya Allah kami selalu mengevaluasi, berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kita juga mohon maaf kepada para pedagang PKL yang ada di sana, karena nggak bisa disamakan dengan di Malioboro, karena kalau di Malioboro kan beda anggarannya, beda, kemudian kepemilikan tanahnya juga beda. Punya tanah yang besar bisa dipakai untuk mindah PKL ke lokasi tersebut. Kalau kami melakukan itu, kita harus menganggarkan, harus punya anggaran yang cukup buat membeli lahan dulu, kemudian baru membuat sentra PKL. Tapi itu menjadi salah satu pemikiran di pemerintah Kota Malang, Mbak Erika.
0: Baik, oke, nanti kita masih akan lanjut di program Wijen Talk, Bu Dia dan juga Pak Arief. Termasuk ini tadi ada komentar dari Bu Ratna dan beberapa pendengar lain ya. Nanti kita putarkan setelah jeda. Terima kasih kawan, tetap bersama dengan kami di program Wijen Talk. Kita bicara tentang trotoar atau sentra PKL.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masih di program Ijen Talk pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita bicara trotoar atau sentra PKL. Saya ditemani ada asisten 2 Sekda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi, dan juga anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi. Ini tadi ada beberapa juga yang komentar ya. Lalu ada beberapa informasi lalu lintas yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Wijaya tadi jam 7.38 ini sempat menginfokan kawan ada mobil box yang mogok di flyover Arjosari, ada potensi kemacetan. Bahkan tadi mulai ada kemacetan itu di bawah flyover Arjosari, terutama untuk yang mengarah ke Kota Malang. Sekarang sudah clear belum ya di lokasi ya? Mungkin yang baru saja perjalanan boleh bisa menambahkan untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani tadi menyampaikan, kalau bicara soal kelayatan Gang 3 yang kondisinya padat, itu bukan hanya Gang 3 saja, tapi juga di Gang 2. Di sana ada sekolah Islam, kondisinya padat, simpang Universitas Kanjuruan itu juga ada kepadatan. Sudah ada polisi? Nah, ini bicara trotoar di Kota Malang, terutama arteri, itu trotoar rata-rata memang tidak ada. Di Sukun itu juga trotoarnya putus-putus, jadi kasihan pejalan kaki. Ini tolong wali kota, anggota dewan, lalu juga dinas terkait bisa pengertian dengan PKL agar tidak menggunakan sesuai dengan aturan yang benar. Seperti di Soekarno-Hatta dan Kayu Tangan itu malah dipakai parkir karena nggak ada penindakan, jadi dijual belikan trotoarnya. Dan ini terjadi juga di kota-kota lain. Oke, Pak Dani, ini tadi info lalu lintas sekaligus komentar Ijen Talk ya. Lalu ada lagi, ini Pak Budi tadi menyampaikan info traffic potensi kemacetan di flyover Arjosari, ada pick up yang mogok di atas flyover. Jadi yang arah ke Singosari itu ada potensi kemacetan. Tadi kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini tadi disampaikan oleh Ibtu Isrofi siap untuk dimonitor dan setelah ini nanti akan diterjunkan anggota ke lokasi. Terima kasih untuk teman-teman di Newsroom yang sudah membantu untuk meneruskan laporan. Ya kawan, saya juga punya info penting ini untuk Anda. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%, nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari mulai belajar sampai dengan bekerja, semakin lancar, nyaman dan juga penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Oke, itu tadi kawan informasi untuk Anda ya. Nah, kita kembali lagi ke beberapa komentar. Tadi salah satunya ada Bu Ratna. Jam 8 lebih 21 menit tadi Bu Ratna juga mengirimkan voice note.
1: Kalau nunggu saling mengerti, terutama PKL yang mengerti, gak mungkin mengerti lah mereka kayak gitu tuh. Yang dipikirkan yang penting kan cari uang, cari makan gitu kan. Ya tirulah Surabaya gitu loh. Kalau mau mereka nggak ada di situ ya bikinlah pos di sana. Kalau perlu 24 jam minimal 1 bulan. Kalau saran saya sih kalau bisa 3 bulan ya, karena sebulan lebih gitu bulan depannya mereka balik lagi. Terus ya memang harus pakai cara humanis, tapi kalau udah terlalu lama sih kayak gitu ya tadi bikin pos gitu. Kalau teman-teman yang nggak cuma Satpol PP, bikin satgas isinya polisi atau TNI mungkin gitu. Terus mereka juga dikasih lah tempat gitu loh, di sekitar Kayu Tangan situ gitu. Dan lagi-lagi jangan ada pungli. Kalau sudah dikasih sama Pemkot ya harusnya gratis ya, atau dibuat murah. Contohlah Surabaya lah, intinya gitu.
0: Oke, itu dari Bu Ratna ya. Saya kembali lagi ke Bu Diah. Bu Diah, berbagai upaya kan sudah pernah dilakukan. Apa evaluasinya Bu ke depan? Ya, Bu Diah masih sambung bersama dengan kami, Bu Diah. Iya, halo Bu Dia, bisa di unmute barangkali Bu Dia. Oke, silakan Bu Dia.
2: Iya, Mbak.
0: Gimana, Bu?
2: Mohon maaf. Semua upaya sudah kami lakukan ya, Mbak. Erika ya, seperti yang tak sampaikan tadi bahwa trotoar kita tetap mengevaluasi trotoar-trotoar mana yang belum nyambung, trotoar mana yang rusak-rusak, kita tetap harus memberikan akses pada pejalan kaki untuk nyaman bergerak gitu ya. Kemudian kita juga tetap akan melakukan penataan seperti yang ada di yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kahitangan Heritage. Gitu, Mbak.
0: Baik, salah satunya dengan penempatan personil secara tetap begitu, Bu, di lokasi?
2: Iya, seperti di Veteran, pola seperti di Veteran juga nanti akan kami lakukan.
0: Oke, Bu Dia, kalau dari berbagai opsi yang mungkin ya, berarti tetap pemerintah Kota Malang berprinsip harusnya trotoar Kahitangan ini clear, Bu, ya, dari BKL, Bu Dia?
2: Trotoar ini kan ruang publik ya, trotoar ini ruang publik, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki. Baik. Kalaupun nanti ada PKL itu belum kita pikirkan ya. Yang jelas saat ini kita prinsipnya adalah trotoar adalah pejalan kaki. Kalaupun nanti ada PKL berarti barangkali nanti ada penataan tersendiri ya. Tapi sampai saat ini belum ada dalam konsep penataan kami.
0: Iya, Bu, ini kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Selalu kondisi iya. Kahitangan ada PKL-nya. Ada barangkali target tersendiri yang terukur lewat berbagai evaluasi yang nanti akan dilakukan ke depannya, Bu Dia. Targetnya iya. Benar-benar clear kapan begitu atau ada personil kapan di sana?
2: Ya, kalau kita ngomong progres ya, sebetulnya dari awal waktu pembukaan dibandingkan saat ini udah jauh berkurang, Mbak Erika. Waktu itu ingat kan teman-teman Satpol PP waktu
0: halo,
2: hari Sabtu dan Minggu juga dilakukan penertiban gitu ya. Sebetulnya yang dilakukan juga sudah cukup banyak, tetapi memang para PKL ini silih berganti. Jadi yang kemarin jualan dan ditertibkan udah nggak jualan lagi, datang lagi PKL yang baru. Yang harus diberikan pengertian lagi gitu. Jadi ini memang terus-menerus sehingga nanti salah satu polanya adalah teman-teman Satpol PP membuat pos di sana.
0: Baik.
2: Itu Mbak Erika. Kalau untuk targetnya ya tentu kita punya target. Mudah-mudahan di tahun depan itu sudah mulai bersih lah ya.
0: Iya, itu dari pemerintah Kota Malang ya. Pak Arief,
2: tapi
0: bagaimana?
2: Kita tetap
0: Pak
2: ya Mbak Erika ya, kita tetap bahwa trotoar itu adalah ruang publik. Jadi ayo kita jaga bersama fungsinya sebagai jalur pejalan kaki. Jadi kita juga perlu pengertian dari teman-teman PKL supaya tidak berjualan di sana. Dan kita tetap mengevaluasi efektivitas dari trotoar tersebut.
0: Baik, sebenarnya Bu Dia kalau bicara juga bagaimana operasional dari PKL, ini bukankah sudah mudah juga ditebak, Bu, ya? Kan kebanyakan, apalagi kalau Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin, itu kan pasti ada ya di sana. Gimana, Bu Dia?
2: Ya, makanya kalau Sabtu dan Minggu.
0: Oke, iya, halo? Iya, Bu Dia tadi sempat terputus, Bu Dia. Gimana, Bu?
2: Oh, iya, maaf. Jadi memang kalau Sabtu dan Minggu teman-teman Satpol yang turun ke sana memang lebih banyak, Mbak, jumlah orangnya.
0: Oke. Mungkin barangkali Sabtu Minggu ini bisa juga Bu Dia untuk yang PKL-PKL yang kayaknya sudah mulai keterlaluan nih bawa tikar dan lain sebagainya itu dulu mungkin
2: iya,
0: Bu
2: Mbak.
0: Ya.
2: Benar. Iya. Itu memang menjadi perhatian kami juga.
0: Oke. Iya. Pak Arief, tadi juga ada opsi Pak terkait dengan menyediakan lahan khusus untuk PKL. Tapi kan ini butuh anggaran Pak Arief ya. Memungkinkan nggak sih Pak kalau bicara menata Kahitangan?
3: Oh, sangat memungkinkan. Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa. Kalau masalah trotoar di Kota Malang secara umum memang memprihatinkan. Memang memprihatinkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, di depannya Pak Pia Mangkok.
0: Oke, Pak Ari.
3: Orang membuka usaha tidak punya ruang parkir itu. Itu yang perlu kita tertibkan dengan baik, dengan memberikan pemahaman bahwa kalau buka usaha, sediakan dululah ruang parkir itu, sehingga tidak memanfaatkan trotoar yang ada. Termasuk kalau khusus PKL, memang harus diberi pengertian kepada mereka secara terus-menerus dan penegakan hukum.
0: Ya, halo.
3: Bandung itu kan ada pos. Nah, pos-pos seperti itu yang memang dibutuhkan untuk meden-medeni PKL lah, supaya tidak mau, tidak berani masuk ke situ. Seperti itu.
0: Baik.
3: Kalau nggak begitu ya tetap aja PKL jalan.
0: Pak Arief, menata memungkinkan. Tapi anggarannya ada nggak, Pak? Kan menata ini juga butuh anggaran ya, menyediakan tempat.
3: Anggaran.
0: Memungkinkan, kalau tahun ini belum memungkinkan, tahun depan bisa nggak, Pak?
3: Anggaran itu kan tergantung budi ya. Budia memprogramkan, anggaran kita setujui bersama, ya sudah jalan.
0: Oke, gitu Pak.
3: Walaupun kemampuan keuangan daerah kita hari-hari ini memang cukup berat, tetapi tidak boleh kita putus asa untuk tidak menata hal-hal yang memang perlu ditata dengan baik dan benar.
0: Oke, Pak Arief, ini misalnya saya mewakili juga masyarakat ya. Tadi saya tanyakan juga ke Budia, sebenarnya operasional PKL yang banyak itu pas kapan? Itu kan mudah Pak dipetakan ya, Sabtu Minggu itu udah pasti banyak.
3: Bisa.
0: Tapi katanya sudah ada penertiban dari pemerintah Kota Malang. Kenapa kok masih banyak, Pak? Tapi realitanya di lokasi.
3: Katanya orang-orang itu ini masalah perut. Kan begitu toh. Sehingga mereka berani kucing-kucingan dengan Satpol PP. Tetapi progresnya sudah jauh, Mbak. Awal dibuka itu sampai di setengah tahunan. Luar biasa PKL itu, tidak ada penindakan, tidak ada apa. Tetapi dengan pendekatan yang humanis, hari-hari ini sebetulnya yang beber tikar itu kan tempat nongkrong saya, karena saya dari Dapil Klojet. Hanya ada dua pedagang yang berani beber kloso. Dan itu juga singit-singitan ketika ada Satpol PP lewat, tikarnya digulung. Tetapi rombongnya ini tetap nongkrong di situ, ini yang menjadi masalah. Tetapi progres sudah ada, tinggal meningkatkan bagaimana kalau kawasan Kayu Tangan ini memang betul-betul steril dari PKL, dan itu harus.
0: Okay.
3: Dan itu harus.
0: Kita apresiasi progres sudah ada ya, tapi tentu juga harapannya progres ini terus ditingkatkan, Pak Arief ya.
3: Oh, betul, makanya tadi kan ada solusi, saya juga memberikan solusi, ngepost saja di sana, teman-teman dari Satpol PP, kita mempunyai tempat kok di SUP itu kan, lahan parkir itu kan bisa juga untuk ngepost, sehingga mereka harus jalan setiap berapa, satu jam sekali, mereka giliran gitu kan sudah, para PKL itu akan segan untuk terus menetap di sana.
0: Baik, ini sebenarnya masih banyak beberapa komentar yang masuk di kami, tapi satu lagi mungkin saya akomodir untuk yang mau ikut berkomentar. Salah satunya tadi ada Bara Fiudin mau gabung di line telepon ya. Ini tadi ada beberapa juga komentar, salah satunya ada Pak Jamal, ada Pak Endarno, ada Bu Sri Gatin, lalu juga ada Bu Eri. Nah tadi kalau Pak Jamal ini menyampaikan komentarnya lewat voice note. Pak Rafiuddin dulu atau Pak Jamal nih? Oke, Pak Rafiuddin, silakan Pak. Singkat saja Pak Rafi ya. Selamat pagi Pak.
4: Karena kalau singkat, saya rangkum gini aja wis.
0: Iya, betul Pak.
4: Permasalahan ini kan ada di Kota Malang terus ya. Malang lagi, Malang lagi jadinya. Kan kayak gitu. Kata kuncinya sekarang tinggal bagaimana law enforcement suka tidak suka harus dikerjakan. Tetapi saya ingin dijelaskan oleh Bu Dia lah mungkin redefinisi slogannya Kota Malang tuh, Bu Dia. Maksudnya Malang melintas, bergerak tuntas, voice berkelas tuh bagaimanalah dihadapkan dengan masalah yang dihadapi sekarang. Itu aja Mbak Erika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap. Terima kasih juga Pak Rafi Udin. Oke, Bu Dia, bagaimana Bu Dia? Iya, halo Bu Dia.
2: Iya Mbak. Iya Pak, Malang melintas, bergerak tuntas. Ya, kami ini punya semangat di ulang tahun ke-112 ini untuk selalu meniatkan penataan kota dengan baik, kemudian untuk kesejahteraan dan kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, tentu kita juga butuh waktu, kita juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa membuat Kota Malang ini lebih nyaman lagi bagi banyak orang. Itu Bu Erika.
0: Baik, kalau dikaitkan dengan problem yang di kayu tangan, Bu Dia? Iya, halo Bu Dia.
2: Oke, Mbak Erika, tadi sudah saya sampaikan, kalau trotoar, semua trotoar ini adalah ruang publik. Jadi ayo kita jaga bersama. Bukan hanya pemerintah nih yang harus menjaga, tapi juga semua masyarakat ikut menjaga. PKL juga paham bahwa trotoar ini untuk pejalan kaki, sehingga dia tidak lagi berjualan di sana.
0: Iya, sekaligus barangkali Bu Dia dan juga Pak Arief, closing statement untuk diskusi kita hari ini, bicara trotoar atau sentra PKL dari masing-masing tugas fungsi tentunya ya. Dari pemerintah Kota Malang, apa Bu yang barangkali juga bisa disampaikan ke masyarakat ke depan, apa target ketika bicara penataan trotoar di Kayu Tangan?
2: Sekali lagi saya closing statement sama dengan apa yang saya sampaikan Mbak Erika, bahwa trotoar adalah ruang publik. Trotoar dipakai semua orang. Tapi trotoar itu punya fungsi. Fungsinya sebagai pergerakan para pejalan kaki. Oleh karena itu, ayo kita jaga bersama trotoar kita supaya bisa digunakan fungsinya untuk pejalan kaki dengan baik.
0: Baik, oke begitu Bu Dia. Dari Pak Arief, apa Pak yang barangkali ditekankan dari DPRD bicara penataan trotoar Kayu Tangan?
3: Terus kita tata kawasan Kayu Tangan yang hari ini sudah menjadi jujukan wisatawan, baik dari Kota Malang sendiri maupun dari luar Kota Malang, bahkan dari teman-teman dari luar negeri pun juga sudah menganggap bahwa Kayu Tangan ini adalah salah satu tempat berwisata yang enak di Kota Malang. Ini terus kita jaga sambil mengembangkan apa yang ada di dalam kampung, yaitu Kayu Tangan heritage-nya. Ini kita kembangkan terus sehingga kenyamanan para wisatawan itu bisa kita layani dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengganggu trotoar dipakai untuk tempat berjualan. Saya yakin kalau kita terus bekerja seperti ini, bisa untuk menertibkan PKL yang selama ini menguasai, atau masyarakat menganggap menguasai seluruh trotoar yang ada di wilayah Kayu Tangan Heritage. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Arief, Bu Dia, terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol lagi Bu Dia dan juga Pak Arief. Ya, sehat selalu Bu Dia, ya. Pak Arief. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan untuk Anda kawan, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program Ijen Talk. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berkomentar. Mohon maaf, ini tadi ada yang juga mau telepon tapi belum bisa kita angkat ya. Barangkali setelah ini atau boleh voice note dulu. Tadi juga ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca. Nanti kita upayakan untuk semuanya kita baca. Ada Pak Iwan, ada Pak Jamal, ada Pak Endarno, ada Bu Sri Gatin, dan juga ada Bu Eri. Lalu ada Pak Didi. Terima kasih banyak kawan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami di City Guide.

City Gate 91 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami, Anda yang menyimak apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari ini. Karena rasanya banyak masyarakat yang juga cukup gregetan ya melihat fungsi trotoar yang seharusnya ini bisa untuk mengakomodir pejalan kaki. Jadi para pejalan kaki ini bisa mendapatkan haknya berjalan dengan nyaman dan juga aman. Tapi kenyataannya ada di beberapa titik justru trotoar yang digunakan untuk berjualan. Dan

0: Pagi hari ini, kawan, kita juga menyoroti bagaimana yang terjadi di sekitar Kayu Tangan. Ini juga dari beberapa laporan kawan-kawan Citygate yang waktu itu disampaikan ke Citygate ya, disertai dokumentasi. Kita juga tidak kurang-kurang ketika laporan masuk, kita teruskan ke Satpol PP. Sementara dari pernyataan pemerintah Kota Malang, tadi yang diwakilkan Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Dia Ayu Kusuma Dewi MT juga menjelaskan, sebenarnya pihaknya juga tidak kurang-kurang ya dalam mengupayakan penertiban para PKL yang ada di trotoar. Memang sejauh ini prioritasnya adalah bagaimana mengingatkannya secara masif dan pastinya secara humanis gitu ya. Dan memang dari rekan-rekan Satpol PP itu sering sekali melakukan. Tapi kembali lagi, mungkin Anda juga yang sering melintas di sekitar Kayu Tangan ini masih melihat banyaknya PKL yang ada di sana. Nanti kita akan lanjutkan dari beberapa statement narasumber yang gabung di Ijen Talk pagi tadi, mungkin yang bisa digarisbawahi bersama ya. Kemudian apa yang jadi strategi untuk kedepannya yang akan dimaksimalkan, nanti kita akan bahas juga. Untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, ada yang masih ingin bergabung, mungkin tadi karena waktu terbatas bersama dengan narasumber, ada yang ingin menyampaikan dari opini Anda atau mungkin masukan Anda sebagai warga Kota Malang yang inginnya Kota Malang lebih tertib lagi kedepannya, boleh nanti Anda sambung di WhatsApp kami. Bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan secara on air. Kemudian bisa juga Anda telpon ya di WhatsApp kami. Kita lanjutkan voice note dari Pak Jamal pagi hari ini, kawan.
1: Sekarang tentang penertiban PKL dan hubungannya dengan trotoar atau mungkin jalan, pinggir jalan. Salah satu contoh yang saya mengapresiasi, berterima kasih, beri jempol 4 atau 6 ya, penertiban di Jalan Veteran Gerbang apa UK depan Gerbang Dignes ini ternyata berhasil sampai sekarang. Maksudnya begini, tidak hanya petugas itu tidak hanya datang terus foto atau setelah itu beberapa jam lagi pulang apa ke tempat lain, tidak seperti itu. Seperti yang dilaksanakan di Jalan Veteran itu adalah cara terbaik. Ditunggu berapa anu, saya tahu terkadang Satpol PP, terkadang Dishub. Nah, ini menunjukkan kerjasamanya pihak pemerintah kota dalam rangka menertibkan di trotoar atau di jalan, terutama kalau di veteran itu di jalan ya, jalan mengganggu sekali. Nah, sekarang kalau di trotoar sebagai anu ya, dicoba seperti itulah, jangan oprak-oprak terus setelah itu pulang. Kalau bisa ya ditunggu kilir. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jamal yang sudah berbagi informasi ya di pagi hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang mau menambahkan juga, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note atau telepon ya di 0811-3600-911. Ini tadi Pak Ali sempat terjebak juga kawan, kepadatan yang ada di Kelayatan. Kemudian kalau dari Pak Ali ini melihat kondisi pertigaan Kelayatan dari Janti itu padat karena kendaraan yang dari gang 3 yang ke arah Kacu atau belok kanan tidak diarahkan ke kiri sehingga menumpuk. Seperti itu. Tadi kita juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Sukun Pak Winarto Wika dan disampaikan siap ya, akan dibantu pengaturan di lokasi. Jam 9 lebih 25 menit, bagaimana, apakah sudah tertib di sana lalu lintasnya atau mungkin masih terpantau adanya kepadatan yang cukup panjang, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, beli properti malah boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya, pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap ya, mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
9: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
10: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
10: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, kita lanjutkan dengan beberapa informasi yang sudah masuk. Ini kaitannya dengan pengerjaan jalan di Simpang Patih, Kota Batu. Kita sudah coba koordinasi dengan Kepala PUPR PKP Kota Batu, Bu Esti, bagaimana terkait update pengerjaan ya yang akan dilakukan hari ini. Mengingat sebenarnya hari ini sebagai hari pertama pengerjaan ya, seharusnya ini juga sudah mulai ada pengalihan arus begitu. Nah, kemudian Bu Esti ini masih memastikan ya untuk penutupan fixnya itu kapan. Jadi ini masih dikoordinasikan terlebih dulu bersama dengan Dishub dan juga dari Polres Batu. Sementara kalau dari beberapa flyer yang beredar ya dari sosial media, Dishub juga tersampaikan mulai hari ini 21 Juli sampai 31 Oktober 2026 ada pengalihan arus lalu lintas pekerjaan preservasi Simpang Patih oleh DPUPR Kota Batu, sehingga dilakukan penutupan di Jalan Hasanuddin. Seperti itu kawan, kalau dari flyer yang dikirimkan ya Bu Esti ke kami. Sambil menunggu nanti Bu Esti semoga bisa segera sambung bersama dengan kami untuk menyampaikan bagaimana update-nya. Kemudian ini tadi ada juga tambahan dari rekan-rekan Polres Malang, kawan. Ini kaitannya dengan laporan kawan City Guide melihat ada truk ini ya, truk gandeng muatan tebu. Entah ini memang sengaja berhenti atau sedang trouble posisi sebelum traffic light Singosari arah ke selatan. Kemudian tadi jawaban dari Kanit Tujawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung, truknya setelah dicek ya tidak ada di lokasi. Informasi dari masyarakat sekitar, sopirnya ini lagi istirahat, kemudian lanjut jalan kembali. Jadi tidak ada trouble dan hambatan lalu lintas, begitu ya. Kemudian untuk hambatan lalu lintas lain, Pak Anto tadi sempat telepon mengabarkan lewat di flyover Arjosari itu ada mobil Grand Max muatan air mineral trouble, lalu lintasnya sempat padat, berhenti di samping jalan. Dan kemudian ada dua mobil, satu Grand Max tadi yang trouble dan yang satu ini kayaknya lagi membantu. Dari arah bawah juga Ahmad Yani ke Karanglo, ini sudah mulai padat. Pak Wahid tadi juga sempat mengirimkan di titik yang sama ya. Tadi kita juga sudah koordinasi terkait dengan ini ke rekan-rekan kepolisian. Mungkin boleh dibantu update-nya. Ada yang kebetulan melintas di sekitar flyover. Tadi komunikasi sudah kami sampaikan dengan Kanit Lantas Polsek Dimbing, Ibtu Isrofi. Tadi sudah dijawab siap akan monitor. Begitu kawan, mungkin yang tahu update-nya saat ini bagaimana bisa diteruskan. Oke, kemudian kembali lagi ke laporan lainnya. Tadi ada yang menyampaikan, menyoroti beberapa pohon ya yang ada di sekitar flyover, jembatan flyover Arjosari. Ini rasanya juga perlu ditertibkan. Dan ini tadi kita juga sudah teruskan lewat tim pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, tapi masih belum dapat jawaban. Dan untuk informasi lainnya, kembali ini respon dari kawan-kawan City Guide soal ijen tok ya pagi hari ini. Kalau Pak Iwan sih di sini menyampaikan ketika pendekatan humanis sudah dioptimalkan ya, harapannya ke depan dari pihak petugas yang berwenang ini bisa lebih tegas lagi gitu ya. Karena bagaimanapun trotoar itu juga untuk hak pejalan kaki, begitu kawan. Kemudian Pak Endarno di sini menyampaikan, di Malioboro saya pernah lihat sendiri ada PKL yang berjualan di trotoar, sama petugas disuruh pergi dan gak bisa ditawar. Kalau di Malang ini dibiarkan malah semakin banyak itu. Kemudian Bu Sri Gatin ini tadi melaporkan trotoar di Suhat dekat toko bangunan arah RRI ini mulai muncul jualan sate dan beberapa lainnya ya. Dan ini rasanya juga perlu jadi atensi untuk kedepannya. Oke, Bu Sri Gatin dan kawan-kawan City Guide lain, terima kasih banyak sudah berkabar. Kemudian untuk Anda kawan yang ingin menambahkan informasi juga pagi hari ini selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan @cityguide911fm.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemkab Jember memperpanjang program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Sebelumnya, program pemutihan ini dijadwalkan berakhir pada 31 Juli. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, perpanjangan diberikan karena tingginya antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Program ini berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah, mulai dari PBB, BPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, PBJT, hingga pajak daerah lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember. Meski demikian, Gus Fawaid menegaskan pemutihan hanya menghapus denda atau sanksi administrasi. Pokok pajak wajib dibayarkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Warga diimbau memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas akhir 30 September 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendorong adanya pengelolaan Malang Creative Center atau MCC menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD agar pengelolaannya lebih mandiri dan tidak membebani APBD. Menurut Bayu, dengan status BLUD, MCC memiliki peluang lebih besar untuk menggali pendapatan baru seperti peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara saat ini, MCC masih mengandalkan retribusi yang diperoleh dari penyewaan tempat, penyelenggaraan event, dan lain-lain.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Suwardi, staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik, bertemu dengan Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, membahas pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan daerah. Hal ini sekaligus peluang dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pencaksilat berskala nasional hingga internasional. Suwardi mengungkapkan rencana Kota Madiun menggelar pertemuan pencaksilat berskala nasional bahkan internasional pada tahun depan. Ia mengapresiasi Kota Madiun yang pembangunannya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. BPBD Jawa Timur mencatat 14 daerah sudah menetapkan status darurat kekeringan sampai pertengahan Juli 2026. Rinciannya, 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur bilang, upaya antisipasi sudah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi agar tidak meluas. Tercatat BPBD sudah menyalurkan 1 juta liter lebih air bersih ke wilayah terdampak. Satrio menambahkan BPBD Jatim juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah dan BPBD Kabupaten Kota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya tentu sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar, sepanjang bahwa fokusnya, persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Mbak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking, pasti di go viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, pagi yang cukup terik ya. Ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Telogomas, mungkin Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama, kondisi dua arah masih terpantau lancar. Untuk selanjutnya, kita coba sambung dulu dengan Pak Hasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak, juga rekan-rekan sedikit semuanya tentunya Mbak.
0: Iya, lagi mobile ya. Pak Hasan.
1: Alhamdulillah Mbak, ini lagi mobile beberapa hari, memang saya lagi off.
0: Oh gitu, iya. Gimana Pak Hasan?
1: Saat ini sudah mobile Mbak. Ya, kebetulan saya kan mobile dari seputaran Kasim tadi ya. Untuk traffic untuk saat ini beberapa titik masih aman-aman terkendali Mbak. Saya ke arah stasiun aman betulnya. Saya melewati Sulawesi, Saribal Poltri, juga Wahid Hasim, bahkan Kayu Tangan juga aman terkendali stasiun. Cuman yang saya ada unek-unek sedikit Mbak. Betulnya sih.
0: Baik.
1: Apa itu masalah parkir lagi nih Mbak? Parkir yang sebelah kanan untuk Kayu Tangan di situ ada sekitar ada 5 kalau enggak 6 di situ ya. Masih parkir di sebelah kanan bahkan di cekungan itu, Mbak. Kok masih ada ya, Mas ya? Ada aja di sekitar situ yang parkir ya. Mohon baik. Maaf tadi enggak sempat ambil dokumentasi soalnya data tadi, Mbak. Saya
0: mobil,
1: melihatnya
0: Pak.
1: Saya fokus di radio.
0: Atau roda 2. Roda 2.
1: Bukan roda 2, roda 4, Mbak.
0: Baik.
1: Kalau roda 2 sih mungkin masih maklum ya di sekitar situ, walaupun paling cuma sebentar kalau roda 2. Itu mobil loh, Mbak. Roda 4 di sekitar situ. Sekitar ada 5 atau 6 tadi ya. Mulai dari setelahnya gedung parkir itu sampai pertengahan Kayu Tangan itu. Di situ ada sekitar bahkan yang di cekungan itu ada 3. Itu mohon maaf tadi nggak sempat dokumentasi sih. Soal di seputar situ saya memang dadak tadi nggak sempat pegang HP, cuman dengerin radio aja tadi Mbak.
0: Iya.
1: Iya Mbak, mungkin itu Mbak.
0: Oke. Pak Hasan. Dan semuanya ini mobil pribadi Pak ya, bukan mobil muatan gitu ya?
1: Sebagian ada mobil muatan, ada mobil box.
0: Ada mobil box, oke.
1: Ya, kalau Pak. Mobil box sih mungkin karena menurunkan barang ya, tapi masih parkir, posisinya masih dalam keadaan parkir di situ.
0: Oke. Baru saja ya Pak ya?
1: Itu, baru saja kok Pak, saya barusan melintas di sekitar situ. Baru saya nyampe di stasiun ini.
0: Ya, oke Pak, terima kasih ya.
1: Oke, siap Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ini lagi-lagi masih persoalan di sekitar Kayu Tangan. Kalau tadi kita menyoroti soal PKL-nya, dan ternyata Pak Hasan Bisri baru saja melintas di sana, melihat ada beberapa roda 4 yang masih parkir ya di kanan jalan. Kalau melihat ini juga beragam ya roda 4-nya. Ini ada mobil pribadi, ada juga mobil muatan. Nanti kita sampaikan ke rekan-rekan dari bidangnya, Pak Hasan. Semoga segera ada tanggapan cepat ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, target capaian retribusi MCC tahun depan diupayakan meningkat. Kata Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Syah, sebelumnya penerimaan retribusi MCC masih berada hampir 1 miliar rupiah. Tetapi Pemkot Malang menargetkan pendapatan itu bisa naik. Eko menjelaskan targetnya tahun 2027 nanti capaiannya bisa sekitar 7 miliar rupiah. Eko menambahkan kedepannya pihaknya masih akan melihat potensi-potensi yang ada. Kawan, pencuri velg mobil tertangkap kepolisian di Surabaya. Kanit Reskrim Polsek Simokerto, Ibtu Zahari menyampaikan pihaknya bergerak cepat setelah viral di media sosial pencurian ban dan velg mobil di Jalan Kapasan, Surabaya. Tersangka inisial KSM umur 44 tahun asal Kapasan, Surabaya mencuri kemudian menjual barang curiannya di Facebook dengan harga miring. Akibat perbuatan tersebut, korban pemilik mobil mengalami kerugian berupa 4 buah ban dan velg senilai 15 juta rupiah. Kawan, sampah plastik kian cemari laut Indonesia. Pencemaran laut di Indonesia semakin memprihatinkan dan telah meluas hingga wilayah pesisir yang jauh dari pusat aktivitas manusia. Kondisi ini mengancam kualitas lingkungan serta ekosistem laut di berbagai daerah. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Etiriani mengatakan, sebagian besar pencemaran laut berasal dari aktivitas daratan, seperti limbah domestik, industri, pertanian, dan sampah yang terbawa sungai hingga ke laut. Sampah plastik juga masih menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut di Indonesia. Prof. Etiriani mengingatkan, penanganan pencemaran laut perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan penegakan hukum dan kolaborasi berbagai pihak, agar ekosistem laut tetap terjaga bagi generasi mendatang. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Terpantau untuk di pagi hari ini lalu lintas, tadi saya sempat sempat melewati beberapa titik yang ada di Kota Malang. Sangat ramai, lancar kawan ya. Jadi sudah mulai ramai memang, tapi lancar. Kepadatan pun juga tidak signifikan. Antrian-antrian di TL-TL itu masih cukup aman kawan. Lalu kalau misalkan kita cek untuk saat ini di beberapa titik yang memang ada di sekitaran Malang ya, kalau misalkan kita cek contoh seperti di Gatot Subroto, ini sudah mulai ramai kawan. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya. Untuk kali ini Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik yang mungkin saat ini Anda lewati. Lalu di titik lain yang mulai ramai itu sekitaran Saujajar, meskipun masih ramai lancar ini ya, tidak signifikan. Lalu Candi Panggung kawan, menuju ke Suhat itu sudah mulai ramai juga. Di sekitaran TL Sabilillah, lalu TL LA Sucipto, itu juga sudah mulai ada antrian. Waspadai saja ya untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita cek untuk di sekitaran Kabupaten Malang, ini juga masih aman landai. Seperti di Karanglo menuju ke Karangploso, Ngijo ya, ke Poharjo itu, lalu menuju ke Batu, masih ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita cek juga di sekitaran selatan kawan. Nah ini yang ramai di sekitaran Kebon Agung ya. Pabrik gula Kebon Agung itu sudah mulai ramai. Sepertinya keluar masuknya truk ya, truk tebu. Jadi otomatis Anda perlu waspadai untuk saat ini. Hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek untuk saat ini kawan, Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Siriga 91 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, senang sekali saya Eko Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program Infrastruktur Update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan Siri Guide, kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan itu ya. Tapi infrastruktur yang baik juga mampu menggerakkan sektor ekonomi, membuka akses investasi, hingga mendorong pertumbuhan pariwisata. Kali ini saya akan membahas salah satu proyek strategis yang sedang berjalan di wilayah selatan Kabupaten Malang, yaitu rehabilitasi ruas jalan Dawung menuju jalur lintas selatan atau JLS di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Menariknya, proyek ini masuk dalam program DAK, tematik pariwisata Pantai Modangan, yang diharapkan juga semakin memperkuat akses menuju kawasan wisata unggulan di pesisir selatan. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Kurniawan Wijayanto STMT, atau yang lebih akrab disapa Mas Wawan. Assalamualaikum, Mas Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko dan kawan Sitiket semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu.
0: Mas, biasanya kan masyarakat melihat pembangunan jalan itu hanya sebagai sarana transportasi. Padahal proyek yang satu ini justru dikaitkan dengan pengembangan pariwisata. Bisa dijelaskan?
1: Betul sekali Mas Eko, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Malang, pembangunan jalan saat ini tidak hanya berfungsi untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata. Ruas Dawung menuju jalur lintas selatan ini merupakan akses penting menuju kawasan Pantai Modangan dan juga beberapa destinasi wisata pantai di sepanjang jalur lintas selatan di wilayah Kabupaten Malang. Karena itu penanganannya masuk dalam skema DAK tematik pariwisata yang mana orientasinya bukan hanya untuk memperbaiki jalan tapi juga memperkuat konektivitas kawasan wisata khususnya di wilayah Kabupaten Malang.
0: Kalau kita bicara teknis pekerjaan, apa saja yang sedang dikerjakan saat ini, Mas Wawan?
1: Pekerjaan rehabilitasi ruas Dawung menuju JLS ini memiliki nilai kontrak sekitar 4,33 miliar dengan jenis pekerjaan berupa perkerasan bahu jalan, rekonstruksi badan jalan, dan juga overlay badan jalan dengan panjang penanganan sekitar 3,4 km. Lebar badan jalan yang bervariasi antara 5,8 sampai 7 meter. Saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 50% dan terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
0: Artinya masyarakat sudah bisa mulai melihat aktivitas pekerjaan di lapangan ya?
1: Betul sekali Mas Eko. Saat ini proses pelaksanaan terus berjalan dan kami optimis bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah kita tetapkan sebelumnya.
0: Apa yang membuat ruas Dawung menuju JLS ini menjadi prioritas penanganan?
1: Jadi begini Mas Eko dan kawan Sitiket semua, ruas Dawung menuju JLS ini merupakan bagian dari koridor barat yang menghubungkan ibu kota Kepanjen menuju JLS melalui Pagak, Sumber Mancing Kulon, dan Donomulyo. Kita tahu bahwa Pantai Modangan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang mulai banyak dikunjungi wisatawan. Selain pemandangannya yang eksotis, di Pantai Modangan merupakan salah satu lokasi olahraga para layang yang sering dijadikan untuk kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Sehingga dengan akses jalan yang baik, harapan kami masyarakat akan lebih nyaman berkunjung, pelaku usaha akan lebih mudah berkembang, dan potensi ekonomi kawasan akan bisa meningkat.
0: Kalau nanti proyek ini selesai, dampak langsung yang paling dirasakan masyarakat apa?
1: Tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan terkait proyek ini. Yang pertama yaitu tentunya akses perjalanan akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kemudian waktu tempuh menuju kawasan wisata di sepanjang JLS akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Bagi masyarakat sekitar, jalan yang baik juga akan memudahkan distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Yang tidak kalah penting, harapan kami perkembangan wisata khususnya di Pantai Mudangan dan juga pantai-pantai di sepanjang CLS akan berkembang lebih pesat dan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan di Malang Selatan.
0: Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kawasan selatan Kabupaten Malang memang cukup masif. Apakah proyek ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas kawasan selatan, Mas Wan?
1: Betul sekali. Pemerintah Kabupaten Malang terus mendukung pengembangan wilayah selatan melalui peningkatan infrastruktur jalan. Keberadaan CLS membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi. Karena itu, akses-akses penghubung menuju CLS, salah satunya ruas Dawung CLS ini juga harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
0: Nah, mewakili Dinas PU Bina Marga, apa harapan sesudah proyek ini nantinya selesai?
1: Kami berharap dengan selesainya pembangunan ruas jalan ini dapat menjadi akses yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Mudangan dan pantai-pantai yang lain di wilayah selatan Kabupaten Malang. Selain itu, kami juga berharap peningkatan kualitas jalan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat sektor pariwisata, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Kawan City Guide, pembangunan jalan bukan sekedar menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Lebih daripada itu, jalan yang baik mampu membuka peluang ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi ruas Dawung menuju jalur lintas selatan di Kecamatan Donomulyo menjadi salah satu bukti bagaimana infrastruktur dan pariwisata dapat berjalan beriringan untuk mendorong kemajuan Kabupaten Malang. Terima kasih Mas Wawan informasinya.
1: Sama-sama Mas Eko, dan terima kasih untuk kawan City Guide semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kawan, saya Eko Setiawan pamit undur diri. Sampai jumpa di Infrastruktur Update edisi berikutnya. Persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang kawan. Kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, banyak informasi yang belum terbaca tadi ya. Kita cek satu persatu kawan. Kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ya, ada informasi yang belum terbaca di jam 8.40 tadi kawan. Kita coba cek satu persatu.

Nah ini ada Pak Aan kawan. Pak Aan ini menyoroti soal polemik yang memang cukup viral kawan di sosial media ya, yaitu tentang Griya Santa. Jadi menyoroti soal respon Griya Santa, warga yang menentang jalan tembus di apa ini ya, ditutup pisan, jangan lewat Suhat katanya. Warga Griya Santa jangan boleh keluar. Jadi kok seenaknya sendiri katanya seperti itu. Nih Pak Aan, kalau misalkan mungkin bisa lebih jelasnya ya, boleh komentar lewat voice note Pak Aan. Bisa komentar lewat voice note atau telepon langsung ke WhatsApp kami. Lalu tadi ada yang menanggapi soal Ijen Talk kawan. Tadi di Ijen Talk kita membahas mengenai trotoar atau sentra PKL. Topiknya itu ya. Dan kita tadi bergabung bersama anggota Komisi C DPRD Kota Malang, lalu Pak Dadang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota UB, lalu ada Bu Diah Ayu, itu asisten 2 Setda Kota Malang. Lalu ada Bu Eri tadi yang menanggapi lewat chat kawan ya. Betul sekali yang disampaikan Bu Diah, konsep luasan trotoar Kota Malang beda dengan Jogja. Dan hal yang sama pun di Bali, khususnya di Kabupaten Badung sini. Bahkan trotoar kalau di sini jadi bagian jalan bermotor saat macet. Hal yang polemiknya mirip dengan trotoar yang dipakai jualan di Malang. Kembali lagi adalah penataan yang konsisten dan penegasan hukum yang terarah. Karena mau bagaimanapun alasan ekonomi tidak bisa dihindari. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada peluang, pasti ada pembeli. Di sanalah penjualan berjajaran. Nah ini ada boleh sharing-sharing juga kawan. Lalu ada Pak Didik juga tadi chat kawan ya. Mumpung ada Bu Diah, tolong di trotoar

0: Jalan Ijen depan Bank Jatim. Ada penjual nasi lecep atau pecel kawannya, dan trotoarnya itu juga dibuat parkir sepeda. Kasihan para pejalan kaki, ada seperti itu juga. Lalu ada Pak Dani. Nah, Pak Dani berkomentar juga kawan mengenai Ijen Talk ya. Ini kita baca dulu yang tentang Ijen Talk tadi. Pak Dani mengatakan ini, kalau tadi Pak Arief mengatakan di kayu tangan yang bebas cuma 2, saya rasa lebih, katanya seperti itu. Nah, ini kita coba cek kawan informasi dari Pak Dani ya. Nah, ini kawan 912 itu menggunakan voice note tadi.
1: Selamat pagi Nenon dan Pak Narasumber, terutama Pak Arief. Kalau tadi Pak Arief mengatakan bahwa di kayu tangan tuh yang bebas kloset cuma 2, saya rasa kok lebih Pak ya. Saya melihatnya itu di seputar patung Kairin Anwar di gereja Katolik HKY itu, terus di Telkom, lalu sekarang yang di sisi kanan tuh sangat banyak yang jual bakso aja ada 4. Sekarang parkiran pun naik semua di situ, sisi kanan PKL-nya. Mau jualan pentol, cilok, sempol ada. Ada yang jualan di situ.
0: Oke. Okay.
1: Lalu sekarang juga ada yang PKL-PKL, nggak tahu ini mau boleh dibilang PKL atau apa ya. Yang anak-anak muda sekarang dengan keahliannya memfoto, lalu juga ada kamera, komputer, laptop, sama container box itu ada di situ juga Pak. Lalu ada yang jual boneka.
0: Oke. Okay.
1: Banyak-banyak di situ Pak, sisi kanan tuh banyak. Tapi saya lihat satu bulan ini terakhir juga nggak pernah ada penindakan sama sekali. Setiap saya lihat selalu ada di situ, petugas juga nggak ada.
0: Oke.
1: Lalu itu menjadi pertanyaan, menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat kalau dengar oh ditindak lah. Nanti jawabannya ya selalu himbauan terus.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dani untuk komentarnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada beberapa informasi lain. Kalau misalkan kita cek di database kami, cukup banyak kawan ya. Kita mungkin akan move terlebih dahulu ke newsroom. Silakan, Ulan.
2: Baik Iqbal dan juga kawan-kawan C3, ini tadi ada laporan. Jadi pagi tadi Pak Muhammad Dani menyampaikan sekitar Jalan Cibuni ya. Di Jalan Cibuni ini masuknya Purwantoro Kecamatan Blimbing.
0: Okay.
2: Itu ada kabel yang menjuntai dan sudah menyentuh aspal. Dan posisinya itu memang melintang. Nah, ini sudah cukup lama, berbulan-bulan dibiarkan. Akhirnya tadi kami coba komunikasi dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Di jam 10 lebih 21 menit, Pak Nur Widianto menyampaikan petugas sudah di lokasi dan kabel yang dimaksud ini sudah selesai diamankan. Seperti itu untuk update-nya.
0: Oke, terima kasih Wulan untuk update mengenai kabel ini ya. Dan untuk Anda juga boleh bagikan ini bagaimana untuk pantauan-pantauan lalu lintas saat ini kawan. Nanti kita coba akomodir ya informasi-informasi yang belum terbaca di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi dari Pak Yoyo kawan ya, 923, mengenai adanya truk bermuatan bongkaran material yang bisa membahayakan pengendara lain karena tidak ditutup terpal atau jaring. Lokasinya ada di Pendem arah Batu. Dan tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom kawan ya. Nih kita coba lihat untuk truknya. Anda bisa melihat di visual radio. Tidak ditutupi kawan di atasnya ya. Jadi berpotensi untuk jatuh ke jalan maupun ke pengendara yang di belakangnya. Dan sudah diteruskan ke Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Dan kata Pak Gema ini mengatakan ya, siap monitor, diperhatikan, seperti itu. Lalu ada Pak Budi tadi menginformasikan

0: karena mayoritas anak-anak di sini.
1: Okay. Terima kasih kembali informasinya Pak ya, sarannya cukup baik memang. Kalau misalkan kita lihat karena itu juga ruang publik dan khususnya banyak anak-anak yang bermain di sana. Nah ini disarankan menggunakan lagu anak-anak saja atau mungkin lagu nasional, lagu umum yang memang tidak tidak kuplu lah intinya seperti itu ya Pak Rian Makhrus. Terima kasih Pak Rian untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek tadi ada Pak Gunawan menginformasikan kali ini bukan hanya dia dan Tuhan katanya, tapi saya juga tahu kalau dia akan melanggar larangan putar balik di depan SMPK Koryesu. Makanya sengaja saya selip dan berhenti di depannya. Sekedar saran buat Pak Rio Kasatlantas Polresta dan Pak Dedi Kepala UPT, mohon ditambah dan digabung water barriernya. Kita coba lihat kawan, ini berarti di Jaksa Agung Suprapto ya, mengarah ke utara itu. Nah ini dashcam dari Pak Gunawan. Nah ini mau putar balik gitu ya, ada orang mau putar balik, nah diselip kawan ya, disalip oleh Pak Gunawan, dua orang yang mau putar balik ini. Nah terus habis itu diperlambat oleh Pak Gunawan, oh berhenti bahkan ya, luar biasa Pak Gunawan. Nah orangnya tidak jadi putar balik sepertinya, kita coba lihat. Nah orangnya tidak jadi putar balik kawan ya akhirnya. Nah Pak Gunawan akhirnya melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak Gunawan ya, ini cukup berani dan nanti kita coba teruskan ke pihak terkait kawan, khususnya ke Polresta Malang supaya ada penambahan water barrier di titik yang memang tidak boleh putar balik. Jadi hanya dari arah utara saja yang boleh putar balik. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada penemuan KTP kawan ya, ada orang yang menemukan KTP dan menginformasikan ke C3 di jam 10 lebih 2 menit tadi. Ada Pak Marisdana. Pak Marisdana ini menginformasikan ditemukan dompet berisi kartu identitas di Polsek Dau kawan, atas nama Sigit Pramono Aji. Tempat tanggal lahirnya ini tempat lahirnya ya, atau alamatnya itu di Gayam Sidomulyo Kebon Agung kawan ya. Lalu Anda mungkin yang tahu nih Sigit Pramono Aji dari Kebon Agung. Itu di identitasnya ya, ada beberapa identitas, ada seperti kartu asuransi, lalu member Unisma, lalu ada juga KTP dan beberapa kartu ATM kawan. Nah ini mungkin Anda bisa informasikan ke WhatsApp kami ya, atas nama Sigit Pramono Aji. Nah seperti itu. Lalu ada Pak Zaki tadi menginformasikan mau tanya arah Malang dari ke Singosari apa masih macet ya, tadi kabarnya masih macet gitu. Kalau misalkan kita cek untuk di 10.42 saat ini ya, ini sudah mulai landai kawan
2: secara utuh,
1: tidak ada kendala gitu ya. Lalu kalau misalkan kita cek di Mondoroko misalnya dari arah Karanglu ramai lancar, nah mungkin di sekitaran rel itu saja cukup ramai ya lalu lintasnya. Lepas dari sana pertigaan itu di Rogonoto itu kawan ya, ke mengarah ke utara ada antrian sedikit, lepas dari sana sangat ramai lancar sampai ke Lawang. Seperti itu Pak Zaki. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di pagi hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Pandarman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Pandarman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

otak nggak? Jadi jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya di pamer.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Bu Husnul menginformasikan, untuk saat ini wajah cerah panas, suhunya 26 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul. Lalu ada Pak Nik juga menginformasikan ini ya mengenai angin. Hembusan angin di kawasan Teluk Gerajakan lumayan kenceng. Jadi untuk yang pengendara motor roda 2, waspada saja. Terima kasih Pak Nik. Dan tadi kawan kita meneruskan informasi ya terkait adanya informasi dari Pak Hasan kalau misalkan ada ada parkir di Kayu Tangan sebelah kanan, ada sekitar 6 mobil dan mulai dari setelahnya gedung parkir sampai pertengahan Kayu Tangan, bahkan di cekungan ada 3 mobil tidak sempat terdokumentasi. Dan kata Pak Rahmat ini katanya satu mobil bongkar muat menurunkan barang dan satu mobil dari Damkar Kabupaten cetak banner, tapi sudah kita lakukan himbauan, katanya seperti itu. Ini ada videonya kawan, kita putarkan ya. Nah, ini masih aman. Nah, di tengah-tengah Kayu Tangan ini ada satu mobil parkir di cekungan dan juga ada satu mobil box gitu ya, berhenti menyalakan hazard yang mobil box. Nah, ini dilakukan himbauan kawan. Terima kasih informasinya Pak Rahmat ya, untuk langkah cepatnya juga terima kasih. Anda juga kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas untuk di siang hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Kalau kita cek kawan yang mengarah ke selatan ya, saat ini masih ramai lancar. Tadi kita sudah pantau ke arah utara, ke Lawang, itu aman. Lalu kalau misalkan kita cek mungkin yang mengarah utara dari sekitaran Laksamana Marta Dinata menuju Kolonel Sugiono, Gadang sampai ke sekitaran Adi Mulia atau Segaran kawan, mengarah ke Bululawang sampai ke Pasar Bululawang ramai lancar, hingga di pertigaan Krebet ini cukup ramai. Di Krebet masih ramai kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga di titik-titik lain seperti Kebon Agung, lalu Genengan, Pakisaji, sampai ke sekitaran Kepanjen, lalu depan Unira, ini masih ramai lancar kawan. Anda boleh bagikan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami atau sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, biar beradab, biaya ramah.

Nah kawan, kita coba cek juga bagaimana pantauan cuaca Malang hari ini ya. Kemarin kita lihat sendiri dari pagi sampai sore itu terpantau masih aman, jadi cerah sekali. Tapi di sekitaran jam 5 menuju petang itu sudah mulai mendung kawan. Dan bagaimana untuk pantauannya saat ini, kita coba cek ya, apakah memang dominasinya akan panas atau cerah. Nah kalau misalkan kita cek informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, merilis perakiran cuaca ya hari ini untuk kawasan Malang Raya. Dan dari pengamatan BMKG Juanda, wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu itu secara umum akan diawali oleh kondisi langit berawan sejuk sepanjang hari sampai di siang hari kawan. Nah itu untuk sampai siang ya. Kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini sudah mulai cerah saja dan anginnya yang cukup kencang memang. Dan di jam 12 itu nanti kemungkinan sampai jam 12 akan dipenuhi, diliputi ya, ditutupi lebih tepatnya oleh cuaca berawan sejuk. Dan pasokan awan yang merata ini membuat kondisi Kota Malang saat ini cukup teduh. Dan kalau misalkan kita lihat di jam 1 sampai 5 sore nanti, kondisi langit itu berpotensi beralih menjadi cerah berawan hingga cerah menyengat kawan, khususnya di kawasan Blimbing, Kedungkandang, dan Klojen. Lalu pada malam hari hingga Rabu dini hari, cuaca di seluruh wilayah kota ini diperkirakan sangat kondusif dan didominasi oleh langit cerah berawan. Dan suhu udara hari ini rata-rata berkisar pada 19 hingga 27 derajat Celcius. Nah kalau misalkan untuk di Kabupaten Malang, pada Selasa pagi hingga siang hari umumnya didominasi oleh cuaca berawan sejuk di sebagian besar kecamatan. Bahkan sampai malam hari nanti kawan, itu masih dingin juga, bahkan ada fenomena kabut yang perlu Anda waspadai di dataran tinggi ya, khususnya contoh seperti di Ampel Gading, Dampit, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan lain-lain. Lalu untuk di Kota Batu memang didominasi sejak pagi hari tutupan awannya cukup tebal kawan, dan kemungkinan dari jam 9 tadi sampai di jam 2 nanti kawan, seluruh kecamatan ini kompak ditutupi cuaca berawan sejuk. Dan kalau misalkan di sore hari mulai jam 3 sore itu beralih ke cerah berawan. Dan malam sore hingga malam hari itu terdapat penurunan jarak pandang drastis untuk potensinya. Jadi Anda perlu persiapkan saja, waspadai, antisipasi saja kawan. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda untuk saat ini di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pendekatan humanis terhadap PKL yang berjualan di trotoar sudah dilakukan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu menjelaskan, dari pihak Satpol PP Kota Malang sudah sangat aktif dalam merespon PKL yang masih berjualan, khususnya di trotoar kayu tangan. Diah menjelaskan juga, sejauh ini yang diutamakan dengan pendekatan humanis. Jadi, seringkali PKL diingatkan supaya tidak berjualan di atas trotoar. Diah menambahkan, memang perlu waktu untuk bisa mewujudkan kesadaran bagi PKL. Kawan, anggota DPRD Jatim sidak proyek dam tempuran Ponorogo. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Miseri Effendi menyampaikan pihaknya melakukan sidak terhadap proyek pembangunan penahan dinding dam tempuran di Kabupaten Ponorogo kemarin. Ia menyebut sidak ini dilakukan untuk memastikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dibiayai melalui APBD dapat berjalan sesuai teknis dan tepat waktu. Lebih lanjut, dia berharap pembangunan rehabilitasi dam ini tidak hanya memperkuat struktur dam, namun juga mampu melindungi lahan pertanian warga dari kerusakan akibat air yang meluap. Kawan, 5 wakil Indonesia buka perjuangan di China Open. Sebanyak 5 wakil Indonesia akan memulai perjuangan pada babak 32 besar China Open 2026 Selasa 21 Juli di Changzhou, China. Mereka akan memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Indonesia mengirim total ada 11 wakil pada turnamen BWF Super. 5 wakil yang tampil pada hari pertama berasal dari sejumlah sektor yang siap bersaing menghadapi lawan-lawan terbaik dunia. Hasil pertandingan hari pertama akan menentukan langkah wakil Indonesia menuju babak berikutnya sekaligus menjaga peluang meraih prestasi di China Open 2026. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 9 One FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini giliran saya Wulan yang menemani perjalanan Anda. Tetap semangat meskipun kondisi cuaca juga cukup terik ya. Ini kalau kita memantau di sekitar Telogomas, mungkin Anda berencana mengarah ke sekitar Telogomas untuk melanjutkan mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Nanti lepas dari Telogomas, Anda masuk mengarah ke sekitar Jembatan Tunggul Mas, antrian imbas TL terjadi tapi tidak terlalu panjang. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Jatim Park di area Jalan Patimura sampai Anda mengarah ke Dewi Sartika, sejauh ini juga masih terkondisikan. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kita menerima laporan kehilangan atas nama Rohim. Alamat Jalan Kepuh Utara nomor 22, RT 5 RW 4 Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2016 dengan nomor polisi N2471EEU. Jadi untuk Anda yang menemukan bisa bantu dengan sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui radio City Guide.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, setelah tadi pagi khususnya di program Ijin Talk ya, kita sempat membahas cukup banyak ini kaitannya dengan keberadaan PKL yang memanfaatkan trotoar. Sedangkan yang seperti kita tahu, trotoar itu kan sebenarnya fungsinya untuk mengakomodir pejalan kaki. Jadi ini adalah hak dari pejalan kaki. Tapi kenyataannya mungkin Anda juga masih melihat ya beberapa trotoar yang justru digunakan untuk berjualan, belum lagi untuk parkir. Bahkan kita menyoroti satu titik yaitu di sekitar Kayu Tangan. Waktu itu kita juga sempat dapat beberapa laporan dari kawan-kawan City Guide. Bahkan tidak beberapa hari terakhir ini ya, tadi setelah selesai Ijin Talk, ada Pak Hasan yang kemudian melihat sendiri ternyata di sekitar Kayu Tangan sebelah kanan masih ada beberapa kendaraan yang berhenti terparkir di sana. Ketika kita tanyakan apakah ini memang kendaraan pribadi roda 4, ternyata beragam. Tidak hanya kendaraan pribadi, tapi juga ada mobil box ya, muatan gitu, yang berhenti di sana. Kemudian tidak lama setelah kami menerima laporan ini, kami komunikasi dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Kemudian dalam waktu kurang lebih ya setengah jam ya, kemudian Pak Rahmat mengirimkan update-nya dari hasil pantauan petugas yang ada di lokasi. Kawan, dari video itu terlihat sudah clear ya, di sana sudah tidak ada lagi mobil-mobil yang dimaksudkan, sudah ditertibkan. Karena dari petugas itu juga memberikan imbauan ya, termasuk juga diketahui ada satu mobil damkar kabupaten yang ada di sana begitu, tapi sudah nihil di lokasi. Seperti itu kawan, kalau dari catatan yang kami terima. Dan memang menjadi harapan bersama ya, ketika kita bicara kota Malang yang lebih tertib lagi. Kalaupun kita mungkin di akhir pekan mau jalan kaki, atau mungkin katakan rumahnya agak dekat gitu ya, kemudian lebih memilih jalan kaki untuk berangkat kerja. Nah ini kan harapan bisa nyaman, tapi kalau kita ketahui trotoarnya ini gak nyaman, ada beberapa PKL yang ada di sana. Nah, ini kan harapannya bisa menjadi PR ya untuk pemerintah setempat. Nah, kemudian kawan, kalau kita melihat ya di beberapa daerah lain di Indonesia, mungkin ini bisa menjadi contoh-contoh yang harapannya bisa diambil gitu ya untuk konsep Kota Malang, tentu juga sesuai dengan peruntukannya dan juga ciri khas dari Kota Malang sendiri. Ini kalau kita melihat di beberapa website yang ada, mungkin kita ke Bogor dulu ya. Jadi di Bogor, jalur pejalan kaki di depan Kebun Raya Bogor ini menjadi tempat rekreasi tanpa perlu mengeluarkan uang. Bisa dibayangkan di mana udara segar dari kawasan konservasi, dan kalau lagi beruntung ya, masyarakat ini bisa memberi makan rusa di jalur yang melewati Jalan Juanda. Nah, tentu aktivitas ini menjadi favorit ya anak-anak di setiap akhir pekan. Bahkan pada akhir pekan, jalur ini juga menjadi apa ya, semacam ruang terbuka publik yang hidup gitu. Jadi beragam sekali aktivitas yang dilakukan, komunitas olahraga seperti komunitas lari, kemudian ada juga beberapa penggemar skateboard. Dan jalur pedestrian yang diresmikan awal tahun 2017 itu memang posisinya lebar dan diklaim ramah bagi penyandang disabilitas.

Nah, untuk membangun jalur pedestrian sepanjang 4 km dengan lebar maksimal 7 meter ini, pemerintah Kota Bogor waktu itu sempat menghabiskan biaya 32,2 miliar rupiah. Nah, ini kita masih bicara Bogor ya, Kota Bogor, dan masih banyak sebenarnya kota-kota lain ya dengan pedestriannya yang begitu tertata sehingga banyak lapisan masyarakat yang bisa memanfaatkannya. Dan satu hal lagi tadi yang sempat disoroti oleh masyarakat ya, bicara pedestrian di Kota Malang, itu bagaimana untuk kedepannya ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan disabilitas gitu ya. Dan tadi juga sempat disinggung oleh salah satu narasumber di Ijen Talk, asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT. Jadi Bu Diah menyampaikan memang betul di Kota Malang beberapa pedestrian masih belum ramah disabilitas, dan tentu ini juga menjadi PR ya untuk kedepannya akan didiskusikan dan nanti akan lebih ditata kembali seperti itu kawan. Mungkin Anda yang juga pernah jalan-jalan di suatu daerah gitu, kemudian melihat trotoar yang begitu rapi, indah, tertata, atau bahkan ada beberapa aktivitas yang juga di sana gitu ya, di trotoar, memanfaatkan trotoar itu, boleh nanti Anda ceritakan seperti apa, atau mungkin beberapa masukan-masukan yang membangun gitu ya, kritik membangun untuk Kota Malang tercinta. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp, bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau bisa juga Anda telpon di 0811 3600 911. Untuk kawan-kawan City Guide yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ya, kita akan lihat seperti apa update lalu lintas di jalan tol.

Baik kawan, sekarang kita beralih dulu di area tol untuk Anda yang mau masuk dari Gate Singosari. Kondisi di siang hari ini masih relatif lancar sepanjang padan juga nihil antrian. Masuk area Gempol, Bangil, Pasuruan juga masih terpantau lancar. Sidoarjo juga nihil antrian, tapi hati-hati nanti lepas dari Gate Waru, Anda yang mau mengarah ke Satelit Perak cenderung di sana padat sekali, ini belum tahu ada apa. Mungkin Anda yang sudah berhasil lolos atau Anda yang dari arah sebaliknya, Anda tahu informasi di sana. Kenapa kok antriannya panjang sekali siang hari ini? Boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya.

0: tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
1: A few moments later.
0: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, siang hari ini kita lanjutkan untuk beberapa catatan ya yang tadi sudah masuk, karena ini masih kaitannya dengan izin talk pagi tadi. Kemudian kita bicara terkait dengan konsep trotoar yang mungkin ini cukup menarik gitu ya di beberapa daerah. Terakhir tadi kita bicara Kota Bogor, sementara ada lagi Jembatan Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti yang disingkat jadi Gentala Arasi. Ini kan dibangun khusus ya sebagai jalur pejalan kaki yang menghubungkan daratan Kota Jambi sama permukiman warga Jambi seberang kota. Jadi jembatan dengan lebar 4,5 meter, panjangnya 503 meter ini jadi ikon Jambi bersama dengan menaranya yang menjulang. Nah, jembatan pejalan kaki terpanjang di Indonesia ini kemudian jadi destinasi wisata favorit untuk kemudian bisa menikmati sensasi berjalan di atas arus sungai Batanghari. Jadi selain berjalan-jalan, wisatawan ini bisa menikmati kuliner atau membeli oleh-oleh kerajinan daerah seperti kain batik. Itu ya, dua contoh daerah di Indonesia kalau bicara secara konsep trotoarnya yang tidak hanya dimanfaatkan untuk berjalan kaki. Kalaupun memang kita bicara pergerakan ekonomi ya, bagaimana kemudian ada kuliner di sana, bagaimana ada aktivitas dari masyarakat yang digunakan ini ya ruang publik. Nah, ini tetap semuanya bisa berjalan tapi tertata. Nah, ini tadi Bu Nur Farida juga sempat chat kami ya, bicara Kebun Raya Bogor tadi yang sempat kita singgung kawan. Kita coba dengarkan gimana ini kalau dari pengalaman Bu Nur Farida melihat kondisi di sana. Kita coba sambungkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Farida.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan, selamat siang.
7: Akhirnya lama gak kedengeran suara Bu Farida, sehat Bu?
8: Alhamdulillah sehat, cuman ya memang harus mempertahankan kondisi ya. Cuacanya kan lagi sungguh luar binasa, ditambah lagi
7: iya,
8: abu Gunung Semeru yang lagi
7: iya.
8: Wow.
7: Iya, betul-betul gitu Bu Nur Farida. Oke, Bu Farida, gimana Bu? Seperti apa ini kalau dari pengalaman Bu Farida ya, Kebun Raya Bogor di sana?
8: Nah, ya. Kalau ngomongin soal Kebun Raya Bogor ya, Kebun Raya Bogor itu kan gede banget gitu. Ya, secara ya, ikonnya Kota Bogor, dia aja luasnya itu 87 hektar yang dimana di dalam Kebun Raya Bogor itu dia tuh lingkungannya include sama Istana Bogor.

0: Bogor. Itu okay. Satu. Terus kemudian kedua, di dalam Kebun Raya Bogor itu ada beberapa situs-situs sejarah, patungnya Raffles apa segala macam itu ada. Terus ada satu lagi spot yang untuk edukasi, yaitu Museum Zoologi. Okay. Jadi kenapa, that's why di Kebun Raya Bogor itu ada tiket masuk yang, jadi kalau misalnya kita bayar tiket, kalau nggak salah sih, seingat saya terakhir tuh sekitar 15.000 per kepala, itu untuk warga lokal. Tapi kalau untuk WNA itu, turis asing tuh sekitar 225.000 atau berapa gitu.
1: Okay.
0: Takutnya saya salah ya, cuman kalau untuk warga lokal segitu. Nah itu kita kalau ngomongin pedestrian di sekitar Kebun Raya Bogor itu, benar-benar dia tuh melingkari yang namanya kawasan Kebun Raya Bogor itu, segitu gedenya. Jadi kalau misalnya, karena kebetulan rumah saya itu waktu di Bogor itu, rumah saya tuh di daerah Jalan Semeru. Kalau kita misalnya mau main ke Kebun Raya Bogor itu, naik kendaraan, parkirnya di ini halamannya kantor DPRD dan kantor wali kota. Karena kantor wali kota dan DPRD di kota Bogor itu gak kayak di Malang. Kalau di Malang itu kayaknya kan udah mepet jalan banget gitu ya, capek kita mau parkir aja bingung gitu. Kalau di Bogor itu, DPRD itu gedungnya agak ke belakang, jadi ininya parkirannya tuh luas banget. Luas, jadi kalau misalnya masyarakat umum mau jalan-jalan di sekitar Kebun Raya itu, kita bisa parkir di situ. Nah kalau kita mau jalan-jalan, udah kita start dari depannya DPRD, jalan kaki muterin pagar luarnya Kebun Raya Bogor itu sudah cukup menguras kalori. Karena nanti kalau kita nyusurin trotoarnya itu, nanti pertama kita akan ketemu dengan salah satu public space namanya Lapangan Sempur. Nah di Lapangan Sempur itu kita bisa olahraga, bisa apa segala macam. Public area tuh enak banget di Lapangan Sempur, apalagi ketika wali kotanya Bapak Bima Arya itu sempat dibangun untuk memang public area, supaya orang-orang kalau olahraga enak, gak perlu ke Taman Helang, gak perlu jauh-jauh, jadi kayak one stop service gitu. Terus kemudian jalan kaki lagi, nanti akan jalan kaki muterin lagi sampai muterin yang pagar terluarnya Kebun Raya itu, nanti kita akan ketemu sama IPB Baranang Siang, kemudian ketemu dengan ikonnya kota Bogor yang apa tuh, gerbang masuknya kota Bogor. Turun lagi sampai ke bawah ke jalan Otista itu, nanti akan ketemu dengan pasar Bogor, yang kalau kita belok kanan itu nanti kita akan ketemu dengan Surya Kencana. Daerah Surya Kencana itu bisa dibilang daerah pecinannya kota Bogor di sana, yang itu pusat kuliner. Jadi kalau orang Jakarta, orang Bandung, orang mana-mana itu kalau ke Bogor, pasti mereka sasarannya mereka akan ke Surya Kencana sana. Nah kemudian muter lagi jalan, kita akan masuk sampai ke sampai misalnya kita mau masuk ke Kebun Raya Bogor, nah masuknya dari gerbang depannya Pasar Bogor situ. Dari situ kita muter-muter di situ. Kalau misalnya nggak mau jalan kaki, ada penyewaan sepeda. Satu sepeda itu kalau nggak salah 25.000 waktu itu. Jadi kita bisa sewa sepeda keliling Kebun Raya Bogor. Nah itu terserah mau ibarat kata mau ngaprak kemana aja terserah, mau nyari apa aja terserah, mau masuk ke museum zoologi sudah oke. Kalau misalnya kita terus lagi jalan, nah kayak tadi kan sempat dibilang bisa kasih makan rusa, nggak usah masuk Kebun Raya Bogor, bahkan justru kalau masuk Kebun Raya Bogor malah nggak ketemu rusa, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Karena rusanya tuh dilokalisir, jadi dilokalisir ada pagar tertentu yang mereka itu, rusa itu dipeliharanya di halaman Istana Bogor. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makan rusa, tinggal yang dari saya ceritain tadi, dari depannya DPRD sama wali kota, kita tinggal nyebrang aja. Tinggal nyebrang, terus di sana udah banyak orang yang jualan wortel atau kangkung seikat itu 5.000. Udah nongkrong aja di situ, nanti rusanya pada dateng gitu. Jadi pada nongkrong ke situ gitu. Terus ada satu lagi yang khas dari kota Bogor itu, yang di daerah Jalan Baranang Siang. Itu ada jembatan penyeberangan, tapi kita ngomongnya bukan jembatan penyeberangan, dia underpass. Jadi dia di bawah jalan utama. Cuman kayaknya sih kondisinya kurang terawat ya, jadi kadang agak serem kalau mau lewat situ. Jadi dia modelnya kayak kalau kita dari stasiun di Jakarta, kayak stasiun kota yang mau nembus ke Museum Bank Mandiri. Nah itu ada tuh jalan tembusan ke bawah, modelnya kayak gitu, tapi nggak sepanjang yang di Jakarta, karena dia hanya membentang di ruas jalan utama di Baranang Siang. gitu. Tapi kalau untuk ngomongin pedestrian di Bogor, kalau kita nggak males jalan, nyaman banget. Maksudnya kita benar-benar cuman keluar duit 5.000, misalnya bawa mobil nih, cuman keluar duit 5.000, parkir di DPRD, udah jalan kaki aja muterin.
1: Sampai capek
0: namanya, ya. Muterin yang namanya 87 hektar pagar terluarnya kota apa Kebun Raya Bogor tuh enak banget memang. Jadi kalau misalnya wisata edukasi one stop shoppingnya Bogor, memang bisa diulang Kebun Raya tuh salah satu yang bisa bisa dijadikan alternatif gitu. Bahkan kalau di bulan Juni atau bulan Agustus gitu, Kebun Raya Bogor itu membuka Istana Bogor itu open house. Jadi misalnya warga yang pengen tahu dalamnya Istana Bogor itu boleh daftar secara online. Biasanya mereka akan dipersilakan masuk per 100 orang. Jadi per 100 orang dengan berbagai macam syarat protokoler dari istana seperti apa. Nah, nanti gratis kita keluarnya di Kebun Raya Bogor. Jadi masuk Istana Bogor, masuknya dari Istana Bogor. Habis itu keluarnya di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya. Udah mau main di Kebun Raya kayak apa boleh. Nah, okay. Itu di Bogor tuh menyediakan seperti itu. Cuman enggak tahu ya kalau di Malang enggak tahu mana yang bisa digituin.
1: Menarik sekali ya, Bu Nur Farida, dengerin cerita Bu Nur Farida kayak diajak jalan-jalan ke sana, Bu. Sama bayangin ini saya.
0: Kalau di Bogor kayak gitu. Jadi apalagi untuk kulinernya ya, misalnya kulinernya gitu. Di sepanjang kuliner legend di Kota Bogor tuh banyak banget yang memang karena kan biasanya kayak pemimpin-pemimpin negara, khususnya ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, setiap kali menjamu tamu negara itu mereka akan diarahkannya ke Istana Bogor. Nah, terkadang kuliner-kuliner legend yang di situ dibawa masuk ke istana. Salah satunya tuh toge goreng yang di depannya Istana Bogor tuh ada, yang di sebelahnya Hotel Royal. Nah, itu merupakan salah satu kuliner legendaris yang kegemarannya Bapak SBY. Nah, itu jadi kita tuh, jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bogor itu kulinernya dapet, edukasinya dapet, seger-segernya dapet, gelis kasepnya juga dapet. Jadi seneng gitu kalau jalan-jalan di Bogor. Nah, di Malang ini saya yang belum dapet, padahal Malang kan kota kelahiran saya ya, tapi lihat di Malang kok Malang begini.
1: Semoga segera ya, Bu ya.
0: Iya, cuman nggak tahu ya wilayahnya mana gitu. Kayaknya sih yang memungkinkan mungkin itu ya, apa yang hutan yang dekat Ororodowo itu ya, cuman ya apalah yang menarik di situ kan cuman sekedar hutan aja begitu, hutan kota gitu. Kalau Kebun Raya, kalau Kebun Raya Bogor kan memang pusat konservasi yang memang benar-benar apa, untuk penelitian tanaman-tanaman langka juga ada kan, pusat edukasinya di sana, pusat penelitian tanaman-tanaman langka di sana juga ada gitu. Ya, semoga lah Malang bisa segera menyusul.
1: Baik,
0: gitu sih, Bu Ula.
1: Ya, luar biasa. Terima kasih ya Bu Farida sudah mau sharing. Ya,
0: thank you.
1: Sehat-sehat, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Nah, itu kawan ya, cerita dari Bu Nur Farida. Kalau kita melihat di satu daerah lain ya, di Bogor tadi kita mendengarkannya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk Anda yang mau ikutan gabung, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp City Guide di 0811 360 911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman ramai lambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung, padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pembahasan biaya pokok produksi atau BPP tembakau di Pamekasan terus berlanjut. Setelah melalui pembahasan internal dan pertemuan bersama Asosiasi Petani serta Perwakilan Pengusaha Rokok, sejumlah poin-poin penting telah disepakati untuk dibahas pada forum yang lebih luas. Kepala Bidang Produksi DKPP Pamekasan Andi Ali Sahbana ini mengatakan penyusunan BPP dilakukan secara bertahap guna mengakomodasi kepentingan petani, pengusaha, dan pemerintah. Sementara itu, salah satu perwakilan petani dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Samukra, mengapresiasi jalannya pembahasan itu yang dinilai telah membuka dialog antara pemerintah, pengusaha, dan petani.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang, tercatat mencapai 12 cm per tahun. Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan tanggul laut raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah pencari kerja yang mengurus Kartu Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning di Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.635 orang selama periode Januari hingga Juni tahun 2026. Angka itu meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dari total 1.635 pencakar, sebanyak 702 orang merupakan laki-laki dan 933 orang perempuan. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, peningkatan itu dipengaruhi masifnya sosialisasi pengurusan AK1 yang dilakukan sejak Oktober tahun 2025. Sosialisasi dilakukan melalui workshop di Sekolah Menengah Kejuruan dan juga secara keliling di 28 kecamatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, terima kasih banyak untuk beberapa tanggapan Anda. Ini kaitannya dengan trotoar ya, dengan harapan nanti ke depan beberapa upaya dari pemerintah Kota Malang, langkah tegas yang dilakukan tentu juga dengan solusi ya, nanti ketika ada penertiban PKL di beberapa trotoar, ini juga disediakan tempat yang tentunya layak, yang ramai dengan pembeli, seperti itu harapannya. Kita bicara Jalan Veteran, itu sudah mulai tertib, kemudian tadi kita juga sudah menyoroti bagaimana di sekitar Kayu Tangan. Kemudian untuk catatan lain, ini tadi ada Pak Angga. Selamat siang Pak Angga, semoga menjadi perhatian instansi terkait. Ini ada video yang dibagikan, kita coba tampilkan di visual radio kawan.
1: Selamat siang Siti Kait. Ini saya mau tanya untuk yang di sisi barat Jalan Soekarno-Hatta itu, peruntukannya setelah dikasih buklaver itu memang untuk trotoar atau untuk parkiran ya? Kebanyakan ini parkiran sih kalau saya lihat. Nah ini, jadi melangkahi mobil-mobil parkirnya melangkahi atasnya buklaver yang pernah dipasang dulu. Nah ini mungkin perlu instansi terkait menjelaskan, karena sepertinya ini dibuat parkiran. Kalau untuk pejalan kaki tidak ramah lah di Suhat ini, karena memang tidak ada tempat untuk pejalan kaki di Jalan Suhat. Begitu juga sebaliknya, sisi timur selatannya Taman Krida juga begitu. Kalau sore trotoar dibuat jualan, malah meja kursinya ada di trotoar. Terima kasih, mudah-mudahan jadi perhatian.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Angga sudah menyampaikan ya apa yang jadi fokusnya untuk siang hari ini, laporannya siang hari ini. Tadi dibantu Syifa di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Disampaikan Pak Rahmat, jadi memang wilayah ini parkirnya masuk pajak parkir, tidak ada izin untuk parkir di tepi jalan umum. Nah, beberapa tempat itu sudah diingatkan, sudah ditegur ya pemilik usahanya untuk menyiapkan lahan parkir yang memang memenuhi daya tampung pengunjung atau konsumen karena merupakan kewajiban mereka. Nanti ketika trotoar sudah dibangun oleh pihak provinsi ya, pemerintah provinsi, maka Dishub akan tegas penindakan dilakukan, tentu juga kolaborasi ada dengan kepolisian, Satpol PP dan juga Bapenda Kota Malang. Seperti itu Pak Angga, penjelasan dari Kabid Parkir di Sub Kota Malang Pak Rahmat Hidayat. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar, 991 Hot News, jam 12 siang. Kawan, penertiban PKL dari trotoar jadi dilema. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menjelaskan penertiban PKL yang ada di trotoar memang seharusnya perlu dilakukan untuk bisa mengembalikan trotoar pada fungsinya. Kata Arief, ketika pendekatan secara humanis sudah dilakukan tapi tidak ditanggapi kemudian dipindahkan secara paksa, maka ada pemahaman

0: Surabaya. Tersangka inisial KSM umur 44 tahun asal Kapasan Surabaya mencuri kemudian menjual barang curiannya di Facebook dengan harga miring. Akibat perbuatan tersebut, korban pemilik mobil mengalami kerugian berupa 4 buah ban dan velg senilai 15 juta rupiah. Kawan Indonesia dan Chili perkuat kerjasama ekonomi. Indonesia dan Chili sepakat memperkuat kerjasama ekonomi melalui optimalisasi Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCEPA. Kesepakatan ini dalam pertemuan di Kementerian Perdagangan di Jakarta kemarin. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, optimalisasi ICCEPA diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi kedua negara. Pemerintah berharap kerjasama tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan Chile. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ada beberapa informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami. Ini ada Pak Ogon menginformasikan, hindari Griya Santa, ada demo warga, demonya hari ini katanya seperti itu ya. Dan tadi informasinya kita teruskan, kita konfirmasikan ke pihak kepolisian. Sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, kawan, ke Panit Lantas Polsek Lowowaru, Ibda Dedi Hafidi. Dan ini Pak Ogon mengirimkan gitu ya, salah satu foto gitu, kalau misalkan mau ada demo gitu. Ini informasi sebenarnya dari story temennya Pak Ogon gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang ada berita acara musyawarah warga Griya Santa pada 19 Juli lalu, 19 Juli kemarin kawan ya. Nah ini terpantau ada salah satu salah satu poin gitu ya. Demi keamanan dan kenyamanan lingkungan perumahan Griya Santa serta tetap memberikan akses jalan masuk bagi pengguna jalan untuk aktivitas pendidikan SMPN 18, SD SMP Insan Amanah, PAUD Omah Bocah dan TK Aba, maka mulai hari ini Senin 20 Juli diberlakukan sistem portal buka tutup di gerbang utama Griya Santa, diatur sebagai berikut. Jadi bukanya itu di jam 6 sampai 8 pagi dan jam 3 sampai di jam 5 sore. Nah, tutupnya di jam 8 pagi sampai di jam 3 sore, jam 5 sampai jam 6 pagi, jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Nah, sedangkan aktivitas umum warga ketika portal gerbang ditutup, diharapkan menggunakan akses masuk atau keluar Griya Santa dari ke portal di depan Masjid Ramadan Griya Santa. Seperti itu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita cek, ditutup akhirnya portalnya. Nah, selain Pak Ogon, tadi ada yang berkomentar, Pak Aan. Pak Aan ini sebagai driver online ya, protes kawan mengenai penutupan jalan ini gitu. Katanya seperti ini, Pak Aan tadi memang di pagi hari itu berkomentar tentang Griya Santa itu kawan ya. Kata Pak Aan, warga Griya Santa jangan boleh keluar sekalian gitu, tidak boleh pakai jalan sesuhat, karena seenaknya sendiri saja kok bisa ditutup gitu, padahal banyak orderan yang masuk di sana. Dan ini ada beberapa foto yang dikirimkan kawannya, termasuk Pak Aan yang mendapatkan mendapatkan orderan dan difotokan kawan ke kami ini. Saya tadi dapat orderan di sana tapi males jemput karena berputar gitu ya, memutarnya jauh kawan katanya. Terima kasih Pak Aan. Lalu kalau misalkan kita lihat, Anda mungkin boleh tambahkan ya mengenai lalu lintas di sekitaran sana kawan. Kita sambil tunggu Panit Lantas Polsek Lowowaru Ibda Dedi Hafidi. Dan kita cek sih tadi di CCTV masih minim untuk kepadatan ya di sekitaran Suhat, masih ramai lancar. Nah katanya kalau misalkan memang ada demo saat ini di Griya Santa, boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kawan di @cityguide911fm. Dan ada Pak Anton menginformasikan Panji Suroso ke selatan. Kenapa ini Pak? Panji Suroso ke selatan. Kita lihat videonya. Anda bisa melihat juga di visual radio kami kawan. Kita tidak ada suara ini ya, suara infonya. Lancar ya berarti ini ya. Oke, ramai lancar kawan. Dilihat dari videonya ramai lancar. Terima kasih Pak Anton ya. Lalu Anda bisa tambahkan juga informasi cuaca untuk saat ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan selain membahas mengenai lalu lintas kawan untuk di siang hari ini, saya ingin melanjutkan pembahasan ya mengenai ijen tok tadi pagi. Jadi tadi pagi topiknya itu mengenai trotoar atau sentra PKL. Nah, menata ulang wajah Kota Malang. Bagaimana kawannya? Nah, memang kalau misalkan sebuah kota seperti Malang kawan, yang memang ramai, lalu hidup dan juga terus berkembang, itu pasti ada dinamika-dinamika yang disisakan dan tidak pernah sederhana kawan ya. Kota Malang yang kita kenal sebagai kota pendidikan, kota wisata dan juga kota industri, yang memang sedang berbenah untuk saat ini ya. Dan hari ini dihadapkan pada satu pertanyaan yang memang cukup fundamental di jentok tadi. Trotoar itu untuk pejalan kaki atau sentra pedagang kaki lima gitu.
Nah, perdebatan ini pasti ya bukan barang baru gitu ya, tapi hari ini kalau misalkan kita lihat dalam pembahasan, eskalasinya luar biasa kawan. Ini koridor kayu tangan heritage contohnya di kawasan tersebut kan itu menjadi etalase utama wajah kota kita ya. Itu kita bisa melihat, oh ternyata Malang seperti ini dari titik itu kawan ya. Dan di satu sisi trotoarnya dibangun megah, estetis, dirancang untuk memulihkan hak pejalan kaki, lebar, tapi di sisi lain justru digunakan untuk pedagang-pedagang kaki lima yang memang di sisi lain itu menggantungkan hidupnya ya di atas pedestrian itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat banyak tudingan-tudingan kalau misalkan pemerintah kurang humanis karena menertibkan para PKL itu, di sisi lain kalau misalkan dibiarkan hak dasar dari pejalan kaki ini terampas dan wajah kota kehilangan keteraturannya gitu kawan. Nah ini di mana titik temunya, nanti kita bakal bahas ya secara objektif, konstruktif dan berkeadilan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakannya dan bagaimana yang cocok kawan ya untuk standar ideal trotoar di kota wisata dan kota pendidikan itu bagaimana, nanti kita bakal bahas. Anda bisa sharing-sharing terlebih dahulu di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi ya dari Pak Budi kawan. Nah ini ada informasi dari Pak Budi. Nah ini katanya, kata Pak Budi kawan, katanya gini, saya Budi, dan warga Gria Santa itu banyak maunya serta aneh, kata Pak Budi seperti itu. Nah ini mungkin Pak Budi kalau misalkan mau komentar langsung boleh ya, lewat voice note atau telepon Pak Budi, kita bahas juga boleh ini di telepon. Dan kalau misalkan kita lihat, Pak Budi itu mengatakan dulu awal-awal RSUB dibangun ya protes, ada banyak anak sekolahan juga diruti. Sekarang juga seperti itu, jalan udah jadi aset Pemkot untuk kepentingan umum kok tantrum. Anak sekolahan jadi tameng agar nggak jadi jalan umum atau jalan tembus. Padahal dulu ya sempat diprotes juga anak sekolahan karena bikin jalan mereka ruwet atau padat saat pagi maupun bubaran sekolah.

Informasi ini kita konfirmasikan kawan ke Panit Lantas Polsek Lowaru Ibda Dedi Hafidi mengenai apakah memang ada kegiatan demo ya di sekitar Gria Santa untuk siang hari ini. Kata Pak Dedi, info sementara nihil, tapi ini kami di lokasi belakang Gria Santa, kata Pak Dedi Hafidi seperti itu. Terima kasih Pak Dedi untuk informasinya ya. Jadi ini masih minim kawan ya untuk informasi demo, dan mungkin Anda boleh bagikan ini ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu lintas di titik-titik lain kawan, bisa sharing-sharing juga ya, kirimkan di sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah, tadi kita membahas mengenai trotoar atau sentra PKL kawan ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya, perdebatan soal trotoar itu harus steril atau mungkin ya pedagang kaki lima itu diperbolehkan, sebenarnya baru menyentuh permukaan masalah saja. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana seharusnya kita memotret standar trotoar yang benar-benar ideal, khususnya bagi Malang kawan yang mengusung identitas ganda ya. Kalau misalkan kita lihat kota wisata dan kota pendidikan ditambah dengan kota industri gitu. Jadi kota ini tidak bisa lagi disamakan dengan wilayah administratif biasa yang pembangunannya asal jadi gitu kawan ya. Dan kita punya magnet untuk pariwisata kita itu kawan ya. Dan ketika trotoar di kawasan pusat-pusat kota yang menjadi destinasi unggulan seperti kayu tangan heritage, ukurannya bukan sekedar asal bersih, tapi koridor-koridornya dibenahi gitu ya, atau mungkin tidak hanya bisa asal dilewati. Nah ini sebenarnya bisa mencerminkan nantinya kawan ya, oh ternyata Malang ini bagus loh ya kalau misalkan trotoarnya seperti ini gitu. Jadi tercermin kawan dari fungsi jalurnya. Nah jadi bagaimana anatomi yang ideal untuk trotoar yang ada di Malang ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang trotoar di kota wisata setidaknya itu harus memenuhi 3 pilar utama ya. Jadi integrasi estetika dan karakter heritage. Contohnya tidak boleh asal semen, lalu mulai dari pemilihan ubin berpola klasik yang tidak licin, lalu penggunaan batu alam yang selaras dengan arsitektur kolonial di sekitarnya, dan masih banyak lagi. Jadi estetika itu menjadi fondasi psikologis yang membuat wisatawan merasa nyaman dan betah berlama-lama. Lalu kedua, kehadiran street furniture kawan ya, yang fungsional. Jadi ada bangku pejalan kaki, kursi taman, yang memang desainnya disesuaikan dengan desain-desain yang ada di lokasi tersebut. Tempat sampah terpilah yang estetik dan bersih. Lalu lampu penerangan pedestrian yang memang hangat dan terang di malam hari. Lalu signage atau mungkin petunjuk arah multibahasa yang memang informatif. Jadi bukan hanya pelengkap hiasan, tapi merupakan bahasa sambutan kepada para wisatawan ya. Dan ketiga ada ruang interaksi mikro atau mungkin pocket space kalau bahasa Inggrisnya ya, pocket space. Nah ini poin krusial yang memang sering luput kawan. Wisatawan yang berjalan kaki pasti punya momen berhenti ya, entah mengambil untuk foto lanskap bangunan heritage, melihat souvenir, atau mungkin bercengkerama dengan orang sekitar. Nah trotoar ideal itu harus punya titik-titik pelebaran mikro atau pocket space di beberapa sudut yang strategis kawan ya. Jadi dengan adanya ruang ini, aktivitas berhenti sesaat itu tidak akan memblokade arus utama yang sedang melintas. Jadi fungsi komersial pariwisata dan fungsi mobilitas pejalan kaki bisa berjalan beriringan tanpa harus mematikan kawan. Nah kalau misalkan kita lihat untuk kota pendidikan, itu juga ada 3 pilar utama juga. Aksesibilitas universal yang memang
tidak boleh terputus-putus, khususnya untuk saudara-saudara kita tunanetra, tidak terhalang oleh tiang listrik, kotak utilitas, atau mungkin papan reklame liar. Lalu permukaan trotoar juga harus rata, bebas dari lubang, dan masih banyak lagi ya. Ditambah juga dengan konektivitas multimodal dengan transportasi publik. Jadi harus terhubung secara mulus dengan titik-titik halte bis, stasiun, area penjemputan ojek online, hingga kantong parkir terpusat. Dan ketiga, kalau misalkan kita lihat

keamanan dan koridor itu harus terang kawan ya. Jadi kalau misalkan aktivitas yang memang berlangsung sampai malam hari ya, itu harus terlihat lebih bagus. Nah nanti kita bakal bahas lebih mendalam bagaimana sih biasanya trotoar-trotoar yang memang dipergunakan di kota wisata.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong lalu Sidoarjo, Waru Utama ini ramai lancar kawan, dan menuju ke Surabaya Porong ya. Setelah Waru Utama kawan, ini kok cukup ramai, ada apa kawan? Tadi sempat merambat dan sekarang sudah ramai mulai melandai kawan. Tadi sempat padat, apakah ada kejadian kawan laka? Boleh bagikan ya yang mengarah ke Surabaya Porong ke Satelit Perak. Lalu kalau misalkan kita lihat di Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, lalu Kertosono, siang hari ini masih aman landai. Dan di sekitaran Gempol Rembang sampai ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih ramai lancar. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
9: Mas, ciloknya 10.000 ya?
8: Oh iya bu, plastik biasa ta?
9: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
8: Lu keren

0: Saiki wong tuku cilok kaya nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwih akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita mau bahas mengenai trotoar kawan ya memang. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, ini tadi ada informasi ya dari Bu Esti. Dari Bu Esti ini menginformasikan, info sore ini Hasanuddin ditutup dan akan dipasang rambu-rambu jalan dan akan dilakukan rekayasa lalu lintas dan dishub, katanya seperti itu ya. Nah ini tadi memang ada informasi kawan, pengalian arus lalu lintas pekerjaan preservasi simpang Patih oleh DPUPR Kota Batu, penutupan jalan Hasanuddin. Startnya 21 Juli 2026, finishnya 31 Oktober 2026. Jadi mulainya itu hari ini kawan dan akan selesai di 31 Oktober 2026. Nah ini Anda bisa melihat kawan fotonya ya, pekerjaan preservasi simpang Patih oleh DPUPR Kota Batu. Makanya jalan Hasanuddin ini dilakukan penutupan kawan. Jadi mulai sore tadi, dan memang kalau misalkan kita lihat sore ini ditutup dan akan dipasang rambu-rambu jalan dan akan dilakukan rekayasa lalin oleh Polres atau Lantas dan Dishub. Dan Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai lalu lintas di sana kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Nah apakah masih bisa berjalan karena ditutupnya memang sore nanti, tapi siapa tahu sudah ada persiapan kawan. Dan tadi kita membahas mengenai trotoar ya, dan kalau misalkan kita lihat trotoar, memang sebagai kota wisata dan kota pendidikan kita bisa memiliki contoh kawan ya. Kita tidak perlu menerka-nerka lagi kebijakan tanpa rujukan lagi gitu ya. Tapi sudah ada presiden empiris yang memang suksesnya itu sudah terpampang nyata, terlihat kawan. Contoh di kota Solo, khususnya di koridor Slamet Riyadi dan kawasan Ngarsopuro ya. Solo itu membuktikan kalau misalkan dilema PKL dan trotoar bisa diselesaikan bukan dengan otot atau pendekatan represif, tapi melalui zona berbasis waktu, atau mungkin bahasa Inggrisnya time sharing zone, zoning ya, time sharing zoning. Nah di koridor utama ini kawan, pada jam sibuk pagi hingga sore hari, trotoarnya dijaga steril mutlak wis, untuk menjamin hak pejalan kaki dan wisatawan melintas dengan aman. Tapi ketika menjelang malam, regulasinya berubah secara dinamis. Sebagian area sirip atau koridor pendukung diizinkan beralih fungsi menjadi sentra kuliner malam dan pasar kreatif. Seperti yang kita kalau misalkan kita lihat itu Ngarsopuro Night Market ya. Nah ini negara itu harus bisa hadir memang untuk memberikan kepastian yang adil gitu ya. Kapan trotoar milik mobilitas pejalan kaki, kapan ruang publik boleh berbagi peran untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan gitu. Nah contoh kedua, kita bisa pelajari juga dari tetangga terdekat kita, kota Surabaya. Nah lewat revitalisasi ikonik di koridor Jalan Tunjungan, itu menghadapi tantangan historis yang memang mirip dengan kayu tangan Malang kawan. Yang kita lihat itu kan koridor bangunan tua kolonial yang mendadak bangkit menjadi pusat kerumunan publik gitu kawan ya. Dan apa yang dilakukan Pemkot Surabaya? Mereka melakukan intervensi tata ruang secara radikal tapi humanis. Jadi trotoar dilebarkan secara masif, dilapisi material berkualitas tinggi yang estetik, lampu penerangan diperbaiki, street furniturnya nyaman, jalur pemandu disabilitas juga jelas. Di saat yang sama para pelaku usaha kecil atau PKL tidak dibiarkan luber di atas jalur utama pejalan kaki. Mereka diarahkan dan diakomodasi masuk ke dalam kantong-kantong bangunan tua di sisi-sisi koridor dan direvitalisasi menjadi ruang kreatif atau mungkin sentra kuliner. Hasilnya luar biasa kawan ya. Trotoar bersih, steril dari hambatan, dan pejalan kaki bisa menikmati suasana heritage dengan aman. Kalau misalkan kita lihat juga di luar negeri contohnya, kita menengok standar kelas dunia lah, di Melbourne contohnya, Australia kawan. Nah ini kan menjadi pusat pendidikan terkemuka di dunia ya, sekaligus destinasi budaya juga. Di Melbourne, trotoar tidak dipandang sebagai jalur biasa kawan ya, tapi ya ini urat nadi sosialnya di sana menggunakan trotoar memang ya. Mereka menerapkan sistem perizinan komersial di luar ruang yang sangat ketat atau outdoor dining permits kawan ya. Jadi kafe, seniman jalanan, atau pedagang kecil diizinkan beroperasi di atas trotoar, tapi dibatasi dengan garis batas fisik yang presisi. Contohnya furniture zone namanya. Nah ini menyisakan koridor utama seluas minimal 2 hingga 3 meter yang dijamin steril dari segala hambatan. Pejalan kaki, mahasiswa, wisatawan bisa melangkah tanpa sedikit pun. Di Singapura pun kalau misalkan kita lihat itu kan koridor utama untuk pariwisata dan kawasan pendidikan ya. Singapura itu menerapkan infrastruktur bawah tanah terpadu atau utility tunnels kawan, secara radikal ya. Seluruh tiang listrik, kabel telekomunikasi, pipa utilitas itu ditanam di bawah tanah, jadi otomatis permukaan trotoar bersih dari kekacauan visual, lalu guiding blocknya atau garis pemandu tunanetranya itu terbentang tanpa terunah terpotong oleh tiang atau kotak yang sembarangan. Dan kalau misalkan kita lihat ini sangat-sangat bagus untuk kota pendidikan ya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-36911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan. Anda sudah punya rumah dan sudah jadi gitu ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor tempat usaha Anda butuh tampilan yang memang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decorior Studio? Ya, karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio, kawan. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah. Kalau kita umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis, memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya, ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya anda, kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun mungkin belajar. Sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah sebenarnya tidak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, untuk City Guide 911 FM.
3: wisdom.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya mengenai pantauan lalu lintas lagi di sekitaran Kota Malang, ini terpantau masih ramai lancar di beberapa titik. Kepadatan mungkin kalau misalkan saya cek ya, ini sudah mulai minim kawan di jam 12:49 ini ya, karena untuk jam istirahat mungkin sudah selesai, jadi orang-orang sudah kembali bekerja lagi, melanjutkan perjalanan dan lain-lain, dan otomatis lalu lintas itu tidak terlalu merambat kawan, masih sangat-sangat aman. Dan kalau misalkan kita cek ya, ini tadi masih belum ada balasan lagi dari Panit Lantas Polsek Lawaru, Ibda Dedi Hafidi, bagaimana update-nya, apakah memang akan ada demo di Griya Santa. Karena tadi di 12:16 infonya masih nihil kawan ya, nihil untuk terjadinya demo. Nah, Anda mungkin saat ini bisa tambahkan nih di Griya Santa bagaimana kawan, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
8: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk hari ini kawan, memang kalau misalkan kita cek ya, Anda yang melintas di sekitaran Malang Kota itu masih sangat aman kawan, tidak ada kendala. Dan untuk lalu lintas memang cenderung landai di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Semuanya lancar kawan ya. Ada antrian sedikit mungkin di Raden Panji Suroso yang mengarah ke Pelausan atau Utara. Lalu di sekitaran TL Sabilillah itu yang mengarah ke Utara. Itu saja kawan. Di titik lain masih ramai lancar. Ada antrian tapi tidak terlalu padat kawan. Dan tadi kita membahas mengenai fungsi trotoar ya kawan, apakah ini hak pejalan kaki atau mungkin sudah menjadi sentra PKL gitu ya. Dan Anda boleh tambahkan nih pendapat Anda setelah kita banding-bandingkan gitu ya dengan trotoar, penataan trotoar di luar negeri. Tadi kita juga bandingkan dengan di Solo dan Surabaya. Nah apakah memang kita perlu pembenahan lebih jauh lagi kawan di Kota Malang? Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, penataan fungsi trotoar di Kota Malang sudah perlu dilakukan saat ini. Hari ini 21 Juli pada talk show Radio City Guide, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utama menjelaskan, secara hukum memang fungsi trotoar untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki, tetapi selain itu trotoar juga untuk ruang publik. Dadang menjelaskan juga ada golongan orang yang mau berjalan kaki dengan tujuan mau kulineran. Maka dari itu, saat Pemkot Malang menata trotoar mana yang harus steril dan perlu ditata untuk kawasan kuliner. Dadang menambahkan yang perlu diingat juga soal kenyamanan trotoar untuk masyarakat disabilitas, mengingat di Kota Malang ini masih belum semua trotoar yang nyaman untuk disabilitas. Kawan, Pemprov Jatim atur kelas jalan, truk jumbo tak bisa saat melintas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Warga Jatim Edi Tambang Wijaya menyampaikan, Pemprov Jatim resmi menetapkan aturan kelas jalan melalui peraturan gubernur terbaru agar kendaraan bertona sejumbo tidak melintas di sembarang jalur. Kata Tambang, truk dengan muatan besar nantinya hanya diperbolehkan melintas di jalan kelas 1 demi menjaga kualitas infrastruktur jalan serta memberikan kepastian hukum bagi armada logistik. Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memperketat pengawasan di sejumlah kawasan industri sekaligus meningkatkan kualitas beberapa jalur strategis menjadi kelas 1 menggunakan konstruksi cor beton. Kawan, Timnas Indonesia awali ASEAN Championship hadapi Kamboja. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di ASEAN Championship 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari Bogor. Laga ini menjadi pertandingan perdana skuad Garuda di fase grup. Pelatih John Hartman membawa Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Setelah menghadapi Kamboja, Indonesia akan melawan Timor Leste, Vietnam, dan Singapura. Timnas Indonesia kini masih menjalani persiapan akhir menjelang turnamen dengan target meraih hasil maksimal sejak laga pembuka. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Gate 9 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan di siang hari ini. Tetap semangat untuk Anda yang mungkin masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar kota Malang. Ini kaitannya dengan update informasi di sekitar kota Malang dulu ya. Jadi di sekitar Telogomas, untuk Anda yang mau mengarah ke Kota Batu, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar dua arah. Anda bisa manfaatkan jalur utama, jadi lepas Logomas mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Nah, ini masih terkondisikan. Semoga akan selalu terkondisikan sampai sore, karena biasanya di Jembatan Tunggul Mas ini juga salah satu titik yang seringkali, mungkin Anda juga ya yang merasakan, jadi peningkatan volume kendaraan di jam-jam tertentu, sore hari, jam-jam pulang kerja, atau mungkin pagi hari. Tidak hanya di sana, tapi juga di sekitar Sukun, itu juga luar biasa. Bahkan pagi tadi, Sitika juga menerima keluhan dari masyarakat yang sedang terjebak ya, antrian di sekitar Sukun, kawan. Tapi semoga juga selalu tidak, ini ya, tidak cukup lama sudah terurai, begitu pun untuk sore nanti. Mungkin boleh nanti titip ya, Anda ketika melintas di sana, update-nya gimana, Anda bisa tambahkan di WhatsApp City Guide. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami bagaimana kondisi di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
7: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek birameter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
10: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
9: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
10: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
9: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
10: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, di siang hari ini kita beralih ke informasi Kota Batu ya. Jadi ini kaitannya dengan pengerjaan Jalan Simpang Patih yang beberapa kali kita juga sempat bahas bersama dengan Kepala PUPR Kota Batu, Bu Esti. Kemudian terakhir tadi kita juga sempat coba konfirmasi ke Bu Esti kaitannya dengan rencana. Jadi kalau sesuai dengan rencana pengerjaan di sana, hari ini dilakukan penutupan jalan ya untuk hari pertama pelaksanaan perbaikan. Kemudian siang hari ini jam 12 lebih 18 menit Bu Esti menyampaikan nanti sore Hasanuddin, Jalan Hasanuddin itu akan ditutup dan akan dipasang rambu-rambu jalan dan akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh Polres setempat dari Lantas Polres Batu dan Dishub Kota Batu. Nah, untuk alternatifnya sendiri ya, tadi kita sempat coba tanyakan ke Kabid Lalu Lintas di Subkota Batu Muhammad Nur atau Pak Mamat ya, di sini Pak Mamat menyampaikan seluruh lalu lintas melalui Jalan Trunojoyo dan Jalan Panglima Sudirman ini selama Jalan Hasanuddin ditutup. Sebentar ya, kita coba baca lagi ini maksudnya seperti apa. Yang jelas kita mengupayakan untuk minta waktunya sebentar Pak Muhammad Nur ya. Kemudian Pak Muhammad Nur menyampaikan saat ini masih ada rapat di DPRD gitu ya. Jadi mohon waktu, kita juga masih coba kontak rekan-rekan dari Lantas Polres Sebatu untuk minta terkait alternatif yang disiapkan termasuk untuk pengerjaannya. Ini kita juga masih konfirmasi ke Bu Esti, Kepala PU Kota Batu. Apakah memang hari ini

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar. Lalu di beberapa getol ya menuju Pandaan Malang yang ada di Malang Raya dari Madiopuro, Pakis, lalu Singosari dan juga Lawang, exit entry-nya aman kawan ya, ramai lancar saja. Dan memang menuju ke sekitaran Pandaan Malang lalu Gempol Rembang ya, ini terpantau ramai lancar juga bahkan sampai ke Paspro. Kalau lurus terus ke Kejapanan sampai ke sekitaran Kejapanan Gempol lalu Gempol Porong lalu Surabaya Porong masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan.
1: Atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pokemon masih bersama dengan saya Bulan di siang hari ini. Tadi kita dapat informasi sementara ya, ini sebagai tambahan dari Kepala PUPR Kota Batu Bu Esti. Jadi kalau sesuai dengan rencana, nanti sore ketika rambu-rambu ini sudah selesai ya, dipasang di jalan, ini akan dilakukan pengerjaan di Simpang Patih. Ini sesuai dengan rencana sebelumnya untuk tahapan pertahapannya, tapi jika memang tidak memungkinkan ya nanti dilakukan pengerjaan, baru dilakukan paling lambat besok pagi. Nah, seperti itu. Kita masih mengupayakan khususnya untuk rekayasa lalu lintas yang perlu diketahui bersama. Kita masih coba menunggu nanti bersama dengan rekan-rekan di Subkota Batu. Kita sudah janjian dengan Kabid Lalu Lintas di Subkota Batu, Pak Muhammad Nur, karena Pak Muhammad Nur ya ini masih ada rapat. Kita dijanjikan nanti setelah rapat akan bisa terhubung. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan Stigate yang sekarang ini masih mobile. Untuk Anda kawan yang sekarang posisinya berada di sekitar Kota Malang, kali ini berencana mengarah ke wilayah Surabaya, Anda yang mau ambil arteri ataupun via tol, sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin kalau siang-siang begini boleh ya titip ketika Anda lewat di sekitar Raden Intan, karena rasanya hampir setiap hari pelanggaran disampaikan. Yang pertama tentu ini soal bus yang ngetem ya di luar terminal. Belum lagi ini adanya bus-bus yang memilih untuk melawan arus lalu lintas untuk bisa masuk ke area SPBU. Karena kalau dari penjelasan dari kawan-kawan Citygate yang sering lewat sana, memang kalau harus tertib lalu lintas gitu ya, katakan busnya ini harus ngambil U-turn-nya agak jauh dan itu pun cukup sulit ya untuk bisa putar balik, sehingga banyak kemudian yang memilih melawan arah begitu kawan. Bahkan tidak jarang ketika ada bus yang melawan arah, jadi yang seharusnya bisa menggunakan jalannya, kendaraan-kendaraan ini pada akhirnya harus dihentikan untuk sementara waktu. Seperti itulah kondisi di sana. Mungkin ada yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda ceritakan seperti apa update-nya di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
3: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar, sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
1: saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang. Memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
2: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk di dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking pasti di viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
2: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 36091. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

9.1 FM, guidance for your life. Ini tadi Pak Ogun juga sempat meneruskan informasi ini kaitannya hasil musyawarah soal jalan tembus Griya Santa. Tapi untuk informasinya sendiri kita masih coba konfirmasi ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang posisi juga masih melanjutkan perjalanan, hati-hati, hindari di Simpang Pati karena informasi yang kami dapatkan memang hari ini sedang pemasangan beberapa rambu untuk nantinya kalau memang memungkinkan ya. Hari ini sebagai hari pertama pengerjaan, jadi kalau kata Bu Esti, Kepala PU Kota Batu, sore nanti rambu-rambu ini akan diselesaikan, baru pengerjaan dilakukan. Kalaupun memang tidak memungkinkan hari ini pengerjaan dilakukan, besok akan dilakukan. Penutupan ada di Jalan Hasanuddin ya, lebih tepatnya. Tapi dari personil, Dishub, termasuk juga kepolisian, sebenarnya juga sudah ada koordinasi, termasuk juga titik alternatif sudah disiapkan. Kemudian untuk Anda, kawan yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Suhat. Karena tadi kita juga sempat menerima informasi dari kawan Citygate yang melihat bagaimana area Suhat ya, di depan beberapa outlet itu ada beberapa kendaraan khususnya roda 4 yang terparkir itu justru ini ya di atas drainase gitu ya, yang seharusnya ini kan sebenarnya dipersiapkan untuk nantinya berupa trotoar gitu. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan sebenarnya seperti apa sih peraturannya. Nah, kami juga sudah konfirmasi ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat, menyampaikan wilayah itu parkirnya masuknya pajak parkir. Tidak ada izin untuk parkir di tepi jalan umum. Nah, beberapa tempat itu sudah ditegur pemilik usahanya untuk menyiapkan lahan parkir yang bisa memenuhi daya tampung dari pengunjung atau konsumen, karena ini sudah menjadi kewajiban mereka ya. Nah, nanti kalau trotoar sudah dibangun oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihaknya akan lebih tegas lagi untuk melakukan penindakan kolaborasi. Tentu tidak hanya di Dishub, akan bersama kepolisian, Satpol PP, dan Bapenda Kota Malang. Seperti itu kawan, untuk informasi yang kami dapatkan. Untuk beberapa catatan lain yang kita himpun, nanti kita akan kembali update-kan di siang hari ini. Anda juga masih bisa sampaikan bagaimana kondisi di sekitar Anda di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, untuk menata trotoar perlu persiapan tempat untuk memindahkan PKL. Hari ini pada talk show Radio City Gate, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menjelaskan bagaimanapun trotoar di Kota Malang harus steril dari PKL. Karena memang fungsinya untuk pejalan kaki. Arif menjelaskan juga, tapi ketika nanti PKL yang biasanya di atas trotoar harus dipindah, maka Pemkot Malang harus menyediakan tempat relokasinya, sehingga terkesan semua masyarakat itu dipedulikan. Mungkin salah satu opsinya para PKL bisa dipindah ke dalam kampung Pasar Talun. Arif menambahkan, atau bisa juga dengan mengatur jam operasional PKL. Jadi ada jam tertentu boleh berjualan, tapi kemudian di jam tertentu juga PKL harus bergeser. Kawan, harga daging di Jatim turun, cabai dan bawang merah justru naik. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo Jatim hari ini, harga kebutuhan pokok di Jatim terpantau masih fluktuatif karena harga komoditas

100.000 sekolah lagi pada 2028. Anggaran inovasi nantinya akan disalurkan langsung kepada kepala sekolah dengan pengawasan komite sekolah. Pemerintah berharap percepatan inovasi dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para siswa. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza. Selamat siang.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, siang kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update perjalanan dulu ya, saya tadi perjalanan arah ke Telogomas dari Kota Batu sampai dengan area Telogomas cukup ramai. Ternyata kawan cuaca juga sama-sama terik, lumayan berangin tapi ya. Kalau saat ini di area Telogomas gak begitu intens, tadi di perjalanan saya lihat lumayan kencang juga anginnya. Termasuk pada saat mobile itu tadi lewat di sekitaran Sumber Sekar, kemudian melihat ada beberapa spanduk persiapan ini ya, persiapan bersih desa di beberapa titik tadi tersebar untuk spanduk. Jadi persiapan juga nih warga-warga Sumber Sekar, infonya sih minggu depan ya kawan ya, itu ada giat bersih desa, kemudian karnaval juga. Cuman tadi karena perjalanan saya nggak sempat lihat rutenya itu lewat di mana saja, nantinya barangkali kalau ada info tambahan mungkin kawan-kawan yang punya update ya, ada di mana saja rutenya yang nanti giat karnaval di Sumber Sekar, boleh berbagi informasi. Sementara untuk pantauan lainnya kawan, tadi juga ada beberapa update yang masuk dari kawan-kawan pendengar. Ini bicara soal Gria Santa, Pak Ogon tadi yang sempat mengirimkan WhatsApp, katanya info hasil musyawarah warga Gria Santa tetap lanjut proses hukum dan pengaturan portal gerbang utama Gria Santa. Setelah kemarin itu ada pembongkaran, infonya kan PSU-nya sudah diserahkan ke Pemkot, sehingga itu juga menjadi kewenangannya Pemkot Malang. Tapi ternyata masyarakat setempat, masyarakat Gria Santa, mereka juga masih ini kawan ya, masih belum sepenuhnya setuju tentang pembongkaran jalan tembus itu. Awal mulanya karena memang ada kajian dari Pemkot Malang soal tingkat kejenuhan jalan. Jadi tingkat kejenuhan jalan di area Candi Panggung itu sudah masuk kondisi yang cukup parah dan perlu adanya jalur tembusan, karena pasti itu bakal rame ya jalan itu, entah itu weekend atau bahkan di jam-jam produktif tuh pasti ada perlambatan di sana. Jalannya sempit, papasan juga sulit, bahkan banyak yang jualan juga. Jadi kalau misalnya toko atau warungnya atau kafe juga ada di sana rame, itu pasti akan menimbulkan perlambatan. Sehingga dari berbagai kajian, karena jalannya juga sudah tingkat kejenuhannya tinggi, maka diperlukan alternatif, jalur alternatif. Nah salah satunya adalah tembusan dari Gria Santa itu ke Candi Panggung. Infonya kan kemarin sudah mulai ada pembongkaran, sudah sekian persen, tapi ternyata masyarakat setempat itu masih tidak setuju begitu kawan. Nah ini gimana begitu ceritanya, kita akan bahas lebih lanjut. Kita juga mengupayakan untuk bisa ini ya, berkomunikasi dengan pihak terkait, salah satunya nanti melalui program diskusi kita setiap pagi ya di program Ijen Talk. Ini kalau dari penjadwalan sementara kemungkinan masih minggu depan, jadi kita akan prospek lebih lanjut gitu. Sementara untuk beberapa catatan yang lagi di perjalanan juga hati-hati, semakin siang semakin terik, semakin panas ya, jangan lupa pakai sunscreen. Sekarang di Telogomas 27 derajat, kalau di Wajak, Bu Husnul as always nih berbagi informasi soal suhu di Wajak, kawan di sana kisaran 26 derajat katanya. Oke, terima kasih Bu Husnul untuk update-nya juga. Nanti kawan-kawan boleh update ya pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update ya dari kawan-kawan pendengar. Kalau di siang hari, biasanya kalau jam-jam segini di sekitaran Jalan Bandung itu selalu ada perlambatan karena bubaran sekolah. Kalau saya lihat sekarang sih ramai ya, tapi nggak yang sampai ada perlambatan signifikan. Masih cenderung aman lancar, ramai lancar maksudnya yang dari arah Ijen. Tapi kalau yang dari sekitaran Jalan Veteran termasuk nanti bergeser ke sekitaran Jalan Bandung itu masih relatif lancar kalau yang dari arah Veteran kawan. Sementara titik lain mungkin yang harus Anda antisipasi ada di perempatan ini ya, perempatan Kasin, kemudian juga di sekitaran Kelenteng Eng Angkyong, Gatot Subroto yang mengarah ke utara. Itu untuk beberapa titik perlambatan. Sementara di beberapa titik lainnya, laporan yang sering dilaporkan juga adalah soal pelanggaran lalu lintas. Nah, sehingga banyak yang menyarankan untuk penambahan CCTV atau kamera e-tilang di beberapa titik. Ini kalau saya lihat update-nya dari Pemkot Malang sendiri, menyarankan ya, akan melakukan reposisi. Begitu, ini ketetapannya dari Pemkot Malang, akan melakukan reposisi atau pengaturan ulang penempatan closed circuit television atau CCTV untuk meningkatkan pengawasan wilayah kota. Dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Malang, M. Nur Widianto, menyampaikan kalau reposisi tata letak CCTV ini merupakan bagian dari harmonisasi antara pemanfaatan teknologi dan juga kinerja kontrol keamanan dan ketertiban lingkungan. Kalau secara kuantitatif tidak ada penambahan unit, tapi akan dilakukan reposisi dengan mempertimbangkan saran dan juga masukan banyak pihak soal titik-titik yang membutuhkan. Jadi CCTV di Kota Malang ini ada 300-an kawan, 300-an lebih bahkan di 112 titik yang direposisi di bawah 20 unit. Begitu, untuk pelaksanaan reposisi CCTV mayoritas diterapkan dengan melihat sisi kepentingan di lapangan sehingga langkah ini difokuskan di setiap jalan yang setiap harinya menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat seperti jalan Mejen Sungkono. Mejen Sungkono ini banyak juga yang menyarankan ya, selain CCTV banyak yang menyarankan kalau bisa penerangannya ditambah. Karena kalau malam hari laporan yang masuk di CT3 FM mesti soal penerangan jalan. Beberapa kali didokumentasikan oleh kawan-kawan pendengar, divideokan begitu ya, ini loh jalannya kok gelap dan lain sebagainya. Padahal jalur lintas juga, ini perbatasan antara kota dan kabupaten, tentunya banyak yang akses di sana. Tapi ketika penerangan minim jadinya cukup rawan begitu ketika akses di area Mejen Sungkono yang arahnya ke selatan maupun dari Bululawang ke Kedung Kandang begitu. Ini kalau disampaikan juga oleh rekan-rekan Diskominfo, memang Mejen Sungkono menjadi salah satu perhatian kawan. Dia menyebut kalau di jalan Mejen Sungkono selama ini belum maksimal terjangkau pengawasan dari perangkat CCTV karena lokasi ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan antara kota maupun Kabupaten Malang. Kita upayakan nanti bisa terhubung ya bersama

0: Po, Kota Malang. Barangkali nanti sekitaran jam 3 atau jam 4 sore kita akan wawancara singkat mengenai reposisi CCTV ini. Kalaupun juga berdasarkan usulan dari masyarakat, bagaimana sebelumnya usulan-usulan yang diberikan itu? Mungkin selain di kawasan Mejen Sungkono, titik-titik mana lagi yang menjadi perhatian begitu kawan ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan mungkin nanti kita akan tersambung juga dengan rekan-rekan sosiolog. Nanti kita akan minta perspektif dari sosiolog. Kalau penambahan CCTV atau reposisi CCTV itu apakah punya dampak yang signifikan? Entah itu juga untuk keamanan, keselamatan begitu ya, termasuk juga untuk membuat masyarakat bisa jauh lebih tertib. Apakah dengan adanya reposisi ini masyarakat bisa merasa lebih terawasi dan lebih tertib lagi? Entah itu berlalu lintas maupun yang lainnya atau bagaimana? Kita coba upayakan ya untuk bisa terhubung dengan para narasumber. Kawan-kawan juga yang mau menambahkan beberapa perspektif lainnya, monggo di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update ya info arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan kali ini Anda yang mau masuk ke tol Pandaan Malang juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Bagi Anda yang mau menuju ke arah tol Porong Gempol, pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar untuk arus kendaraannya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi arus lalu lintas maupun cuaca di sana kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus memastikan pasokan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi aman. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya antrian kendaraan di SPBU Pesanggaran dan SPBU Pedotan. Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa antrian yang terjadi murni dipengaruhi kondisi operasional di masing-masing SPBU dan bukan karena kelangkaan pasokan BBM. Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya menjaga kelancaran distribusi energi dan memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. Siapa sangka kawan, lahan tandus di kaki perbukitan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, kini berubah menjadi hamparan kebun alpukat produktif. Berkat ketekunan sejak tahun 2019, Haryono mampu memanen hingga 1,5 ton alpukat super setiap pekan dari lahan seluas 32 hektar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Kesuksesan itu tidak diraih dalam waktu singkat kawan. Ribuan bibit alpukat yang ditanam 6 tahun lalu kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon produktif dengan hasil panen mencapai puluhan ton setiap bulan. Buah-buah berkualitas tersebut dipasarkan hingga keluar Kabupaten Situbondo, terutama wilayah Malang. Dalam satu kali panen mingguan, kebunnya mampu menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 ton alpukat dengan kualitas premium.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Program Beasiswa 1000 Sarjana Kota Batu 2026 memasuki tahap verifikasi administrasi setelah jumlah pendaftar membludak. Sekitar 700 mahasiswa mendaftar, sementara kuota penerima hanya sekitar 400 orang, meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 273 penerima. Wali Kota Batu, Nur Rohman, menegaskan proses validasi dilakukan secara ketat dengan mencocokkan data pendaftar ke masing-masing perguruan tinggi untuk memastikan tidak ada penerima yang memperoleh beasiswa ganda. Pemerintah juga meminta masyarakat bersabar karena seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Program ini didanai melalui APBD serta dukungan dana CSR perusahaan. Penerima beasiswa tidak hanya mahasiswa berprestasi, tetapi juga Hafiz Al-Quran 30 juz, mahasiswa dari keluarga kurang mampu, guru non-ASN melalui jalur afirmasi, serta pelaku atau anak pelaku usaha di sektor pertanian, pariwisata, dan koperasi. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan setelah proses verifikasi selesai.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mengusulkan perbaikan dua koridor besar, yakni Stasiun Jebres Pasar Gede dan Stasiun Balapan Mangkunegaran. Ini dilakukan guna merealisasikan gagasan konsep wisata ramah pejalan kaki di Kota Solo. Pembangunan jalur pedestrian yang apik dari Stasiun Jebres Pasar Gede akan mampu memperkuat citra Pasar Gede sebagai destinasi wisata kuliner andalan. Sementara pedestrian dari Stasiun Solo Balapan Pura Mangkunegaran dipandang akan memperkuat wisata heritage dan kuliner baru yang tumbuh di sepanjang jalur tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke WhatsApp. Tadi ada informasi yang masuk ya dari Pak Rudi Haryono. Jadi di jam 2 lewat 27 tadi, Pak Rudi ini menginformasikan lampu traffic light di Sigura-Gura, TL Sigura-Gura itu tidak terpasang rambu belok kiri jalan terus. Ada Innova hitam N990TA, klakson-klakson dan sempat menyuruh jalan pakai pengeras suara itu gimana katanya. Jika TL gak ada rambu jalan terus, maka ikuti syarat lampu. Iya, harusnya tetap mengikuti syarat lampu ya. Kalau tidak ada rambu atau instruksi yang mengharuskan untuk belok kiri, begitu kawan. Biasanya kan memang ada ya, rambu belok kiri jalan terus, belok kiri ikuti lampu. Tapi kalau tidak ada rambu harus seperti apa? Nah, maka kalau tidak ada rambu, ya harus ikuti traffic light-nya. Itu sudah tercantum dalam perubahan undang-undang ya, undang-undang LLAJ. Di undang-undang LLAJ itu ditetapkan bahwa tidak boleh langsung belok kiri tanpa adanya rambu instruksi. Begitu. Tapi ini saran mungkin dari Pak Rudi ya, kalau bisa dipasang sajalah rambunya. Karena kalau nggak dipasang, khawatirnya banyak masyarakat yang belum tahu dengan aturan-aturan itu, atau mungkin juga di undang-undang itu tercantum harus seperti apa. Nah, maka harapannya bisa dipasang saja. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Rudi Haryono. Tadi rekan-rekan di newsroom coba geser ya laporannya ke tim pengaduan traffic light-nya Kota Malang dari rekan-rekan Dinas Perhubungan. Ini menyampaikan saran dari pendengar, barangkali nanti bisa diampu sarannya, dikomunikasikan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin nanti ada inovasi berupa penambahan ini, barangkali kawan ya, pengajuan anggaran untuk penambahan rambu. Barangkali bisa seperti itu. Gitu, kadang kalau di TL sering ini ya, sering dilema gitu. Kita sudah ngikutin aturan, gak langsung belok, gak langsung jalan karena ngikutin traffic light, tapi yang di belakang sudah tantin-tantin aja nyuruh langsung jalan. Padahal aturan sebenarnya kalau tidak ada rambu ya tetap harus berhenti. Seperti itu. Nanti kita lanjut lagi, saya mau geser dulu ke informasi yang lain. Ini rekomendasi untuk Anda yang kalau internetan, kalau lagi browsing, kalau lagi scrolling-scrolling, sering emosi karena lemot gitu internetnya. Ini saatnya Anda pindah kawan, pindah provider ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah

0: geledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
0: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat sama semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, kembali saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Tadi update terakhir soal saran ya, penambahan rambu dilarang belok kiri di traffic light Sugura-Gura. Nah ini ada juga yang bergabung, Pak Alpa. Kata Pak Alpa, baru tahu loh kalau belok kiri itu nggak ada rambu, nggak boleh. Iya Pak, nggak boleh ya, ini sesuai dengan aturan perundang-undangan, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kalau misalkan di traffic light itu tidak ada rambu, belok kiri, ikuti lampu, atau misalnya belok kiri jalan terus, itu kita misalkan gak ada rambu sama sekali tetap harus stay. Jadi ikuti ininya ya, ikuti traffic light-nya. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau ya jalan, seperti itu. Nah kadang di beberapa titik simpang yang tidak ada rambu, banyak yang langsung belok aja, karena mungkin sudah kebiasaankah sebelumnya kalau melihat, oh di simpang ini belok kiri jalan terus gitu, jadinya menyamaratakan akhirnya seperti itu. Lalu untuk update yang lain ada Pak Aris. Ini Pak Aris update soal jalan Brigjen Katamso, katanya selalu ada mobil yang parkir di jalur pedestrian. Perkiraan saya itu mobil warga daerah situ, coba kita cek dulu ya. Sebentar, saya mau coba cek lagi kiriman videonya Pak Aris. Kalau karyawan gedung situ katanya biasanya parkirnya di dalam. Di dalam itu luas loh parkirannya katanya. Dan posisinya kenapa nggak sekalian naik aja ke tempat yang ada garis parkirnya? Kenapa kok ini ya cenderung ke jalan gitu Pak ya? Saya mau tampilkan kiriman dokumentasinya kawan di Visual Radio kami. Ini dia. Jadi mepet marka ini Pak ya. Oke, ini gedung apa ini Pak? Sebentar kita cek lagi. Oke, ini tampak belakang kawan. Oh ya, itu dia ya posisi yang disampaikan di area Brigjen Katamso. Tadi rekan-rekan di newsroom ada Mufti ya, sudah meneruskan laporannya ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Sudah dibaca chat kita, WhatsApp kita sudah dibaca, tapi masih belum ada respon. Mungkin mau didalami dulu begitu kawan ya. Mungkin nanti juga bisa ada kajian-kajian, bahkan mungkin bisa ditegur ke pemilik gedung ini. Barangkali di situ ada jukirnya nggak Pak? Ada yang ngarahkan parkir atau enggak? Nah, mungkin bisa di ini nanti bisa diarahkan. Tapi biasanya kalau dia parkirnya itu bukan parkir tepi jalan, sebenarnya kewenangan bukan di sup ya, tapi dari pihak Bapenda. Tergantung ini ada pengelolaan parkirnya atau enggak. Seperti itu. Kalau tidak ada pengelolaan parkir, mungkin nanti biasanya peneguran penertiban itu dari pihak kepolisian. Tapi ini kita masih menunggu jawaban.

apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa sih harus di Decor Your Studio? Ya, karena semuanya lengkap kawan dalam satu layanan design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

0: dan Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis, terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini aktivitas tidak perlu dibuat rumit, cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9100 News jam 3 sore. Kawan, gagasan sejarah trip masuk kurikulum muncul dalam simposium. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, ide memasukkan sejarah TRIP ke dalam kurikulum tercetus setelah pemerintah Kota Malang menggelar simposium sejarah TRIP. Dari forum itu disepakati pentingnya pendidikan sejarah lokal untuk bagian pembentukan karakter peserta didik. Wahyu menambahkan, perjuangan pelajar masa kini bukan lagi mengangkat senjata, namun meningkatkan kualitas pendidikan. Kawan, BPBD Jatim siapkan 800 lebih rit air bersih untuk atasi kekeringan. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan 867 rit air bersih untuk menanggapi meluasnya dampak kekeringan yang kini melanda 14 kabupaten di Jawa Timur. Kata Gatot, dari total 14 daerah tersebut, terdapat 3 kabupaten yang statusnya sudah naik menjadi tanggap darurat, seperti Situbondo, Mojokerto, dan Lumajang, karena membutuhkan penanganan yang jauh lebih intensif. Lebih lanjut, BPBD Jatim meminta pemerintah daerah terdampak untuk segera mengajukan permohonan bantuan agar distribusi air bersih bisa langsung dikirim secepat mungkin ke wilayah warga. Kawan, Pushidrosal perkuat kedaulatan maritim lewat data. Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia melalui penyediaan data hidrooseanografi yang akurat. Data tersebut menjadi dasar pemetaan wilayah laut dan keselamatan pelayaran. Komandan Pushidrosal, Laksamana Madya TNI Budi Purwanto mengatakan, penguasaan data laut merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus mendukung pertahanan pembangunan dan pemanfaatan ruang laut Indonesia. Lebih lanjut, kemampuan survei dan pemetaan laut untuk mendukung kepentingan nasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Demikian 9100 News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 9100 News.

Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan. Masih bersama saya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Semakin sore semakin panas justru ya. Kalau tadi di kisaran 26, sekarang naik 2 derajat, 28 sekarang kawan di area Telogo Mas. Kalau untuk beberapa catatan sih yang masuk di kita, traffic masih relatif ramai lancar ya. Tidak yang berubah signifikan, cuma antisipasi semakin sore semakin ramai biasanya. Kalau tadi di Gatot Subroto nggak sepanjang ini antriannya, saya lihat sudah mencapai perempatan Klenteng. Ekor kepadatan sampai di stasiun Kota Baru, termasuk juga yang nanti bergesernya ke Jaya Suprapto. Nah itu ekor kepadatan dari Koryesu sampai ke perempatan Kaliurang. Jadi antisipasi yang lagi di perjalanan juga, ini masuk di traffic hour, jam pulang kerja tentunya akan semakin ramai. Di kawan-kawan boleh update juga ya, pantauan di beberapa titik lain, barangkali mau ada yang menanggapi juga soal beberapa pembahasan kita di segmen sebelumnya, mulai dari rambu, belok kiri, itu juga banyak yang mengusulkan kalau bisa ditambah saja, atau mungkin juga tadi pembahasan soal reposisi CCTV. Banyak yang mengusulkan, kalau ini dari data Pemkot Malang ya, katanya sih banyak yang mengusulkan untuk adanya reposisi. Misalkan awalnya ada di simpang mana, itu digeser ke simpang yang lain. Atau mungkin awalnya arahnya kemana, digeser arahnya ke titik yang lain. Katanya sih untuk ini ya, meningkatkan pengawasan di dalam kota. Mungkin kalau ada yang mau bergabung juga boleh di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedegetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa update. Tadi belum sempat saya akomodir ya, Pak Dani. Tadi Pak Dani ini kirim infonya melalui voice note.
2: Selamat sore, Nenuran.
1: Selamat sore, Pak.
2: Ini perjalanan dari Kendal Paya sampai TL Gadang ini powadet ya.
1: Waduh, kenapa ini?
2: Padet. Banyak truk-truk pasir, truk batu.
1: Oh iya.
2: Jalanan jadi padat. Lalu di poolnya Dinoyo Putra tadi padat juga karena banyak truk yang berhenti. Gak tahu itu ada sekitar 20-an paling ada tadi. Mulai dari truk tebu, truk pasir. Tapi paling banyak truk tebu tadi. Gak tahu mereka ngantri ngantri kemana atau nunggu barengan teman-temannya mau ke Krebet, Kebun Agung paling ya. Atau makan siang, lagi makan siang. Jadi rame, padet. Nanti melewati TL Gadang mulai agak longgar dikit, baru di flyover itu ya, baru lebih longgar lagi.
1: Flyover Kota Lama gitu Pak Dani ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Saya lihat memang di dekatnya pool Dinoyo Putra ini yang dari arah Kendal Paya ke utara Pak ya, itu memang ada perlambatan di sana kawan.

sore bakal semakin ramai kayaknya kawan, termasuk di area sekolahan. Ini tadi saya mention di Jalan Bandung, kalau sekarang yang dari arah Veteran ke sekitaran pom bensin Bandung itu sudah mulai ada perlambatan juga, termasuk yang arah sebaliknya ya, dari belakangnya pom sudah mulai relatif ngantri. Gitu, imbas dari volume saja ternyata, lalu ada Pak Priyo Dwi Susanto, hindari Jalan Bandung dulu, katanya padat bubaran sekolah. Ada kiriman fotonya, saya mau tampilkan di episode radio kami, ternyata dari 2:30 ya, lumayan sudah antriannya di sana. Sekarang sudah di 3:18, semakin ramai juga. Ini dia pantauan sementara kawan. Oke, terima kasih banyak Pak, update-nya juga ya. Lalu update lainnya Pak Handi, ini Pak Handi menanggapi soal apa yang disampaikan oleh Pak Alfa. Jadi di segmen sebelumnya, kawan, di 2:00 tadi sempat membahas soal aturan belok kiri jalan terus. Sebenarnya beberapa kali ya, lumayan sering sebenarnya kita bahas soal belok kiri jalan terus ini. Jadi kalau misalnya di traffic light itu tidak ada rambu yang menyatakan belok kiri ikuti lampu atau belok kiri jalan terus, maka tetap harus berhenti. Nah, Pak Alfa bilang, loh kok saya baru tahu gitu. Ini Pak Handi menanggapi katanya, loh kok nggak tahu? Sudah berapa lama di Indonesia katanya. Saya punya SIM dari lama, lebih dari 15 tahun, jadi tahu gitu maksudnya Pak Handi ya. Baiklah, gitu kawannya, barangkali kalau ada yang belum tahu, itu aturannya. Jadi kalau misalkan di depan Anda tidak ada rambu, kemudian ada kendaraan yang berhenti, maka memang sebaiknya seperti itu. Jangan diklakson-klakson, karena ya memang aturannya harus berhenti. Banyak yang kadang masih klakson-klakson seperti itu, minta cepat-cepat jalan, padahal ya aturannya gak bisa langsung jalan.

0: di segmen berikutnya. Hati-hati kawan-kawan yang melintas di Jalan Tamrin. Sementara ini nanti kita tampilkan videonya di segmen berikutnya. Kawan-kawan gak boleh kembali bergabung. Update lainnya bisa langsung Anda tambahkan melalui WhatsApp atau langsung telepon di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk siang hari ini juga masih terpantau ramai dua arah kawan ya, di beberapa gate seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu untuk kondisi exit maupun entry-nya ini juga lancar sekali kawan pada siang hari ini. Sementara untuk memasuki area Kejaparan menuju ke arah Porong kawan, untuk arus lintasnya juga masih terlihat lancar. Dan Anda yang mau menuju ke arah Porong hingga ke Waru, kondisinya juga masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update kondisi gimana cuaca maupun arus lalu lintasnya di sana kawan, melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Informasi seputar
3: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id.

0: ID. Atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigai 911 FM, Kehidin Spoil Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya tadi laporan dari Pak Juni yang mengabarkan di Jalan Tamrin itu ada kepadatan imbas dari anak pulang sekolah dan banyak orang tua yang parkir sembarangan, belum bisa saya tampilkan di Visual Radio karena ada kendala koneksi, maka ini saya tampilkan di segmen saat ini ya. Ini dia kawan.
1: Ijin City Guide melaporkan.
0: Ya Pak.
1: Di Tamrin. Ini Tamrin macet karena penjemputan anak sekolah ini ya. Ah, bagaimana ini pihak sekolahnya nih? Mentang-mentang sekolah-sekolah orang kaya, orang berduit.
0: Waduh.
1: Di mobil semua parkir di jalan semaunya aja. Ya ini keadaannya. Susah. Kiri kanan parkir. Ini yang parkir nih. Sebelah kanan saya parkir semua itu sepanjang jalan.
0: Ini motor juga.
1: Jadi mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Ini sudah sampai ke mengekor sampai ke daerah rumah sakit.
0: Iya, dekatnya RSSA ini ya.
1: Saiful Anwar ke arah rumah sakit Saiful Anwar.
0: Iya.
1: Ya, begini keadaannya. Jalan seharusnya lebar, tapi parkiran dengan pedagang kaki lima. Ya, sampai berjemur, jemuran juga ada di sini ya.
0: Jemuran apa ini?
1: Kalau di dekat di sebelah tenda biru, kalau saudara boleh lihat, kalau
0: bentar,
1: rekan-rekan bisa lihat jemuran sepertinya ini.
0: Jemuran apa
1: dan
0: ini ya?
1: Penjual barang-barang bekas juga banyak
0: oh,
1: di sini.
0: Oh iya ya.
1: Oke, terima kasih City Guide. Mohon dicari solusinya supaya jangan jadi mengganggu. Memang pendidikan itu penting, tapi kalau pendidikan itu tidak mengajar untuk berdisiplin, buat apa? Buat apa anak pintar tapi kepedulian tidak ada? Oke, City Guide, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Juni. Ini posisi di Husni Tamrin, jadi di area sekolahan itu aktivitas penjemputan anak sekolah ya. Jadi banyak orang tua ke sana dan mayoritas nih kalau kata Pak Juni, berdasarkan laporannya Pak Juni itu banyak yang bawa R4. Jadi parkir kiri kanan akhirnya full. Tapi di lokasi ada marka zigzag enggak Pak ya? Dari video saya enggak begitu kelihatan sebenarnya, atau mungkin di arah sebaliknya di arah yang berlawanan itu apakah juga ada garis zigzag? Ini kan juga sebagai marka tanda dilarang parkir tepi jalan termasuk rambu pecoret. Barangkali kalau tidak ada rambu tentunya masih diperbolehkan begitu ya, atau bagaimana? Dan kemudian ada juga selain parkir yang disoroti, ini adalah PKL ya yang berjualan ini di area trotoar. Tadi pagi baru saja kita bahas kaitannya dengan alih fungsi trotoar, itu banyak digunakan oleh PKL yang berjalan kaki, jadi justru harus ngalah, harus melintas di jalan raya. Dan ini akhirnya muncul dilematis begitu antara PKL yang memang juga butuh untuk mencari rezeki gitu ya, kemudian juga dengan hak para pejalan kaki. Tadi sempat kita diskusikan, nanti saya review-review hasil diskusi di Jentok Kawan. Itu untuk beberapa catatan, terima kasih Pak Juni. Mungkin nanti boleh menambahkan barangkali kalau ada markakah di sana atau rambu atau seperti apa. Oh, ada video lanjutan, foto lanjutan, sorry. Ini

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal, yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sing abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ya ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Terakhir tadi ada Pak Juni soal kepadatan di Husni Tamrin, katanya imbas dari parkiran kiri kanan full. Saya tadi menanyakan juga apakah kiri kanannya ini ada rambu larangan parkir atau barangkali es coret biasanya juga, atau mungkin marka zigzag. Karena kalau tadi saya lihat sekilas dari kiriman dokumentasi maupun ada fotonya selain video, itu es coretnya hanya di depan gerbang. Jadi di situ ada keterangannya dilarang berhenti di depan gerbang. Begitu. Kemudian update lainnya ini Pak Aris. Jadi Pak Aris tadi menyampaikan di Brigjen Katamso itu ada sebuah gedung, namanya gedung pencak katanya ya, di dekatnya Alfamart. Itu biasanya yang parkir sering sekali parkirnya di badan jalan begitu kawan, sampai memakan marka gitu ya, kadang di pedestrian. Nah, kenapa kok parkirnya di situ? Padahal di gedung pencak tadi katanya Pak Aris itu luas loh, ke belakang itu juga luas. Tapi kenapa kok orang-orang senengnya di situ parkirnya, melanggar aturan? Tadi sempat saya tanyakan apakah ada pengelola parkirnya, mungkin dari Jukir kah barangkali? Katanya sih ada, tapi bukan di gedung yang dimaksud, tapi di bangunan sebelahnya itu di Alfa. Nah, kemudian tadi kita sudah geser laporannya ke rekan-rekan di Sub, tapi masih belum ada jawaban. Biasanya kalau kaitannya dengan parkir yang bukan tepi jalan itu masuknya ranahnya ke Bapenda ya, tapi ini kita masih koordinasikan dulu. Untuk update lainnya saya geser kembali, ada Bu Husnul di sekitaran Wajah, 25 derajat katanya. Kita di 26 ya, tadi sempat hampir 30, sekarang 26, tapi masih relatif cerah terik juga di beberapa titik area Kota Malang. Ada Pak Yogi mengabarkan kepadatan di Gatot Subroto. Cenderung tidak bergerak, imbas volume saja Pak Yogi, atau mungkin ada faktor lain, nanti boleh berbagi info ya. Kemudian tadi pagi, sempat ada laporan yang masuk kawan di City Guide soal traffic light Lawang yang tadi trouble. Lalu sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Kalau ini sih ke Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang, ada Pak Willy. Lalu sore hari ini, Pak Willy juga langsung respon kembali dan katanya sudah normal. Jadi traffic light Lawang yang tadinya trouble itu sudah normal. Tadi memang ada kabel yang putus katanya. Ada kiriman videonya juga, saya mau tampilkan di visor radio kami kawan, ini dia. Jadi sudah aman ya, traffic pun juga sudah relatif lancar. Oke, itu dia untuk update-nya. Kemudian update lainnya saya geser lagi. Tadi ada Pak Avandi, info lalin jembatan Brantas, oh ada mobil yang berhenti salah jalur. Menurut info, setirnya ngunci, tapi belum pasti juga penyebabnya. Coba kita cek dulu ya, Pak Gaguk Avandi. Tadi Pak Gaguk ini ada videonya kawan. Ini saya tampilkan di visual radio dulu. Kita amati bersama ya, mobil yang dimaksud itu yang mana? Salah jalur. Oh, ini naik ke pedestrian ya. Ini yang dia arah kemana nih Pak? Arah ke utara ya? Atau arah ke selatan? Sebentar, saya mau coba cek dulu sekitaran jembatan Brantas. Saya nggak begitu kelihatan nih. Kalau misalnya di kiri jalannya itu Kampung Biru, berarti dia yang arahnya ke selatan ya. Tapi ini saya nggak begitu kelihatan, jadi kurang tahu nih arahnya ke selatan atau ke utara kendaraan ini. Masih ada di sana kawan-kawan kendaraannya? Boleh nanti update juga ya. Kita geser dulu nanti laporannya ke rekan-rekan Polsek Blimbing ya, masih masuk wilayah Blimbing. Tapi biasanya Blimbing koordinasi dengan Kedung Kandang karena yang paling dekat posnya pos Kedung Kandang, seperti itu. Nanti kita geser laporannya. Ada Pak Didik, update melalui voice note kawan.
1: Selamat sore, terkait belok kiri boleh.
0: Oh iya.
1: Terus dan tidak memang lebih baik diberi
0: rambu ya,
1: diberi tulisan. Kemarin saya ke Pasuruan. Itu ada yang beda antara yang boleh terus dan tidak. Jadi yang boleh terus itu tulisannya platnya berwarna biru.
0: Oke.
1: Kalau yang harus mengikuti lampu itu platnya berwarna merah. Jadi terlihat. Kalau di Malang tidak, antara yang boleh terus dan mengikuti lampu sama-sama warna biru. Jadi kita juga bingung. Mudah-mudahan lah akan dibedakan itu. Jadi kalau yang harus mengikuti lampu itu platnya berwarna merah, tulisannya putih. Kalau yang boleh terus, platnya berwarna biru, tulisannya juga putih, gak apa-apa lah. Jadi asal bisa dibedakan antara yang boleh dan tidak, untuk terus. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Janganlah Bu, jangan lupa bahagia juga Pak Didik. Itu kawan ya. Beberapa pendengar rata-rata menyarankan ya kalau bisa dikasih rambu saja, karena belum semua orang itu tahu bahwa aturannya kalau misalnya nggak ada rambu untuk belok kiri ikuti instruksi atau seperti apa, itu belum semuanya paham. Nah sementara tadi kalau Pak Handi bilang ya kalau yang punya SIM pasti tahu Mbak gitu. Itu tanggapan dari Pak Handi. Tapi beberapa saran nih kita teruskan ya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Harapannya juga bisa dikomunikasikan kembali dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Manjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081 021-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigaya 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi untuk laporan ya kaitannya dengan kendaraan yang salah jalur ini ya di area Gatot Subroto. Jadi dia itu keluar dari aspal kawan. Jadi dia naik ke area pedestrian yang di jembatan itu. Katanya sih setirnya ngunci. Itu laporan awal dari Pak Gaguk. Kemudian rekan-rekan di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini masih belum ada jawaban ya dari Ibtu Isrofi. Jadi kita tunggu dulu kawan seperti apa nanti update-nya. Mungkin yang lewat di sekitaran sana di area Gatot Subroto nanti boleh berkirim kabar ya. Apakah mungkin juga sudah bergeser kendaraannya. Dia mobilnya warna merah kawan. Coba saya cek ya, barangkali bisa tercapture di CCTV. Karena dari videonya tadi saya kurang kelihatan jelas apakah ini masuknya area yang ke selatan begitu atau mungkin yang arahnya ke utara. Coba saya cek dulu, semoga bisa tercapture ya. Soalnya kan di perempatan di Bukluduk itu ada CCTV-nya. Sebentar, ini masih agak loading nih. Nanti kita coba geser dulu ya. Ini masuknya di area Gatot Subroto. Sebentar kawan, saya mau coba cek dulu yang arahnya ke selatan. Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Saya tampilkan dulu di visual radio kami. Kalau di CCTV ini nggak kelihatan. Cuma memang masih ada perlambatan. Mau yang ke utara atau ke selatan sama-sama ngantri. Terutama nih kalau saya lihat yang dari ini, yang dari Tronojoyo luar biasa sekali. Kendaraan akses di sana. Traffic hour ya. Pasti semakin sore akan semakin ramai. Apalagi nanti jam 4, jam 5 tuh malah lebih rame lagi. Kemudian dari Disub juga ada yang menanggapi. Tapi ini bukan soal kendaraan yang di ini ya, bukan yang di Gatot Subroto. Ini kaitannya dengan rambu, rambu dilarang belok kiri. Jadi kalau misalnya di traffic light ada rambu belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti lampu begitu kawan. Nah ini kalau kata Pak Heriono dari Dishub Kota Malang, sabar katanya karena nggak semua itu mengerti tentang rambu-rambu. Ini sudah purna ya Pak Heriono ini dulu menjadi Kabit Lalin kawan. Kalau di undang-undang sudah ada aturannya, tapi itu tadi yang menjadi catatan, tidak semuanya paham dengan aturan-aturan di sana, termasuk juga untuk belok kiri jalan terus begitu. Lalu tentang rambu tambahan, itu tidak semua bisa dipasang atau diberi karena harus di-anef dulu, layak nggak dipasang gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Heriono tambahannya ya. Kemudian update lainnya Pak Gaguk tadi ternyata kirim info juga tambahan kemungkinan mobil dari arah selatan. Oke, jadi mobilnya arah ke utara Pak ya, sehingga mengular antriannya itu sampai di perempatan Klenteng yang Angkyong kawan. Terima kasih Pak Gagu. Kemudian tadi juga ada update dari Pak Theo. Oke, ini mobil kiriman terperosok katanya, mobil box ya, terperosok di dekatnya patung sapi pujon. Infonya sih menghindari mobil minibus, penumpang ngeblong katanya jalur lawan arah, jadi mobil box itu ngalah, malah nyemplung ke selokan. Ini kejadiannya baru Pak Theo atau bagaimana? Mungkin nanti boleh ditambahkan juga, karena saya lihat Pak Theo ini juga kirim info ke kita itu meneruskan kawan ya, meneruskan foto. Nah ini apakah kejadiannya kapan atau seperti apa, boleh nanti ditambahkan detailnya Pak. Saya coba cek di ini dulu ya, aplikasi pemantau traffic arah Pujon. Kalau saya lihat sih sekarang Pujon aman, dua arah lancar, tidak ada hambatan. Ini Pujonnya juga yang di sebelah mana Pak? Pak Theo boleh berbagi info ya, dekat patung sapi. Kalau dekat patung sapi sih tidak ada hambatan sejauh ini. Mungkin boleh ditambahkan juga Pak kejadiannya kapan. Itu kawan sementara untuk beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp City Guide. Nanti kita akan sambung lagi setelah ini. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan ya update lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, ada kemungkinan penempatan pos pengawasan di sekitar Kayu Tangan. Hari ini pada talk show Radio Stigahead, Asisten 2 Setda Kota Malang Diah Ayu menjelaskan pihaknya berencana membuat pos pengawasan untuk memastikan para PKL yang biasanya berjualan di trotoar Kayu Tangan tidak kembali. Untuk saat ini, yang dimaksimalkan dengan memberikan pemahaman secara humanis secara masif. Dia menjelaskan juga, pihaknya sepakat kalau trotoar sebagai ruang publik yang fungsinya untuk pejalan kaki. Dia menambahkan targetnya tahun depan sekitar trotoar Kayu Tangan bersih dari PKL. Kawan, Malang produksi 27 juta kuintal buah dan jadi sentra buah terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Malang, sukses menjadi sentra produksi buah terbesar di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 dengan total produksi mencapai 27,79 juta kuintal yang jauh melampaui daerah lain seperti Banyuwangi dan Pasuruan. Melimpahnya hasil panen di Malang ini didukung oleh kondisi geografis daerah yang sangat beragam, dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan, sehingga komoditas unggulan seperti pisang, jeruk siam, dan salak dapat tumbuh sangat subur. Lebih lanjut, data BPS juga mencatat pisang sebagai buah yang paling banyak diproduksi di Jatim. Sementara komoditas apel khas Malang tetap memegang peran penting karena menjadi ikon daerah serta penopang utama sektor agrowisata. Kawan, DPR RI resmikan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pihaknya menyetujui RUU tentang Satu Data Indonesia menjadi unsur inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-29 hari ini. Puan juga meminta persetujuan anggota Dewan agar mendapatkan fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI untuk meringkas waktu. Lebih lanjut, rancangan undang-undang terbaru ini merupakan inisiatif dari DPR RI sendiri. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi kawan, ada mobil box yang terperosok ya. Nah ini ada informasi dari Pak Teo tadi di 1543 kawan. Terperosok di dekat patung sapi pujon gitu ya. Infonya menghindari mobil minibus, penumpang tuh ngeblong jalur lawan arah, jadi mobil box ngalah malah nyemplung selokan, katanya seperti itu. Nah lalu ada informasi juga ini dari Pak Teo tadi, dari Pak Goli maksud saya. Ini Sekcam Pujon kawan, belum terbaca ya.
1: Info terkait mobil box yang terperosok
0: ya.
1: Itu posisinya dari arah Batu sebelum masuk Gapura perbatasan Kecamatan Pujon dan Kota Batu.
0: Oke.
1: Kejadian sekitar pukul 15, lalu lintas lancar terkendali.
0: Oke, terima kasih Pak Goli untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini lalu lintasnya memang aman terkendali kawan di sekitaran Pujon ya. Nah kalau misalkan untuk saat ini juga lalu lintas di titik-titik lain yang cukup ramai ini di Jalan Raya Mojorejo. Ada apa ini kawan ya? Kok cukup ramai ya mengarah ke Batu? Lalu di Tunggul Mas sudah mulai ada peningkatan volume, mulai ramai kawan, waspadai saja. Termasuk di Saksofon, Candi Panggung Barat, Candi Panggung sudah mulai ramai juga. Dan yang ada antrian cukup panjang beberapa titik ya, seperti TL Pertigaan kawan, pertigaan Dinoyo dari arah Gajayana, lalu sekitaran pertigaan Jembatan Suhat itu atau TL Jembatan Suhat dari arah Maijen Panjaitan cukup panjang antriannya. Lalu yang padat lagi di pertigaan Sabilillah kawan, dari arah Jalan Borobudur atau dari Jalan Legend Esparman. Nah kalau misalkan di TLMC sih dari arah Ahmad Yani sudah lumayan padat juga. Di Raden Panji Suroso mengalami penurunan volume malahan kawan. Meskipun di beberapa titik masih ada antrian, tapi ini menurun ya volumenya dibanding dengan siang hari tadi. Lalu kalau misalkan kita cek di LTL Ela Sucipto dari arah selatan ke utara itu yang cukup panjang. Waspadai, di TL Sulfa juga mulai ada peningkatan. Lalu perempatan Sulfat juga sama kawan ya, yang mengarah ke Jembatan Sulfat atau Terusan Sulfat itu mulai ramai. Waspadai saja untuk kali ini kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan ya, kita mendapatkan informasi dari pendengar tadi, Pak Gagu tadi ya. Info lalin, jembatan Berantas macet, ada mobil berhenti salah jalur dan menurut info setirnya ngunci tapi belum pasti juga penyebabnya. Nah tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ya ke Kandit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi kawan. Siap dimonitor katanya, terima kasih informasinya. Nah ini videonya tadi kawan ya, kita ulang. Ini penyebabnya kawan. Nah kita coba lihat ya. Nah ini salah lajur kawan ya. Nah ini entah kenapa tidak bisa diputar kawan ya, setirnya entah terperosok atau bagaimana gitu ya. Berwarna merah kawan ini mobilnya, Yaris ya. Terima kasih Pak Isrofi dan juga Pak Gagu untuk informasinya. Anda pun juga boleh tambahkan untuk update saat ini bagaimana kawan di sekitaran sana, apakah masih cukup ramai lalu lintasnya dan juga antriannya. Karena kita belum cek CCTV, nanti kita akan coba cek kawannya, kita update-kan CCTV-nya. Nanti kita juga akan terhubung dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Tapi sebelum kita move ke Asrul, saya ada informasi untuk Anda kawan. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan, Bendungan Lahor ini merupakan objek vital nasional. Jadi kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi ini perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Dan kita akan move kawan ya ke WhatsApp, kita akan terhubung dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar mulai Rabu, ruas Jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup total selama proyek rigid beton.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrul.
2: Kawan, pengendara yang biasa melintas di Jalan Hasanuddin Kota Batu diminta bersiap mencari jalur alternatif. Mulai Rabu besok, ruas jalur tersebut akan ditutup total untuk mendukung pelaksanaan proyek pembetonan jalan. Penutupan dilakukan pada ruas sepanjang sekitar 120 meter, mulai dari perempatan Sanggrahan hingga depan Indomaret. Proyek ini merupakan bagian dari upaya preservasi jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Batu, Eko Setiawan.
3: Sebelumnya kami coba jelaskan, kami selaku PPTK di

0: dan direncanakan akan diberlakukan mulai Rabu besok. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Itu tadi kawan informasi dari reporter Sedikit FM Asrul Rozi yang membawakan kabar mulai Rabu ruas jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup total selama proyek rigid beton.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini ya, lalu lintas memang sudah mulai ramai. Termasuk tadi ada informasi dari Pak Sandi kawan, Pak Sandi Fathus ini menginformasikan izin update lalin katanya seperti itu. Kepadatan di Kelenteng mulai dari viaduk Kampung Warna-Warni, lalu jembatan terus sampai Kelenteng, ekornya sampai di Menara BRI. Padat merayap, saya arah sebaliknya dari Rampal menuju Pakai Saji ini rame lancar katanya seperti itu kawan. Oke, terima kasih informasinya Pak Sandi. Nah, ini ada video-videonya juga kawan. Viaduk Kampung Warna-Warni atau Bugluduk kawan ya. Kita bisa melihatnya juga melalui visual radio kami. Nah, ini kawan. Padat ya. Kampung Warna-Warni. Jadi dari arah Panglima Sudirman menuju ke Gatot Subroto. Nah, di Bugluduk kawan ini luar biasa merambat ya. Dan volumenya pun juga cukup padat kali ini. Anda perlu waspada saja kawan. Nah, luar biasa ya. Oh, ada orang yang meminta-minta apa namanya, bantuan kematian itu kawan. Jelas makanya kok merambat ya. Nah, ini kita lihat juga apakah memang ada mobil yang tadi berhenti. Mobil warna merah kawan ya. Entah kenapa kok tersangkut tadi katanya. Oke, terima kasih informasinya Pak Sandi. Ada informasi kedua dari Pak Sandi. Simpang Kelenteng sampai Menara BRI katanya. Ini kawan videonya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek, ini di Kelenteng ya, ramai lancar. Tapi yang arah utara sudah mulai padat kawan. Ini yang perlu Anda waspadai untuk saat ini. Hati-hati saja. Nah, itu antriannya luar biasa sekali kawan ya, mengarah ke utara. Ini masih belum sampai BRI aja, panjang sekali ya, padat maksudnya. Ini kita coba cek yang sampai mana ini ya. Katanya tadi sampai Menara BRI. Nah, ini di pertigaan itu kawan ya, Pecinan, pertigaan Pecinan. Luar biasa. Atau mungkin kalau misalkan orang dulu itu ini kawan ya, jam itu kawan, lonceng. Nah, ini sampai di BRI-nya kawan. Luar biasa, sampai sini ternyata ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Sandi. Dan untuk Anda boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di Malang Kota ini kita berpindah topik kawan ya. Kita akan bahas satu topik yang memang perlu kita lihat dan perlu kita dalami kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, pemerintah Kota Malang kan melakukan reposisi beberapa CCTV ke titik-titik yang lebih strategis kawan, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan katanya. Nah, CCTV saat ini itu bukan hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tapi juga menjadi sumber data yang mendukung pengambilan keputusan, lalu mempercepat pelayanan publik dan mewujudkan smart city. Nah, seperti apa manfaat dan arah pengembangannya? Nah, ini nanti kita coba hubungkan ya dengan pihak-pihak terkait juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan terlebih dahulu ke WhatsApp kami kawan. Menurut Anda CCTV itu benar-benar membuat kita lebih aman, atau justru kesadaran masyarakat yang paling menentukan keamanan kota? Nah, kita bakal bahas mengenai hal ini ya. Jadi kalau misalkan kita cek, memang Pemkot Malang itu melakukan reposisi atau pengaturan ulang penempatan closed circuit television atau CCTV untuk meningkatkan pengawasan wilayah kota. Dikatakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Malang, M. Nur Widianto, pada kemarin kawan ya. Jadi reposisi tata letak CCTV itu merupakan bagian dari harmonisasi antara pemanfaatan teknologi dan kinerja kontrol keamanan dan ketertiban lingkungan. Secara kuantitatif tidak ada penambahan unit, tapi pihaknya ini tetap melakukan reposisi, mempertimbangkan saran dan masukan banyak pihak soal titik yang membutuhkan, yang
membutuhkan CCTV. Dan CCTV di Kota Malang sendiri saat ini ada di 300-an lebih, dan di 112 titik yang direposisi itu di bawah 20 unit, kawan. Nah, Pak Nur juga menyampaikan nih ya, pelaksanaan reposisi CCTV mayoritas diterapkan dengan melihat sisi urgensitas di lapangan. Jadi langkah ini difokuskan di setiap jalan yang setiap harinya menjadi akses utama untuk mobilisasi masyarakat. Contoh Maijen Sungkono. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang di jalan Maijen Sungkono ini selama ini belum maksimal terjangkau pengawasan dari CCTV, kawan. Dan lokasi ini menjadi salah satu akses utama di Kota Malang dan menjadi jalur penghubung ke Kabupaten Malang. Jadi pihaknya sedang mengkaji lokasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan pemindahan CCTV ke Jalan Maijen Sungkono, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, pihaknya ini kalau menggeser dari flyover itu rentan juga. Kemudian kalau diambil dari double track Jalan Rejasa untuk ditempatkan lebih tengah juga masih dipertimbangkan. Di satu lokasi itu bisa ada 2-3 CCTV. Selain itu, pengaturan ulang letak kamera untuk memberikan informasi saat ini juga disiapkan gitu, kawan ya. Nah, ini tujuannya apa ya? Biar para pengendara juga bisa melihat akses alternatif saat terjadinya kemacetan di jalan utama. Dan kalau misalkan kita lihat, ada kata Pak Nur ini ya, kalau misalkan kita lihat ini, CCTV bisa menjadi aspek keamanan. Jadi pertimbangannya ini karena membangun partisipasi bersama, jadi upaya meminimalkan kejahatan selain soal kepadatan lalu lintas, kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya, mengenai CCTV. Ya, kembali lagi pertanyaan saya, menurut Anda CCTV itu benar-benar membuat kita lebih aman di Kota Malang, atau justru kesadaran masyarakat yang memang paling menentukan keamanan kota? Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah. Kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya enggak. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascience center dan @jawatimorpark.
0: Experience for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi ya dari Pak Ogon kawan, mengenai adanya Karnaval Desa Sumber Sekar kawan. Ini kita coba lihat ya, kita tampilkan. Nah ini Sumber Sekar naik Karnaval special perform gitu kawan ya, ada ya sound-soundnya, presented by siapa, dan ini acaranya kawan diadakan di 24 Juli 2026 untuk check soundnya, dan untuk karnavalnya di 25 Juli 2026 di Dusun Semanding, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah ini perlu Anda waspadai saja kalau memang berniat untuk melewati Dau kawan, atau mungkin Desa Sumber Sekar ini, waspadai saja kawan ya, hindari untuk saat ini. Untuk tanggal 24 maksudnya, 24 dan tanggal 25 Juli 2026. Dan kalau misalkan kita lihat juga, ini ada informasi dari Pak Arsyad tadi ya. Tadi Pak Arsyad itu menginformasikan lewat newsroom kawan, katanya di depan Pasar Blimbing ada kemacetan dan keramaian dua arah, dan yang paling parah itu di dekat puter balikan Pasar Blimbing. Tapi kayaknya ada kecelakaan atau gimana, rame banget. Saya ini di Borobudur ke arah Suhat katanya. Dan ternyata pas saya cek ini ada update lagi kawan ya, di 16.35 tadi dari Pak Arsyad ada videonya. Aduh apa ini ya, tidak terlalu terlihat. Ada mobil berhenti atau bagaimana ini? Oke, kita coba cek juga video lainnya. Nah ini kepadatannya kawan ya, luar biasa, padat sekali. Dan ini kita coba putarkan ada voice note dari Pak Arsyad. Oke, tidak putar-putar ini ya.
1: Di depan Pasar Blimbing hati-hati, ada kemacetan. Jadi ada dua mobil berhenti di sebelah kiri, bertengkar atau gimana, permasalahan tuburukan atau gimana, karena dihentikan oleh ojek-ojek itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Arsyad. Lalu ada Pak Li menginformasikan. Coba kita lihat kawan ya, Pak Li ini menginformasikan sepertinya sama dengan Pak Arsyad ya.
2: Info traffic ini Borobudur kenapa ya merambat ini ya? Ada apa di depan ini?
0: Oke.
2: Mulai Sabilillah belok kiri ke arah pesawat. Ini kok merambat banget ini.
0: Luar biasa ya, ada voice note tambahannya.
2: Ternyata ada masalah ini, mobil warna kuning dengan warna hitam di belakangnya. Nggak tahu itu kenapa itu, persis di depannya BCA Finance, yang BCA lama itu.
0: Oke.
2: Tolong dilaporkan dinas terkait itu.
0: Baik, terima kasih Pak Li untuk informasinya, dan Pak Arsyad ya. Katanya dua mobil sebelah kiri ini lagi bertengkar, kata Pak Arsyad tadi ya. Dan ternyata ditambahkan oleh Pak Li, ya memang ada masalah gitu kawan ya. Terima kasih Pak Li dan Pak Arsyad. Untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911. Atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm. Dan nanti di jam 5 saya akan live TikTok, Anda mungkin boleh join ya di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan ya, yang masuk dari Pak Li dan Pak Arsyad mengenai adanya kepadatan di sekitaran Jalan Borobudur dari arah TL Sabilillah lah kawan. Nah, menuju ke Suhat ya, menuju ke patung pesawat itu cukup padat, Anda perlu waspada saja untuk kali ini. Kurangi kecepatan kawan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan di TLMCC, TL Sabilillah dari arah selatan ke utara atau mungkin dari utara ke selatan itu luar biasa padat kawan. Waspadai saja untuk saat ini. Di TL LA Sucipto pun juga sudah mulai ramai. Sulfat masih ramai juga ya, mengarah ke terusan Sulfat. Lalu kita lihat juga di Gatot Subroto ini semakin memanjang antriannya, bahkan masih di depan Laksamana Marta Dinata Gang 1 itu kawan. Kalau misalkan kita cek juga di Arif Margono untuk saat ini atau perempatan Kasin ya, masih ramai lancar kawan. Dan Ijen sudah mulai ada antrian sedikit. Dan di Jalan Gajayana dari Sumber Sari ini masih ramai lancar kawan. Mungkin akan ada sedikit hambatan atau sedikit antrian dikit di TL apa pertigaan Sardu dan juga TL MT Haryono, TL Dinoyo kawan. Nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai saja. Lepas dari sana aman lancar gitu. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini saya ada informasi kawan ya, untuk Anda yang memang sedang terjebak kepadatan ini ya, pasti emosi sekali kawan. Nah nanti pulang jangan sampai emosi juga, karena internet di rumah Anda lemot. Nah kalau misalkan internet di rumah Anda lemot dan bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kaptena Ratel. Nikmati internet real speed bukan naptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kaptena Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda tetap dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0812-1202-2222, duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah tadi kawan ya, kita membahas mengenai reposisi CCTV kawan yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Nah ini Anda boleh komentar-komentar ya, bagaimana menurut Anda tentang reposisi CCTV yang dilakukan oleh Pemkot Malang kawan. Apakah akan nantinya akan meningkatkan efektivitasnya ya, karena kalau misalkan kita lihat dari total lebih dari 300 titik, katanya tadi itu ada beberapa yang dipindahkan seperti itu kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat reposisi ini nantinya tujuannya untuk meningkatkan pengawasan wilayah, khususnya di daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh CCTV kawan. Nah ini boleh sharing-sharing ya ke WhatsApp kami atau ke sosial media di @cityguide911fm atau ke 0811 3600 911. Oke, kita move lagi kawan ya ke pantauan untuk sore hari ini. Nah, kalau misalkan kita cek memang tadi kan kita sudah memantau lalu lintas, tapi untuk cuaca kita belum pantau kawan. Cuaca untuk di sore hari ini terpantau masih cukup cerah kawan di sekitaran Logomas ya, dengan suhunya bahkan di Logomas ini menurun ke 19 derajat Celcius. Belum jam 5 atau jam 6 sudah 19 derajat Celcius kawan ya, cukup dingin kawan. Kelembapannya pun juga sudah menyentuh hampir 90%. Kecepatan angin juga cukup kencang di 8,2 km kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di titik-titik lain kawan ya, kita coba cek di Kota Malang secara keseluruhan, ini antara 19 sampai 22 derajat Celcius. Sudah mulai dingin kawan. Biasanya menurun itu di jam 6, sekarang di jam 4 sudah mulai menurun. Nah ini kemungkinan nanti malam bakal berdinding kawan ya. Kita coba cek di Blimbing untuk saat ini. Blimbing 21 derajat Celcius, dan nanti malam dini hari ya, terdingin itu di 18 derajat Celcius sekitaran Blimbing. Lalu Klojen kita coba cek juga. Untuk saat ini Klojen ini
suhunya berada di 21 derajat Celcius, kecepatan anginnya ini cukup kencang di Klojen di 10,1 km per jam, kelembapannya kisaran 84%, dan nanti malam yang paling dingin itu titiknya di 18 derajat Celcius juga. Lalu kita cek juga di sekitaran Kedung Kandang, kawan. Bagaimana ini Kedung Kandang ya? Apakah sama? Nah, kalau misalkan di Kedung Kandang saat ini 22 derajat Celcius, atau mungkin kita move ke Kota Lama ya. Kota Lama 22 derajat Celcius juga. Lalu sekitaran Arjo Winangun, kawan. Kita cek, ya sama 22 derajat Celcius rata-rata di sekitaran Kedung Kandang. Lalu Sukun, kawan, kita cek saat ini bagaimana? Kita cek di Gadang terlebih dahulu ya. Nah, 21 derajat Celcius. Lalu Kebonsari ini 21 derajat Celcius. Lalu secara keseluruhan di Sukun kita coba cek 21 derajat Celcius. Pisang Candi kita coba cek, kawan, 21 derajat Celcius juga. Dan nanti malam pantauannya yang paling dingin itu di 18 derajat Celcius, kawan. Jadi waspadai saja, untuk saat ini cuaca sudah menurun ya ke 19 sampai 22 derajat Celcius di Kota Malang. Anda persiapkan saja untuk jaketnya, kawan ya. Meskipun keluar di jam 7, jam 8, nah itu biasanya sudah mulai dingin. Untuk sore hari ini saja sudah dingin, apalagi nanti malam gitu ya. Lalu ada Pak Sukirman menambahkan, kawan, dari lampu trafik stabilillah arah ke Suhat macet tidak seperti biasanya. Tadi ada mobil berhenti, kawan ya, mobil hitam sama kuning kalau tidak salah tadi informasinya. Katanya lagi berdebat atau lagi ada keributan gitu ya. Entah ada kecelakaan atau bagaimana gitu ya. Lalu ada Pak Arif menginformasikan info lain. Singosari, Karanglo, Raden Intan, TL Plausan sampai ke TL LA Sucipto relatif lancar. Dari arah utara ini berarti, kawan ya. Arah utara mengarah ke selatan masih ramai lancar, kawan, dan sebaliknya memang yang cukup ramai ya. Anda perlu waspada saja. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Kirimkan informasi-informasi lalu lintas dan informasi yang ada di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang reposisi CCTV untuk tingkatkan pengawasan wilayah kota. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, M. Nur Widianto, menyebut reposisi tata letak CCTV ini dilakukan melalui pertimbangan saran dan masukan banyak pihak soal titik mana saja yang membutuhkan CCTV. Kata Nur Widianto, di Kota Malang ada sekitar 300 lebih CCTV yang terpasang di 112 titik. Sementara untuk CCTV yang direposisi, jumlahnya di bawah 20 unit. Reposisi CCTV juga akan difokuskan di setiap jalan yang setiap harinya menjadi akses utama bagi mobilisasi masyarakat, seperti Jalan Majen Sungkono yang menjadi salah satu akses utama di Kota Malang dan sebagai jalur penghubung di Kabupaten Malang. Kawan, Wagub Emil minta BGN pastikan nasib ribuan dapur MBG di Jawa Timur yang belum bisa beroperasi. Nasib ribuan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur kini masih menggantung akibat munculnya kebijakan penundaan sementara atau moratorium dari Badan Gizi Nasional. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, BGN harus segera memberikan solusi serta kepastian bagi para mitra yang sudah terlanjur mengeluarkan investasi besar untuk membangun tempat pelayanan tersebut. Kawan, Indonesia impor minyak dari Rusia sebanyak 150 juta barel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, Indonesia telah mengimpor minyak dari Rusia dengan total 770 ribu barel yang akan tiba dari total pesanan sebanyak 150 juta barel. Ia menyebut, impor tahap pertama ini sudah dilakukan karena Indonesia tengah membutuhkan pasokan minyak mentah akibat ketegangan geopolitik global. Lebih lanjut, Indonesia tidak berpihak kepada negara manapun karena Indonesia memiliki azas politik bebas aktif. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore. 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada informasi yang masuk ya dari Pak Heriono ini. Pak Heriono ini menginformasikan apa ya, nanti kita coba akomodir ya di newsroom terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Kabid Lalin di Subkota Batu, Pak Muhammad Nur atau Pak Mamat ya, menginformasikan kawan untuk Jalan Hasanuddin hari ini belum ditutup dulu kawan, karena PUPR belum siap kelengkapan di titik-titiknya seperti banner dan papan penunjuk arah. Dan kalau malam ini sudah dipersiapkan, kemungkinan besok jam 10 pagi dimulai untuk penutupannya, seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Mamat. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Arif Ubaidillah kawan ya, info Lalin ini kalau misalkan tidak kita lihat ya di TL Rampal, katanya TL Rampal, kenapa ini Pak, ramai lancar atau bagaimana ini, merambat kah? Kalau dari fotonya sih sepertinya ramai lancar ya, tapi kita tunggu konfirmasi dari Pak Arif. Bisa ditambahkan Pak, TL Rampal bagaimana untuk saat ini, ramai lancar atau bagaimana gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini tadi, oh ini kata Pak Arif ada tambahan kawannya, baru saja TL Rampal sepi katanya, seperti itu. Lalu ada informasi juga dari Budini ya, menginformasikan di flyover Kota Lama macet karena ada truk mogok. Baik, terima kasih Budini. Nah ini di mana lebih tepatnya, mungkin bisa bagikan ya, di flyover Kota Lama bagian selatan atau yang utara. Nah di dekat apa ya, bisa lebih jelas lagi Budini, nanti kita coba akomodir ya juga di dengan kawan-kawan di newsroom. Lalu ada Pak Rizky Adi menginformasikan, ini mengomentari lebih tepatnya ya, mengomentari tentang pembahasan kita tadi kawan, reposisi CCTV. Nah kita coba bacakan nanti ya. Kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Arif menginformasikan tadi, TL LA Sucipto, TL Ciliwung, TL Sulfat relatif tidak ada antrian dari semua arah. Lanjut sampai TL Rampal juga tidak panjang antrian, nunggu lampu hijau, dan arah sebaliknya juga lancar. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan ada tambahan tadi dari Budini yang menginformasikan tentang truk mogok di sekitaran flyover Kota Lama, itu ke arah Gadang kawan ya, arah Gadang. Baik, berarti ini di sisi selatan Budini, atau mungkin yang sisi utara tapi mengarah ke Gadang gitu ya. Nah ini bisa ditambahkan Budini untuk lebih gampangnya, atau mungkin ada yang melewati di sekitaran Maijen, bukan Maijen kawan ya, Laksamana Marta Dinata. Laksamana Marta Dinata boleh tambahkan untuk dokumentasinya kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Terima kasih informasinya tadi Pak Mamat, lalu Bu Dini dan Pak Arif. Nah ini kita coba dengarkan kawan ya, pendapat dari Pak Rizky Adi.
1: Selamat sore Siti Kait.
0: Selamat sore.
1: Mau mengomentari masalah rencana reposisi CCTV. Mungkin salah satu lokasi yang bisa dipertimbangkan untuk disorot CCTV itu ada di Jalan Ciliwung.
0: Okay.
1: Di Ciliwung mulai depan Royal ATK itu. Karena menurut saya selama ini yang saya perhatikan itu di sepanjang Jalan Ciliwung banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh, biasanya di Ciliwung itu kan nggak boleh putar balik, tapi banyak yang putar balik di situ. Kadang juga yang mau ke arah utara dari situ, motor-motor itu sampai memenuhi di jalur sebelahnya, jadi makan jalur sebelahnya. Kemudian di rel kereta juga harusnya itu tidak boleh belok kanan langsung kan, tapi selama ini juga masih banyak yang langsung belok kanan. Ada juga ajal kepeng yang selama ini belum teratasi juga, yang badut bawa anak itu. Jadi menurut saya salah satu lokasi yang harus tersorot CCTV itu di sepanjang Jalan Ciliwung, mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Ada komentar lanjutan ini ya?
1: Untuk tambahannya, seingat saya waktu tahun 2025 di posisi pertigaan Ciliwung itu masih sering ada ibu-ibu polwan yang pakai speaker itu, yang jika ada pelanggar langsung dimonitor dan langsung ditegur saat itu juga. Jadi misalkan ada yang nggak pakai helm, langsung ditegur supaya segera merapat. Jadi kalau dia nggak segera minggir, lampunya nggak segera hijau. Seperti itu dulu itu masih ada, seingat saya di tahun 2005. Tapi selama ini mulai tahun 2006 sepertinya sudah nggak ada lagi. Tapi nggak tahu lagi sih. ironisnya karena di pertigaan itu tuh ada pos polisi, entah okay. pos polisi itu sekarang sudah nggak berfungsi atau gimana, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi di situ. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky Adi, ini cukup baik kawannya. Jadi menyarankan kalau misalkan memang ingin penambahan, bukan penambahan, reposisi maksud saya ya, reposisi CCTV itu bisa ditaruh di TL Ciliwung kawannya, atau di sekitaran Jalan Ciliwung. Nah di situ banyak pelanggaran yang terjadi. Terima kasih Pak untuk sarannya ya. Nanti kita coba terhubung dengan pihak Diskominfo kalau misalkan memang sempat kawan ya, kita akan coba telepon pihak Diskominfo, kita akan terhubung bersama dan kita bertanya. Nah nanti kita coba untuk putarkan juga untuk voice note dari Pak Rizky Adi. Terima kasih Pak Rizky Adi. Lalu ada informasi kalau misalkan kita lihat tadi kan ada truk mogok kawan ya di sekitaran flyover Kota Lama. Nah ini nanti kita coba teruskan ke Polsek Kedung Kandang kawan ya, supaya ada penanganan. Terima kasih Budin untuk informasinya dan Budini ya. Dan Anda bisa tambahkan informasi-informasi lain di yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi ya dari beberapa kawan pendengar kawan. Informasi awal dari Bu Dini tadi di jam 17 lebih 8 menit kawan, mengenai adanya mengenai truk mogok di flyover Kota Lama arah Gadang. Ternyata ini kami mendapatkan tambahan info ya dari Pak Danar tadi. Dari Pak Danar itu kalau misalkan kita lihat ada videonya kawan, ini cukup lengkap dan tadi sudah kami teruskan ke pihak kepolisian. Kita putarkan dulu informasi dari Pak Danar ya. Truk mogok flyover Mergosono ini di sisi utara arah Kenggadang katanya, seperti itu. Nah ini kawan, nah Pak Danar ini kebetulan yang mengarah ke utara dari selatan. Ini berhenti pas ya, jadi ada kontraflow terjadi di flyover kawan, yang mau naik ke flyover ya. Jadi kendaraan ini otomatis yang besar-besar ke bawah, lewat bawah kawan ya. Padat sekali, luar biasa padat. Nah ini kawan, Anda bisa melihatnya. Nah tapi sepertinya ini sudah ada polisi kawan, di detik ke-37 ini ya. Nah ini bisa melihat juga, nah ini sepertinya mobil polisi. Anda bisa melihat ya, di sebelah kanan jalan sudah ada mobil polisi menyalakan sirine. Tapi tidak tahu apakah ini mobil patroli atau mobil patwal ya, atau mobil yang biasanya mengawal-mengawal gitu. Karena di belakangnya ini ada mobil mewah yang memang biasanya dikawal gitu kawan ya. Nah ini Anda terlihat kan mobil mewahnya menyalakan hazard kawan. Ada Innova juga menyalakan hazard. 3, 4. Nah ada 4 ya. Jadi sepertinya itu bukan patroli tapi mobil patwal sepertinya, mengawal 4 mobil kawan. Seperti itu ya. Nah ini kita coba konfirmasikan tadi ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Tapi masih belum ada konfirmasi apakah ini memang mobil patroli atau malah mobil pengawalan gitu ya. Dan katanya terima kasih informasinya, begitu saja kawan dari Pak Hatta ya, Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Dan kalau misalkan kita cek tadi, selain ada Pak Danar, ada Pak Dwi Ari. Posisi truk yang trouble di flyover Kota Lama arah ke Gadang dan belum ada petugas. Nah ini Pak Dwi Ari yang memang memfoto dari belakangnya kawan, yang merasakan kepadatan juga ini Pak Dwi Ari. Ada fotonya ini kawan, bisa lihat juga di visual radio kami. Nah ini Pak Ari juga lewat di bawah otomatis ya, terpaksa lewat bawah sepertinya. Terima kasih Pak Ari untuk informasinya. Lalu ada informasi juga, kalau misalkan kita cek ini dari Pak Teguh. Oh tapi dihapus kawan baru saja ya. Nah ini kita coba tunggu saja konfirmasinya, ada informasi apa. Nah sebelum kita move ke informasi-informasi lain kawan, dan pembahasan yang lebih dalam

0: kita lihat dari 300 CCTV yang direposisi itu hanya beberapa saja kawan. Nah, menurut Anda CCTV itu benar-benar membuat kita lebih aman nantinya? Atau justru yang lebih penting kesadaran masyarakat kawan yang menentukan keamanan kota? Anda boleh nih bagikan ke WhatsApp kami. Nah, kita akan coba terhubung kawan dengan reporter Citygate FM untuk saat ini, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar mengenai Kota Batu ya. Ini kita coba hubungkan terlebih dahulu. Nah, ini ada Asrul kawan yang sudah terhubung, akan membawakan kabar Jalan Hasanuddin Kota Batu beralih ke betoncor. DPUPR ungkap penyebabnya.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Nasrul.
2: Kawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu mulai mengganti konstruksi Jalan Hasanuddin dari aspal menjadi betoncor. Langkah ini dilakukan karena biaya pemeliharaan jalan dinilai terus membengkak akibat kerusakan yang terus berulang. Menurut PUPR, Jalan Hasanuddin merupakan jalur strategis yang kerap dilalui kendaraan bertonase besar. Sementara konstruksi aspal sebelumnya tidak dirancang menahan beban tersebut, sehingga jalan lebih cepat rusak dan membutuhkan perbaikan secara berkala. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Batu, Eko Setiawan.
3: Selama ini pemeliharaan jalan di Jalan Hasanuddin ini biaya pemeliharaannya tinggi. Kenapa? Karena konstruksi yang ada di Jalan Hasanuddin memang tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar. Jadi kita tahu di ruas Jalan Hasanuddin kan salah satu ruas yang dilalui oleh kendaraan besar, sehingga kita harus mengganti konstruksi secara menyeluruh. Nah, alternatifnya kita pakai menggunakan rigid konstruksi.
2: Pembetonan Jalan Hasanuddin menjadi bagian dari paket pekerjaan preservasi kawasan Simpang Pati. Melalui perubahan konstruksi ini, PUPR berharap usia layanan jalan menjadi lebih panjang, biaya perawatan dapat ditekan, serta akses menuju kawasan perbatasan Kota Batu menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari.

0: 0341 454 833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iyo iyo, siap-siap bu, tak cek siap. Ya Allah, sopo ingin delegasur di drainase anggitnya kos-kosan dah ini.
2: Aku pak, lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu, yo gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo, sama ini ono-ono ay.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas saat ini kawan ya, terpantau memang cukup ramai kawan. Kalau misalkan kita cek ya, luar biasa ramai di sekitaran Kota Malang, termasuk tadi ada truk mogok kawan ya di flyover Kota Lama dari arah selatan, dari arah utara ke selatan kawan. Jadi titiknya ini ada di sisi utara. Waspadai saja untuk saat ini ya. Lalu ada Pak Teguh tadi menginformasikan lewat voice note.
1: Untuk yang mau arah ke dari Mergosono, dari utara ke Mergosono bisa lewat bawah saja, kalau lewat atas agak macet memang.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh ya untuk informasinya. Lalu ada Pak Rifki menginformasikan, Pak Rifki ini izin melaporkan terjadi kemacetan, ada truk mogok sebelum tanjakan jembatan Gadang, jembatan Kota Lama ini ya, sama saja berarti ya, flyover Kota Lama arah ke selatan ini kawan. Nah ini ada fotonya, luar biasa banyak orang yang putar balik kawan, ini memutuskan untuk putar balik dan memilih jalan lain ya. Terima kasih informasinya. Dan mungkin kalau misalkan Anda bisa ini kawan, bisa melewati belokan ke Pasar Gadang di lonceng itu ya, pertigaan lonceng, belok kanan saja lewat situ, atau mungkin di perempatan perempatan Klenteng, nah, Anda bisa belok kanan saja, lebih aman lewat situ kawan ya. Lalu kalau misalkan motor, mungkin di sebelumnya BRI itu ada gang Garuda, nah bisa masuk situ, nanti tembusnya di Comboran kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Rifki. Pak Rifki, oh tadi ya informasinya sudah saya baca baru saja. Dan kalau misalkan saat ini ada tambahan dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, dilaporkan piket lantas Klenteng mengatur lalin TKP truk mogok flyover Kota Lama.
2: Ini kan dilaporkan saat ini petugas lantas Klenteng mendatangi TKP ini truk mogok kehabisan solar.
0: Oh kehabisan solar kawan.
2: Ikan pak, solar pak.
0: Kehabisan solar ya.
2: Mohon waktu kami pola-pola di lokasi.
0: Nah, itu. Oh ini kondisi stuck kawan, mesin. Yang di bawah pun juga stuck ini.
2: Kami 87 kembali untuk perkembangan, demikian.
0: Siap, terima kasih informasinya ya. Sudah ada petugas dari piket lantas Klenteng kawan. Terima kasih informasinya Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Pak Hatta ya. Dan kalau misalkan kita cek, kalau misalkan di TikTok tadi ya, ada informasi dari Pak Sultan Hadi kawan. Pak Sultan ini menginformasikan, selamat petang Mas Iqbal, selamat petang Pak Sultan. Menginformasikan hati-hati untuk pendengar yang melewati arah, yang melewati Kebon Agung arah Pakisaji, dan tepatnya ini banyak truk tebu ya yang keluar dari penampungan yang Permadi. Jadi truk tebu yang ada di penampungan dan melintas arah ke pabrik atau arah selatan, ada sebanyak 10 truk tebu engkel dan berselang 3-5 menit setiap keluar dari penampungan, hati-hati saja. Terima kasih Pak Sultan Hadi ya, sudah mulai ramai dengan kendaraan-kendaraan besar kawan untuk saat ini di sekitaran Kota Malang dan di pinggiran Kota Malang. Anda bisa bagikan juga bagaimana

0: pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini di 0811-36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan setelah ini kawan, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: city guides inside.
1: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar, sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang. Memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking-stalking, pasti kok viral. Tapi ada yang kemudian mereka itu konversinya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita akan terhubung ya dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto atau Pak Wid kawan, mengenai pembahasan kita memang yang tadi kita bahas kawan ya, tentang CCTV cerdas dan kota lebih responsif kawan. Dan pemerintah Kota Malang memang melakukan reposisi beberapa CCTV ke titik-titik yang lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, katanya seperti itu ya. Dan katanya CCTV ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tapi juga untuk mendukung sumber data yang mendukung pengambilan keputusan, mempercepat pelayanan publik, dan juga sebagai alat untuk mewujudkan smart city. Nah ini tapi masih belum terhubung ini dengan Pak Nur Widianto ya, atau Pak Wid kawan. Nah ini tapi kita masih belum terhubung kawan. Nanti kalau misalkan setelah ini ya, beberapa menit lagi kita akan coba lagi terhubung dengan Pak Wid kawan. Ini kita coba lagi kawan ya. Ini kita coba sekali lagi kawan untuk terhubung dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Tadi memang katanya di menit 50 gitu ya, monggo katanya seperti itu. Nah ini kita coba hubungkan dengan Pak Nur Widianto kawan. Apakah memang bisa atau mungkin ada acara ya? Karena sebelumnya memang kita janjian di jam 5-an kawan katanya. Kita coba tunggu ya. Nah kalau misalkan memang, nah saat ini sudah terhubung ternyata dengan Pak Nur Widianto. Jadi kita memang pembahasan tadi mengenai reposisi CCTV yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Dan sudah terhubung di line telepon Pak Nur Widianto, Kepala Diskominfo Kota Malang. Halo Pak Wid.
10: Ya selamat malam, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, selamat malam Pak Wid. Dan kita tadi sudah membahas Pak Wid ya, mengenai reposisi beberapa CCTV yang ada di titik-titik strategis, untuk ke titik-titik strategis maksudnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Nah ini kita langsung berbincang saja ya Pak Wid. Mengapa Pemkot memilih mereposisi CCTV daripada menambah jumlahnya Pak?
10: Yang pertama, memang penambahan atas kamera CCTV tentu mempertimbangkan pada postur anggaran yang melekat di Diskominfo pada khususnya. Nah, maka perlu kami informasikan di 2026 program dimaksud belum dimungkinkan. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan mitigasi, melakukan identifikasi, melakukan evaluasi sekiranya titik-titik mana yang mungkin perlu dilakukan penyesuaian titik dan atau angle kameranya. Itulah yang kita lakukan.
9: Nah itu yang dilakukan memang Pak ya, jadi melakukan perbaikan posisi, berarti intinya seperti itu ya, atau reposisi itu tadi ya.
10: Sudut pandang kamera diantaranya adalah itu.
9: Jadi tidak dipindah gitu, tapi di apa Pak? Dibenarkan sudut pandangnya saja.
10: Perpindahan titik memungkinkan, cuma tetap harus melalui proses evaluasi ya. Apakah perpindahan itu karena faktor memang kurang efektif? Dan mengkomparasi mungkin bisa jadi titik yang dirujukkan itu memang perlu intervensi lebih lanjut. Dan proses dimaksud tentu tidak berjalan sendiri. Karena memang kinerja CCTV ini sudah bersinergi, berkolaborasi pula dengan Common Center yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Polresta, bahkan oleh Polda. Seperti itu. Cuma dalam proses berjalan sementara ini masih lebih pada sudut pandang kamera. Sudut pandang kamera.
9: Baik. Nah kalau misalkan evaluasi apakah sudah dilakukan Pak ya? Jadi kalau misalkan mau mengevaluasi ini, titik mana saja yang kemungkinan akan dibetulkan untuk sudut pandang kameranya ini?
10: Ada beberapa titik, tapi sifatnya sangat minor, Mas. Kita kan punya lebih dari 300 ya, CCTV pada 114 titik. Nah, kalau dikomparasi dengan jumlah CCTV maksud, sifatnya sangat minor, jumlahnya masih puluhan. Kebanyakan memang beberapa kamera yang tertutup, yang seringkali juga diinformasikan oleh teman-teman City Guide. Karena posisi yang tertutup oleh pepohonan, ranting pepohonan. sebagaimana dimaksud.
9: Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalkan kita fokus ke manfaatnya gitu, Pak ya. Apa manfaat terbesar CCTV untuk keamanan dan pelayanan publik, Pak?
10: Pastinya itu. Jadi ada rasa memiliki, kita dorong partisipatori publik juga.
9: Oke.
10: Karena kinerja CCTV ini kan juga bisa diakses oleh masyarakat ya, Mas ya.
9: Betul.
10: Dengan demikian masyarakat bisa secara bersama ikut mencermati kondisi sudut-sudut kota Malang.
9: Oke.
10: Seperti itu. Bahkan pada derajat tertentu, saat kami juga ada rapat kinerja CCTV tingkat nasional, itu juga ada semacam apresiasi, respon yang sangat positif, konstruksi dari pusat. Karena memang CCTV kita kan bisa juga dilihat lintas wilayah administrasi. Sehingga pada derajat tertentu warga kota Malang, warga luar kota Malang yang bertepatan putra-putrinya banyak berkuliah di kota Malang, itu timbul rasa kenyamanan.
9: Oke.
10: Pada derajat merasa aman, oh ternyata bisa melihat situasi kondisi di kota Malang melalui kinerja CCTV dimaksud.
9: Oke, nah kalau misalkan untuk data CCTV ini Pak ya, seberapa penting data CCTV ini untuk mendukung kebijakan pemerintah?
10: Sangat Mas, jadi dengan kamera CCTV yang kita tempatkan di 114 titik itu, satu, bicara terkait dengan kinerja mobilitas kendaraan ya Mas ya.
9: Oke.
10: Itu masyarakat juga bisa mengetahui. Pada titik tertentu, pada kondisi cuaca tertentu, semisal pada curah hujan tinggi, kinerja CCTV juga bisa memonitor sudut-sudut kota yang ada.
9: Oke.
10: Mas,
9: baik. Lanjut. Lanjut nih Pak ya. Kalau misalkan untuk CCTV ini, bagaimana CCTV membantu penanganan kemacetan dan kondisi darurat? Apakah memang setiap ada kemacetan langsung dilihat di CCTV gitu Pak ya?
10: Iya, karena itu kan termonitor. Tadi aku bilang ada satu kolaborasi sinergi pula dengan rekan-rekan Polresta.
9: Oke.
10: Termasuk dengan dalam hal ini dengan satuan lalu lintas.
9: Oh, okay.
10: Sehingga otomatis ini akan memberikan dukungan terhadap manajemen
9: kemacetan,
10: lalu lintas yang ada, termasuk penanganan kemacetan di lingkup wilayah kota Malang.
9: Baik. Nah mungkin kalau misalkan untuk target pengembangannya untuk kota Malang ya, target pengembangan CCTV untuk kota Malang ini di kedepannya bagaimana Pak?
10: Kalau CCTV yang baik manajemen Kominfo itu kan kebanyakan di ruas jalan protokol ya Mas ya, jalan-jalan besar.
9: Betul.
10: Nah, dengan adanya program RT berkelas, kami juga mendorong agar masyarakat melalui RT masing-masing bisa mengusulkan untuk adanya pemasangan CCTV di lingkungan.
9: Okay.
10: Tentu dengan pengkayaan CCTV di lingkungan ini akan makin menguatkan lingkungan yang semakin nyaman, lingkungan yang semakin aman,
9: okay,
10: masyarakat yang semakin tenang dengan kinerja CCTV yang dimasing di lingkungan masing-masing.
9: Baik. Nah mungkin terakhir Pak Wid, apa pesan Bapak kepada masyarakat supaya bersama-sama ya mendukung pemanfaatan CCTV demi Kota Malang yang memang lebih aman, lebih nyaman, lebih cerdas, Pak?
10: Inji, yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih kepada segenap warga Kota Malang yang mengakses sekaligus memberikan masukan terhadap kinerja CCTV Kota Malang. Termasuk dalam hal ini teman-teman dari City Guide. Karena dari monitor yang kita tempatkan di 114 titik itu, beberapa hal dapat diinformasikan sedini mungkin oleh masyarakat.
9: Oke.
10: Termasuk masukan-masukan terkait dengan mewujudkan Kota Malang yang nyaman, Kota Malang yang aman, termasuk mitigasi dini terhadap titik-titik Kota Malang yang mungkin dinilai rentan terjadinya kriminalitas. Kami berharap apa yang tersedia ini mari kita jaga dan rawat bersama.
9: Oke.
10: Agar Kota Malang menjadi semakin boys berkelas tentunya.
9: Siap. Baik Pak Wit, terima kasih sudah terhubung bersama kami untuk malam hari ini. Terima kasih waktunya Pak Wit.
10: Siap, terima kasih banyak juga sumbangsih dari rekan-rekan City Guide selama ini.
9: Baik.
10: Sukses selalu membersamai.
9: Sukses selalu Pak, sehat selalu, selamat malam ya. Pak Wit.
10: Malam, ya, siap.
9: Itu tadi kawan ya, informasi dari Pak Nur Widianto, Kepala Diskominfo Kota Malang. Jadi cukup jelas kawan ya, kalau misalkan memang reposisi CCTV ini tujuannya untuk efektivitas pemantauan wilayah kawan ya. Dan bahkan tadi kalau penambahan tidak ada di Diskominfo, tapi karena ada RT berkelas, nah ini bisa ditambah di titik-titik lingkungan wilayah perkampungan kawan. Nah Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 36011.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan PWI Malang Raya laporkan Hotman Paris ke polisi. Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya resmi melaporkan pengacara Hotman Paris, Hutapea, ke Polresta Malang Kota atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan dan merendahkan seorang jurnalis saat sesi konferensi pers. Ketua PWI Malang Raya, Insinyur Cahyono, menyebut ucapan yang dilontarkan Hotman Paris tidak sekedar menyerang pribadi wartawan yang bertanya, namun juga dianggap mencederai kehormatan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan insan pers baik di tingkat lokal maupun nasional. Kawan BPBD Jatim uji kesiapsiagaan personel dan peralatan di Pacitan. PJ Sekretaris Daerah Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, membuka ajang gelar peralatan 2026 di Kabupaten Pacitan hari ini untuk menguji kesiapan sarana maupun personel BPBD dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kata Bobby, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan diisi dengan simulasi penanggulangan bencana sebagai langkah mengantisipasi ancaman kekeringan akibat El Nino sekaligus memperkuat kolaborasi lintas daerah di Jawa Timur. Kawan Menteri Lingkungan sebut Indonesia diminta pimpin isu biodiversitas dunia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan, banyak negara menginginkan Indonesia memimpin isu keanekaragaman hayati atau biodiversitas di tingkat global. Ia menyebut, hal itu karena Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas terbesar di dunia, serta saat ini sedang memasuki fase pembangunan gelombang kedua dengan memanfaatkan sumber daya alam non-konvensional. Lebih lanjut, pihaknya juga akan membangun rumah data keanekaragaman hayati untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Demikian 911 News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan di program City Report. Dan tentunya untuk suhu cuaca sendiri pada area Tlogomas juga masih terpantau di 24 derajat Celcius kawannya. Ini bagaimana untuk pantauan suhu cuaca di kawasan Anda? Kira-kira petang hari ini apakah di kawasan Anda terasa dingin? Seperti di area Tlogomas ini juga makin malam semakin dingin kawan. Kalau tadi siang itu panasnya minta ampun ya, luar biasa sekali untuk panasnya. Dan sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di area Tlogomas juga masih terlihat ramai lancar kawan. Dan juga bagaimana kawasan Anda, apakah petang hari ini arus lalu lintasnya lengang, lancar jaya, atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda berbagi info kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

CD9 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Nah, untuk di petang hari ini bagaimana kawan untuk situasi terkini di kawasan flyover Kota Lama ini ya, yang tadi sempat dikabarkan ada truk mogok sebelum tanjakan jembatan itu. Ini juga bisa Anda kabarkan kembali untuk arus lintasnya, apakah masih macet atau di petang hari ini sudah lancar? Ini bisa Anda infokan kembali ya kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811-36-0911. Kawan, ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kota Malang di tahun 2025 ini juga tercatat ada sekitar 27.710 warga Kota Malang yang masih belum bekerja dari total 486.794 orang yang masuk dalam angkatan kerja kawan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi untuk angka pengangguran ini juga cukup banyak. Tentunya ini berasal dari lulusan SMA dan juga SMK. Jumlahnya pun juga mencapai lebih dari 11.000 orang kawan. Dan sementara itu untuk lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan juga masih cukup tergolong tinggi ya. Yang ini sekitar di angka 6.491 orang. Nah, artinya berarti untuk persoalan pengangguran ini bukan hanya tentang mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi kawan, bahkan mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan pun sampai ke jenjang kuliah juga masih menghadapi tantangan untuk masuk ke dunia kerja. Tentunya kondisi ini kemudian menjadi perhatian ya dari anggota DPRD Jawa Timur yaitu Puguh Wiji Pamungkas. Ini menurutnya angka pengangguran yang berada di Kota Malang tentu saja harus menjadi alarm ya bagi pemerintah, sebab sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, seharusnya ada upaya yang lebih kuat untuk memastikan lulusan bisa terserap oleh dunia kerja. Ya, maka dari itu kawan, persoalan pengangguran bukan hanya soal tidak memiliki penghasilan, dampaknya juga bisa lebih luas. Nah, ketika seorang yang terlalu lama tidak mendapatkan pekerjaan, tentu saja bisa muncul berbagai persoalan sosial, mulai dari meningkatnya kerentanan ekonomi, lalu ada lagi yang namanya ketekanan psikologis, sampai potensi masalah sosial lainnya. Nah, maka dari itu kawan, pemerintah dinilai juga perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat lagi, bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintah provinsi pusat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan itu dengan cara memperkuat pelatihan keterampilan bagi lulusan SMA dan juga SMK melalui Balai Latihan Kerja ataupun BLK, tentunya milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini juga ada sekitar 16 BLK kawan yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Dan sementara itu, untuk bagi lulusan perguruan tinggi, program pemagangan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga dinilai bisa menjadi jalan masuk ke dunia kerja ya. Pemerintah daerah bisa berperan sebagai penghubung dengan mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja. Dan tentunya kawan, pada malam hari ini bagaimana untuk pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda tambahkan juga, kabarkan melalui WhatsApp kami apakah lengang cuaca, maksud saya apakah lengang kondisi arus lalu lintasnya petang hari ini atau masih ada beberapa kemacetan? Bisa Anda informasikan, bagikan informasinya kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-36-0911. Kita akan move dulu ke newsroom kawan untuk update situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol.

Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita geser ke beberapa gate dulu ya. Di sepanjang ruas Pandaan ada gate Malang Madiopuro. Kalau saat ini saya lihat exit entry dominan di jalur exit itu di Malang Madiopuro. Kalau di Paki sama ternyata, jalur exit juga cukup mendominasi. Kalau Singosari jauh lebih lengang ya, baik exit maupun entry-nya. Sementara di gate Lawang itu jauh lebih lancar lagi. Arah ke Surabaya, di Kejapanan menuju ke Porong, itu ada peningkatan volume, kawan. Kalau arah sebaliknya masih lancar ya, bergeser ke Gempol Rembang, Gempas, sampai dengan exit Probolinggo dari arah Pasuruan, itu juga terpantau lengang. Sama halnya untuk Anda yang mengarah ke Surabaya, lepas dari Porong, Sidoarjo, arah ke Surabaya, Porong, lalu juga di sekitaran Waru Perak, Waru Juanda, Waru Mojokerto, Krian Kertosono, tidak ada hambatan. Yang lagi mobile di beberapa ruas tol lainnya boleh berbagi informasi pantauan lalu lintas maupun juga update lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911fm.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Peran keluarga khususnya ayah dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program imunisasi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Zainal Alim Ashari, Koordinator Surveillance Imunisasi Dinkes Pamekasan mengatakan, tantangan terbesar program imunisasi saat ini bukan hanya akses layanan, tetapi masih adanya penolakan dari keluarga. Ia menjelaskan dampak rendahnya cakupan imunisasi pernah dirasakan Pamekasan. Pada tahun 2020, jumlah kasus campak di Pamekasan tercatat lebih dari 1.200 kasus dengan angka kematian sekitar 12 anak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Meski DPD PDI Perjuangan Jateng menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka.
3: Selamat datang informasi berikutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat luasan lahan bawang merah mencapai 1.284,5 hektar. Angka itu masih jauh di bawah realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 4.208 hektar. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro optimis luas lahan masih akan terus bertambah seiring berlanjutnya musim tanam. Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Bojonegoro selain padi, karena itu pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui berbagai inovasi budidaya, salah satunya dengan penanaman menggunakan biji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang sudah update situasi dari flyover Kota Lama. Ada Bu Iswahyuni tadi di jam 6:23 ya. Ini Bu Iswahyuni mengabarkan ini ya, izin menginfokan di flyover Kota Lama kendaraan yang arah ke selatan masih berjalan lambat. Untuk truk yang bermasalah masih ada di selatan flyover. Tadi untuk informasi masuknya di jam 6:23, lalu disusul di jam 6:28 update terkini dari Kadit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta. Untuk truk sudah bisa jalan kembali. Dan untuk Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta mengirimkan video kawan, kita bisa tampilkan ke radio visual live kita.
1: Oke, mohon izin, ini untuk kendaraan truk udah berjalan.
0: Oke.
1: Di jam, Pak, Suwan. Motor Suwan. Ini masih naik ke arah selatan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk update terkini dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta untuk informasinya. Dan bagaimana kawan untuk di kawasan sana, apakah sudah lancar untuk lalinya? Karena info tadi di jam 6:28 dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, truknya sudah bisa jalan kembali. Untuk itu informasinya kawan. Lalu di jam 6:34 ada Bu Kusnu. Wajah pemadaman dari Ba'do Maghrib sampai sekarang sudah nyala. Nah, berarti sekitar satu jaman ya Bu Kusnul ya untuk pemadamannya. Ini Bu Kusnul juga mengirimkan sebuah foto kawan. Nah, ini fotonya juga menyalakan lilin dan ada buah kopi dan tehnya juga kawan. Nah, ini untuk fotonya dari Bu Kusnul. Oke, terima kasih untuk Bu Kusnul. Kawan, bagi Anda yang sudah memiliki rumah tapi yang udah jadi ya tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, tentu saja saatnya kita percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan ya. Design and build-nya dibuat sesuai karakter dan juga kebutuhan Anda. Serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional, lebih menariknya lagi kawan. Nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Dan tentunya bisa Anda hubungi melalui WhatsApp-nya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi website di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: otak gak? Jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan sudah lepas dari jam 7 malam kawannya di menit 52. Dan tentunya pada malam hari ini kawan, kita akan bergabung dulu bersama reportase CityGate FM bersama Asurozi dengan membawakan kabar Laiki Sip resmi diuji coba di Perpusip Kota Batu jemput bola digitalisasi arsip.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Asrur, silakan.
3: Kawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu mulai menguji coba layanan kearsipan keliling bertajuk LAI SIP. Program ini hadir untuk memudahkan masyarakat mendigitalisasi dokumen penting keluarga melalui layanan jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Tahap awal uji coba dilaksanakan di Desa Sidomulyo sebagai lokasi pilot proyek. Warga cukup membawa dokumen penting ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah desa. Kemudian petugas akan melakukan pemindaian sehingga dokumen fisik dapat disimpan dalam bentuk digital. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Perpustakaan Disperpusip Kota Batu, Abdul Rais.
4: Semacam pelayanan arsip keliling, di mana di dalam kegiatannya adalah kita membantu masyarakat untuk melakukan alih media arsip keluarga, gitu ya. Keluarga itu misalnya kayak akte kelahiran, surat nikah, ijazah, dan sebagainya dapat.
3: Melalui layanan ini, masyarakat dapat mendigitalisasi berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, surat nikah, ijazah, dan dokumen keluarga lainnya. Selain layanan keliling, Disperpusip Kota Batu juga tetap membuka pelayanan digitalisasi arsip secara langsung di kantor bagi masyarakat yang ingin mengajukan secara mandiri. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Asrul dan selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Braseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Braseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, BPBD Malang catat ratusan bencana terjadi di semester pertama tahun ini. Kepala BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyebut sejak Januari hingga Juni 2026 ada 232 kejadian bencana yang didominasi oleh tanah longsor dan cuaca ekstrim. Dari ratusan bencana itu, BPBD mencatat sebanyak 3 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, dan 1 orang dinyatakan hilang. Kemudian berdasarkan analisis spasial BPBD, wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berada di kawasan utara dan barat Kabupaten Malang yang didominasi topografi perbukitan serta lereng pegunungan. Kawan, Pemprov siapkan program pelebaran karena hampir separuh jalan Provinsi Jatim belum standar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur mencatat sekitar 700 km atau 48% jalan provinsi saat ini masih berada di bawah standar lebar sehingga dinilai perlu ditingkatkan demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Kata Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edi Tambeng Wijaya, program pelebaran jalan ini ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang dengan sasaran awal sepanjang 20 km di lokasi yang tidak membutuhkan pembebasan lahan. Lebih lanjut, pengerjaan ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 12 miliar rupiah per kilometer, khususnya pada jalur menuju kawasan destinasi wisata dan daerah pegunungan. Kawan, kalahkan Singapura, Timnas Putri Indonesia lolos ke final AFF Women 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Sator Mochizuki, menyampaikan apresiasinya kepada punggawa Timnas Putri Indonesia setelah berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Ia menyebut, Indonesia mendominasi pertandingan sejak menit awal serta bermain disiplin di tiap lini. Lebih lanjut, Indonesia akan bertemu Laos di partai final usai menang tipis 1-0 dari Kamboja. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot News.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan kembali, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali melanjutkan pembahasan ya. Tadi sore sekitaran jam 5 menuju ke jam 6 petang itu kita sempat bahas kaitannya dengan reposisi CCTV di wilayah Kota Malang. Nah ini tadi dibahas oleh Iqbal, kemudian juga kita tadi sempat terhubung bersama dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, ada Pak Nur Widianto. Dan memang dijelaskan juga dari beberapa catatan kami tadi kawan, bahwa Kota Malang ini punya 300 CCTV yang terletak di 114 titik. Dan informasinya nanti yang diubah atau yang direposisi itu jumlahnya minim, tidak sampai ratusan, tapi hanya puluhan saja. Data sementara di angka 20 ya. Sementara ini ada 20 titik yang akan dilakukan reposisi. Reposisinya juga beragam kawan, ada yang perubahan sudut pandang atau angle CCTV-nya. Kalau mungkin sebelumnya dia terlalu condong ke selatan, nanti agak digeser arah ke utara, seperti itu. Ada yang mungkin juga misalkan di salah satu simpang CCTV ini nggak begitu diperlukan, tapi ternyata di titik yang lain justru yang membutuhkan pengawasan intens malah tidak ada CCTV-nya. Maka bisa jadi di beberapa titik simpang tadi yang kurang masif pemanfaatannya, itu dipindah ke titik yang lebih urgent untuk dipasang CCTV. Jadi itu ya sementara untuk update-nya kaitannya dengan reposisi CCTV, mengubah sudut pandang atau angle-nya, kemudian juga menempatkan di sejumlah titik yang lebih membutuhkan. Kalau sebelumnya juga ada statement yang disampaikan Pak Wit selaku Kepala Diskominfo, yaitu salah satu titik yang akan dipasang itu di Jalan Mejen Sungkono, karena di sepanjang ruas jalan itu justru minim kawan pengawasan. Padahal kalau kita sering terima laporan ya di area Mejen Sungkono, area Kedung Kandang itu, untuk laporan soal laka juga lumayan sering. Kemudian kaitannya dengan bencana alam ya, beberapa kali pohon tumbang di sana tapi kita tidak bisa akses karena minim tadi ya CCTV-nya, mengandalkan citizen journalism gitu ya, mengandalkan masyarakat setempat yang melintas di sana. Kemudian juga aksi balap liar gitu ya, beberapa kali dilaporkan posisinya ada di sana, termasuk minim penerangan juga, jadi rawan ada aksi kriminalitas lah pokoknya ya, sehingga penting untuk penambahan CCTV di sana. Itu untuk penjelasan dari pihak Diskominfo. Lalu bagaimana kalau dari perspektif lainnya? Kita nanti akan terhubung bersama dengan narasumber ini, kita minta perspektif dari sosiolog begitu kawan. Kalau dari sosiolog ini kita bisa melihat angle-nya bahwa apakah dengan adanya CCTV, keberadaan CCTV itu benar-benar mampu membentuk masyarakat yang lebih tertib, atau justru hanya membuat masyarakat ini patuh karena merasa diawasi, atau justru meskipun ada CCTV ya udah santai aja, meskipun melakukan pelanggaran sebut saja seperti itu tidak begitu banyak berimpact kawan. Nah, apakah bisa dikatakan seperti itu? Itu nanti kita akan tanya lebih lanjut ke sosiolog ya, kita upayakan untuk bisa terhubung sekitar 19.30 nanti. Sebelum saya jeda, saya juga punya rekomendasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang mau ini ya, yang mau mendekor rumah tapi masih bingung. Rumahnya udah jadi, udah ada tapi kok belum nyaman, atau mungkin selain rumah bisa juga kantor atau tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik tapi bingung gimana natanya gitu ya. Nah, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior dan juga untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candideseyecenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya tadi sempat saya spill ya, bahwa nanti kita akan terhubung bersama dengan sosiolog terkait pembahasan soal CCTV. Apakah dengan adanya reposisi maupun juga perubahan-perubahan tata letak ya antara CCTV di wilayah Kota Malang ini, infonya kan akan diletakkan di titik-titik yang membutuhkan. Apakah itu cukup berdampak pada ini kawan ya, pada ketertiban masyarakat, atau justru sama saja, atau seperti apa impact-nya nanti? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut. Nantinya saya akan terhubung bersama dengan guru besar sekaligus ketua Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Dr. Andes Ali Maksum, MAG, MSI. Informasi tadi kita sudah janjian, infonya sekitar 19.30 ya, kita akan terhubung dengan Prof. Ali. Barangkali kawan-kawan juga ingin berkomentar ya terkait pembahasan soal reposisi CCTV atau mungkin perubahan letak CCTV. Apakah menurut Anda CCTV ini benar-benar membuat kita lebih aman atau justru kesadaran masyarakat yang paling menentukan keamanan kota? Nah, boleh Anda bergabung kawan di 0811-3600-911. Saya geser dulu ke update yang masuk di WhatsApp tadi Bu Husnul. As always ini ya, update suhu dulu nih Bu Husnul. Absennya update suhu. Oh, di Wajak 21 derajat, lumayan berangin katanya. Kalau di Kota Malang 22, beda 1 derajat aja. Ada Pak Muhammad Dani. Ini tadi sore saya pulang lewat jalan Cibuni, kabelnya sudah ditangani. Betul Pak, tadi kita sudah koordinasi bersama dengan Kepala Diskominfo Kota Malang. Coba saya cek dulu ya, tadi ada beberapa foto Pak yang dikirimkan. Ini kita dapat foto dari Kepala Diskominfo Kota Malang, ada Pak Nur Widianto. Jadi sekitar jam 10:30 itu sudah ditangani untuk kabel yang menjuntai di area Cibuni. Ini info awalnya saya tampilkan dulu ya. Info awal laporan dari Pak Dani. Nah, ini laporan awalnya kawan. Terlihat di seberangnya jalan Cibuni itu ada kabel yang menjuntai. Ini di daerah Tumenggung Suryo ya, Purwantoro. Nah, ini dia kabelnya. Dan langsung diteruskan ke jajaran Diskominfo. Kemudian ini ada update dari Pak Wit. Katanya yang di Jalan Cibuni sudah clear. Nah, ini dia ya, sudah tidak ada lagi yang menjuntai. Tadi kan di sini ya, di pas depannya gapura itu. Tapi kalau sekarang sudah clear. Nah, ini sudah digulung kabelnya. Jadi semoga tidak, ini kawan ya, semoga tidak bermasalah lagi gitu. Terima kasih banyak juga ya Pak Muhammad Dani tadi yang sudah berkabar. Kemudian ada Pak Anton. Ini di mana nih Pak Anton? Angin cukup kencang bertiup, lalin lancar. Lalin lancar di sekitaran ABM kah? Oh, ini update suhu dulu nih di sekitaran ABM katanya 22 derajat Celcius. Baik, terima kasih Pak. Ada kiriman video juga? Ini videonya di mana ini? Boleh di-mention Pak Anton, ada keterangan melalui audio barangkali ya, nanti boleh disampaikan. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan juga boleh berbagi informasi di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Dan untuk malam hari ini kawan, bagi Anda yang mau melintasi ke area tol Pandaan Malang, untuk arus lalu lintasnya juga lancar ini ya pada malam hari ini. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Tol Gempol Rembang, untuk arus lalu lintasnya juga masih aman ya, lancar jaya. Lalu Anda kalau mau mengarah ke tol Pasuruan Probolinggo juga masih terpantau lancar untuk arus lalu lintasnya. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ada update kembali ya bagaimana situasi arus lalu lintas di sana maupun cuacanya ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
11: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
12: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
10: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report ya malam hari ini, dan tadi sudah saya spill bahwa kita akan terhubung bersama dengan sosiolog terkait pembahasan soal reposisi atau perpindahan posisi untuk CCTV di wilayah Kota Malang. Jadi pemerintah Kota Malang ini melakukan reposisi CCTV di sejumlah titik strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun di balik fungsi pengawasan muncul pertanyaan yang lebih besar. Nih, apakah keberadaan CCTV itu benar-benar mampu ya membentuk masyarakat yang lebih tertib, atau justru hanya membuat masyarakat patuh karena merasa diawasi? Bagaimana teknologi ini bisa mempengaruhi perilaku sosial dan juga budaya perkotaan? Kita bahas lebih lanjut bersama guru besar sekaligus ketua Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Dr. Andes Ali Maksum, MAG, MSI. Sudah terhubung bersama dengan Prof. Ali. Selamat malam, Prof.
1: Selamat malam, Mbak ya, Yolanda ya.
0: Betul, Prof. Kabar sehat, G, Prof. Ali?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Prof, tadi kita sudah prolog ya, berkaitan dengan reposisi CCTV di sejumlah titik. Informasinya sih untuk meningkatkan pengawasan di beberapa sudut kota, terutama di titik-titik yang sebagai jalur lintas begitu, perbatasan antara Kota Malang maupun juga kabupaten. Nah, ini gimana Prof? Apakah CCTV itu benar-benar bisa mengubah perilaku masyarakat?
1: Ya, baik. CCTV itu menurut saya sangat kuat pengaruhnya dalam pembentukan budaya disiplin dan ketertiban serta keamanan yang terjadi di masyarakat. Jadi seperti yang terjadi di negara-negara maju, itu ya polisinya tidak jaga-jaga di jalan-jalan ya, terutama di pagi-pagi hari kayak di Indonesia gitu ya. Semuanya itu sudah diawasi oleh CCTV. Masyarakat di sana perilakunya sudah terbentuk karena CCTV itu sudah cukup lama dipasang di berbagai sudut jalan yang ada di jalan raya di sana, sehingga dengan sendirinya membentuk perilaku masyarakat.
0: Oke, baik. Iya, dan banyak didapati di negara-negara maju begitu, Prof ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dibandingkan dengan Kota Malang sendiri, sebenarnya belum sepenuhnya merata, tapi sudah ada di beberapa titik. Kalau pengamatan dari Prof. Ali, apakah juga masyarakat Malang ini cenderung tertib ketika melihat ada CCTV, atau ternyata sama saja, Prof?
1: Ya, jadi CCTV itu bukan penentu ketertiban ya, Mbak ya. Iya. Bukan penentu, tapi lebih pada pendorong atau pemicu ya, enabler ya. Penentunya ya tetap pada pihak-pihak yang mempunyai wewenang terhadap penindakan kalau terjadi pelanggaran yang terekam oleh CCTV. Kalau sudah ada CCTV kemudian pelanggaran terjadi dibiarkan begitu saja ya, tidak ada pengaruhnya, bahkan ya masyarakat ya akan tetap tidak disiplin ya, meremehkan dan sebagainya. Tapi kalau ada di CCTV kemudian ada pelanggaran ditindak, ya otomatis masyarakat akan semakin berhati-hati karena takut ditindak. Seperti itu ya.
0: Oke, baik Prof. Jadi meskipun ada yang mengawasi, tapi setelah itu tindak lanjutnya hanya pembiaran, maka ya tetap aja nggak tertib juga ya Prof ya.
1: Iya. Ya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Lalu apa Prof yang paling penting ya agar masyarakat itu bisa tetap disiplin tanpa harus ada iming-iming, oh, ini lagi diawasi loh, ini nanti kena sanksi loh, begitu.
1: Ya, saya kira setiap pelanggaran itu kan ada konsekuensinya ya. Jadi pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menegakkan disiplin itu ya ditegakkan saja sesuai dengan wewenangnya. Saya kira kalau ada tindak lanjut, ya masyarakat akan disiplinnya akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga habituasi yang terjadi di masyarakat itu akan tertanam dan nanti akan berkembang sendirinya. Karena orang itu kalau nggak diawasi ya akan sembrono, tapi kalau diawasi ya akan lebih hati-hati, baik itu secara psikologis maupun secara sosiologis. Secara psikologis ya takut ya, takut, khawatir, harus hati-hati dan sebagainya. Secara sosiologis ya, masyarakat itu akan lebih tertib kalau peraturan itu ditegakkan. Mm-mm. Tapi kalau peraturan itu tidak ditegakkan ya tidak akan tertib. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, dan itu tentunya harus melalui proses jangka panjang juga kayaknya, Prof, ya. Tidak bisa serta-merta langsung tiba-tiba tertib dengan adanya pengawasan, termasuk tindakan juga. Tapi kayaknya harus ini dulu nih, konsisten dulu kayaknya dari pemerintah dan maupun juga para penegak hukum, begitu, Prof?
1: Ya, betul. Jadi ada beberapa tahap ya. Mm-hmm. Tahap pertama mungkin sosialisasi, jadi perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa walaupun tidak ada polisi yang berjaga di jalan, tapi jalan itu tidak terlepas dari pengawasan karena sudah ditanam di beberapa tempat-tempat strategis yaitu CCTV, supaya masyarakat itu lebih berhati-hati dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua, setelah sosialisasi ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya harus ada follow up, ada tindak lanjut, ada tindakan yang tegas. Saya kira itu akan membuat masyarakat itu jera kalau ada tindak lanjut atau penegakan disiplin berdasarkan sumber yang ada, yaitu CCTV. CCTV itu sangat apa ya, sangat objektif, Mbak.
0: Yeah.
1: Sangat objektif, jadi tidak bisa dibantah.
0: Baik, Prof. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak, Prof, mungkin penelitian salah satu kota yang juga dia punya keberhasilan dalam penempatan maupun pengelolaan CCTV-nya untuk menumbuhkan budaya tertib begitu?
1: Saya belum menemukan ya, Mbak, ya, karena ya hampir sama ya di kota-kota besar di Jawa, di luar Jawa. Itu persoalan disiplin itu menjadi persoalan budaya Indonesia ya. Di mana-mana di jalan itu enggak tertib ya. Itu.
0: Oke.
1: Nah, iya. Jadi dibanding dengan negara-negara maju, dengan Singapura, dengan mana Australia, itu sudah sangat jauh. Jauh sekali, kalau di sana ya kalau sudah lampu merah ya pasti berhenti ya. Sebelum lampu merah itu masih kuning, sudah memelankan kendaraan. Kalau di sini kan tidak. Lampu kuning sebelum lampu merah ya bagaimana secepat-cepatnya kan, seperti itu kan.
0: Iya, betul, Prof. Iya. Telat sedetik aja kayaknya langsung klakson sambung menyambung tuh kayaknya.
1: Benar.
0: Okay.
1: Sering kita bunyikan klakson gitu karena itu cermin bahwa kita itu enggak disiplin dan enggak sabar di jalan raya gitu.
0: Oke, baik, Prof Ali. Nah, ini mungkin terakhir, Prof, pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kawan-kawan pendengar Sitika juga khususnya, agar budaya tertib ini tidak hanya muncul ketika ada kamera yang mengawasi. Silakan.
1: Iya. Ya, jadi budaya tertib itu harus dibudayakan, ditransformasikan, bukan sekedar itu ajaran baik, bukan sekedar itu norma yang baik ya, tapi harus ditransformasikan dalam bentuk perilaku masing-masing orang. Jadi kalau kita dalam agama supaya kita berperilaku baik, kalau kita belajar PPKN harus berperilaku baik dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya norma-norma etika dan sebagainya itu termasuk hukum, itu sebetulnya diciptakan untuk supaya kita itu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bagaimana muncul dari internal ya, kayak tuntutan dari dalam batin kita masing-masing, bukan karena kita takut nanti dihukum, takut dengan penjara, takut dengan neraka dan sebagainya itu. Tapi budaya tertib itu betul-betul kebutuhan setiap orang. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Prof Ali, atas penjelasannya, insight-nya malam hari ini dan juga waktunya, Prof. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, Prof. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kawan, ya. Iya, itu dia, kawan. Sambung kita bersama dengan pakar, ya, sosiolog di malam hari ini bicara soal menumbuhkan budaya disiplin tapi dari CCTV. Tentunya tidak bisa instan, butuh waktu jangka panjang juga begitu. CCTV ini memang bisa membantu menciptakan rasa aman, tapi untuk budaya tertib tetap berawal dari kesadaran setiap individu. Karena pada akhirnya kota yang nyaman bukan hanya soal banyaknya kamera pengawas, melainkan tentang warganya yang sama-sama peduli dan taat aturan. Itu ya, terima kasih lagi tadi untuk Prof. Ali atas waktunya. Dan ini saya juga kasih pertanyaan untuk kawan-kawan City Guide ya. CCTV ini membuat kita lebih aman atau kesadaran masyarakat yang paling menentukan? Anda boleh berbagi pendapat juga di 0811-3600-911. Dan untuk City Report kawan, malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Life Hacks.
0: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya ruangan

pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life kembali. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di City Report kawan, dan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Di segmen sebelumnya sempat on air bersama guru besar sekaligus ketua Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Ali Maksum. Dan tadi sudah dijelaskan kaitannya antara penambahan CCTV atau reposisi CCTV, kemudian alih CCTV ke titik-titik yang rawan dengan budaya tertib gitu dari masyarakat. Tadi saya lempar pertanyaan juga ke kawan-kawan pendengar, kira-kira berpengaruh apa enggak sih begitu. Kalau kata Bu Usnul sih, peran CCTV ini cukup krusial, bahkan bisa bantu untuk ini ya, kasus kriminal, salah satunya mengungkap kasus kejahatan begitu. Entah itu copet, begal, maupun juga tabrak lari. Lalu kalau kata Pak Arief Ubaidillah, CCTV ini sangat bisa merubah sedikit akan disiplin. Oke, merubah sedikit-sedikit akan disiplin katanya. Terbukti banyak pengendara sekarang memakai sabuk pengaman dan akhirnya terbiasa karena takut kena ini ya, etilang. Contoh, saya sendiri sekarang selalu pakai sabuk pengaman. Walau dekat dan tidak diawasi, contohnya di Surabaya, sebagian pengendara lebih tertib akan marka dan lalin karena takut etilang. Lama-kelamaan akan timbul kedisiplinan, walau itu keterpaksaan atau kebiasaan yang dipaksa. Ah, menarik ya, menarik dari pendapatnya Pak Arief Ubaidillah. Terbiasa karena terpaksa begitu kawan, karena dipaksa. Lalu ada Pak Chandra Wahyudi, ikutan ya katanya. Disiplin harus jadi budaya kak, untuk berbudaya disiplin maka harus berperilaku, berkepribadian dan kesadaran masing-masing pribadi. Ini harus dilatih sejak kecil. CCTV itu hanya sebagai alat saja yang membantu mencatat kejadian atau fakta untuk menegakkan hukum. Nah, saat ini di Indonesia penegakan hukum juga kurang konsisten ya, jadinya ya beginilah, itu kata Pak Chandra. Tapi kita tidak boleh pesimis untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, dimulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Semangat terus dan terus. Terima kasih yang sudah ikut bergabung ya. Tadi juga ditekankan oleh Prof. Ali bahwa tapi ini tidak bisa serta-merta langsung disiplin, langsung tertib begitu. Tapi juga harus ada tindakan nyata. Misalkan kamera tilang kan juga mulai tersebar di beberapa titik. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Apakah benar-benar mendapatkan penilangan surat tilang, surat tilang elektronik, ataukah juga implementasinya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, ada atau tidak adanya kamera tilang, masyarakat juga masih tetap banyak yang melakukan pelanggaran. Nah, itu yang harus ditindaklanjuti. Kalaupun banyak CCTV-nya tapi tidak ada penegakan, masih tetap pembiaran, nah ini kayaknya gak bakal tertib gitu. Itu beberapa catatan tadi dari narasumber kawan ya. Sebelum saya jeda, saya mau geser dulu. Ini saya mau terhubung dulu bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama Heri Prasetyo yang membawa kabar Marcos Santos Piala Presiden 2026 jadi ajang Arema FC matangkan tim.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Iya, Heri, silahkan laporannya.
7: Kawan pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi ajang penting bagi Singoedan untuk mematangkan tim sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum mengarungi Super League 2026-2027. Meski Arema FC merupakan klub dengan koleksi gelar Piala Presiden terbanyak, Marcos menegaskan fokus utama tim bukan hanya mengejar hasil, melainkan membangun performa dan kekompakan skuad.
8: Que o Arema é o maior vencedor, sabemos da responsabilidade, mas vamos procurar usar o campeonato para entrosar o time e fazer bons jogos.
9: Competição penting kuat. Ya sudah tahu Arema yang paling menang di kompetisi itu, tapi dia berpikir kita akan digunakan kompetisi itu untuk persiapan buat Liga Super League.
10: Semua dua klub ini kan ada yang dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Ini persiapannya seperti apa?
9: Que a preparación para enfrentar dos times como de temporada da Indonesia são como?
8: Importante. A gente vai enfrentar adversários que não estamos adaptados. Isso nos faz crescer mais para a temporada.
9: Sekarang kita akan menghadapi dua tim dari luar negeri. Itu penting juga buat Arema. Mungkin kita belum mengadaptasi dari situasi seperti itu, tapi itu juga bagus buat Arema. Kita akan persiapan dengan lebih baik. Mungkin kita belum tahu bagaimana mereka main, tapi pasti kita akan persiapan baik.
7: Mengenai target, kawan pelatih asal Brasil tersebut menegaskan Arema akan tampil maksimal di setiap pertandingan. Ia berharap seluruh elemen tim mampu memberikan penampilan terbaik untuk Aremania. Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Arema FC akan bersaing di Grup A bersama Persib Bandung, DPMM FC, dan Tampines Rover FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
5: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
6: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Malang Raya berpotensi diterjang angin kencang selama sepekan. Berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Malang Raya dan sekitarnya bakal menghadapi potensi peningkatan kecepatan angin kencang mulai 21 hingga 27 Juli 2026. Fenomena cuaca ekstrim ini dipicu oleh penguatan monsun Australia serta dinamika atmosfer di wilayah perairan Indonesia. Akibat kondisi atmosfer tersebut, wilayah Malang Raya cenderung mengalami cuaca relatif kering disertai angin kencang dan berpotensi terdampak risiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, baliho roboh maupun kerusakan ringan pada atap bangunan. Kawan, di Snaker Trans Jatim dorong sinkronisasi pendidikan dan industri. Pengantar kerja ahli utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Puspo Nurani Tri Rahaju mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur turun menjadi 3,55%. Menurutnya, capaian tersebut didukung program pelatihan, sertifikasi, pemagangan, hingga penempatan kerja yang terus diperkuat. Lebih lanjut, Puspo Nurani menambahkan, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah, tapi juga soft skill, kemampuan beradaptasi, etika kerja, dan mentalitas yang baik. Maka dari itu, Pusporini mendorong dunia pendidikan terus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan semakin siap memasuki dunia kerja. Kawan, tiap tahun ada ribuan WNA yang mendaftar jadi warga negara Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi menyampaikan, setiap tahun ada sekitar 1.500 warga negara asing yang mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Ia menyebut, untuk jadi warga negara Indonesia, setidaknya adalah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Lebih lanjut, ia menyampaikan untuk menjadi warga Indonesia, biaya umumnya sebesar 75 juta, namun untuk lewat perkawinan sebesar 25 juta rupiah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report Malam. Tentunya pantauan suhu cuaca pada malam hari ini kawan, kalau saya lihat dari laman BMKG untuk suhu cuaca yang di Tlogomas ini berada di 19 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan suhu udaranya sendiri berada di 91% dan kecepatan angin itu juga di angka 5,4 km per jam, kawan. Bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda pada malam hari ini? Juga bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami ya di nomornya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
9: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek berapa meter tok lu.
8: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah, kalau kita ngomongin tentang CCTV kawan, ini tadi ada beberapa pendapat-pendapat dari kawan-kawan pendengar. Katanya itu disiplin harus jadi budaya. Nah, untuk berbudaya disiplin, maka kita juga harus berperilaku, berkepribadian, dan juga kesadaran masing-masing pribadi. Dan ini juga harus dilatih sejak kecil kawan. Dan katanya Pak Jenderal Wahyudi, CCTV itu hanya sebagai alat saja yang bantu mencatat kejadian, fakta, atau untuk penegakan hukum. Dan saat ini di Indonesia kawan, penegakan hukum juga kurang konsisten ya. Jadinya beginilah itu katanya Pak Jenderal Wahyudi. Nah, sedangkan kawan, untuk beberapa negara tetangga yang juga menggunakan CCTV ini untuk mendukung lalu lintas, penggunaan CCTV itu saja sebagai sarana pengawas lalu lintas ya, ternyata telah digunakan di beberapa negara tetangga di Indonesia seperti Malaysia, Singapura, hingga Australia kawan. Di negeri jiran, penggunaan CCTV sendiri juga telah mulai diterapkan di tahun 2012 silam, di mana pemerintah Malaysia menunjukkan dua perusahaan swasta yaitu Automatic Traffic Enforcement System sebagai penyedia perangkat kamera CCTV dan juga beta tegap yang bertindak selaku pengolah sistem. Kedua perusahaan tersebut kawan juga ternyata mendapatkan jatah dari setiap pelanggaran lalu lintas yang masuk ke kas negara. Nah, menurut dari Menteri Transportasi Malaysia Anthony Lok mengatakan melalui kesepakatan di Malaysia itu, apabila ada pelanggar-pelanggar yang melanggar arus lalu lintas, ternyata juga mendapatkan sanksi denda, kawan. Nah, bahkan penerapan CCTV tersebut juga ternyata berdampak positif di kawasan Malaysia, di mana mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas di Malaysia. Nah, ini menurut beberapa observasi di lapangan, kendaraan yang melintas itu pun juga mulai disiplin kawan karena dilengkapinya kamera pengawas CCTV tersebut. Nah, hal itu juga berdampak kepada banyak hal kawan, salah satunya di Kementerian Transportasi Malaysia bahkan memutuskan untuk menyediakan segala tunggakan denda pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebelum 1 September itu. Ternyata sontak hal tersebut berbuah kontroversi kawan ya, karena pemerintah Malaysia ternyata juga bakal kehilangan potensi penerimaan sebesar ratusan jutaan ringgit. Tidak hanya di Malaysia saja kawan, namun tetangga di Singapura pun juga telah menggunakan beragam jenis kamera untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Di tahun 2015 lalu, pemerintah Singapura juga telah memasang kamera digital untuk mengganti kamera analog yang berfungsi ini menangkap para pelanggar lalu lintas. Nah, ternyata digitalisasi itu berbuah manis. Pasalnya jumlah pelanggaran dalam 3 bulan pertama penggunaan kamera digital itu mulai Maret sampai Juni 2015 mengalami penurunan kawan yang signifikan ya, senilai 83,5%. Dan selain itu untuk pemerintah Singapura pun juga turut menggunakan beberapa jenis kamera untuk menangkap beberapa para pelanggar batas kecepatan kawan. Sedangkan berdasarkan riset yang dilakukan Monash University pada negara bagian di Australia, yakni Queensland, penggunaan kamera mampu menekan angka kecelakaan 24 hingga 30% sepanjang tahun 2013 sampai 2015 kawan. Ternyata juga dapat pengurangan hingga 3.400 kasus kecelakaan per tahun dengan digunakannya kamera penangkap penerobos lampu merah dan juga pelanggar

pemantauan kamera CCTV untuk melanggar-melanggar aturan lalu lintas. Sedangkan kalau di Kota Malang sendiri kan juga banyak nih beberapa CCTV di Malang Raya. Tapi juga ternyata masih ada banyak pelanggaran yang terjadi, kawan. Mulai ada yang tidak memakai helm. Saya juga pernah mengetahuinya, padahal itu ada CCTV, tapi tetap aja melanggar. Seperti nggak memakai helm. Terus ada juga berbonceng tiga, itu padahal tertangkap dengan kamera CCTV. Nah, menurut Anda itu bagaimana, kawan? Apakah CCTV di Malang Raya ini sudah memang efektif untuk membuat orang lebih disiplin, atau justru yang dibutuhkan bukan tambah kamera, melainkan kesadaran dari masing-masing pengguna jalan itu sendiri? Bisa sekali, kawan. Kirim pendapat Anda melalui WhatsApp kami, komentar Anda bagaimana sih penerapan CCTV itu, apakah sudah bisa menekan angka-angka pelanggaran lalu lintas di Kota Malang sendiri, atau masih banyak sekali yang masih melanggar lalu lintasnya. Meskipun itu banyak CCTV, kawan, bisa Anda sampaikan pendapat Anda, kawan, di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun juga di Pakis, aman ya. Kalau nanti bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, kemudian exit Probolinggo, dari arah Pasuruan lumayan ramai ternyata, tapi untuk arah sebaliknya jauh lebih lengang. Sama lengangnya ketika Anda arah ke Surabaya, di Kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru, ini juga tidak ada hambatan. Nanti ya kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Lagu dari Jazz ini bersamamu yang sudah saya sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 35 ya, lepas dari jam 8 malam. Tentu saja di malam hari ini kawan juga saya akan move ke WhatsApp ini ya, yang sudah masuk informasinya tadi di jam 19:42. Tentunya ada Pak Muhammad Dhani, aturan gelar karnaval di Kabupaten Malang. Dan Pak Muhammad Dhani ini juga mengirimkan sebuah foto kawan. Kalau kita tampilkan, nah ini aturan gelar karnaval di Kabupaten Malang pelaksanaan 2026 Agustus sampai September. Ada pula yang sudah terlaksana di bulan-bulan sebelumnya, dan aturan penutupan jalan itu harus ada jalan alternatif. Selain itu ada juga pemasangan rambu petunjuk, izin ke pihak kepolisian, dan pengajuan surat rekomendasi 14 hari sebelum pelaksanaan karnaval. Selain itu juga menyediakan kantong parkir dan juga juru parkir. Ini Pak Muhammad Dhani mengirimkan sebuah foto. Kalau kita tampilkan di Radio Visual Live kawan, ini bisa Anda lihat ya. Lalu ada lagi foto dari Pak Muhammad Dhani. Sebanyak 27.710 warga kota Malang ini juga masih menganggur. Itu kawan untuk fotonya dari Pak Muhammad Dhani. Terima kasih untuk Pak Muhammad Dhani atas informasinya. Lalu tadi di jam 8:08 juga ada Pak Muhammad Asban, update rute karnaval Desa Sumber Sekar Dau. Nah ini Pak Muhammad Asban juga mengirimkan video kawan. Kita bisa melihat videonya ke Radio Visual Live kita ya. Nah ini untuk videonya, update rute karnaval di Desa Sumber Sekar Dau. Untuk startnya di SDN 2 Banjar Tengah Sumber Sekar, lalu dilanjutkan perjalanannya menuju ke Jalan Diponegoro. Lalu kemana lagi nih ya, lalu belok kiri ini ya. Nah, belok kiri terus ke Jalan Raya Sumber Sekar. Nah, ini untuk rutenya saya tampilkan di Radio Visual Live kawan. Nah, itu dia untuk rutenya dan finish sebelum atau di mana tadi? Sebelum atau sebelahnya Joglo Dau. Itu untuk informasi rute karnaval yang berada di Desa Sumber Sekar Dau. Itu untuk acaranya di tanggal 25 Juli 2026 dan untuk sedangkan check soundnya itu di tanggal 24 Juli 2026. Terima kasih untuk Pak Muhammad Asban informasinya. Lalu kali ini ada pos pantau Semeru kawan. Tadi di jam 8:28 juga terjadi erupsi Gunung Semeru ya. Untuk tinggi kolom abunya tidak teramati dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 21 mm dan durasi sementara ini kurang lebih di 1:50 kawan. Dan untuk status Gunung Semeru sendiri di level 3, yaitu di level siaga kawan. Nah kawan, mulai 1 Agustus 2026, tentu saja kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintasi di jalan puncak Bendungan Lahor karena dihimbau untuk melewati jalur utama ya. Sementara itu kendaraan roda 2 itu masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan, Bendungan Lahor ini yang merupakan objek vital nasional dan kebijakan ini tidak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelanggaran terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan Nah, ini perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan itu merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan jalan umum. Nah, bendungan Lahor sendiri selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu kawan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi juga perlu dijaga. Ingat kawan, untuk penutupan akses puncak bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 di tanggal 1 Agustus 2026 ya, sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Ya, bagaimana kawan untuk update arus lalu lintas pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami kawan di 0811-360-911.
1: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya ada. Kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita semua.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Nah, bagaimana kawan untuk update-nya beberapa PKL yang mungkin kawan-kawan sedang melintasi di area Veteran maupun di Kayu Tangan? Apakah PKL-nya masih berada di sana atau sudah tidak ada kawan? Nah, ternyata DPRD Kota Malang sendiri menyoroti ini ya, persoalan pedagang kaki lima yang merajalela di beberapa ruas jalan raya. Nah, DPRD Kota Malang sendiri juga menilai persoalan PKL itu tidak dapat diselesaikan dengan sekedar penertiban saja. Ini menurut Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan ini ya, bahwa PKL itu seharusnya mendapatkan pembinaan dari pemerintah Kota Malang. Nah, pemerintah juga harus menyadari bahwa PKL itu masih tetap menjadi bagian dari warga negara. Trio juga menilai kawan PKL memiliki hak ya untuk mencari nafkah dengan pekerjaannya. Maka dari itu, penertiban bukan menjadi jalan keluar, sebab ketika telah ditertibkan, para PKL juga dapat kembali berjualan di tempat yang ramai pengunjung, seperti kayak di Kayu Tangan gitu ya, sampai menggelar tikar di trotoar gitu ya, memakan jalan trotoar yang hak itu sebetulnya untuk pejalan kaki. Itu saja, ia tak memungkiri tindakan tegas juga harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi PKL yang menjamur di ruas jalan. Namun, komunikasi yang intens dan humanis juga tetap dibangun oleh pemerintah. PKL itu seharusnya diberikan pemahaman lokasi-lokasi yang pastinya diperbolehkan dan juga dilarang untuk berjualan kawan. Menurutnya sudah menjadi hukum alam ketika PKL itu menghampiri beberapa lokasi yang marak dikunjungi masyarakat. Trio juga mendorong agar pemerintah Kota Malang ini mencari solusi yang tepat tentunya untuk para PKL ini berjualan. Nah, menurutnya PKL juga tetap membutuhkan tempat yang pasti menjamin itu dapat berjualan tanpa khawatir penertiban dari Satpol PP kawan. Namun menurutnya relokasi masih susah untuk dilakukan. Hal tersebut juga disebabkan banyaknya PKL yang tidak lagi berjualan dengan gerobak maksudnya, namun menggunakan kendaraan motor. Nah, seperti kopi-kopian itu kan juga memakai motor listrik kawan. Bahkan sekarang nasi Padang pun juga sudah ada yang pakai motor listrik. Itu ia juga mencontohkan terdapat area yang cenderung sepi di dekat Matos juga dapat dimanfaatkan untuk PKL itu berjualan. Hal tersebut dinilai dapat mengatasi persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran. Begitu pula kawasan rawan PKL yaitu berada di Kayu Tangan dan juga Alun-Alun Merdeka. Harus ada pendekatan secara humanis kawannya, jangan memakai kasar begitu untuk katanya dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Atau malam hari ini kawan, ada pendapat-pendapat apa tentang seputar PKL? Ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Kita akan move ke newsroom kawan untuk update situasi ruas jalan tol pada malam hari ini.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Selamat malam kawan, kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga di Pakis, baik exit maupun entry-nya tidak ada hambatan ya. Cenderung lengang arah ke Surabaya pun di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Yang mau ke Probolinggo, exit Probolinggo dari Pasuruan juga sama, terpantau lengang. Ini semakin lengang semakin rawan juga, khawatir nanti kalau yang ngantuk begitu kawan ya, bisa langsung melipir dulu, melipir langsung ke rest area untuk istirahat sejenak. Hati-hati di jalan kawan-kawan yang masih di ruas tol. Anda juga masih boleh tambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention di RCT Guide 911 FM.
3: Info, informasi seputar jalan.
5: Jalan-Jalan Plus.
4: Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang bakal tertibkan warung liar di selatan Gorken Arok. Satpol PP Kota Malang menargetkan penertiban bangunan liar di kawasan selatan Gorken Arok, Kecamatan Kedungkandang bakal dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyebut saat ini surat permohonan penerbitan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH telah diterima. Namun pihak Satpol PP masih harus mengajukan permohonan tersebut ke Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Malang yang saat ini proses administrasinya masih menunggu penyelesaian telaah. Nantinya Satpol PP bakal mengeluarkan surat peringatan khusus sebagai dasar penertiban paksa apabila pemilik warung liar tidak mengindahkan imbauan. Kawan, kekeringan di Jawa Timur meluas. BPBD Jatim siapkan 867 rit air. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan BPBD Jatim telah menyiapkan 867 rit air bersih untuk didistribusikan ke daerah yang terdampak kekeringan. Saat ini ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, dan Tulungagung. Sementara untuk kebutuhan air bersih masih dipenuhi melalui APBD kabupaten masing-masing dan dukungan dari CSR. Kawan, MUI akan gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8. Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud, menyampaikan pihaknya akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 pada 24 hingga 26 Juli mendatang. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan hadir dan membuka rangkaian kongres di Kota Solo. Lebih lanjut, kongres ini akan diikuti sekitar 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia dan 551 peserta yang hadir di kongres ke-8 ini. Demikian 911 Hot News. Jam 9 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ini dari kasur dek trainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ay.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: 107.9 Wanwan FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Baik kawan, kita akan pantau cuaca terlebih dahulu ya di wilayah Kota Malang. Saat ini di Malang suhunya ada di 18 derajat. Cukup dingin kawan, biasanya di jam yang sama di jam 9 masih di angka 19 derajat sampai 21 derajat. Dengan kelembapan udara di 92% dan kecepatan angin 5,4 km per jam. Untuk pantauan trafik saat ini masih belum ada kepadatan yang serius. Masih belum ada laporan juga terkait macet ataupun yang lainnya. Namun Anda bisa untuk waspada dan berhati-hati. Di exit tol Singosari ini ada sedikit kepadatan kawan. Juga di perempatan Karanglo ya dan di underpass. Kemudian juga kalau di daerah Malang Kota, kita pantau ini ada kepadatan di pertigaan MT Haryono di traffic light-nya dan juga di traffic light Tunggul Mas ini di depan apartemen Begawan. Ini cukup padat ya di jam sekarang ini. Dan tadi kawan di jam 7 dan jam 8 ya, Yola dan juga Ilham sempat membahas tentang CCTV atau penggunaan CCTV di ruang publik. Dan Yola tadi juga sempat berbincang dengan guru besar sekaligus ketua Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Prof. Ali Maksum. Jadi Prof. Ali tadi sempat menyampaikan kalau CCTV itu bukan penentu ketertiban kawan, tapi lebih kepada pendorong atau pemicu. Misal sudah ada CCTV tapi masih melanggar, berarti ya memang dari dirinya sendiri yang dablek gitu, katanya Prof. Ali Maksum. Dan Prof. juga menyampaikan bahwa memang setiap pelanggaran ada konsekuensinya sendiri. Kalau sudah diawasi CCTV, kan lebih waspada atau lebih berhati-hati. Kalau peraturan itu ditegakkan, pastinya masyarakat juga akan semakin tertib. Pesan juga untuk masyarakat, budaya tertib itu harus dibudayakan. Nah, ini menjadi highlight kawan atau menjadi sorotan ya. Memang budaya tertib di Indonesia itu sangat jarang gitu. Masyarakat ingin menang sendiri, ingin lebih cepat, ingin lebih gampang gitu ya. Dan tadi juga ada pendengar Citygate yang merespon tentang CCTV di ruang publik dari Pak Arif Ubaidillah. Tadi beliau menyampaikan CCTV itu sangat bisa merubah sedikit-sedikit akan disiplin. Nah, terbukti banyak pengendara sekarang memakai sabuk pengaman dan akhirnya terbiasa. Contoh sendiri dari Pak Arif yang sekarang selalu pakai sabuk pengaman di mobil nih, walau dekat dan tidak diawasi. Wih, keren ini Pak. Dan contoh juga di Surabaya, sebagian pengendara lebih tertib akan marka dan lalu lintas karena takut e-tilang. Nah, lama-kelamaan akan timbul kedisiplinan, walau itu keterpaksaan atau kebiasaan yang dipaksa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sorotan kawan, bahwa memang sebuah kebiasaan atau budaya yang lebih tertib, yang lebih baik, itu memang di awal-awal memang terasa berat gitu. Karena kita selalu memikirkan jalan pintasnya, kita selalu memikirkan jalan tercepatnya, jalan termudahnya. Tapi dari budaya tertib sendiri, kita harus rela mengorbankan waktu, kita harus rela mengorbankan tenaga. Yang biasanya banyak pengendara putar balik sembarangan, yang katanya lebih cepat putar balik, padahal ada rambu dilarang putar balik gitu ya. Akhirnya ada CCTV ini, akhirnya lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih bisa untuk legowo ya, karena mereka berusaha untuk tertib walaupun hatinya masih dongkol gitu. Nah, kita masih akan berbincang kawan tentang CCTV, namun setelah ini kita akan pantau dulu informasi seputar jalan tol.
1: Tol, informasi seputar jalan tol.
2: Oke, selamat malam kawan. Kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Nah, untuk kami pantau di malam hari ini kawan, masih terpantau lancar ya dua arah dan di beberapa geto seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya di malam hari ini juga masih terpantau lancar. Meski begitu untuk di kondisi exit maupun entry tolnya malam hari ini lancar juga kawan. Lalu bagi Anda yang mau menuju ke area Kejapanan Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih relatif lancar juga. Dan kalau kita pantau dari sekitaran Porong ke Waru kawan, kondisinya juga masih relatif ramai lancar juga. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa juga ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang

0: jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
0: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
0: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
0: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya kawan, tadi kita sempat berbincang ya seputar tentang penggunaan CCTV di ruang publik gitu. Dan memang banyak sekali manfaatnya ketika CCTV ini dipasang di ruang publik. Salah satunya adalah memaksa kita sebagai warga negara yang baik gitu untuk menjalani aturan yang berlaku gitu. Karena sebelumnya ketika kita tidak merasa diawasi oleh CCTV, kita akan merasa oh boleh saja melakukan hal sesuatu yang padahal tidak boleh. Tapi dengan adanya CCTV, kita merasa kita sedang diawasi, sehingga kita lebih disiplin, lebih tanggung jawab, dan lebih bisa menghargai apapun itu bentuknya ketika ada CCTV. Dan memang betul kawan ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi CCTV itu, di samping memang membuat banyak orang menjadi lebih disiplin karena merasa setiap tindakan mereka itu bisa direkam atau dipantau. Nah, bertepatan dengan besok hari Rabu, itu diperingati sebagai Hari Otak Sedunia atau World Brain Day di tanggal 22 Juli ini. Nah, momentum Hari Otak Sedunia ini bisa menjadi pengingat kalau manusia atau kita gitu ya, seharusnya tidak hanya berperilaku baik karena takut diawasi kamera, tapi kita juga memang memiliki kesadaran berpikir, empati, dan tanggung jawab dari dalam diri kita gitu. Nah, pernah gak sih kawan Anda tiba-tiba jadi lebih tertib ya ketika melihat ada kamera CCTV? Misalnya, Anda lebih hati-hati buang sampah karena ada kamera. Anda lebih tertib berkendara karena tahu ada kamera tilang elektronik gitu. Dan Anda juga bisa lebih bersikap baik ketika berada di ruang publik. Nah, tapi muncul sebuah pertanyaan kawan. Apakah kita melakukan hal benar itu karena takut tertangkap kamera? Atau memang kita sudah sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita gitu? Nah, besok di tanggal 22 Juli yang diperingati sebagai Hari Otak Sedunia, itu jadi momen yang pas untuk menjadi pengingat bahwa otak kita, otak manusia itu bukan hanya sebagai alat berpikir, tapi juga bisa jadi pusat pengambilan keputusan, kontrol diri, dan juga kesadaran moral. Nah, tapi kalau kita memang lihat kawan di kehidupan sekarang ya, CCTV itu udah jadi bagian dari kehidupan manusia. Banyak sekali tempat-tempat, ruangan, gedung itu sudah dipasangi CCTV. Bahkan di jalan raya pun, di jalan-jalan kota sudah dipasang. Tempat di sekolah, di pusat perbelanjaan, di lingkungan perumahan gitu. Nah, keberadaan CCTV ini menciptakan sebuah efek psikologis yang biasa dikenal dengan observer effect. Yaitu ketika kecenderungan seseorang mengubah perilaku ketika merasa sedang diamati. Nah, ini orang jadi lebih berhati-hati karena ada konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi mereka tahu nih mereka sedang diawasi, jadi lebih berhati-hati. Contohnya ketika tadi yang sempat disampaikan ya oleh Pak Arief Ubaidillah, yang sebelumnya jarang banget pakai sabuk pengaman walaupun jaraknya dekat gitu, akhirnya sekarang lebih disiplin menggunakan sabuk pengaman walaupun tidak ada CCTV gitu. Dan orang juga bakal berpikir dua kali sebelum membuang sampah sembarangan di area yang ada CCTV-nya. Pegawai juga lebih disiplin ketika aktivitas kerja mereka dipantau. Nah, semua lapisan masyarakat ini juga bisa terdampak akibat adanya penggunaan CCTV di ruang publik kawan. Contohnya, selain dari yang sudah saya sebutkan juga, di sekolah-sekolah, di ruang kelas contohnya, itu sekarang sudah banyak sekali sekolah yang memasang CCTV di ruang kelas. Akibatnya, ini siswa-siswa lebih berhati-hati dan lebih takut untuk mencontek gitu. Karena walaupun pengawasnya ke kamar mandi gitu ya, pengawasnya ke belakang atau ke ruang guru ditinggal sebentar, tapi mereka tetap ada rasa takut untuk mencontek karena di ruang kelasnya ada CCTV. Nah, akibatnya mereka ketika ujian nanti bisa belajar lebih giat lagi gitu, karena tidak bisa untuk mencontek kawan. Nah, ada juga pertanyaan yang cukup interaktif kawan, bisa di Anda tambahkan juga, Anda respon ya. Apakah kita termasuk orang yang berubah perilakunya ketika ada yang mengawasi? Nah, oleh karena itu di tanggal 22 Juli besok ketika di Hari Otak Sedunia, itu juga bisa membantu kita untuk berpikir lebih dalam kawan. Ternyata memang untuk menjadi budaya disiplin itu ada keterpaksaan, ada kebiasaan yang tidak enak. Tapi memang segala sesuatunya itu untuk mencapai sebuah yang baik gitu, memang harus ada yang dipertaruhkan gitu.
Contohnya seperti pelajar yang akhirnya tidak bisa menyontek karena takut di ruang kelasnya ada CCTV gitu. Nah, tantangannya ketika memang sudah ada CCTV di ruang publik gitu ya, jangan sampai masyarakat atau kita sebagai pelaku itu hanya tertip ketika ada kamera, tapi kita juga muncul sebuah kesadaran bahwa menjadi budaya disiplin itu memang harus ditanamkan sejak kita kecil gitu. Nah, memang kalau sudah besar ternyata kita merasa memang kita masih belum disiplin. Kita belajar bareng-bareng, kita pelan-pelan untuk bisa menjadi masyarakat atau warga negara yang baik, yang bisa disiplin dan bertanggung jawab, kawan.

0: city guides inside.
1: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk di dekade kedua, sekarang sudah balik ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking, positif kok viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya kawan, tadi kita sempat membahas ya tentang perubahan kebudayaan orang Indonesia ketika banyak sekali dipasang di ruang publik itu CCTV. Jadi mereka merasa mereka sedang diawasi, dan fenomena kita sedang diawasi itu ada namanya observer effect, yaitu kecenderungan seseorang mengubah perilaku ketika mereka sedang diamati. Nah, saya membaca data dari Korlantas Polri tentang menurunnya jumlah kasus tilang. Nah, dari 485.636 kasus turun menjadi 278.022 kasus pada periode perbandingan tahunan sebelumnya. Ini menurunnya kasus penurunan tilang ini disebabkan karena sudah hampir merata untuk pemasangan kamera e-tilang, sehingga banyak sekali pengendara di jalan raya itu lebih aware, lebih waspada, lebih hati-hati gitu ya. Yang biasanya spionnya tidak dipasang, knalpotnya tidak SNI, helmnya dan sabuk pengaman, akhirnya karena takut terkena e-tilang, tiba-tiba di dalam di depan rumah ada surat ya tentang penilangan kendaraan kita gitu. Akhirnya mereka

0: Lebih untuk waspada dan lebih berhati-hati. Ini juga menjadi sebuah tren positif kawan, dan memang harus lebih digencarkan, dimasifkan, sehingga kita tidak hanya takut karena ada CCTV, tapi memang itu berawal dari kesadaran kita sendiri gitu. Dan juga ada beberapa data dari studi Universitas Advent Indonesia dan dari UIN Suska Riau, ini tentang menurunnya perilaku menyontek oleh siswa ya. Jadi sekitar 76,5% siswa itu terpengaruh dengan adanya CCTV di ruang kelas, sehingga mengubah perilaku mereka secara signifikan menjadi lebih disiplin. Yang biasanya curi-curi HP gitu ya, ketika jam pelajaran main HP di kolong bangku gitu. Nah, karena adanya CCTV, mereka jadi lebih disiplin, jadi lebih mendengarkan guru. Dan juga saat ujian berlangsung, ketika ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang biasanya mereka masih bisa lempar-lempar kertas jawaban gitu ya. Nah, karena adanya CCTV di ruang kelas, nah ini perilaku mereka cenderung untuk berubah ke arah yang positif. Walau pada awalnya mereka merasa terpaksa dan harus dipaksa untuk menjadi sesuatu yang baik gitu kawan. Nah, kenapa kok CCTV ini bisa membuat orang lebih disiplin? Karena manusia itu cenderung untuk mempertimbangkan resiko dan konsekuensi. Ini ya jelas ya bahwa CCTV itu bisa memberikan efek seperti merasa diawasi, takut mendapatkan hukuman, dan kita sadar bahwa setiap tindakan kita yang kita lakukan nantinya akan menjadi barang bukti gitu. Nah, namun kalau motivasinya hanya karena takut tertangkap, maka disiplin bisa hilang ketika pengawasannya juga ikut hilang. Maka kita perlu untuk membangun kesadaran internal kawan. Jadi analoginya adalah ketika lampu merah itu ada gitu ya, kita memang harus berhenti karena lampu merah itu, bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sadar jika kita melanggar lampu merah kemudian ada kendaraan dari lajur lain, maka itu akan membahayakan kita dan juga orang lain. Jadi memang kita harus sadar ada keselamatan orang lain dan diri kita yang harus kita jaga. Nah, bagaimana kita juga bisa membangun tanggung jawab tanpa CCTV? Semisal nanti kita pergi ke desa ketika kita mudik gitu ya, ketika lebaran mudik di desa kakek nenek dan tidak ada CCTV ataupun jalan rayanya masih lengang gitu. Nah, solusinya kita bisa melatih kesadaran diri sendiri. Kita bisa bertanya pada diri kita, kalau tidak ada yang melihat, apakah saya tetap melakukan hal yang benar gitu. Nah, ini bisa kita latih sejak sekarang kawan. Dan kita juga bisa pahami segala dampak dari tindakan yang kita lakukan. Buang sampah sembarangan itu bukan hanya soal terkena kamera, tapi dampaknya juga bisa terhadap lingkungan. Mungkin mencemari lingkungan, mengakibatkan banjir gitu ya. Nah, kalau ada CCTV kan jadi lebih takut untuk membuang sampah, karena nanti bakal kena denda, dilaporkan ke RT RW dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mengontrol diri kita. Kita gunakan kemampuan otak untuk berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai hanya bereaksi karena takut hukuman. Nah, kebetulan juga besok kan di tanggal 22 Juli Hari Otak Sedunia. Nah, kita juga bisa lebih waspada terhadap diri kita masing-masing, terhadap anak kita, terhadap pasangan kita. Jadi kita bangun sebuah budaya tertib yang ada di Indonesia ini menjadi lebih positif. Dan kita jadikan disiplin ini tidak hanya sebagai gaya hidup, tapi juga sebagai karakter kawan. Nah, karena orang yang bertanggung jawab itu bukan karena selalu diawasi, tapi karena memang memiliki nilai yang dipegang. Ada idealis di situ yang dipegang sebagai karakter diri kita, sehingga budaya disiplin, tanggung jawab, tertib itu bisa muncul di kemudian hari, walaupun pada awalnya itu berangkat dari gak enak, berangkat dari keterpaksaan, berangkat dari kebiasaan yang menurut kita masih kurang nyaman gitu. Tapi efeknya adalah nanti di kemudian hari kita bisa menjadi lebih orang yang tertib, disiplin, dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Begitu kawan. Nah, mungkin untuk Anda yang sedang mobile bersama kami, Anda boleh tambahkan seputar informasi cuaca dan traffic di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kita akan coba cek pantauan info tol ya kawan, oleh kawan-kawan di newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat malam kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya pada malam hari ini. Kalau saya pantau, bagi Anda yang sedang memasuki tol Malang Pandaan, ini juga masih terlihat lancar kawan ya. Dan bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Porong, ini juga arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Dan bagi Anda kawan yang mau info tentang lalu lintas ataupun cuaca di ruas jalan tol, juga bisa langsung saja WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan legislator Kota Malang minta pencegahan HIV diperkuat. Anggota DPR di Kota Malang, Rendra Mas Derajat Safaat, meminta Pemkot Malang untuk memperkuat upaya pencegahan HIV dan tidak hanya fokus pada penanganan medis. Hal itu ditekankan Rendra setelah mendapatkan data dalam kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 186 kasus. Menurut Rendra, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah tata kelola rumah kos. Pemkot Malang diminta memastikan administrasi serta kepatuhan pengelola rumah kos berjalan dengan baik sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial. Kawan, Pemprov Jatim terbitkan aturan kelas untuk truk besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan peraturan Gubernur tentang klasifikasi kelas jalan pada 2026. Aturan ini mengatur teknis kendaraan yang boleh melintas di setiap ruas jalan provinsi, mulai dari kelas 1 untuk kendaraan bertonase besar hingga kelas 2 dan 3 yang diperuntukkan bagi kendaraan yang bertonase sedang dan ringan. Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Edi Tambeng menjelaskan, aturan ini dibuat banyak kerusakan terjadi karena kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kemampuan konstruksi jalan. Meski begitu, kendaraan berat masih bisa melintas sesuai ketentuan dengan menerapkan yang diprioritaskan di kawasan industri. Kawan, Mentan Amran ajak investor untuk bangun industri susu di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pihaknya mengajak investor baik di dalam maupun luar negeri untuk memperkuat industri susu perah di Indonesia. Ia menyebut Indonesia hanya butuh 20 peternakan susu sapi perah berskala besar untuk memenuhi kebutuhan susu nasional yang sampai sekarang masih didominasi oleh impor. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini mampu untuk mendatangkan investor lebih besar dalam memenuhi gerakan swasembada susu. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, memang saya akan membahas kembali bagaimana sih bernostalgia gitu ya. Dan Anda juga bisa usul lagu di Memory Lex kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang untuk Memory Lex malam hari ini kita akan membahas topik, yaitu bagaimana sih cara orang dulu itu bepergian kawan ya, dan bagaimana cara orang dulu berkomunikasi. Dan kalau misalkan kita lihat, memang bepergian dan berkomunikasi ini biasanya satu paket. Sebelum bepergian biasanya berkomunikasi terlebih dahulu, atau sebaliknya. Nah, mungkin kalau misalkan Anda ingin bergabung juga ke WhatsApp kami nih ya, bisa tambahkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an di sekitaran Malang Raya, mungkin ya kita bahas dulu Malang Raya. Masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang cukup sering dipakai oleh orang-orang, entah itu tram, bahkan itu lebih lama dari itu kawan ya, lebih tahun 60-an, 70-an gitu. Ada yang pakai tram, lalu ada yang memang menggunakan seperti angkutan, apa namanya, angkutan barang gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih, dulu kalau misalkan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, Anda bisa sharing-sharing nih mengenai bagaimana caranya orang dulu bepergian dan berkomunikasi. Dan berkomunikasi dulu sangat susah sekali kawan ya. Kalau tidak ada telepon rumah ya sangat, tidak bisa berkomunikasi kecuali dengan surat gitu ya. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Dělám ples. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-jalan plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: For your life. City Guide FM.
6: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita membahas secara orang bepergian. Nah tapi mungkin saya ini ya, saya rubah menjadi lebih relevan kawan. Bagaimana caranya orang traveling? Nah ini berjalan-jalan gitu ya. Jadi traveling antara dulu dan kini itu kan beda ya. Kalau misalkan dulu memang pasti lebih jadul lagi ya, apalagi dengan minimnya keberadaan teknologi seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang mah gampang ya, tinggal ada GMaps dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dulu tidak ada seperti itu kawan, atau mungkin Anda mengandalkan peta gitu, nah itu mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, pasti orang kalau misalkan keluar negeri gitu ya, kartu pos itu biasanya menjadi salah satu andalan ya kawan. Jadi kartu pos ini menjadi medium andalan untuk berkirim kabar ke orang-orang tercinta sekaligus menitipkan kenangan kawan ya. Jadi kartu pos ini dilengkapi dengan foto-foto api dan bakal disimpan terus oleh orang yang menerima, dan sewaktu-waktu bisa dibolak-balik gitu ya untuk nostalgia. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kartu pos itu menjadi salah satu kenangan orang yang suka traveling ya. Dan kalau misalkan travelingnya ini yang pengen saya bahas kawan, travelingnya, apakah memang dulu itu orang traveling menggunakan kendaraan pribadi atau lebih menggunakan transportasi umum? Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan ya, apalagi kalau misalkan Anda dulu di tahun 80-an, 90-an atau 2000-an awal sering traveling gitu kawan, ke luar negeri atau mungkin ke berbagai lokasi di Indonesia. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dulu itu banyak sekali bawaan, dan memang masih minim ya. Jangan mimpi gitu kalau misalkan liburan dengan barang bawaan super ringan dan melenggang dengan santai seperti sekarang. Karena zaman dulu kamera saja sudah berat gitu ya, apalagi menggunakan kamera film. Dan gak bisa sembarang jepret karena bakal buang-buang file. Yang pilihannya memang ya cuma strip film dengan kapasitas misalkan 12, 24 atau 36 foto gitu ya. Dan harus bawa lampu flash yang memang terpisah supaya masih bisa memotret di dalam ruangan kawan. Belum lagi kalau butuh hiburan selama perjalanan. Nah dulu kalau misalnya tahun 90-an mungkin ada Walkman ya, atau CD player kemana-mana. Belum lagi harus bawa kasetnya, beberapa keping CD gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang enak, satu HP sudah bisa membawa apapun ya, kamera, musik dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin praktis di bawah dan memang bisa memotret sebanyak apapun gitu ya, tanpa langsung dihapus juga bisa gitu, tanpa harus kita memikirkan waduh salah ngefoto ini ya. Tidak perlu memikirkan seperti itu kawan saat traveling di tahun 80-an 90-an. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 80-an 90-an, kalau misalkan memang ingin berangkat ke luar kota atau luar negeri, biasanya ya orang-orang mengandalkan travel agent ya, mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, sampai mengambil paket perjalanan yang tersedia. Ya kita wajib datang gitu ke kantor travel agent untuk mewujudkan rencana tadi, dan pembayaran pun dilakukan secara langsung di sana. Tidak seperti sekarang yang mungkin bisa mulai dari rumah gitu ya, buka aplikasi travel gitu, langsung bisa pesan ini itu. Nah tapi kalau pesan dulu ya tidak seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan nih ke WhatsApp kami pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan, apakah menggunakan kartu pos kawan kalau misalkan berkabar saat traveling ya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita akan update-kan terlebih dahulu setelah ini kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fontek Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan.
0: Guidance for your life.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau kita bahas mengenai bagaimana cara orang dulu traveling kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah memang ada juga kawan, selain travel agent tadi yang memang berperan penting gitu ya dalam pemesanan tiket atau mungkin hotel, tiket pesawat, lalu bis dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai paket perjalanan yang tersedia. Nah selain itu juga ada ketersediaan maskapai. Nah jadi kalau misalkan di tahun 80-an jumlah maskapai itu tidak sebanyak sekarang kawan, apalagi maskapai bertipe low cost gitu ya, yang memang biayanya rendah, itu sangat minim gitu. Karena dulu bepergian menggunakan pesawat itu memerlukan biaya yang memang tidak sedikit, dan hanya segelintir orang yang bersedia memilih transportasi lewat udara. Jadi tidak seramai sekarang kawan ya. Dan bepergian ke luar negeri pun juga tidak sederhana. Ongkosnya jauh lebih mahal kawan ketimbang harga-harga rute penerbangan yang ditawarkan sekarang. Ya wajar mungkin ya. Apalagi pilihan maskapai sangat terbatas gitu. Harus mengeluarkan kocek atau mungkin harus mengeluarkan budget yang memang tidak sedikit karena ketiadaan penerbangan murah. Dan mungkin uniknya di zaman dulu itu masih banyak ya gerbong-gerbong gitu untuk khusus untuk orang merokok. Lalu penerbangan pun juga seperti itu. Penerbangan itu masih ada kursi bagi perokok, dan selama penerbangan mereka bebas merokok selama lampu tanda dilarang merokok tetap menyala gitu ya. Dan ada juga dulu kalau misalkan kita lihat tetap ada orang kalau misalkan perokok gitu ya, ada kursi khusus kalau misalkan bepergian sendiri atau tanpa membawa keluarga gitu ya, pasti mengambilnya perokok gitu kawan. Dan saat ini setiap penerbangan kan yang kita ketahui tidak lagi menyediakan kursi khusus perokok ya, dan menjadikan penerbangan ini bebas dari asap rokok. Bahkan dulu ada pemberlakuan fiskal luar negeri kawan ya. Jadi fiskal ini merupakan pajak keberangkatan luar negeri. Jadi pemerintah dulu menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri. Artinya apa? Selain membayar tiket pesawat, calon penumpang ini wajib membayar fiskal di bandara sebelum terbang gitu kawan ya. Dan dulu di tahun 80-an kalau misalkan yang saya lihat gitu kawan ya di internet, banyak orang membayar biaya fiskal itu sebesar 25.000 per orang. Dan sampai akhirnya pada suatu ketika biaya fiskal ini melonjak tajam menjadi 1 juta per orang. Jadi cukup mahal kawan ya, nilai yang sangat fantastis. Dan memang kalau misalkan kita lihat dengan pengurusan visa pun juga tidak mudah. Sekarang mungkin kita harusnya lebih bersyukur ya, karena mulai banyak negara yang membebaskan visa untuk Indonesia dan menerima calon pendatang. Apalagi saat ini ada yang mungkin memperlakukan visa on arrival atau VOA gitu. Sebagian lagi mensyaratkan pengajuan visa lewat internet yang dikenal sebagai e-visa. Dan kalau sekarang yang paling penting adalah ketersediaan mengambil uang kawan. Kalau sekarang kan gampang, banyak ATM di mana-mana, lalu pembayaran pun juga biasanya non tunai. Tapi kalau misalkan dulu mau bepergian ya harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup ya. Tak tersedia ATM maupun internet banking, mobile banking yang memudahkan hidup seperti sekarang. Dan Anda harus benar-benar cermat menghitung anggaran yang diperlukan saat bepergian. Supaya apa? Supaya waktu berpergian itu tidak kehabisan uang gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan, di kemudahan zaman sekarang kan memang serba cashless, membawa kartu kredit atau mungkin bawa kris saja udah cukup gitu ya. Bahkan bisa membayar dengan m-banking dan lain-lain gitu. Bahagialah kalau sekarang gitu. Kalau dulu itu agak susah karena perlu, waduh ini bawa berapa ya. Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami, bagaimana cara orang dulu traveling kawan, atau mungkin bukan diri Anda tapi mendengarkan cerita saudara gitu ya, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. Citygate FM.
5: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas ya mengenai bagaimana cara orang traveling di zaman dulu kawan. Apalagi Anda yang lahir di tahun 70-an, 60-an gitu ya, yang pernah traveling di tahun 80-90 gitu ya. Nah itu bisa Anda tambahkan kawan pengalaman Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban PKL dengan cara persuasif dan humanis. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan, untuk menertibkan PKL, personel diminta lebih mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak lagi membentak, tapi mengajak berdialog, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya, supaya masyarakat tertib bukan karena takut dihukum, tetapi paham pentingnya aturan. Dengan cara ini diharapkan kesadaran untuk mematuhi peraturan daerah bisa tumbuh dari diri sendiri. Kawan, Bupati Ponorogo nonaktif dituntut 7 tahun bayar uang ganti 6 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko dengan pidana 7 tahun penjara dalam perkara suap jual beli jabatan dan gratifikasi yang menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Ponorogo. Dalam perkara yang sama, Sekda Ponorogo Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan dan mantan Direktur RSUD Ponorogo Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan. Lebih lanjut, perkara ini merupakan operasi tangkap tangan KPK pada 7 November 2020. 25 lalu. Kawan, Menko Zulhas apresiasi penurunan harga pupuk subsidi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi PT Pupuk Indonesia karena sukses mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi dan berhasil memberikan diskon harga hingga 20% bagi petani. Kata Zulhas, kelancaran ini terjadi setelah pemerintah memangkas 145 aturan yang rumit, sehingga stok di berbagai daerah sekarang aman dan tersedia sebelum masa tanam. Lebih lanjut, hingga Juni 2026 penyaluran pupuk bersubsidi sudah tembus 4,8 juta ton atau setara dengan 49% dari total alokasi nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas ya di Memory Lex mengenai bagaimana cara orang bertraveling dulu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita kembali lagi membahas mengenai Memory Lex. Di Memory Lex tadi kita membahas mengenai traveling di tahun 80-an, 90-an, bagaimana gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang kawan. Pemesanan tiketnya, lalu booking hotelnya, dan masih banyak lagi, itu sangat sulit kawan ya, tidak ada testimoni. Nah, ini yang ingin saya bahas kawan ya. Jadi dulu itu selain tidak adanya testimoni, tidak adanya ATM dan lain-lain, pemesanan online maksud saya seperti itu ya. Dulu juga minim testimoni. Jadi kalau misalkan ini ingin mengunjungi sebuah kota, ingin mengunjungi sebuah negara gitu ya, orang hanya mengandalkan cerita mulut ke mulut gitu. Bagaimana situasi dan kondisi dari sebuah tempat yang memang tidak bisa dibayangkan secara detail, dan kalaupun ada hanya lewat rangkaian foto-foto perjalanan yang dicetak saja. Dan saat ini memang bepergian ke tempat wisata itu sangat mudah kawan. Lewat internet kita bisa mencari informasi dan membahas atau mungkin membaca kisah perjalanan orang lain sebagai panduan ya. Adanya vlogger, lalu reviewer, influencer, saat itu sangat membantu seseorang mengenali tempat-tempat menarik yang akan dijadikan pilihan untuk berwisata. Jadi itu akan berbagi informasi penting yang memang sangat dibutuhkan saat ingin mengunjungi suatu tempat. Nah, kalau dulu tidak ada ya. Jadi orang itu mengalami based on experience gitu. Waduh, pengalaman saya gak tepat di sini. Waduh, pengalaman saya bagus di sini. Jadi setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang memang bisa diceritakan ke orang lain secara mulut ke mulut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Atau Anda boleh tambahkan juga ke sosial media kami kawan mengenai topik bahasan kita malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp ya. Anda bisa sharing-sharing gitu.
2: di sosial media kami juga di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.

0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Memory Lex kita membahas mengenai bagaimana di tahun 80-an, 90-an orang itu melakukan traveling kawan ya. Jadi traveling antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan kita bahas dulu ya. Kalau misalkan dulu jauh sebelum adanya internet dan media sosial, jelas tidak bisa pamer kawan ya. Tidak ada orang yang tahu apa saja kegiatan dan perjalanan yang Anda lakukan. Salah satunya foto bukti hanya foto-foto yang dicetak gitu. Dan itu pun belum dijepret ala-ala Instagram gitu ya. Pokoknya foto gitu kawan. Dan belum sibuk cari tempat kece, tempat estetik dan lain-lain gitu untuk background maupun foreground gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang kan ya sudah cukup mudah kawan, langsung mengunggah foto-foto perjalanan ke media sosial. Dan salah satunya ya mungkin untuk flexing gitu ya. Nah saya sudah ke Paris nih, saya sudah honeymoon ke Inggris, Jerman dan lain-lain gitu itu. Tapi kalau misalkan dulu tidak seperti itu kawan. Orang hanya memfoto untuk disimpan sendiri di album. Jadi baru kalau misalkan ada orang ke rumah, loh saya kemarin baru ke Jerman loh gitu. Dan baru dibuka album fotonya, ini fotonya gitu. Saya foto sama Hitler gitu contohnya. Jadi masih banyak gitu ya foto-foto mungkin yang disimpan gitu kawan di album. Dan kalau misalkan sekarang kita tidak perlu album. Albumnya hanya ada di HP kawan ya. Albumnya ada di HP, di galeri kawan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan album fisik yang memang digunakan gitu seperti dulu. Dan dulu itu mungkin kalau misalkan orang perjalanan bisa setumpuk albumnya ya. Foto ini, foto itu, foto ini, foto itu. Dan memang kalau misalkan sekarang bisa diketahui oleh dengan cepat oleh orang-orang kawan. Kalau misalkan kita sedang berlibur gitu ya, hari ini kita berlibur, orang-orang juga bisa kita lihat hari ini berlibur. Nah kalau dulu kan enggak, waktu kita pulang baru orang-orang bisa melihat, waduh dari Jerman nih gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini juga. Dan kalau misalkan sekarang manfaatnya mungkin kita bisa mempromosikan tempat-tempat indah yang tengah kita kunjungi ya kepada masyarakat gitu, terutama tempat-tempat yang baru, yang unik. Dan kalau misalkan dulu tidak bisa seperti itu, dan yang jelas dulu itu tidak menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi orang-orang tidak ada dorongan untuk FOMO kawan di tahun-tahun 80-an, 90-an. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak punya duit gitu. Dan mungkin kalau misalkan sekarang itu dorongan untuk terlihat lebih eksis dan tidak ingin ketinggalan membuat sebagian orang itu lebih sibuk mengunggah banyak foto daripada menikmati perjalanan itu sendiri. Dan kalau dulu perjalanan ya udah benar-benar dinikmati pure raw experience gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang nyata. Kalau misalkan sekarang mungkin karena adanya sosial media dan lain-lain, saat perjalanan kita tidak terlalu menikmati perjalanan karena kita fokus ke gadget. Kita mungkin menikmati perjalanan saat sudah di lokasi kawan ya, menikmati wisata saat sudah di lokasi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an. Tidak harus keluar negeri kawan, bisa ke kota lain atau mungkin ke desa gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid, iktikaf, membaca Quran, 30 juz dibagi, 5 juz, 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya, ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hamba-Nya. Saya Isyur Kun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. Citygate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambek no kesusu selak nandi sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau, moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek iki. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyu mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dělám ples.
1: Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
0: Jalan-jalan plus.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering nggak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai Friesen Bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.

0: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya. Industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu

sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae.

0: Berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya, mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
3: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan, sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya. Industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jaminan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
1: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anjite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hamba-Nya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: On pihak terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid, iktikaf, membaca Quran, 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda, dan setelah ini kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber di program IJEN Talk tentunya. Untuk topik bahasan kita hari ini di program IJEN Talk, kita bicara tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Itu yang nanti akan kita banyak bahas ya bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada dari DPRD Kota Malang, ada dari Dinas Perhubungan Kota Malang, dan kami juga mengundang ada pengamat transportasi dari Universitas Widyagama Malang. Untuk Anda kawan yang hari ini juga mau ikut barangkali diskusi bersama dengan kami, menyampaikan berbagai komentar, gagasan maupun juga pertanyaan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau sambung di program diskusi hari ini ya, Anda boleh lewat voice note maupun juga lewat line telepon, supaya nanti interaksi bersama dengan narasumber juga lebih enak tentunya. Tapi kita jeda dulu sebentar, kita akan segera kembali untuk Anda di program IJEN Talk bersama dengan para narasumber di City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita mau bicara topik tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Ini lagi-lagi kita mau membicarakan terkait dengan parkir yang ada di Kota Malang ya. Parkir di Kota Malang, kalau ini terkait dengan parkir yang ada di tepi jalan, tentu itu menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan. Nah, yang menjadi masalahnya dalam hal ini, untuk pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Malang, ini kan sebenarnya sampai dengan Desember 2026 nanti, itu ditarget 15 miliar rupiah. Tapi nyatanya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 kemarin, ini kalau berdasarkan data rilis dari Dinas Perhubungan Kota Malang, untuk pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di Kota Malang itu baru 5,4 miliar sekian. Jadi yang tercapai itu baru 36% dari target yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Bisa dibilang masih jauh ya. Targetnya 15 miliar, kemudian sampai dengan pertengahan tahun ini yang tercapai baru 36%-nya saja. Apa masalahnya? Kenapa rasanya PAD atau pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir itu kok banyak bocornya di berbagai daerah barangkali ya, bukan hanya di Kota Malang. Tapi tentunya apa yang bisa dilakukan ke depan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran ini, nanti kita akan diskusi banyak bersama dengan para narasumber. Saya sudah ditemani ada 3 narasumber pagi hari ini. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nuramadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Prof. Aji dan Pak Mas Rahmat dan pendengar City Guide sekalian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito kembali menyempatkan waktunya untuk kita diskusi pagi bersama dengan Radio City Guide. Padahal hari ini rencananya ada forum lalu lintas juga Pak Dito, infonya ya.
1: Iya, insya Allah jam 10 di LLAJ Karanglol dengan teman-teman di Subkota Malang juga, cuman kaitannya dengan Transjatim Koridor 2.
0: Baik, ya Pak Dito, terima kasih di tengah aktivitasnya masih menyempatkan waktu untuk sambung bersama dengan kami. Selain ada Pak Dito, kami juga mengundang dari Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Kepala Bidang Pengelolaan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat STM Link. Pak Rahmat, selamat pagi. Ya, halo Pak Rahmat, sudah sambung bersama dengan kami tadi kelihatannya. Pak Rahmat, selamat pagi. Suaranya sudah connect juga di kami ya. Oke, sepertinya masih ada sedikit gangguan teknis di Pak Rahmat. Untuk narasumber berikut, oke, sudah sambung Pak Rahmat, halo. Iya, selamat pagi juga Pak Rahmat.
2: Ya, selamat pagi Pak Rifa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di jalan ini Pak Rahmat ya.
2: Ya, tadi mau ke kantor jam 7, ada teman istrinya meninggal, saya kelahir sebentar dulu, sampai sekarang sudah pulang, mau ke kantor ini, jalanan. Baik. Pagi juga, Pak Dito, Prof. Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat, selamat.
0: Iya Pak Rahmat, semoga nanti sambungannya tidak terkendala ya, walaupun sambil mobilitas. Terima kasih juga Pak Rahmat untuk waktunya kembali bersama dengan kami. Nah, berikutnya kawan, narasumber kita hari ini ada pengamat transportasi yang juga direktur pasca sarjana dari Universitas Widyagama Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Pak Aji, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Aji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erika, Pak Dito dan Pak Rahmat, jumpa lagi tentang parkir.
0: Iya, Pak Haji, terima kasih juga kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Nanti kita ngobrol banyak juga kawan bersama dengan 3 narasumber. Selain itu kami juga mengundang Anda. Kita hari ini live TikTok di Radio City Guide, kemudian kita juga live streaming di YouTube dan juga di website. Anda boleh saksikan visual radio kami. Selain itu untuk Anda yang juga mau bergabung, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp ya, di 0811-3600-911. Untuk yang mau ikut berkomentar, saya menyarankan bisa lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Kita bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak? Pak Rahmat, bagaimana Pak untuk kondisi pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir di Kota Malang sampai dengan sekarang ini? Iya, Pak Rahmat.
2: Ya, ya, PAD retribusi parkir ini kan mulai tahun 2015 untuk tarifnya kan tetap ya. Hampir 10 tahun yang lalu masih tetap. Karena memang komitmennya dari Dinas Perhubungan Kota Malang belum ada keteraturan, ketertiban, dan peningkatan pelayanan, kita nggak mau menaikkan tarifnya walaupun tarifnya itu sudah 10 tahun lebih untuk tarif retribusi parkir ya, yaitu motor 2000, mobil 3000, terus ada truk yang 5000, yang bisnya itu sampai 10.000, itu tetap lah mulai tahun 2015. Nah kalau kita itu ngomong masalah parkir ya, memang ada dua sisi. Pertama sisi ketertiban, keteraturan terkait dengan kelancaran lalu lintas. Yang kedua memang ada sisi ekonomi, di situ ada pemanfaatan atau pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir, terutama di tepi jalan umum. Nah permasalahannya memang kita ini kalau dilihat dari target, tidak memang tidak memenuhi target. Tetapi dari tahun ke tahun, PAD kita itu meningkat. Tahun 2025 kemarin itu kita sekitar 11,2M. Tahun 2024 itu 10M-an sekian. Kita ada kenaikan sekitar kurang lebih hampir 500 juta. Nah, kendala permasalahan di lapangan itu, Mbak Erika, saat ini ditemui bahwasanya pertama kita ini insya Allah PHK ini saya juga mau dukungan dari Pak Dito, PHK ini kami sudah menganggarkan terkait dengan potensi pendapatan retribusi bruto, jadi kita akan menghitung ulang potensi pendapatan yang ada di tepi jalan umum sehingga nanti waktu penentuan berapa yang harus di bayarkan ke pemerintah kota itu jelas sudah ada tolak ukurnya. Kemarin kita memang berdasarkan dari potensinya Babenda ya, hanya saja ada sebagian dari potensi ini untuk titiknya itu atau luasannya areanya itu berbeda cara pandangnya dengan yang di Disu.
0: Oke, baik. Ya itu gambarannya Pak ya, sampai dengan hari ini tadi seperti yang saya juga sampaikan di awal, mengutip dari referensi berbagai sumber untuk pendapatan parkir di Kota Malang atau pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di Kota Malang sampai dengan pertengahan bulan Juni ini memang masih tercapai sekitar 36%-an dari target 115 miliar. Pak Rahmat, dari target 15 miliar. Betul begitu Pak ya?
2: Ya betul, sekarang sudah mau mendekati 40% Mbak ya. Ya betul, per hari ini tadi saya cek sekitar hampir 6M-an ya. Kalau kemarin kan 5,4 lah itu ya. Jadi memang betul, triwulan 30 Juni itu sekitar 5,4M ya dari 15M atau sekitar 36%.
0: Iya, Pak, barangkali masyarakat juga perlu tahu, selama ini untuk penarikan PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Malang itu mekanismenya seperti apa, Pak? Pembagiannya antara jukir yang ada di lapangan dengan yang masuk ke pemerintah Kota Malang?
2: Ya, jadi keterkaitan dengan raperda ini kuat banget ya, karena untuk penarikan retribusi parkir selama ini adalah, itu adalah terkait dengan kesepakatan dari Disub sendiri sama jukir untuk penyetorannya. Nah ini pun data dari kajiannya itu masih belum valid, sehingga makanya kami PAK ini kami akan menghitung potensinya dan nanti untuk bagi hasilnya untuk kami akan menyesuaikan dengan dan perda yang sudah ditetapkan oleh Dewan sama Pemkot tinggal menunggu diundangkan dari Provinsi Jawa Timur. Jika ada kepastian hukum, ya selama ini yang memang agak dilimpis buat disub dalam menerapkan potensi maupun target, itu adalah kepastian hukum terkait dengan yang pertama itu potensinya, yang kedua itu terkait dengan bagi hasilnya. Sehingga dengan harapan dengan raperda ini diundangkan, nanti tidak terlanjuti dalam peraturan wali kota, ada kepastian hukum sehingga kita bisa memprediksikan sesuai yang kajian dan perda, sehingga sudah terukur, terus ada kepastian hukum terkait dengan penarikan retribusi itu. Saat ini, untuk penarikan retribusi di tepi jalan umum, itu semuanya menggunakan virtual call transfer. Tidak ada petugas kami yang mengutip ada di juru parkir atau petugas parkir di lapangan. Semua ke transfer. Hanya saja memang karena ini masih baru, kalau dulunya itu tiap hari dikutip ya, atau diambil oleh petugas kita, dan ini semua sudah transfer semua ke...
0: Ke Bank Jatim, Pak ya?
2: Ke Bank Jatim, hanya saja memang berdasarkan data kami, sekitar 65-70% kesadaran mereka. Karena kebanyakan mereka itu terbiasa dengan pola lama yang puluhan tahun, kalau mereka itu kalau nggak ditagih, nggak dibayarkan. Jika sekarang ini kami lebih mengatakan.
0: Ya, halo Pak Rahmat.
2: Jadi kita lebih mengoptimalkan saat ini ke pengawasannya, Mbak. Ini kami mau mengatur strategi bahwasanya pola lama dengan pola baru ini masih perlu penyesuaian. Okay. Kalau dulu kan...
0: Baik.
2: Transfer maupun itu pakai banking maupun pakai
0: Iya, Pak Rahmat, halo.
2: Dipakai bayar. Ya.
0: Oke. Berarti di Kota Malang sendiri kalau dari aturannya termasuk dalam perda itu belum ada ketentuan, Pak ya, berapa persen untuk jukir, berapa persen untuk pemerintah Kota Malang, itu belum ada, Pak ya?
2: Loh, kalau di perda sudah ada, diatur sudah di perda. Nah itu yang nanti kepastian hukumnya itu yang nanti akan menentukan terkait dengan peningkatan PAD-nya dari situ. Setelah kita menghitung potensinya dari pendapatan retribusi secara untuk kondisi saat ini.
0: Oke, di perda sudah diatur berapa persen banding berapa persen, Pak, pembagiannya?
2: Kalau di perda ini aturannya itu maksimal ya, paling besar itu 70%, maksimal 70% untuk orang atau badan atau petugas parkir atau jukir ya, dan 30% untuk pemerintah kota. Ini maksimal. Nanti kita akan tetapkan lagi untuk flatnya di peraturan wali kota, sehingga bisa saja 50-50, 60-40, nanti tergantung dari kajian perwalnya berapa nanti. Contoh aja kayak mungkin kemungkinan ya, kayak contoh pendapatan real atau bruto 1 juta, maksimal sampai 1 juta mungkin 70.
0: Oke, baik. Pak Rahmat, halo.
2: 5 kayak gitu.
0: Ya. Oke, itu gambaran dari Dinas Perhubungan. Pak Dito, kenapa Pak ya, kok sepertinya masih banyak gitu Pak, PAD dari retribusi parkir kita yang masih bocor. Lalu di sini seberapa kuatnya Pak, perda peraturan daerah yang sudah ada di Kota Malang?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika, Prof. Aji, dan Mas Rahmat. Jadi sejatinya perda parkir ini secara efektif belum berjalan, Pak. Baru disahkan di bulan April, kemudian saat ini sedang proses di Biro Hukum. Secara resmi sudah disahkan, tetapi ada mekanisme turunan, yaitu peraturan wali kota secara teknis, yang itu diamanatkan di perda itu 6 bulan setelah disahkan. Jadi di bulan Oktober itu maksimal harus sudah ada peraturan wali kotanya, karena memang ada sejumlah ketentuan teknis yang itu sangat penting, itu nanti diatur dalam peraturan wali kota. Salah satunya terkait titik parkir, kemudian terkait juru parkirnya, kemudian pihak tiganya, kemudian terkait dengan bagi hasilnya, kemudian juga terkait dengan SOP teknis, termasuk dalam hal penegakan perdanya, entah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Artinya hal-hal teknis nanti akan diatur di peraturan wali kota. Artinya di masa bulan April hingga akhir tahun nanti, ini bisa kita anggap sebagai bagian dari proses transisi, sekaligus juga upaya sosialisasi dan persiapan.
0: Oke, halo Pak Dito.
1: Secara efektif, iya.
0: Iya, tadi

0: DPRD juga yang kemudian itu harus disiapkan oleh teman-teman dinas perhubungan. Salah satu itu terkait kajian parkir, Pak. Kajian terkait potensi parkir itu penting karena nanti akan mengatur terkait bagi hasilnya. Jadi titik parkir yang ada di Kota Malang ini nanti dipetakan dulu. Kemudian nanti dari pemetaan titik parkir ini, baik apa yang di Rumija maupun yang ruang khusus ini, kemudian ditentukan bagi hasil maksimalnya dan kemudian seperti apa. Cara teknis nanti akan diatur seperti itu. Kemudian kalau kita melihat memang hingga hari ini, hingga bulan Juli, memang realisasi di angka kurang lebih 5,4 miliar ya. Jadi kalau kami lihat ini mungkin sama dengan tahun 2025 kemarin. Ini kebetulan kami di DPRD juga sedang membahas laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Kalau kita lihat di 2025 kan dengan tarif 17 miliar, realisasinya 11,2 miliar dari parkir yang ada di ruang milik jalan itu. Dari target 10,5 realisasi 6 miliar, kemudian yang parkir khusus 2025 targetnya 6,5 realisasi 5,1 miliar. Kelihatannya tidak akan jauh dari
1: tahun kemarin.
0: Perolehan tahun kemarin. Sehingga tentu ini juga jadi evaluasi, bukan kemudian kita melihat ini apa suatu hal yang lumrah, tapi paling tidak ini menjadi catatan bagaimana kemudian di tahun kemarin yang belum ada persiapan dan kemudian komitmen untuk memperbaiki layanan parkir di tahun ini mestinya di tengah persiapan dan padanya juga sudah dalam proses untuk implementasi, mestinya juga ada progres yang terlihat di nanti di akhir tahun 2026 ini. Itu Amerika kalau itu.
1: Baik, Pak Dito tadi menyampaikan untuk perwal atau peraturan wali kota sebagai turunan dari perda itu maksimal bulan Oktober, Pak Dito ya?
0: 6 bulan setelah disahkannya perda. Jadi perda ini kan disahkan di bulan April, sehingga maksimal 6 bulan itu di bulan Oktober 2026.
1: Baik, nah itu yang diharapkan tentunya ya, maksimal bulan Oktober sudah ada kejelasan secara hukum termasuk juga turunan aturan melalui peraturan wali kota. Prof. Aji, target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang ini kan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir 2026 15M. Kalau Anda melihat potensi-potensi yang ada di Kota Malang, mungkinkah segitu, Prof, untuk potensi PAD retribusi parkir di Kota Malang atau bisa lebih, Prof Aji?
2: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serta diskusi Pak Dito, Pak Rahmat, Mbak Rika, dan para pendengar semuanya di seluruh wilayah Indonesia. Baik. Terkait dengan target 15 miliar, Pak Haji insya Allah sudah pernah melakukan studi parkir ini, termasuk potensi pendapatan yang tadi disinggung oleh Pak Dito. Angka 15 miliar itu adalah suatu angka yang wajar, karena hasil studi kami memang setelah kita identifikasi berdasarkan titik-titik parkir yang baik itu yang sudah teridentifikasi sebelumnya oleh Dinas Perhubungan, ada semacam aplikasi begitu, ditambah dengan potensi-potensi parkir yang lain yang kemungkinan masih bisa digali lagi, maka kisaran 15 miliar itu adalah angka yang wajar. Oleh karena itu, Mbak Erika, menurut saya bagaimana mengejar target 15 miliar itu adalah itu barangkali yang penting untuk diperhatikan oleh Dinas Perhubungan, walaupun sebenarnya kalau dikaitkan dengan perda, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dito tadi, sebenarnya perda ini masih belum efektif berjalan. Ya,
1: yeah.
2: Benarnya masih ada pendapatan-pendapat lain seputar parkir, itu adalah denda parkir. Denda parkir, jadi parkir-parkir yang melanggar. Walau menutup pelanggaran, maka nanti akan kena denda parkir. Nah, itu juga bisa masuk di dalamnya. Cuma saya kurang tahu persis model pengelolaan anggaran untuk perparkiran kaitannya denda, apakah dijadikan satu atau terpisah. Anggap saja terpisah ya. Kalau itu terpisah, maka angka 15 miliar itu adalah angka yang wajar. Nah, tentunya perlu memperhatikan berbagai hal untuk semuanya. Jadi, sebenarnya parkir ini kan pola pikirnya berbeda, bukan jualan parkir. Parkir itu adalah mengelola pot

0: potensi pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan tentang bagaimana keterkaitan dengan aspek lalu lintas. Jadi pengaturan parkir, titik-titik parkir, itu Dinas Perhubungan perlu ada menertibkan dalam tanda petik tempat-tempat parkir yang memang secara aspek lalu lintas itu aman, safe, ya, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, kemudian juga perlu mengendalikan tentang adanya titik-titik parkir yang liar, yang sebenarnya juga secara lintas itu mengganggu, secara pendapatan itu lepas kontrol. Nah, ini menurut saya yang perlu diperhatikan, sehingga berbicara tentang pendapatan parkir, maka tidak semata-mata supaya PAD-nya meningkat tajam sehingga bisa parkir di mana saja. Oleh karena itu, perlu memperhatikan bagaimana pengaturan-pengaturan parkir seperti yang disampaikan Pak Haji. Nah, dengan begitu, kalau titik-titik parkir itu sudah terkontrol, diidentifikasi oleh Dinas Perhubungan, dan sebagai potensi pendapatan, maka sehingga pendapatan itu otomatis akan bisa meningkat. Kenapa? Karena akan teridentifikasi titik-titik parkir yang terkontrol, tidak ada yang lepas. Nah, indikasinya sederhana di lapangan. Kalau kita sedang parkir, kemudian tidak mendapatkan kitir
1: bukti parkir,
0: itu artinya tadi lepas kontrol atau parkir liar atau parkir yang mana ditarik oleh pengguna parkir itu, pengguna parkir ditarik, tetapi tidak masuk di dalam pendapatan Dinas Perhubungan atau Dispendak atau model-model pendapat yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Rahmat, perlu ada semacam sistem kendali yang mungkin sekarang ini zamannya sudah jam.
1: Ya, Prof. Haji. Halo.
0: Halo.
1: Tadi terkait dengan sekarang ini zamannya zaman apa tuh, Prof? Sampai situ tadi kemudian terputus.
0: Ya, zamannya sudah zaman modern. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rahmat, ada e-wallet, ada nanti itu QR code, QRIS, macamnya. Nah, itu adalah bagian dari cara-cara menggiring para pelaku parkir ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Mungkin itu, Mbak Erika, pendapat pertama.
1: Oke, menarik apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber ya. Nanti kita akan bedah lebih jauh lagi tentunya. Dan saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Ini tadi ada Pak Ayat ya yang sambung lewat voice note, nanti kita bacakan Pak Ayat. Lalu ada juga Pak Asar. Pak Asar boleh Pak bisa voice note atau line telepon supaya lebih enak ngobrolnya sama narasumber. Untuk informasi lain kawan, tadi Pak Ayat ini juga sempat menyampaikan untuk informasi lalu lintas Jalan Industri Mangliawan yang mengarah ke pertigaan keluar Jalan Raya Mangliawan daerah Wendit itu luar biasa ngantrinya. Sudah 10 menit kondisi lalu lintasnya ngantri di sana. Tadi Pak Ayat juga kirim video dan juga kirim foto ya di jam 7 lebih 59 menit. Saya coba play dulu dari Pak Ayat kawan di sekitaran Mangliawan. Ini yang perlu diantisipasi. Oke, saya tampilkan di visual radio. Nah, itu ya. Tadi ada beberapa dokumentasi sebenarnya yang dikirimkan oleh Pak Ayat. Ini ada fotonya, kemudian ada video juga. Yang mau keluar dari Mangliawan, ini yang mengarah dari Jalan Industri Mangliawan, yang mau mengarah ke Jalan Raya Mangliawan, daerah Wendit itu ngantri panjang, antriannya sudah 10 menit tidak bergerak. Ya, terima kasih banyak Pak Ayat. Oh, ada satu lagi dokumentasi yang tadi dikirimkan ya. Saya play yang terakhir dari Pak Ayat. Oke, hampir sama tadi videonya. Lalu lintas padat merambat cenderung berhenti kawan. Hati-hati untuk yang barangkali juga lagi perjalanan. Ada juga Pak Johanis tadi informasi lalu lintas di sekitaran Jalan Bandung. Ini terpantau lancar. Pak Johanis juga kirim video, saya tampilkan di visual radio.
2: Selamat pagi Pak Erika. Pemirsa Sidigai, info lalu lintas di sekitaran Jalan Bandung. terpantau lancar.
1: Iya, terpantau lancar di sekitaran Jalan Bandung ya. Ada tambahan lagi nggak, Pak?
2: Dan ini di sebelah kiri ini banyak mobil-mobil yang parkir.

0: cuaca di pagi hari ini cukup cerah.
1: Oke, ini saya cepatkan ya videonya ya. Ini tadi kondisi lalu lintas dari Jalan Bandung lalu mengarah ke Brigjen Slamet Riyadi di Ororodowo, kawan. Saya cepatkan videonya. Nah, kalau yang di Ororodowo kondisinya relatif ramai dan lancar. Oke, terima kasih banyak Pak Johannes untuk update informasinya di pagi hari ini. Kawan, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk bicara terkait dengan perparkiran yang ada di Kota Malang. Masih bersama dengan para narasumber, hari ini kita bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 pendidikan agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Bijentok pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya. Untuk hari ini kita masih bicara tentang PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak. Itu yang kita bahas. Kita mengundang ada beberapa narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief. Ada pengamat transportasi yang juga Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Dan juga ada Kepala Bidang Pengelolaan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Terima kasih, ini yang tadi bergabung juga menyampaikan beberapa komentar untuk program Ijentok hari ini. Tadi yang bergabung salah satunya ada Pak Ayat mengirimkan voice note di jam 8 lebih 10 menit.
1: Selamat pagi, mau nanya terkait dengan materi topik Ijentok pagi hari ini, PAD parkir seret gitu ya di Kota Malang. Kok bisa ya? Saya pengalaman jadi warga Kota Malang ini, Malang tempatnya surga parkir gitu ya. Saya pernah sehari itu habis 15 ribu kalau nggak salah. Tiga kali tempat parkir, satu terus ditambah yang terakhir itu di, jadi selamat pagi.
0: Oke, tadi terputus atau gimana nih Pak?
1: Izin bertanya sekaligus.
0: Coba ya, saya cek lagi.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi, 15 ribu kalau nggak salah. Tiga kali tempat parkir, satu terus ditambah yang terakhir itu di, jadi selamat pagi.
0: Terputus tadi.
1: Izin bertanya sekaligus berpendapat gitu ya terkait dengan Ijentok pagi hari ini, yaitu terkait dengan PAD parkir seret, terus untuk perda parkir kapan ditetapkan sehingga bisa berdampak gitu ya. Kalau dibilang PAD parkir Kota Malang seret kok kayaknya jadi tanda tanya ya. Kenapa? Karena saya pengalaman parkir itu sehari itu bisa sampai hampir 13 jatah 10 ribu lah. Ya waktu itu pergi ke satu tempat barangnya nggak ada, saya pindah ke tempat lain. Di setiap titik itu pasti ada yang memarkiri gitu ya. Kalau saya bawa mobil udah berapa kali itu, kalau 3 titik kan udah 9.000. Nah kalau 5 titik yang saya tuju ya sudah berapa, tinggal dihitung kok bisa seperti itu gitu ya. Nah mungkin solusinya bisa dibuat seperti kayak kota Surabaya gitu ya, wali kotanya turun malam-malam ataupun apa gitu ya, yang sempat viral kemarin di daerah Sunan Ampel gitu ya. Ternyata banyak juga petugas-petugas parkir liar di sana. Nah pengalaman saya kemarin beli obat di apotek di depan Savana gitu ya, itu bagus, sudah ada namanya QRIS-nya ya di timer, tapi tidak informatif kepada pengendara, sehingga tetap petugasnya itu meminta ongkos parkirnya secara tunai. Akhirnya bisa jadi nanti menguap ke sana gitu ya. Demikian, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, ya itu tadi komentar dari Pak Ayat. Pak Dito, kalau dengan aturan yang baru, menurut Pak Dito sendiri nanti sudah efektif belum Pak Dito ya untuk mendorong peningkatan PAD parkir Kota Malang?
2: Ya, salah satu dasar atau alasan dibuatnya perda penyelenggara perparkiran ini adalah salah satunya karena stigma Kota Malang sebagai kota parkir, Mbak.
0: Betul.
2: Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak barusan, Pak Ayub itu. Nah, saya kira itu menjadi salah satu yang problem ya, problem di Kota Malang yang saya kira bahkan viral dan dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Nah, perda parkir ini kemudian kita inisiasi dengan beberapa prinsip sebetulnya, Mbak. Pertama adalah terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Artinya ketika masyarakat mengeluarkan uang untuk parkir, maka ada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ada kepastian keamanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk kaitannya dengan ganti rugi bila mana ada kehilangan. Termasuk juga kepastian hukum ini juga berlaku bagi juru parkir, maka ada mekanisme wajib memberikan karcis parkir. Nah, itulah yang nanti beberapa poin penting dalam perda parkir ini. Ketika ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan, kemudian pengaturan titik parkir, pemetaan titik parkir berdasarkan potensi, kemudian bagi hasil disesuaikan dengan potensi yang real di lapangan, saya kira nanti secara dengan sendirinya akan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD dari retribusi parkir maupun pajak parkir. Nah, sekarang ini saya kira masa transisi, masa adaptasi, masa sosialisasi, masa persiapan, karena tadi juga Mas Rahmat menyampaikan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan, kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan, termasuk misalkan rompi-rompi yang kemudian ada QRIS-nya tertempel di itulah yang kemudian perlu kita siapkan di tahun 2026 ini, sehingga target kami di DPRD secara efektif dan juga secara proyeksi target PAD-nya di 2027 bisa meningkat secara signifikan. Apalagi saat ini Dinas Perhubungan sudah punya aplikasi Sisfarma yang itu bisa dilakukan pengecekan atau update secara real time berapa pendapatan yang sudah didapatkan untuk dari sektor parkir ini. Termasuk tadi yang disampaikan juga, kita berharap memang ketika perda ini efektif berjalan, termasuk perwal-perwal turunannya sudah melekat di dalamnya, sudah ada turunannya, maka implementasi perda parkir dan perwal terkait parkir ini juga bisa dilakukan secara maksimal, termasuk bagaimana penegakan perdanya, bagaimana wali kota misalkan seperti Surabaya, saya kira memang bayangan kami juga bisa seperti Surabaya, bagaimana tidak hanya pemerintah kota, tapi juga bisa melibatkan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian misalkan, dalam melakukan penertiban parkir, mengawal implementasi dari perda parkir secara efektif nantinya. Seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, Pak, tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Aji ya, terkait dengan pelanggaran parkir. Kemudian juga disinggung oleh tadi penanya. Bagaimana Pak Dito menurut Anda terkait dengan penertiban parkir liar yang ini juga berpotensi memecah PAD yang harusnya masuk ke Kota Malang?
2: Ya, kembali lagi, tapi memang kalau denda ini kan bukan kemudian orientasinya mendapatkan PAD, tetapi lebih kepada kepatuhan hukum. Nah, ketika masyarakat tidak patuh baru terdapat konsekuensinya, yaitu denda secara administrasi. Itu juga diatur dalam perda penyelenggaraan perparkiran ini. Saya kira mekanisme denda, mekanisme pelanggaran ini tidak hanya berlaku kepada objek atau masyarakat, tapi juga pada juru parkir. Artinya ini yang kemudian harus kita pertegas dalam implementasinya nanti. Bagaimana ketika masih ditemukan parkir yang tidak berkasih, itu harus ada penindakan. Bagaimana penindakan pengawasan terhadap parkir yang mungkin tidak resmi, yang mungkin saja nanti akan bisa terjadi. Bayangan kami memang apa yang terjadi di Surabaya saat ini itu akan juga terjadi di Kota Malang ketika secara efektif perda ini berjalan. Saya kira itu, Mbak Erika.
0: Baik, Pak Rahmat, barangkali masyarakat ada juga beberapa yang belum tahu ya, memisahkan antara ranahnya parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dengan parkir yang ini masuk pajak parkir di tempat usaha, Pak. Kalau yang ada di ranahnya Dinas Perhubungan itu jenis parkir apa saja, Pak? Walaupun kita sudah sering ngobrol, barangkali masih ada beberapa masyarakat yang belum paham.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, di dalam Ramperda penyelenggaraan parkir ya, itu dijelaskan bahwasannya objek penyelenggara parkir, objeknya ya, objeknya itu ada satu di dalam Rumija, itu adalah
0: ruang jalan, milik jalan Pak ya, Rumija ruang itu ya
3: jalan. Di dalam ruang milik jalan atau tepi jalan umum, itu kewenangan mutlak di sub atau pemerintah daerah, penyelenggaranya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam perda langsung menyebut perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan. Dalam hal ini, Dishub. Itu kewenangan mutlak, baik itu secara teknis, secara administratif, maupun secara pembayaran atau keuangannya atau pendapatannya. Itu mutlak masuk di ranah Dinas Perhubungan Kota Malang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di luar ruang milik jalan atau TKP, tempat khusus parkir. Di luar milik jalan ini adalah yang termasuk asetnya pemerintah kota. Aset yang pemerintah kota ini yaitu bisa di halaman, bisa di bangunan, contoh kayak di Kaitangan, Stadion Gajayana, di dalam rumah sakit, halaman rumah sakit, di dalam gedung pemerintahan, maupun aset-aset pemerintah Kota Malang dalam bentuk fasilitas umum yang sudah diserahkan oleh pengembang atau developer waktu dia pembangunannya. Itu semuanya mutlak dikelola atau penyelenggaranya pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggara orang atau badan adalah parkir yang merupakan aset pribadi. Aset pribadi ini adalah status kepemilikan tanahnya itu adalah milik pribadi. Seperti ada jadi mal-mal, hotel, atau penitipan motor, mobil yang asetnya. Itu merupakan pajak parkir. Nah, pajak parkir ini adalah pendapatan 10% dari pendapatannya. Nah, untuk tarif yang kewenangan pemerintah daerah atau DISU, itu namanya retribusi.
0: Yeah.
3: Tarif retribusi itu sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Itu dalam hal ini Perda 4 2023 itu tentang pajak dan retribusi daerah. Tidak boleh bertentangan dengan retribusi, tarif retribusi daerah. Sedangkan yang pajak itu dalam hal ini secara teknis itu kewenangan DISU secara teknis. Tapi secara keuangan, pengelolaan keuangannya itu kewenangan Bappenda. Tarifnya tidak ditentukan. Hanya ditentukan 10% masuk pajak parkir dari pendapatan bruto.
0: Oke, baik. Pak Rahmat, kita bicara kalau parkir di tempat khusus, parkir di tempat khusus parkir ini kan sudah jelas ya, contohnya Kaitangan, Gajayana, rumah sakit, gedung pemerintahan. Nah, kalau yang parkir tepi jalan, Pak, apakah semua ruang milik jalan atau rumija ini diperbolehkan untuk parkir atau ada tempat-tempat khusus yang itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Karena kalau kita lihat kan hampir semua tepi jalan di Kota Malang kok seringkali dipakai untuk parkir, Pak, ya?
3: Nah, di dalam perda ini sudah dijelaskan secara utuh bahwasanya ada ruang milik jalan yang tidak boleh menjadi tempat parkir. Salah satunya yaitu yang pertama seperti di jalur sepeda, pejalan kaki, zebra cross, tikungan, di bawah jembatan atau di atas jembatan, dan tempat-tempat yang rawan kemacetan. Sekaligus juga ada kewenangan ruang milik jalan yang merupakan kewenangan jalan provinsi maupun jalan nasional, itu bukan kewenangan pemerintah kota. Nah, nanti di dalam Raperda ini ada secara turunan perwal, itu adalah ketentuan-ketentuan titik-titik parkir mana saja yang diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan. Nah, ya, itu nanti akan diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu nanti masuk di dalam keputusan wali kota. Sehingga titik-titik yang apa dikatakan Prof. Haji itu akan nanti akan terpetakan. Nah, sehingga kemungkinan juga titik-titik yang ada sekarang ini ya tidak boleh. Ya itu. Tapi memang begini, Mbak, urusan parkir yang di ruang milik jalan sebenarnya ini kalau tidak ada partisipasi dari para pengusaha, pelaku usaha, itu juga mustahil. Karena kadang-kadang begini, para pengusaha itu ngotot. Ngotot bahwasanya parkir itu urusannya pemerintah. Sebenarnya pelaku usaha itu punya kewajiban. Nanti kan itu kan bisa diatur di dalam andalalin atau memang dari persetujuan DISUB ya. Bahwasanya parkir ini yang menyediakan itu wajib dari penyelenggara atau yang mendatangkan bangkitan atau tarikan kendaraan tersebut. Okay. Bukan dari pemerintah daerah ya. Ini yang mindset-mindset ini yang kadang-kadang masyarakat itu masih belum memahami. Karena apa? Kita ketahui bahwa jalan kota-kota Malang ini kan jalannya kan tetap panjat, sempit, aktivitasnya semakin banyak. Sehingga ada bangunan-bangunan yang memang itu sempadan nol, yang dulunya memang perencanaan sempadan nol, itu dia lebih mengandalkan parkir di tepi jalan umum, tidak membuat parkir sendiri. Sehingga kadangkalanya para pelaku usaha itu langsung membuat usaha tanpa mempertimbangkan parkirnya atau dia andalalinya kayak gitu.
0: Baik. Itu, Pak. Ya, Pak Rahmat dan Prof. Haji serta Pak Dito, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang diskusi kita satu segmen lagi. Tapi saya mau jeda iklan dulu sebentar, Pak, ya. Kawan, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Kita hari ini masih bicara tentang PAD seret, kapan perda baru. PAD parkir masih seret, kapan perda baru akan berdampak. Dan saya juga masih ditemani, ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito, ada Kabid Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat, dan ada pengamat transportasi yang juga Direktur Pascasarjana dari Universitas Widyagama Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Nah Pak Rahmat, kembali lagi Pak, tadi terkait dengan bagaimana aturan parkir tepi jalan ya. Pak Rahmat, berarti kalau misalnya ada tempat usaha kemudian pakai parkir di tepi jalan, contohlah di Soekarno-Hatta, kemudian juga di Jalan Bromo, itu harusnya retribusi parkirnya masuk ke pemerintah Kota Malang juga, Pak? Ada yang masuk ke pemerintah Kota Malang atau gimana?
1: Ya, kalau langsung kita ngomong lokasi ya, Soekarno-Hatta itu tidak boleh parkir di tepi jalan umum.
0: Oke, harusnya begitu, Pak ya?
1: Ya, hanya saja begini, kadang-kadang mereka itu punya namanya itu pajak parkir, halamannya. Tapi melebar dia ke jalan, gak cukup. Nah, sebenarnya kalau mereka sudah ada lalin itu pasti ditolak. Karena apa? Mereka itu pelaku usaha harus menyediakan parkir sesuai dengan daya tampungnya, jumlah kursinya, jumlah pengunjungnya. Nah ini kadang-kadang para ini terabaikan oleh pelaku usaha. Sehingga kadang-kadang kita kerepotan di daya tampung parkir yang ada di pelaku usaha itu tidak bisa menampung. Nah ini sebenarnya...
0: Iya, Pak Rahmat. Halo.
1: Gitu loh. Nah, kadang-kadang itu. Jadi memang perlu ada kesadaran dari semua pihak, baik itu pelaku usaha, masyarakat maupun dari Dinas Perhubungan itu sendiri untuk berkolaborasi bersama-sama. Sehingga kalau masalah parkir ini tidak bisa terlepas dari Dinas Perhubungan sendiri, tapi semuanya harus terkait. Baik itu kendaraan yang memang harus parkir di tempatnya, jangan memaksakan parkir di tepi jalan-jalan yang memang itu buka titik. Begitu juga pelaku usaha harus menyediakan parkir yang sesuai dengan daya tampungnya.
0: Baik.
1: Mungkin itu, Mbak, kalau masalah perparkiran ini bisa ditangani semuanya ya. Semua mempunyai kewenangan atau mempunyai peran masing-masing sesuai kewenangannya.
0: Oke, Pak Rahmat, kalau misalnya parkir yang ada di tempat usaha itu kan maksudnya pajak parkir ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat, tapi kalau yang ini sebenarnya parkir dari tempat usaha tapi meluber sampai ke badan jalan, itu yang tegas perlu ditertibkan, Pak, ke depan. Begitu, Pak?
1: Ya, begini, Mbak. Jadi di Ramperda kita sudah tegas itu nanti. Nah, di dalam perda kita yang lama, perda 4 tahun 2009, itu belum ada sanksi administratif maupun sanksi pidananya. Salah satu yang penyebab dari kebocoran parkir ini adalah sanksi, Mbak. Sanksi administratif maupun sanksi pidana. Di dalam ramperda ini sudah semua kena sanksi, baik itu pelaku, baik itu pengendara, maupun petugas parkir, maupun dari orang-orang yang tidak parkir pada tempatnya. Semua kena, baik administratif maupun pidana. Sehingga sesuatu apapun, kalau memang di dalam ketertibannya tidak bisa dianulir, ya memang sanksi yang harus berjalan untuk efek jeranya. Karena kalau kita ini selama ini hanya teguran, himbauan, paling diangkut, tapi tidak ada sanksi. Nah, sebenarnya di dalam sanksi ini memang bisa masuk di ranahnya kepolisian terkait dengan undang-undang lalu lintas.
0: Penilangan,
1: kalau saatnya dia melanggar makal parkir. Bisa juga ranahnya di sub kalau perda ini administratif. Bisa juga ranahnya Satpol PP dengan terkait dengan penyidik pegawai negeri sipilnya di piring kayak gitu. Bisa juga ranahnya dari kepolisian reskrim terkait dengan punglinya. Bisa juga ranahnya dari kejaksaan terkait dengan penggelapannya. Jadi kalau semua parkir ini digarap semua bareng-bareng, insya Allah semua akan teratasi.
0: Baik, Pak, nanti kalau misalnya ran perda ini aturan hukumnya bahkan sudah ada perwalinya, berarti memungkinkan ya kalau di sub itu akan memberikan sanksi langsung baik ke penyedia parkirnya, jukirnya maupun masyarakat. Kalau selama ini kan Disub baru memperingatkan saja, Pak ya.
1: Ya, dari Ramperda ini Disub mutlak mempunyai kewenangan sanksi administratif. Okay. Sanksi administratifnya ini kalau untuk terkait dengan jukir, kalau dalam bahasa perdanya itu petugas parkir, itu bisa kena pernyataan, teguran sampai pencabutan sampai dipindahkan ke pihak lain. Bukan dia lagi yang melakukan, baik orang ataupun badan. Itu untuk kewenangan disub terkait dengan petugas atau juru parkir yang melakukan pelanggaran.
0: Administratif nah, saja, Pak. Kalau denda memungkinkan tidak sanksinya langsung dari disub?
1: Kalau dendanya, Bu, itu dendanya nanti kepada pengguna jasa parkir yang melanggar. Seperti digembok, kalau dibuka gemboknya, itu kalau motor Rp50.000, kalau untuk mobil Rp250.000, kalau diangkut motor Rp100.000, kalau diderek ya mobil itu Rp500.000. Dan itu masuk di pendapatan lain-lain. Bukan masuk ranah retribusi, itu pendapatan lain yang masuk di PAD.
0: Baik.
1: Tapi masuk pendapatan PAD.
0: Iya.
1: Itu diatur di dalam perda juga bahwa pendapatan itu masuk di APBD, tapi untuk pendapatan lain-lain.
0: Baik, dan itu nanti dendanya juga bisa ke Dinas Perhubungan, Pak ya?
1: Iya, masuk pendapatan lain, Pak.
0: Masuk tapi pendapatan lain ke Dinas Perhubungan, gitu, Pak ya? Ya. Bukan termasuk retribusi parkir. Oke, Prof. Aji, dari ranperda yang sudah ada, sebenarnya kita lumayan optimis nih, Prof. Aji, bagaimana nanti penataan parkir bisa lebih tertib, pelanggaran parkir bisa diminimalisir, kemudian juga PAD barangkali bisa ditingkatkan. Tapi apa kuncinya, Prof? Supaya ranperda yang baru ini benar-benar bisa terlaksana, bisa maksimal ke depannya.
2: Ya, oke, baik. Jadi kalau kaitan dengan perda, menurut Pak Aji, baru betul-betul bisa efektif betul itu adalah tahun depan. Nah, tadi masa berlakunya kan butuh waktu 6 bulan.
0: Iya, Prof. Aji.
2: Ya, masa transisi ini jangan sampai kehilangan event. Betul-betul Dinas Perhubungan mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana target pendapatan yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai dulu. Nah, sehingga nanti di tahun depan, menurut Pak Aji, 2027 itu akan betul-betul sudah ready 100% bagaimana capaian pendapatan itu bahkan bisa terlampaui. Bahkan mungkin Pak Dito, 2027 menurut saya kalau sudah ada perda parkir mestinya harusnya dinaikkan. Mohon maaf Pak Rahmat ya, begitu. Nah, sembari dengan begitu, maka penataan-penataan parkir yang tadi masih terjadi losses atau tidak terkontrol itu ditertibkan. Jadi parkir-parkir yang liar itu memang harus sudah mulai ditertibkan mulai sekarang. Artinya lebih ketat lagi karena sudah ada perdanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggali adanya potensi-potensi parkir yang lain yang sekiranya secara traffic engineering, traffic management itu aman. Jadi titik-titik parkir yang betul-betul sudah aman itu bisa digunakan sebagai titik-titik potensi parkir yang baru. Sehingga secara keseluruhan nanti pendapatan parkir itu betul-betul bisa tercapai.
0: Ya, Prof. Aji.
2: Ya, itu adalah angka yang wajar. Ya, jadi 15M sekarang ini itu adalah angka wajar karena kami sudah pernah melakukan studi tentang bagaimana potensi pendapatan parkir. Nah, persoalannya adalah ketika parkir itu banyak yang lepas kontrol, kemudian ada yang parkir liar, itulah yang jadi persoalan sehingga pendapatan parkir yang sudah dipatok 15M itu sudah kayaknya ngos-ngosan, begitu. Begitu Mbak Rika. Oke.
0: Okay. Baik, ini ada dua komentar, ada banyak komentar sebenarnya yang mau masuk ya. Ada yang lewat voice note, ada juga yang mau on air. Saya urutkan kawan dari yang paling bawah. Ini tadi ada Bu Maisaroh mengirimkan komentar melalui voice note. Saya putarkan dulu, tadi bergabung di jam 8:32.
3: Masalah parkir, pengalaman saya di depan nasi goreng, di depannya yang ada tulisannya kayu tangan itu, di area parkir depan gereja, itu mobil 5.000, cuman tidak ada karcis parkirnya. Sempat saya tanya, enggak ada. Begitu, mohon ditertibkan, Pak. Yang berwenang. Matur nuwun, Siti Get.
0: Ya, terima kasih Bu Maisaroh, itu sekaligus juga cerita pengalamannya ya. Ada juga Pak Raffiuddin tadi mau gabung lewat on air, saya bantu untuk sambungkan. Selamat pagi Pak Raffi.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
4: Saya mungkin langsung ke poin saja ya Mbak Erika.
0: Boleh Pak.
4: Dari yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi kan harus berkolaborasi katanya kan kayak gitu. Ya memang itu Pak yang harus Bapak kerjakan. Tidak bisa Bapak juga sendirian, mau kejaksaan, mau kepolisian, mau Pol PP segala macam apalah itu, tetap harus itu Pak. Kalau enggak akan bisa Bapak berbuat banyak itu nanti. Yang kedua Mbak Erika, penghasilan parkir ini kan banyak sekali sebetulnya, walaupun 10M enggak nyampe. Itu juga banyak juga lah, tapi yang kita inginkan juga ada asuransi lah Pak di situ. Ada asuransi kehilangan. Ya digantilah kalau hilang, jangan hanya memungut parkirnya saja. Tapi asuransinya enggak ada. Nanti kehilangan helm, kehilangan tanggung jawab yang bersangkutan. Ini kan bagaimana ini, supaya dipikirkan juga lah, Pak Dito juga memberikan masukan seperti itu. Kan gitu sebetulnya. Kan kayaknya baru tahu nih ada TKP, ada badan segala macam. Tapi yang paling penting tetap Pak ditentukan Pak tarif parkir itu, walaupun di tempat khusus parkir bukan hanya 10% dari pendapatan, tapi tetap 10% dari pendapatan tarif parkir yang sudah ditentukan gitu loh Pak, maksud saya kan gitu, sehingga standar kan gitu. Tempat ada lagi tempat yang dikelola apa pribadi, seperti yang saya sampaikan dari kemarin Pak Erika, di stasiun Kota Malang itu ya, yang menghadap ke Panglima Sudirman itu saya 3 hari itu sepeda motor Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 32.000 Mbak Erika. Standarnya di mana yang dipakai gitu loh. Apakah sudah ada perdanya? Sempat saya bandingkan dengan parkir yang ada di Terminal Adiosari, yang di situ ada tempatnya tertutup, bagus di situ. Lah di depannya stasiun itu cuman seperti itu loh, mahalnya enggak ketulungan dibandingkan dengan yang di Adiosari. Mohon responnya dari Pak Rahmat, bagaimana penentuan itu? Tolonglah ditentukanlah Pak itu. Jangan hanya 10% dari pendapat. Enggak jelas ini nanti ini. Akhirnya kan seperti suka-suka dia nanti itu. Mungkin itu aja, kalau selama ada aturannya okay, Pak, Pak saya siap Pak mengikuti apa yang menjadi aturan yang berlaku. Terima kasih Pak, mohon responnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Raffi Udin sudah bergabung. Ada juga Pak Joko Said ya, tadi kirim voice note. Saya utamakan yang telepon, dia juga voice note.
5: Selamat pagi Siti Guy.
0: Iya, selamat pagi
5: selamat
0: Pak.
5: Selamat pagi narasumber Pak Dito dan yang lain. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sebagai warga Malang, khususnya pengguna jalan, apalagi yang biasanya parkir pinggir jalan, untuk mekanismenya kita sih pasrah sama jenengan-jenengan, mau bagi hasil 50, 50, 70, 30. Yang penting jelas Pak. Nah, terus angkanya kalau jenengan mau genjot silahkan, mau ditambah targetnya atau apa. Tapi tolong diperhatikan Pak yang di bawah-bawah ini, karena biasanya implementasinya di lapangan tuh ngeri. Kadang parkirnya ditarik 10.000. Aduh. Kadang parkirnya mobil ditarik 5.000. Aduh. Akhirnya lama-lama malas, Pak. Ma. Misalkan di pinggir jalan bayar parkir malas. Mending gelut kalau saya, Pak. Itu, Pak. Ya, tolong diperhatikan lah, Pak. Kalau memang ada titik-titik parkir yang memang khusus untuk parkir, yang ada retribusinya, kita pasti bayar. Nah, cuman kadang tukang parkir ini ngawur. Indomaret diparkir, Alfamart diparkir, ya, padahal terusannya bebas parkir. Terus tahu-tahu warung makan yang biasanya nggak ada tukang parkir, langsung ada tukang parkirnya. Ya bikin kayak Surabaya lah Pak, kasih kartis atau apa gitu. Nah, itu sih. Kalau kita sih mendukung aja langkah Pemkot Malang, cuman tolong diperhatikan lagi untuk yang di bawah-bawahnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Haji, apa masukan Anda Prof. dari berbagai keluhan yang tadi disampaikan oleh masyarakat? Barangkali Prof. Haji sendiri sebagai warga Malang juga pernah mengalami ya?
2: Iya, ya, menurut saya yang paling perlu diperhatikan itu adalah keberadaan parkir liar. Itu yang betul-betul harus ditertibkan. Baik itu liar secara pendapatan tidak bisa diraih oleh pemerintah daerah, maupun liar penyelenggaraan parkir yang mengganggu lalu lintas. Itu yang perlu dibenahi sehingga nanti ke depan penataan parkir lebih bagus, pendapatan bisa meningkat. Itu Mbak Erika, terima kasih.
0: Baik, Pak Dito gimana Pak Dito? Mendengar tadi berbagai keluhan dari masyarakat, celahnya di kita apa yang masih kurang nih Pak dari OBD terkait?
6: Ya, juga saya sampaikan bahwa poin penting dari perda parkir ini adalah
7: ada kewajiban karcis parkir. Itu salah satu poin penting yang menjadi pembeda dengan sebelumnya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Artinya ini juga diatur dalam perda penyelenggaraan perparkiran ini, ketika pengguna jasa parkir terjadi kehilangan motor, maka ada tanggung jawab atau kewajiban bagi pengelola parkir untuk mengganti. Nah, ini salah satu yang saya kira menjadi angin segar, ada kepastian hukum juga. Kemudian juga yang tidak kalah penting dengan perda ini, nanti ada turunannya adalah ada pemetaan titik-titik parkir, Mbak Erika, yang itu di-SK-kan oleh wali kota. Sehingga akan jelas nanti mana titik parkir yang itu resmi dan ilegal atau liar. Yang resmi jelas ada karcisnya. Bila mana tidak ada karcis, bisa dipastikan itu adalah parkir yang ilegal atau liar. Nah, itulah konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul ketika perda ini diimplementasikan. Nah, saya kira kita dari kami sangat menyambut baik hadirnya perda ini, kemudian kita
0: ya, Mbak Dito
7: di Kota Malang juga itu. Iya, Mbak Erika.
0: Oke, tadi sempat terputus tapi sudah jelas, Mbak Dito. Sekaligus saya juga mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber ketika bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak? Gimana, Mbak Dito?
7: Ya, secara efektif insya Allah perda ini akan kita implementasikan di tahun 2027, Mbak Erika, dengan perda plus peraturan wali kota yang mengatur secara teknis. Dan tentunya ada dasarnya dalam menentukan potensi PAD, potensi bagi hasil, yang itu nanti akan menentukan juga target PAD dari retribusi parkir. Nah, itu saya kira yang akan... juga yang menjadi catatan kami sambil ini mempersiapkan, sambil ini melakukan sosialisasi, kemudian kelengkapan-kelengkapan dalam implementasi perda ini dilakukan, ada beberapa yang saya kira harus diupayakan juga dan menjadi perspektif pemerintah Kota Malang. Ya, salah satu potensi untuk meningkatkan PAD adalah dengan memperbanyak parkir khusus sebetulnya, Mbak Erika. Parkir khusus dan juga gedung parkir atau parkir vertikal, yang saya kira itu bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan orang per orang atau badan hukum atau seperti perguruan tinggi misalkan. Saya berkali-kali menyampaikan misalkan di Jalan Veteran banyak lokasi pendidikan, ada sekolah, ada kampus di sana, itu harus ada gedung parkir sebetulnya. Karena ketika berbicara parkir, itu tidak lepas dari masalah penataan lalu lintas juga berkaitan dengan penataan transportasi publik juga. Artinya ini kan satu kesatuan. Berkorelasi juga dengan berhubungan, bisa terkonek juga dengan parkir, juga terkonek dengan pedestrian, terkonek dengan hal yang lain. Artinya itu yang akan kita bangun ke depannya. Nah, dengan perda parkir ini, konteks pelayanan publik juga harus diimbangi dengan bagaimana potensi PAD yang bisa masuk kepada Kota Malang. Nah, termasuk juga saya kira yang perlu dilakukan saat ini juga bagaimana mengoptimalkan tempat parkir yang itu di dalam pengelolaan pemerintah Kota Malang. Contoh misalkan gedung parkir Kayu Tangan, kemudian gedung parkir Gajayana, Stadion Gajayana. Itu kan di beberapa waktu tidak terisi, tapi di waktu-waktu tertentu sangat penuh. Nah, tadi juga tersampaikan ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan parkir. Kalau kita lihat di Kayu Tangan, di Jalan Semeru, di Jalan Bromo, itu kan banyak kafe, banyak tempat usaha yang kemudian menjadi masalah juga ketika parkirnya itu tidak ada tempatnya. Saya kira perlu dipertimbangkan ke depan dengan membuat shuttle misalkan. Jadi pelaku usaha atau kafe atau tempat usaha yang ada di kawasan Kayu Tangan, di Semeru, di Bromo, kemudian diwajibkan untuk parkir di Kayu Tangan atau di gedung parkir Gajayana. Tapi pemerintah Kota Malang misalkan menyiapkan misalkan shuttle-nya. Artinya ini kan bisa menjadi solusi. Tidak macet, kemudian juga secara potensi PAD bisa masuk ke Kota Malang secara maksimal. Saya kira terobosan-terobosan itu yang juga harus dilakukan, termasuk tadi saya sampaikan bagaimana kolaborasi dengan kampus membangun gedung parkir bersama misalkan di kawasan Jalan Veteran atau di Jalan Soekarno-Hatta atau di Jalan Ijen dan lain sebagainya. Artinya dengan perda parkir ini sebetulnya juga membuka peluang investasi dalam sektor perparkiran. Saya kira itu catatan dari kami, Mbak Erika. Selain juga tentunya masalah penegakan perda itu juga sangat penting. Ketika perda ini sudah diimplementasikan, maka penegakan perda dengan melibatkan aparat penegak hukum, Satpol PP itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
0: Baik, oke, itu dari Pak Dito. Dari Pak Rahmat, Pak, catatan untuk diskusi pagi hari ini.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi, plan perda saat ini yang sudah disahkan, tapi masih belum ada nomor register yang belum diundangkan, kan? Hingga masih belum berlaku. Itu mempunyai harapan kami untuk kami secara bertahap mengimplementasikan. Jadi yang persoalan-persoalan masyarakat, apa yang dikatakan Prof. Aji, Mas Dito, dan masyarakat, itu semuanya...
0: Iya, Pak Rahmat.
1: Penertiban. Halo?
0: Silakan, Pak. Tadi terputus, Pak.
1: Ya, jadi apa yang problem-problema semua ini sudah kami godok kemarin dengan DPRD dan semua sudah tertampung. Cuma kita hanya menunggu implementasinya aja dengan kelengkapan sarana-prasarana. Sedangkan saat ini kami di Dinas Perhubungan Kota Malang mempersiapkan sumber daya manusianya bagaimana implementasi dari perda ini bisa dilaksanakan dan memahamkan khususnya untuk para juru parkir memahamkan dari keberadaan perda ini berserta dengan sanksi-sanksi dan risiko-risikonya. Karena selama ini, ya dalam tanda kutip ya, mereka terlena atau terenakan lah. Karena memang kepastian hukumnya belum ada. Sehingga dengan ramperda ini, kita pelan-pelan mengajari mereka, memahamkan mereka bahwasanya ini semuanya untuk kepentingan bersama. Dalam rangka ketertiban, keteraturan, maupun dalam peningkatan PAD. Jadi kita masih mempersiapkan, Mbak. Jadi siap-siap dalam sumber daya manusia maupun walaupun kami saat ini memahami retribusi parkir yang tahun ini kami akan kita genjot untuk meningkatkan pengawasannya dengan dari titik per titik akan kita awasi jangan sampai mereka pembayarannya itu terlena atau tidak terbayarkan karena mereka terbiasa dulu dipungut oleh juru pungut atau petugas kami. Nah, yeah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak.
0: Baik, terakhir dari Prof. Aji, Prof. Iya, halo ya, Prof. Aji, silakan.
2: Baik, baik ya. Jadi untuk peningkatan optimasi pendapatan, saya menekankan sekali lagi, terutama di juru parkir, ya. Sebaiknya juru parkir ini betul-betul menjadi, kalau karyawan sulit ya, karena karyawan itu harus betul-betul ada hak dan kewajiban. Tetapi mitra begitu, Pak Rahmat, sehingga nantinya memang terdaftar betul dan teridentifikasi betul mitra-mitra juru parkir itu. Sehingga nanti antara hak dan kewajiban mitra ini bisa dikendalikan sehingga cenggah betul-betul pendapatan parkir di lapangan ini memang diserahkan ke pihak Dinas Perhubungan sehingga pendapatan ini bisa lebih maksimal lagi. Karena selama ini indikasinya memang juru parkir ini tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tetapi ya parkir liar tadi menarik parkir kepada pengguna parkir tetapi tidak sampai dana tersebut diteruskan ke Dinas Perhubungan sehingga itu yang perlu dimaksimalkan. Begitu Mbak Rika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber. Pak Dito, terima kasih. Prof. Aji, terima kasih. Dan juga Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini.
7: Ya, terima kasih. Mbak Erika, Mas Pak Rahmat, Prof. Aji.
2: Ini sama-sama. Ya. Mohon maaf.
7: Ya, Prof. Matulun.
0: Baik, terima kasih juga tentunya untuk kawan pendengar City Guide yang sudah bergabung hari ini ya. Tadi ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca, ada Pak Asar, kemudian ada Pak Hendarno, Pak Zainul, Pak Joko, Pak Faid, ada juga Pak Mu'arif, Pak Yudi, dan juga ada Bu Novi. Nanti kita bacakan, kita play setelah ini. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Saya Erika Rosa, kawan dari...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 23 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Kalau terang no, sing diarani kunci itu, kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sito-sito jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
1: Kuasa.
0: Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya iku sing gowo nang dalem atau pembantu.
1: Kuasa kunci.
0: Ngono iku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe atau mikir. Terus tentang tafsir Syekh Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas utekke tapi jelas salah. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat
1: buka,
0: alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
1: Tahu.
0: Menjadi tahu, itu benar. Ruka terus aneh ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan
1: tahu.
0: Tepung sudah pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi, jadi ini bakas tahu, bakas
1: kuasa.
0: Kuasa. Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas
1: kuasa.
0: Terus aneh ayat layak alam juga.
1: Illa.
0: Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib tapi akhirnya tahu juga

0: aman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa?
1: Binafsihi.
0: Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dingertikan oleh
1: Allah.
0: Kaya coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kaya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ija mendingan kini darani kono mo goblok banget. Kono darani kini kafir. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara kisape cek susuk lah. Kini cek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh
1: goblok.
0: Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok wae, no? Tapi masalahnya kue tak bila-bila rapal Quran itu masalahnya. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja, karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri, Al-Qayyum. Tapi kalau enggak, Nabi tahu. Misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan, misalnya Latah tahun al-Qastanto Niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu. Itu nyata. Terus kan Nabi ngendikan zaman akhirnya hawa goblok, itu serati mau nyata gitu. Umatku udah seneng duwe, Alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap baik kok seneng duwe, ngestok no dawe Nabi no. Zaman akhir itu, kiai ini kok seneng sodaqa Rasulullah. Ya boleh tenang, ya biasa wae. Jadi Allah kan gak ada kitab Asrar Kisah Alamat Kiamat. Ini yang dominasi ya kue KB. Quran dimaterikan, ini sopo. Ya kue-kue, Quran
1: dimaterikan.
0: Ya kue-kue jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kafe itu penting
1: penampilan.
0: Ini zaman akhir sana kafe. Kira usah susah, itu sudah kok. Biasa, Pak. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kue kudu hafal Quran. Maksudnya kayak nak kepengen selamat dunia akhir itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gak aman, gak modal. Iya, kalau ini bisa sih kok kok bajingkot bar ya. Kalau ngapal Al-Quran rawani. Boleh sunnah sing gak pati susah. Nah ini namanya ngapal Al-Quran. Kalau itu paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayari orang terima. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo mas ya?
1: Iya kebo.
0: Ada sapi kebo ya.
1: Bila ada sudah anggel.
0: Kurunan ya? Kurunan ya? Iya. Kan itu? Paling bisa temukan kira ya? Gue ketemu kebo. Paling gue sama gue kira mas? Sowe, nak kaya cilik ini sowe. Kebo orang pulau juta, nak kaya cilik mampu ngunci.
1: Sosok.
0: Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku ngetet kuat tuh. Wong keramat mung beda tuh cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya alamuha. Itu maknane binafsihi apa?
1: Binafsihi.
0: Tapi kalau Allah mengertikan rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru
1: ala ghaibihi
0: ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Ya, makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada, umatku ditampilno ning aku raine ngene. Pidato tapi untuk usul-usul perso. Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi,

0: ngaji tapi turu yo pirsa kan. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkelnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji nopo kae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi ya pirsa sini. Sampai ngendikan akhir zaman ini uang rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok.
1: Oh iya.
0: Napa kare?
1: Delok.
0: Terus paling parah itu ha, kowe rasa tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sota-sota. Biasa. Iku tenan to?
1: Tenan.
0: Tenan. Iki sito biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah. Napa?
1: Bi'ilamillah.
0: Jadi kalau Allah dzahara lahul amru bi nafsi, nah Nabi bi'idhharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha
1: bir rasul.
0: Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nararo terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap mengerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati ro rezekimu, makanya rung dikeno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira yudkhulun karena wong buswargo lah ya. Yudkhulun bukan ayat khulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas, kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak lamu ga ilah. Cek terus nora ngarai so. Gua mana sih yang surat jin mau? Gue berai so. Ya Allah kita apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadho. Itu jelas ada istisna illa maritadho. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam ghaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau denger, dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi
1: siap mati.
0: Orang kau saya ini, mangkat pidato siap panen.
1: Dia itu orang berjuang itu siap mati.
0: Ya itu orang, bos disangoni jadi buat wabil khusus. Khusus Soibul Fadila. Padahal orang sengat terusin Soibul Fadila wal karoma. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, "Ben arame lo perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujan nawala waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun
1: sendiri."
0: Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong lima wong telu. Wong perang kok pedangnya gede. Wis ora masuk akal. Wong tok sitok kuwi kan lucu kan. Wis sing lucu tenan, kowe perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenang. Kan? Akhirnya sahabat ini ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah ana santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi, ora Nabi ini tak biyan. tapi tetap mangkat. Gremeng. Yo gremeng nganti ning medan perang ya, Cek. Jengger. Ana disebut wa'id yaitu kumullah
2: istaghfirullah.
0: Terus ini napa kama akhraja ka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran nang ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Ora seneng banget. Gremeng lho gremeng. Lah mbok terjemah ra seneng sakjane ekstremen. Sing jelas iku gremeng gremeng. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana. Terus ka'anna ma yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak saya ini berjuang itu panen, bisa itu jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gerem. Wah, itu serah Lam Yajid Arfal Jannah. Bakal untuk abunya apa? Wah, nah gerem loh, kecuali kayak ikhlas. Sekali gerembang, saya tak lapor pangeran, cuma lebih suarga. Protes lagi lebih suarga, cek gerem. Nah tapi sahabat justru itu kesabutulnya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah kasaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementara orang razino. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis nek sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Badar. Iku disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat iki malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenang. Nah, perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Al-Qur'an iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jamak napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni iku jek enom. Jek brewok jek muat. Sayangi sunah rasule dene juga priwo itu orang apal Al-Qur'an. Iku perang iku wong Anshar Mas, iku wong nom-nom. Wong canom iku penting. Wong Anshar iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Amni, mulai disik, orang Arab udah bingung ini sama surat dulur lah nak mulai sepuh dipanggil apa?
2: Ya
0: Amni Man, lek, sing jenis Abu Jahal lu sing tak apa ya, wek lakai otok katok Abu Jahal Balaghoni annahu yasubu Rasulullah kadawa kadawa yudhi Rasulullah sing paling nemen ngelarani Nabi itu dari
2: Abu Jahal
0: aku bingung terus fawawwa la'in lagi dulu kalau saya ketemu dia, pasti saya serang ibarat saya apa, seekor serigala. Abdul Nasir itu sudah agak tua beneran dari cara dia taruh Abu Jahal kira-kira kalah. Itu tuh nabi siapa? Abdul bin Nasir. Tak luruh ucan nom. Itu Abu Jahal di Sumerang, walhasil kena nanti mati. Lawang kafir yang menuso bareng pimpinannya mati. Itu ya terus lemes. Lah itu la ya tajawazu ma abdul nabi. Pada ulama sepakat. Apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk.
2: Nah.
0: Lah iya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artine nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi.
2: Nggih.
0: Ono maksudnya nanti jae ngene. Paham kok?
2: Nggih.
0: Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gublinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine nabi iku bismillah. Nah Allah rugi nafsi. Dalem melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia sawi yo ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsi li lan nabi nyafaati bi idzni yo ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal dia sawi tau tapi ini enggak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. tiga bujang atau betul. Tak akeh, saya kelas nol setengah. Kau tahu, berada. Kena kau lani pangeran tadi lu lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulanya kayak sing alim, sing waras. Ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben tapi tetap diiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalile gak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini diiznihi. Nanti kalau Allah sudah gak berkenan ya wis dipateni ini buat ya buat cara bener. Ya sudah, dia senang mesti buat. Gampang toh ngaji? Paham?
1: Nggih,
0: gampang toh?
1: Nggih.
0: Ayo gampang ora sing bantu ora gampang. Paham?
1: Paham.
0: Ya, paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben. Pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang qaib ya keben. Tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idznihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Iku jawaban terus nang ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos ah go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya.
1: Data.
0: Iya data database sing wong mati iku sapa. Melapi paten iki pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu menegone India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jadi lihat Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sewan melok. Lah Israel itu pas sewan Nabi Sulaiman. Berarti oleh menterlengi Tuhan itu tenang. Muka lagi kok neng gini. Padahal prosedur itu tak matikan neng
1: India.
0: Oleh menterleng tenang. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi itu. Soibul Fadilah kok dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, buli malaikat, wong Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoi. Kue kupi ya, tamuku kok pentelengi kupi. Wong lorot tapi omongannya rahasia, gak gue sandi. Tau harap paham tuh. Wah akhirnya suwe-suwe itu ikut Gus. Coro Jawa itu kemenusan. Akhirnya tau aku ngerti malaikat Israel, coro Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai
1: kelihatan.
0: Wati, warang roh Israel wati. Mbalik lah wati tuh, nak jalan Israel. Wati, mbalik lah tetap
1: wati.
0: Wah akhirnya yang berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman, kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya warna di?
1: Iya.
0: Wah dia semuanya ke Israel. Sajarnya harus kesusah ke jabat nih kono tapi kan gak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di
1: India. Ya.
0: Malah toh aku kecer langsung.
1: Ya. Pas
0: langsung.
1: Sesuai
0: prosedur. Jadi terus akhirnya baru peristiwa itu Israel tak kok. Oke mau kok ngowah-ngowah pas di pulau niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiangnya pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan kok. Terus tak mau bareng mati takut Israel. Mulane karo dire ki lha yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari cara ki awor aku wah aman. Karena standarnya kan ning artinya gini tetap ya tentu kan gak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan apa?
1: Ditaukan.
0: Dia ini terima makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus sebagian barang
1: baik.
0: Tetap sah yang Allah taunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas
1: okay.
0: Oh pinternya saja ini ngaji prayu sah sudah pinter kok aku lagi rencana ini kan rong minggu sesuai sakulan sesuai tolong ulang mergawis pilih kok Terus pinter. Dadi pocok sekolah ra ono khatame kok. Iki apa amaran? Mahasiswa piro 4 tahun ya?
2: 4 tahun.
0: Padahal iki 3 tahun, gak 1 tahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini kok. Mus sing goblok gurune apa murid? Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulane nanti. Khatam malah lah khatam. Ada orang urut khatam sudah mati. Tengjuk saya santri kulo tengah mati, gak ada menjadi swaya. Mana saya ngaji 1000 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kulo kayak semai mati, gus tapi aku murid. So nanti akhirat tak aku. Jadi jelas saja ini gampang kok ngaji itu gampang ya. Tapi wow syaratnya nggak buku. Mulanya mantap lama bila saya kan pas saya guna kok. Sebentar. Wong makna ni layak alamul ilahu atau kecangkeman pun tinggi. Mulanya hadis yang nerang no nabi perso barang kok itu hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak temi kono. Maksudnya aku ngaji. Wes jelas. Utau misal minimal apal Quran ayat tentang gaib itu berapa minimal. Gelok kamus tematik. Allah nyebut kata gaib itu berapa kali di Quran. Terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang gaib meskipun dari denger ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Jin. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha
2: bir
0: jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kaya Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tau. Nang pondok di, tapi yo mung urun selawatan tok. Shalah, shalah ni surah apa? Mahapal tanggalnya khatam. Orang kula ora mutu, ngaji ngene ora mutu. Kok mutu. Cuma di Bangrang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng ya, tapi tibang raja jawab ya tak elek tapi aja arep diganjar wong lafate ra jelas soleh soleh lafate piye ora jelas ora jelas yakin lho piye jek lafate piye bahasa iki sing biasa nyenggahi piye jek piye nek sing biasa wae iki Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi malu, wis ra wong bulet terus mesti malu. Wong Nabi wis pokoke bin mukminina ora usul rofi sake welas ya rong ora jelas ora apa-apa yo mesti men. Sekarang kanjeng Nabi ketemu wong desa wong yone mencete timbar. Iya menah kok wong desa. Barat apa do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Ngomong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat kok ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putri. Sing ditakoni mode desane dijawab. Kula saking mriki oh nembe. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni bukan ekstrem untuk ISIS ya. Ngomong salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngomong gak sunah rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar sholat geger orang geger nabi besok. Ini gua wonten sholat omongan dia mau munik pun. Munik mirip kan wedi nabi kan nabi tetap wedi. Ya tetap wedi. Abi nabi wong desa digandeng. Oleh ngendika nabi kan? Jom wong desa dia macam inna hadi sholat munajatun wa musofatun wong sholat itu kebisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran. Yon malah nak sholat omongannya ambek pangeran wae. Terus lain suhu via kalamun ada miur berhubung sholat itu momen omongan be pengiran yura somongan be. Woi aku langsung gede sekali malah gede imun. Yo ngono nak ngajari rakyat pun. Tadi waktu itu di pek menangin. Pawa wama wajah tu mu'aliman asana min rasul. Pawa wama taharoni wala baroni. Demi pengiran nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidaknya.

0: entah saya tidak orang kau itu. Jadi waktu desa kemarin batin udah masuk. Jadi nabi ku kayak apa? Jadi oleh istilahnya solat itu sederhana. Indah di solat munajat. Solat itu cuma yang omongan itu bek pangeran pak. Yo rasa omongan bek lihat. Dah singer. Terus ulama sebagai berdebat ini lagi seneng ane omong ekstrim. Kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu sedebat. Kodok enggak. Nak wong kaya aku kan wong moderat. Ya orang ana riwayat kon kodo. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarung oke, wajib kodo. Lah kowe ku nabi tapi yo ora ana riwayat kodo kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi nabi oleh ngandani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi parah, wis parahe parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong wong Arabi. Nah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi
1: karepe akeh.
0: Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak di baro. Wong dhekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dhekne tau bayar pajak? Ini saya tahu mikir tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, apa yang itu kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lho bayar pajak kok. Sampai apa?
2: Salah rusak.
0: Protes. Pantasnya protes aku ulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Tapi protes atas nama apa ya? Sejak motor mau blong. Kok gerbang rata nela itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis apik. Wis untung, wis sing syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kocolongan, Mas, kok pedotan. Modho apal kabel. Kita Indonesia ngono. Iku cara polisi tegas, gak sedeng Mas kantor polisi.
2: Mboten.
0: Gak sedeng ya?
2: Rawat.
0: Gak sedeng. Saya Indonesia, apa? Saya wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir kan. Iku sekunane kuno. Tapi pantas apa?
2: Pantas.
0: Kanjeng Nabi tau khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunyo iku ora ono udan. Sapiku udo mati, untaku udo mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku kok penting iki sih. Lah nabi wong asine ora pati berkenan tapi wong nabi kadung apian. Tapi ya tetep ora pati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tau kon ngendalekno napa bumi. Sebenarnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa.
2: Aman.
0: Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu enggak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu, mana nih istisqa cara dia luhutan minta
2: hujan.
0: Ya gak perlu sholat ya, makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono terus mandi, maksudnya kita bebas bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, sholat istisqa ngenteni diitung iku. Wis wae jadi dalwi kan wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kowe macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BPMKG lho. Kan? Iku wis kok dake jenenge. Nah kula jarang ngate istis kok nganti. Bukan karena benci ndak ya yes. Timbang ramah di sini saudara. Terus mereka kadang-kadang ngopo gaya kering panjang itu ya hukuman. Kadang yang kerja ini, pangeran ben gue pangeran. Kadang pulau nate itu mereka kekeringan tuku banyu. Panjang ya rezeki ini bakul.
2: Diwil gawat.
0: Ya tapi ini gue tentu mau kekeringan gue terbiasa wae. Maksudnya pangeran itu rasa atur. Musik itu nyokap buat. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah, akhirnya udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah udan nganti. Seminggu. Nanti yo, sapine malah katut banjir. Lu moro yo ora kok iki sak malam ning ngene ya Rasulullah kula kan udan ku ben sampeyan iso ngombe saiki malah rusak perkara kebanjiran. Rusak ana lan meneh. Ngerti iso. Oh sing kok iso repot. Akhirnya Nabi itu ngomong, Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyar wa Nabi, ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene. Kayak apa Nabi iso ngendhalen udan? Udan itu dikongkon. Iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali. Ngurus. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi. Iso ngendhalen. Sahabat yo ngerti wae Nabi kemarin donga ora pati berkenan. Mulane dadi ning ngene nek sing akabiru sahabat malah wah iki bahaya. Mung desa gak marah diparani nek suwante. Ala katil ambal sakniki garaku wis. Nuto ya nuto. Mati sekedak beduwe resah. Ampun ampun. Suara ana ayat Al-A'raf asatu kufra wa nifaqan iman. Wong desa ku pantes e wangkok. Ya tapi apike ya ngono. Wong desa entek gasinan yo lucu. Ayo misalnya wong apa matun terus dasinan biasa is pangeran kersa teteling-eling kula suwon enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu ndak perlu kamu genturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu enggak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang denger. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kusidik ulama
2: akhir kutub.
0: Ya iku ora malah terusno. Iku fakta to.
2: Fakta.
0: Banget fakta nih ora terima fakta banget fakta. Mung pidato rong jam kok sing dadi ilmu rong menit. Liane ku gagal kabeh. Ono Mas? Dari 2 jam pidato sing nilaine ilmu pirang persen? Pira nih, pira nih? 5% apa ini 5%? Maka teman kak, biasa nih pidato orang jam saya mau merbuk loh, orang yang mau ngalim loh maksudnya kalau ngalim karuan, bisa orang jam ya ilmu kabin saya mau merbuk, pirang-pirang kok betul? Oh, aku tak usah situ gak sopan mudik, gak sopan akhlaknya juga arogi lah.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Legislator Kota Malang minta pencegahan HIV diperkuat. Anggota DPRD Kota Malang Rendra Mas Drajat meminta Pemkot Malang untuk memperkuat upaya pencegahan HIV dan tidak hanya fokus pada penanganan medis. Hal itu ditekankan Rendra setelah mendapatkan data dalam kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 186 kasus. Menurut Rendra, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah tata kelola rumah kos. Pemkot Malang diminta memastikan administrasi serta kepatuhan pengelola rumah kos berjalan baik sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial. Kawan Pemprov Jatim terbitkan aturan kelas untuk truk besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan peraturan gubernur tentang klasifikasi kelas jalan pada 2026. Hal ini mengatur jenis kendaraan yang boleh melintas di setiap ruas jalan provinsi mulai dari kelas 1 untuk kendaraan bertonase besar hingga kelas 2 dan 3 yang diperuntukkan bagi kendaraan bertonase sedang dan ringan. Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edi Tembing menjelaskan, aturan ini dibuat imbas dari banyaknya kerusakan jalan karena kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kemampuan konstruksi jalan. Meski begitu, kendaraan berat masih bisa melintas sesuai ketentuan dengan penerapan yang diprioritaskan di kawasan industri. Kawan Mentan Amran ajak investor untuk bangun industri susu di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pihaknya mengajak investor baik di dalam maupun luar negeri untuk memperkuat industri susu perah di Indonesia. Dia menyebut Indonesia hanya butuh 20 peternakan susu sapi perah berskala besar untuk memenuhi kebutuhan susu nasional yang sampai sekarang masih didominasi oleh impor. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini mampu untuk mendatangkan investor lebih besar dalam memenuhi gerakan swasembada susu. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: Love. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Serigai 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di pagi yang cerah ini ya. Area Telogo Mas nih suhunya masih 19 derajat. Ya cukup dingin udaranya memang. Tapi untuk cuaca relatif cerah, traffic pun juga ramai lancar, kawan. Mungkin yang pagi hari ini sudah agak rame, yang mulai tersendat barangkali ya di sekitaran sekolah-sekolah karena aktivitas ngantar anak sekolah juga. Ini yang primadona sering dapat laporan kalau pagi-pagi di area Temunggung Suryo, kemudian Hamid Rusdi. Kalau bergeser lagi di sekitaran Pasar Blimbing dan juga area Jalan Bandung. Nah, itu yang rame kalau pagi-pagi biasanya, kawan ya. Ada satu titik lagi yang juga sering mendapatkan perhatian kalau di jam 6 pagi. Ini lumayan intens ya beberapa minggu terakhir, bahkan sudah OTW satu bulanan ini, yaitu area Zanazakse, kawan, area Pasar Kebalen. Itu kan juga menjadi sorotan setelah adanya spanduk yang ditempatkan di sana, banner ya. Kalau operasional, para pedagang itu berakhir di jam 6 pagi. Yang memakan badan jalan ya, tapi kalau yang mereka di dalam pasar, monggo kalau mau dilanjut. Cuman yang memakan badan jalan itu dipastikan jam 6 pagi sudah harus clear. Aturannya seperti itu. Tapi kalau dari beberapa pantauan masyarakat yang melintas di sana, laporan masuk ke City 3 FM itu juga banyak yang update-nya masih belum kelar ya kalau di jam 6. Ya rata-rata sekitaran setengah 8, setengah 9 itu baru benar-benar clear, sama seperti sebelum adanya peraturan dibuat, kawan, sebelum adanya banner dibuat. Ini pagi hari ini saya lihat ada perlambatan di lokasi yang dari arah utara ke selatan ya, Gatot Subroto. Itu yang akses di sekitaran perempatan Kelenteng, termasuk yang dari selatan ke utara juga. Ada peningkatan volume di sana. Tapi biasanya petugas dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang itu sudah standby. Info yang kita terima biasanya 6.15 katanya sudah standby juga di lokasi. Begitu, ini saya mau coba pantau CCTV. Kalau di weekday itu biasanya rekan-rekan kepolisian selalu standby ya. Di beberapa persimpangan, bahkan sebelum kepadatan terjadi sudah ini pada ngatur lalin begitu, kawan, terutama di area-area yang rawan padat, kemudian juga area yang berdekatan dengan sekolah. Kadang kalau sekolahnya yang di Jalan Bandung itu sering dapat bantuan dari pihak kepolisian untuk menyeberangkan muridnya ya, karena kan kadang ada yang nganternya dari arah TMP sehingga harus nyebrang begitu. Nah itu kadang dibantu oleh rekan-rekan polsek setempat, termasuk di sekolah-sekolah lain juga. Beberapa update yang kita terima sih seperti itu. Kemudian untuk update lainnya, kawan, saya juga tadi cek beberapa laporan yang masuk dari PVMBG. Untuk hari ini, apakah ada erupsi? Ternyata dini hari tadi ya, sekitaran jam 12 lewat 16 menit, itu sudah ada erupsi. Tapi kalau dari keterangan rekan-rekan pos pantau Semeru, itu kolom abunya tidak begitu teramati karena nggak berkabut ya, untuk durasi kurang lebih 1 menit 56 detik. Nah, ternyata tadi sebelum jam 6 itu erupsi lagi, kawan. Saya coba cek dulu ya. Kalau di sini update-nya itu di jam 5 lewat 29 menit. Kolom abu sama, tidak teramati juga. Dan erupsi yang terekam di seismogram itu untuk durasinya 1 menit kurang lebih ya. 1 menit 55 detik, hampir 2 menit. Status sama, masih belum ada perubahan. Status masih di level 3 siaga. Gitu sementara untuk beberapa update yang terimbas hujan abu karena ada erupsi ya. Kalau biasanya beberapa kawan mendengar banyak yang nanya juga, kadang tiba-tiba mata kelilipan katanya, tapi bukan debu biasa, ini kayaknya abu gitu. Nah itu karena memang setiap hari, hampir setiap hari sebenarnya Semeru ini erupsi, kawan. Sehingga untuk pendakian pun, jalur pendakian ada pembatasan juga. Untuk yang ke Puncak Mahameru tidak diperkenankan, tapi kalau sampai Ranukumbolo masih diperbolehkan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Sebelum saya jeda, saya punya informasi sekaligus rekomendasi, kawan, untuk Anda yang kalau beberapa minggu belakangan ini sering emosi kalau lagi internetan, karena kalau lagi scroll harusnya bisa lancar ya scrolling, tapi lebih lama nunggu loadingnya, buffering terus, lemot internetnya. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13 ribu pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Iya, kita update kembali, update lalu lintas di jalan tol. Kali ini dari beberapa gate tol dulu ya. Kita pantau di ruas Pandaan, gate Malang Madiopuro, jalur exit cukup ramai. Kemudian kalau di gate Pakis jauh lebih lengang kawan. Sama halnya dengan gate Singosari dan juga Lawang ya, sama-sama lengang di pagi hari ini. Kalau arah ke Surabaya dari ruas Malang Pandaan ke Gempol Pandaan sampai dengan sekitaran Kejapanan Gempol, lalu Porong Gempol, itu juga dua arah lancar, bahkan lengang sampai di area Surabaya ya. Surabaya Porong, kemudian Waru, itu tidak ada hambatan. Sama halnya juga dengan di sekitaran Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan, dan Pasuruan Probolinggo. Anda boleh berbagi juga update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda

Mitsubishi Fuso, menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi Common Rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di

0: Sul Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
1: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda, Uptown Girl dari Westlife ya, menemani perjalanan Anda juga di pagi yang cerah ini. Yang lagi mobile, ada beberapa update juga tadi yang masuk di WhatsApp kami, katanya di sekitaran MCC sudah mulai mengular. Ini kalau saya lihat memang betul ya, dari Plausan, pertigaan Plausan ke arah selatan itu sudah mulai ngantri lumayan panjang kawan, termasuk yang di Borobudur. Ini imbas dari volume kah? Kalau yang di Borobudur ini lumayan panjang loh ya. Kalau saya lihat nih ekornya sampai simpang Borobudur. Biasanya kalau pagi karena ini kawan, aktivitas pasar, Panji Suroso juga sama, sudah mulai ada perlambatan di sana. Tapi beberapa kali kalau pagi tuh kadang TL Blimbing ini ya, di LA Sucipto atau mungkin juga di sekitaran MCC dan juga yang dari arah Sabilillah itu kadang suka tiba-tiba flashing. Kalau sekarang apakah begitu kawan update-nya atau masih aman saja, nanti boleh berbagi info ya. Saya geser dulu ke WhatsApp. Ada Pak Holis, ada kiriman video nih, dua video. Yang pertama di jam 6 lewat 26 menit.
1: Ini loh, tiap pagi buat salah satu puncak macet simpulnya ya, ini salah satunya.
0: Aktivitas ngangkut sampah Pak ya?
1: Warto sebelah Jembatan ini. Sudah 6.25 Mbak, teruskan dengan sama sekali. Malah jadi jembatan warna-warni. Ini depan juga polisi cepet saja.
0: Oke.
1: Polisi yang asli mungkin masih di perawatan salah. Mungkin ya.
0: Iya, itu video pertama. Jadi di Muharto itu ada semacam TPS sementara begitu kawan, karena belum permanen ya. Jadi masih akan disurvei dulu, informasi dari DLH akan dicarikan titik yang lebih strategis. Karena yang ini tentunya sampahnya kadang meluber sampai ke badan jalan, belum lagi kalau pengangkutan bikin antrian kendaraan mengular. Tapi masyarakat tetap masih buang di sana, DLH juga masih bantu untuk ini ya, akomodir sampah-sampahnya. Ada video lanjutan dari Pak Holis.
1: Kecamatan Muharto, di perempatan tadi, perempatan itu sampah ke sana. Bukan peningkatan, bukan peningkatan, tapi bentino seperti ini. Bumi Ayu dari Bajaj Sukono yang mengarah ke kota setiap hari seperti ini.
0: Iya.
1: Mulai setengah 6 pagi tadi.
0: Oke, baik Pak Holis. Antriannya mengular kawannya. Iya, antrian di Jembatan Muharto luar biasa ya, karena kan juga yang dari arah Kedung Kandang itu pasti rame yang mau masuk ke arah kota, ke pusat kota, mengingat di sana banyak perumahan, pastinya juga banyak para pekerja yang harus berangkat. Kalau pagi memang Muharto ini adalah salah satu titik yang jauh lebih ini ya, pas begitu untuk dilintasi, hanya saja kadang terkendala itu tadi, kepadatan, penyempitan jalur. Kemudian yang berjualan masih memakan badan jalan. Kalau muter agak jauh ya, harus ke arah Gadang dulu atau mungkin langsung muter Sawah Jajar. Nah, cuma terlalu ini ya, terlalu jauh gitu. Kalau yang di sekitaran Majen Sungkono harus muternya ke arah sana. Mungkin ada rekomendasi kawan alternatif lain ya, selain yang harus ke area Sawah Jajar kah, atau mungkin ke arah Gadang, titik mana lagi selain Muharto yang juga cukup recommended untuk memecah kepadatan. Update lainnya ada dari Pak Ivan, Simpang Wilis, kenapa nih? Jalan Simpang Wilis indah, parah gerobak sampahnya. Saya tampilkan.
2: Pak Wali, tolong Pak Wali. Sampahnya mempersulit jalan Pak Wali. Pak Kadis, tolong sampahnya Pak Kadis. Meluber sampai ke jalan raya.
0: Gerobak-gerobak sampah ini ya. Ini juga beberapa kali terjadi, selain di Simpang Wilis itu ada juga yang di ini kawan, di Pantat Ciliwung ya, yang dari arah Ciliwung itu mau ke Esprio Sudarmo, itu juga di persimpangannya Sulfat juga ada gerobak-gerobak sampah yang memakan badan jalan. Nanti kita koordinasikan dulu ke DLH Pak Ivan. Lalu Pak Miftah, selamat pagi City Guide, izin bertanya info daerah Kendal Paya mulai dari BRMP, kenapa macet sekali ya, tidak biasanya seperti ini. Kalau tadi malam memang ada laka Pak, tapi kalau yang pagi ini kita belum dapat update. Barangkali kawan-kawan ada yang sudah lepas dari ujung kepadatan, mungkin boleh berkabar ya, apakah ada faktor lain penyebab antrian kendaraan di sekitaran Kendal Paya. Sebelum saya geser juga kawan ke informasi lainnya, saya punya rekomendasi untuk Anda yang sudah selesai bangun rumah tapi kayaknya belum nyaman begitu ya. Anda butuh tampilan yang lebih oke lagi. Mungkin selain rumah, kantor, atau tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi juga decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan Pemkot Malang bakal tertibkan warung liar di selatan Gorken Arok. Satpol PP Kota Malang menargetkan penertiban bangunan liar di kawasan selatan Gorken Arok, Kecamatan Gedung Kandang bakal dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyebut, saat ini surat permohonan penertiban dari DLH sudah diterima, namun pihak Satpol PP masih harus mengajukan permohonan tersebut ke Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Malang yang saat ini proses administrasinya masih menunggu penyelesaian telaah. Nantinya Satpol PP bakal mengeluarkan surat peringatan khusus sebagai dasar penertiban paksa apabila pemilik warung liar tidak mengindahkan himbauan. Kawan kekeringan di Jawa Timur meluas, BPBD Jatim siapkan 867 rit air. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan BPBD Jatim menyiapkan 867 rit air bersih untuk didistribusikan ke daerah yang terdampak.